0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abajada que tú, su discípulo, leo bejanía gamado. Uo tijama dan le liabi ben Jesús. Larigye abahaniye guha hibi di disipulu gulun.
2: Arija wa maali wabude me Jesús.
1: Lariye ka Tomasi hon.
3: Ay marihina lari gurabu lua guluhabu. Danime ni finga lidun huyu le lari gurabu. Danuhabu lidun louba siyambi na finyeru.
1: Widiwe yu larigye. Ondra guha ya disipulu gutida abamundu. Nyenye ti Tomasi hama dan ligye. Lausu geleyu liye la bena hau. Aba lebelurun Jesús. Aba la rana Muhammad agua, aba la busuru hon itar.
4: Nyen la darangilo hita.
1: Aba la ria gulun Tomasi.
4: Dabi bifin ganyahon. Arija bay me nuhabu. Dabi bay me buhabu lidon nauba. Masigra ba lauli logwa afinya ni. Afinya ba.
1: Aba ti la ria gu Tomasi.
3: Nabure me, nubungi yute.
1: La ria ga Jesús ulun.
4: Tomasi, afinya di buweto. Dadiga arija bad nala. Fulaisi watin hafinya rubanya marihi ga hagiya.
1: Adega yati Jesusu amu saragu milagru hagibu genlani disipulu. Lewa baiburu nyeti da liburu to. Laburu dung baiburu le, lu hafinyaru log Jesusu la Kristu be. Leliru bungi. Lugie gabagari huma keisi lani gulau hafinyaru.
5: San Juan, capítulo 21.
1: Larige, abaya larufu dago Jesusu lu wahau lani disipulu gularu duna legiri bei Tiberias. Aniha ligaburi ladugani. Lida ya nuaba Simon Federu, Tomasi leube haniye gamado, Natanaeli lelila na kana lelani Galilea. Lirahi yu sebedeu, hama ya bia hada gelani Jesusu disipulu. Aba lariye gu Simon Federu hon.
6: Neibuga eseniha.
1: Aba hariye gu lun.
2: Weibuga ginye bumu.
1: Aba hadi lutidu hagune, aba hodi. Suwari bligia manyugu tiani katu. Dale aruga dene lubei, Aba hari ini Yesus unyai laru dulu. Ibi dia behong disipulu gu luagu Yesus ula. Aba dilania gu hong.
7: Numata gu. Manyuko gitu san.
1: Hari ya galung.
2: Ua.
1: Aba dilania gu Yesus hong.
7: Si u maluai gen tong were ugune. Hanyuko bo.
1: Aba haguna. Lari gen. Si ayah behacawarunu. Seni dunar gu gen. Lehi beudur utida. Aba dilania gu. Au hua lu federu.
2: Yesus utia leh.
1: Ke ilagabu Simon Federu, lagu Jesusu la, aba la deuru nu la deuru gu, aba la chubaru dunaru gu. Ha hibiri disipulu gu, aba houdi laru be tau gune. Aduru hain hamo seni bui ha udru. Ke aba argu in la sa metru hadise lui beya, dale harari nu bai muaru gu, aba hadari nu watu gemet, lau enyegura. Lau aba udru ligibu gu tu mafein. Aba lariagu Jesusu hon,
4: Baru mafiyo hata ye udre ha hadige banyi.
1: Aba ladi no Simon Federu tido ugune. Aba la durgu dunu se ni larun beya buin hau udre weinu miti. Sa di mi sa iru wayan. Lausun hibe maheiri dogutu sen. Aba tlaria gu Jesus hon.
4: Higo gu hata bachate.
1: Uot niya ba hata ge disipulu gu algu dogutu kate ila. Ladiga subudi hamane luagu Jesus ula. Aba liabi. Aba la nigu nu fein luha burugu. Aba lichu kunu hon. Ligye meme ladiga lau udure. Ligye liruwa larufu dagu Jesusu nungu wa hon lani disipulu gu larige lasaru lidage uweni. Larige hatu bachati. Aba lariegu Jesusu nungu Simon Federu.
4: Simon, lira Juan. Hisi ti nasa abun sigo lau nisi ya hon ha.
1: Lariege Federu nungu.
6: Aha nabure me. Subudi tubun lagu hisi ya mbani.
1: Lariege Jesusu nungu.
4: Goni gibanya ti nani gu.
1: Aba ya lalgu duni luagu libiye maweyas.
4: Simon, liran Juan. Insi ti nasa abun le tima tima ti.
1: Lariye ga Federu lu.
6: Aha nabure me. Subudi tibun luagu hisi embanu.
1: Lariye ga lu.
4: Goni gibanya ti nani.
1: Aba ya lalgu duni luagu liru maweyas.
4: Simon, liran Juan. Insi ti nasa abun.
1: Aba liru dago Federu ladiga lalgu duni Jesusu luagu liru maweyas ahin. Hisi ya lubai lo. Aba lania gu lo.
6: Nambure me. Subudi tisun kata ibu. Subuse tibu lagu hisi ya banu.
1: Aba lania

0: lu madihiri hama logu burikate ile. Lurug megi hama uwi ile dagag dawali hongu wari wa. Ni hitu, ni anima lule tigi waruguti. Lugie uwala ni aba agamari duti wuri to mamari dutu luma.
1: Abati lanugu ni pabulu gadiru wuguri ya hagia. Laruga aba laruma dagwagadu lungu hama. Yengi aba lebeluru tempulu rugun. Awisaha ida bala lagumucha liweyuri arumadahani. Luma ida mela liabi kada aba hadagia lau ladagara gudun. Daleyebe yarafa li la lagumuchu sedi weyu ligia. Aba harihini hadagia huriyu asia na pabulu tempulu rugu. Aba hachagara gwagadun ya grigia. Aba harigudun ya pabulu. Aba haguaragu ariyaga.
2: Wuguri ya Israeli, idra wa humawa. Aniha wuguri le leibu kubali sunflasu arufu daho sungrigi ya wuguri baluagu wanasi. Luagu liludu muisesi, lumatuagu templu to. Belugu dalige grigi ya ha mama baya wuguri yu templu rugu, aviye deiflasu sandu tile.
1: Harinya gubai itra, ladiga me harihini pabulu ugurugu numa tirofimu le efesuna. Harita gotiati luagu barilani templu rugu. Aba hachagara go sun lila na fulaso, aba hayabi grigia eiba agoina, aba ti harigudu ni pabulu, aba hadurugudu ni bogu dituwe tempulu, aba hadourogu ni be na furese. Hafara liye be hilagube, ligia la chiliru uganu lu gumada, lu agu chagagu ala sun lila na ugurugu Jerusalem. Aba ti londaru ni agumada li sudara agu hama habutigo, aba la chiliru eiba agoina le yenye habai grigia, da harini gumada hama sudara agu, Aba lasuru habule iseru ni pabulu. Aba tilayara fadu gumada. Aba larigu du ni pabulu. Aba lagura guagudu ni lo bian grigri. Larigia, aba laligu da ha kate ila. Numa kala lidurube. Amu ya goina rigiti kate haria gu grigia. Siyanti gufaranda la gumada ni kate ladiga arinchu ni le hadigube. Aba laniga gudu ni habion sudara. Dale hachiliru bailu wago tani mune estepo. Aba hanigu ni sudara pabulu oyu wahina lui hafaro ni grigia hilagubo. Ladiga hayabia sungu biharigi agua rahina.
3: Hilala! Hilala! Hilala!
4: Hilala!
1: Dala ya behadara alila pabulu munado. Aba lariengu lugu mada ale houba isudara.
5: Gayala tinadimu reha buma.
1: Aba lariengu gumada alu.
6: Lariengu ditibu griegu. Mama lubai bugu ya hiptuna. Le meha digubi aba mabuchu logo aba da aba lanugu gadru milu guri ya kafara hatnya lido flos magaire wa
1: lariya gati pabulu lo
5: mama au kuri au tarsuna aba folasu weiri gutu silisio adiga ba folese inu lu bigiru nuna luna dimre ha hon virigi
1: aba lichigu gumada umalo aba laramu pabulu lo agu estepo aba lichigu seni lo luho bu hongri ya lo hamanisho Da maniga ali, aba la dimre anhon lida ebroyo, le herero kuriyo, aba la riego.
7: Hechos, capítulo 22.
5: Niduhanyo, nagubirigo, agamba humay le lumbe nariego ni hon, no egnyegua.
1: Da hagambu be la dimre anhon lida herero, aba ti mahama ni chagwagadu, aba ti la riego hon.
5: Kuriyo au, sunsui nagubay. Uburgu tajna lobo agu silisia nagura hoa, ja Jerusalem na weirida, labugen larufu daha gama liel naturiaha, uarati larufu daha luma haluridun waguchagu. Hauchati nasun ada lun neseribidu lubungiu tausun nanigi, kei gubeirigu ligabri hadigni ugunyeweyu. Au, eibaha numutia meha lanigu Kristu, dari nafaragu ninya hilagube, barugua au wagunia hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati hausun habuti guhuriyu lagu ruha magara da nun hon wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tina nyein alu hanya afinya tinya lagu Kristu lun nanigninya nyahon lun nasufri regudu ninya. Gama lumu da eibuga inana jarafa dina lun nachilirun damasku keiburi amidirugu sodini ligia laduna agu aba onwe bularugon gasielu gienau aba naiguadun. Aba nagambu lariyagu aba umala lenu, Saulu, Saulu, kasa wagu baibahana? Aba ti nariyagu, katabusa nabureme? Lariyaga nu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibaha bai. Ariha hamuti ha uwara banya numa, larugu ngaligia. Aba hanufu dedagu, gamalumu magambu hamuti umala lele adimure habainu. Aba ti nariyagu, Kabe gena diga na burem, abalarinha gunu, saraba, baiba lagum, bueia sun damasco, nem balarinha gua sun le lumba e badigni bum. Keiti marihin gudalad na lubai bugalarugon galigia, abahar gudni ha numa banha nuhabu, dariwa childenon damasco. Ni aba guri giri tiana niasi, gunfuliti buido luma lelur do moisesi, buito hadimre hasun curio ha ganau banha damasco lago bugere ligia. Abaliabi anania sarihana, dan la childen, aba lararamu nubadu, aba larinha gunu, niduha saul, ibiha habei barihin larigon. Lida meme ora ligia, aba lefege chunago, aba narihin. Aba tilarinha gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma gebinaru, lubasubu diruni lugunda, luma lubarihin Jesus le richaguabei, lubagambu ni lumalali. Ladiga bichugu bala fei luago Jesus honsun grigia. Abarre da guabei me, leia riha balibe luma leia gamba balibe hon. Guetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni guinu luago wabureme, lun lachibuni bifigon. Danagir budumba e burgo em Jerusalém, aba nidi tempo durgo a furida, aba la saliragun nabureme Jesus nun, aba larinha gunu, furiba yagi, Jerusalém, ou fuda. Ladiga madiga ba enhurio gasu lao le barinha guba inuago, lida flasule, aba tinarinha gulum. Nabureme, subudi hamuti lago nyandu naburi meha tida sun haliglis ya finyatinya anaha nya haa finyabanya buwago furisun rugu, baiguananya. Nyed nadan le lafarube Esteban hilagu bay, le banigu le meha adimuri ha bay buwago, gundat na lau hafaruni, au onigirubaru hadagragu haa afarubalin, abalariyagu nabureme nu, baiba, ladiga nona habadibu dise apurchi ya hon haa mama banya huriyu.
1: Agamba hamuti chili lumo la dimure ha luago lidi apuriti ya honha mama bae huriyo, aba hagume saru aguwa reha.
2: Afara hame hilagu bae, maricha tilula magari.
1: Kaiti hasigiru aguwa reha, achiha uburi hadagrago, achiha kaliki inyo le hagayi, aba lariyango gumada lo ladarunu wa pabulu habion sudara, aba launa ha abeiche luon la dimure ha. Lo la subu di runo wa kala wago hagwara ha grigia lo ago itara. Dale grago hamali lo habaychuni, aba lariengo pabulo lo habuti sudara la yembay.
5: Garicha tansan lo habaychun aba wagiri romana magusera gudunga hamay?
1: Da lagambu bani habuti sudara katele, aba lidi arenga lo gomada.
4: Gowni kibate lao le lumbay badigani, romana te wagiri le.
1: Aba te lidi gumada lo ago pabulo, aba larinha gulo.
6: Inaru ni logo romana ba?
1: Larinha ga pabulo lo?
5: Aha.
6: Faye itina sarago senso lo romana na?
1: Aba te larinha gumada?
5: Ahe nao, nyei nagura hoa.
1: Larinha ga pabulo? Aba higiru ni hayebe lube habaicho ni furese. Le abi gie gumada, da la subudiruni lo ago romana la pabulo. Aba lanufu de dago luegien laguragoni. Laruga, kai busien lubai gumada la subudiruni kala liduru bai pabulu hon hurio. Aba lagidaruni gringri luei. Aba londara guagadone habuti gufadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya. Aba ti lasagaruni pabulu, aba lichiguni hagibugia.
7: Hechos, capítulo 23.
1: Aba laria gu pabulu hawagu, luru dugu hagia, aba laria gu hon.
5: Niduhanyu, haruma tina nasandira gu nungwa legibuge bungyo chilulumu beyule.
1: Aba ti launaha ananiasi, fadire le inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luagu liyuma pabulu. Aba laria gu pabulu lo.
5: Lagayo haba bungyo wagu, biangwa tigibu buguya le, nyumbia nyen lubaguse ragudnina kei laria gu ni lurudu, kati wagu bagayo hanuagu, adira agwa ilurudu.
1: Aba harinha gu hayen banyalo.
6: Itra liensa banabu ni fadiri le inyu timabwe, le lufadiri buingyo.
1: Aba larinha gu pabulo.
5: Niduhanyu, ibidi atiebe nun lago fadiri la le inyu timabwe, ladiga tarinha han lereru bungyo, minyera gobei le aguma di habai bagaira.
1: Keila subudiru ni pabulo lo agu hanigu la saduseogu hibri hayen banyan, hibri hanigu fariseogu, aba larinha gu lo umala liherete.
5: Niduhanyu, fariseo au. Hada gnetnya fariseu nagubrigu, ani hagusera gudunyadina, ladiga finye na luagu hasaru bala hilanya, lidagi oweni.
1: Dale larinha gubali katele, aba hagumesaru fariseugu, hama sadiseugu, asigen hahamagwa, aba lafare negu adamureni. La diga, harinya here sadu seugo, luago masta ruba ya la hilan ya lida ge oweni. Uwe tie nege gie angeligo, ni sifirigo. Ahi ti faru seugo, afiete luago sunkati ele. Harinche ti sungubay, aba hasaru hada ge arufuta tele lurudu Moises hayeimbaya. Ani faru seugo gie hagia, aba harinya go.
4: Ugrile, uwe tinika ta uribati la diga. Dadiga gayarati abala sifiri o abala angeli adimure habay lum.
1: Wiri alisigene, darilu lanufude do gumada lue hafaru ne pabulu hilago bay. Abate lonhanya, lisudaru nigo, lun hasagaru ne pabulu lidage adamure ne lun ya hanuga ne habion sudara. Le aba ariabo, abala salirago wabure me jesusu lo pabulu, abala rengo lun.
8: Manugu de daba pabulu. Daduga itera ke ruhu di bulan fenuagu ya Jerusalem, bichu kubagi ya fenuagu Roma.
1: Laruga, aba hebelu ruhuriyo, lidon uwara ni, lu hafaro ni pabulu hilago bay. Aba hafi yinru lo inyarago ni, lagu maigi bayala, matu hageme ni kata dari hafaro ni. Hoge yanu biyan wain wugiri arita gutia kata ile. Aba ti hodi hamo habuti kufadirigo, luma hamo wugiri wairi gutia hada huriyo. Aba harinyago,
9: Vinyo hadua, lau inyaraguni, lagu meki badi walani kata dari wafaro ni Paulo hilagubay. Gwetoti, huguya, hama haa hibiri lurudugu inyo timatia amuri hahuma lumagumada lu lanigni hun haruga. Hariyaga me lu, lagu lu timala haligduni lagu durule ichigubay lagu habusera harini. Wagia, arasa yuwaba lu wafaro ni lubarage la chilugu.
1: Aba la tiliru kata ile labu lagambu libase pabulu, aba lidi habion sudara asubidira gudei lo pabulu, aba ti laguaru pabulu lun aba hadage habuti gusudara, aba lariyagu lun.
5: Baruba irahun le lumu gumada, anihi kata ilun ti lariyagu ni lun.
1: Aba lanigu ni habuti sudara, lumu gumada aba lariyagu lun.
4: Wati adariti paulu nu, aba lamuri hanu ma luna nigini irahun le bu nyahu. Anihi nege kate ilu larinya gunibu.
1: Aba larga duni gumada luhabu irahu ligia. Aba lanugu ni lu habu guhama. Aba larinya gulun.
6: Kaba buse rumbo ibarinya gunu.
1: Aba te larinya gu irahu ligia lun.
10: Beluwa ya huriu lidon uwarani luhamuri habuma lubanugu ni pao luhagibu ginyon lurudugu iyu timati. Lu nege halga duni tima logu liduru. Mafinya rabahon. Anyehe hao gine biyawen haugiri ya nigu haramu dagwa haba umata. Agura bahailu hafaruni hilaguba. Finyuhu anye lao inyaraguni ligibu ya bumbi ulogu maiki bayala matu dari hafaruni pablo. Gweto haranse nyuhanya agura barigunye mbona bagi.
1: Abati launahani gumada irahu ligia agoyo. Ariye gine ligia lun lumaria gulan nika un luagwa bagi dagwa lali lakate ile lun. Aba laguaru gumada hon biyan hadage habuti gu sudara. Aba larinya gu hon, lu haransaru biyan san sudara lu hodi sesariya ebo. Uwar hama irwa wain disi ha hawagutia gabayo. Hama biyan san ha tautia efen, lu hodi ladangri nefugunyo. Aransa gudati gian gabayo lu lawairu pabulu. Ruli ge dimure lu hachilira guduni pabulu lumo gumadi matefelisi lu magadiye. Auna hati aba gara da hama, larinya heretida gara da tuguya.
6: Luma gientu Claudio Lysia si, lungu madimati Felisi le wairi gubi. Mabu iganiya bun. Niha wugiri le nauna habai bun. Daga maalijebe huriyu ani hafara aliyebe hilagubi. Dale nasubu diruba ni logu Roma na aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefuru ni. Kaiti nabuse erun nasubu diruni kala lidiru mboi hon. Aba nanigu ni hagibu ginyon uluru dugu huriyu inyu tumati. Liduru hon, logu tiburikata ile luaguti haluru. Uwa tiricho lungu lafarun hilagubu. Ni ibini lungu ladangiru. Kela chiliru labu nagambu logu aharase hiyala huriyu lungu hafaruni hilagubu. Lige lebu bwe nauna hani bun fresa. Harinya kadi naginye hon ha ichu kumaye liduru. Lubuma lan haranse re le hani bwe luma.
1: Aba ti hanigu ni sudara pabulu kela rinyo wagunu wa hon. Ariyabu, chile antipaturisi. Laruga, lige hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagubay gabayo, aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu. dan le hatil rubai sasariya aba hedere gerunu gara da lugumadi mati derege hamai gi pabulo aba laliha nu gumadi mati gara da aba tilalug da ha haliana la pabulo dan tilala subudrubani logo silisia na la aba lariya golo
9: na gambo badibo da mele hayabi haichi gumai biduno
1: Aba te lichigu dimure, lu lichigu nuwa pabulu, tido palasio tomehe labu na ubo erodesi, hao onigirutinia.
7: Hechos, capítulo 24
1: Sengi weyu lariga, aba la tilri anania si fadri le inyo timabai, uburugu sesaria ho wuguri ya hadage huri u weirigutia, luma aba wuguri le subudi habuti lu lurudu, giri titeritelu. Aba hayabi lumo gumadi mati, Lo hichigu lo duro pabulo. Dale lanuguni wa pabulo hagi bugion. Aba lagumestaru terutulo ichiga lo duro. Lariyaga.
4: Luagu bareini gumadi mati. Luha diwa lao darangi lo ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle. Ani sarime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu. Amuri hatina buma lu badiga murusu flesei wong. Lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulo, bereset. Leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye, lichigi dinabwe, hadamuri nasarenugu. Aluga tiginye la via da gudunu tempulu. Aba lubaiti wari gudunye. Aba yebe wabuseru wagusera gudni lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumadan lisiasi lungu wanyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyagu lwakuhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligudni paulu. Subudi bamugay inarini lwagusunkatele wariyagubay lwagu.
1: Ariega te guia hurio, brihayen ben luago inarani la sunle la rengo beteritelu. Aba la diga gumadi matisaini lo pabolo, lo ladimureha. Aba la rengo pabolo.
5: Lausun nugunda na dimureha nuegna gua. Bigibugin la diga subudi nani luago, saragula irumu bao agusiragida, lida fulasule. Gayara tibalagida ha, ahi inarani lube le lumbe narina gunibu. Kaiburi du suwe gueto, lumagia nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragulu bungi, madari ruwatina asigeneha ni kauma, ni achagara guagadanya girigi ya tempulurgu, ni tida buri tibiri haliglesi huriyu, ni lida buri amu fulasu uburugu. Girigi ya ha, siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida gesun kate le harinya gubainuagu. Au, gufeset nabu, luagu neserebi dunya la lun habungi yute nagubirigu, kei larufu daha ni iseri uma, le uagu bai harinya ga luagu ye ni la. Gama lumung afinyet na luagu sun le, Buri wanyu bai tida buri libru to lani na liluru ni Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe ginye emeni gini le hawagu bai luagu bungi unuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya dandu haa buidubanya kai haa buribabanya. Lige nafa agu bai sunwa da luma dunu na ligibugen bungi luma hagibugen girigia. Larigi atiri da nao eibugai amu buri fulasu. Aba nagiribu du nageiron luna deregerun sensu hongu demetia Jerusalem. Luma lun na dagara gudun lubungi. Na digi en yebe kate le templu lugulari ge, na luma da guag dun nungu wakei igaburi, lige hadari runina atiri huriyu lobo wagu na asia nyen templu lugu, uwa tinya sarago girigia nyen, ni chagago. Hagia lumba in hayabi arufu da gua hongu waja, lun harinya guni le lumba in harinya guni, ahen inihin lubay lun ti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya, Ahen dariha bai niduru dan le ligibugye nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu lan aba weyu dan le hada nyadina lubai. Aba naguwara guwariyaga hagusera gudu nyadina ugunya loigin afinya na luagu hasaru bala hilanya lidage oweni.
1: Kei subudi lubai luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi. Itara linya, dale lagambu bali le larinya gubay pabulu luagu hasa aruba la hilanya, aba lagumu chagwaga dini adamurini, ariyenge inaligia.
9: Nagusara gudube ugurile, dame le lachili nugumadi lisiasi.
1: Aba ti larinya gufelisi, luhabu ti sudara, lun lasigiru pabulu danwanyo, gama lumon, lufurangu la, lugayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atriweyu lariya, aba la tilere felesi, tuma durusila, to lumari, to hurio, uburu sesaria, aba la gura gudu, luago pabulo, lula dimreha lun, luago Jesu Cristo. Dale la dimreha be pabulo lun, luago ibagari leri chabe, luma luago agadaguni ungu, luma luago tiweyu le lumbe, lagusera gudunia bungu sungridia, aba la nufu de dago felesi, aba la rinya gulun.
9: Baibayeb, damele gadani na nagure ya babuago.
1: Agura batia beginya felisi lulichigu pabulu sensu luligira gadani. Ligia, dameme lubai wahali luago lulayanu haluma. Sigiti bia irumu itara, abati lagumuchu laguma diha felisi. Aba lari gadani porisi yufesu tulubara. Kaiti businga la felisi leredaru buidu hama hurio, aba ligiru ne pabulu danwayo.
7: Hechos, capítulo 25.
1: Abati la tilre fesitu, lun largo de ni lubara keisi gumadimat. Irweweyu lariya, aba lamudeiru cesaria gya lu uburugu Jerusalem. Aba ha tilre habuti gu fadere gu nyehe hama hurio, ha weri gu timabaya, ichiga liduru pabulu ligibu ge fesitu. Aba hamure ha fulese luma, lun lona ha anige pabulu lu Jerusalem. Leti buga habuse rubai, luye behafaru ni hilagu bai luago uma. Aba lona bufesu te luago sesaria la la dangru wa pabulu, ani harito kwa la lidi nyehe madise. Aba larinya guhon.
11: Ligia luuti lubai hodi hawa erigu timaba nya hida agia sesaria uwa ranuma, ani ahi adigali lubai bugiri ligia duru, gayara bai harinya guni.
1: Widiru gunye odisi la weye lo fesu tu Jerusalem, aba lagiri budu uburugu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lulagusera gudun, aba launa haluago pabulu, dala lebelu rubai pabulu, aba haguri ridago huriyo, hainbui bai Jerusalem gye lo, aba hichigu sarago liduru le hiriti, gama lumo siyati harufu duni luago inari ni nale heriyago bai, aba ti lariyago pabulu lida ladimure haluwe gye guwa.
5: Maduga gini na ni murusu duru ni lung haluru dun huriyo, ni tun tempulu, ni lung uruwe sesari.
1: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama hurio, aba larinya gulu pabulu.
11: Busien tibusa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyin.
1: Aba launa wuni pabulu larinya ga.
5: Ligibu genyadina lagusara gale uruwe romana, lenyin lubai lunti la nagusarum. Kaisi basubu diruni buidu, madugan gidina duru hon hurio, ayin adigadina lubai duru le garichati lu nafaru hilagu bai luegine, mebere seguntina nowe. Ain uwa lubai nikata lan na inaru ni lidasun le arinya wa gubai nuagu, uwa tiniaba garicha ti lun le derege runina hon huriyu, amuri ati na lun uruwe iguana rugu la agusera gdana.
1: Lari giete, la yanu hafesi tuhama lani gu kaba lala duga, lou pabulu, aba larinya gulun.
11: Amuri ahadba lubai gia lu uruwe ila agusera gdabu, baibuga lu uruwe.
1: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe aguripa, Tuma Berenisa, Cesaria, Arihe Fesito. Que rei de Habai Fiue Yunye. Aba labarre da Guni Fesito, logo te lagusta ro Pablo Lu Urue Aguripa, Larinha Galo.
11: Anihe aba ugri ligiru Feliz Dão Yuya. Dale Jerusalém no Bay, Rutinha, Habutigo Fadrigo, Hama Ugri, Huri Uerigutia, Liduru Nigibuli. Amuri Hatia Numa, Lu Nasia Durni. Aba naria guhon logo magaburi lani luru duroma na lun la siya duru aba grigye lu owe ni marihi galanya haichube liduru ligibuye. Lu ganyara la ladimurha luegye gu. Ligia, lida lube hebe ya uwa ranuma mefere durut na da. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu banya lu hichugu liduru, maria gutia ni kata logo lida gile ibe wagube narita gu. Le burikate le harinya gube luagu muara do la hama lida lega bari hafinye, luma logo aba ugiri giri te Jesus le owe bai, lao so lira harinya gati pabulu logo winwanya la, ke ibide la nu kabala na diga lida kate libe le, aba nalugatni pabulu ahi businye lubai lidi Jerusalem lu lagusar lu kate le nyi. Ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gidei, aba nariya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
1: Aba tilarinya gu agripa lu fesitu.
12: Busen tina ginye na gambu ni wagiri ligia.
1: Aba larinya gu fesitu lu.
11: Bagambu bai haruga.
1: Laruga, dale hatilri bai Agripa tuma Berenice, aba hebeluru lo onwe bu uwerigu ni munado, ama habutigu sudara hama ugiri ya uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa hafesi te luago pabolo, aba lariyago.
11: Uruwe ya Agripa, hama ugiri ya haa damari gubaya wama ya, aniha ugiri le. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nu luago, dando Jerusalem kai yasa sare, ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luago lut la lome. Gama lumu, lagano nu, kama madigit ni kata luti la faru hilagu bai luigi. Ani kai tiligia gwanara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei, nauna halilu. Kai tiwala ni kata lut na birhani lu augustu luogu wagiri le. Ligia nanigi bali higibugiyon, bigibugiyon ti mauroi Agripa. Lu baligu daguni, nyi laamu ga kabala na birha. Ladiga garaba wat nu lu nauna haba adang ruti, Maria Gugau Kala Lidurube.
7: Hechos, capítulo 26.
1: Abati Laria Gu Agripa Lu Pablo.
12: Gayara Tibadimre Habuegia Gua.
1: Aba Lenurene Pablo Luho Buluha Gamboni. Aba Lagumestero Adumre Hellariaga.
5: Onwe Bunugunda Gayara Lana Dimre Hanuegia Gua Bigibuge. Urue Agripa. Lagusun Kate Leringa Hamalbe Huri Unuago. Gunda timatna ladiga subudi bani hagabri huriyu lumakate le buri uagu bai hasigeneha. Lige namuri ha bai buma lungagura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha ha subudi runina. Ani gayara ti hamuga haniya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida lubuyeri wafinye, wagia huri. Gwetoti hagusera gudu nyadina luago emenigi nilenu agubai, luago lasara gudu banya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kaimeha larinya guni hon waguchagu. Du usugubai iduhanyu le hadiga wagumbai lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudura gumbai lubungiu, Seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigi nile hadari rahuriyu niduru. Urue Agripa. Kasa wago mafinye habai luau gajara la lasara gudu ninya bungyu hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luago luntila naibaha ninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati nasarago hadangi lanigu bungyu furisu nugun. Lau ubafu lehichu gubai habutigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diruniwa lung hove. Au aba hadangi ha abudu habanya lung itara lubala. Inihen ha dan sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon dari lung naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku aba dan. Hauna ha habutigu fadrigu. Luago uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga veyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburu ha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali ariangutinu lida evreu. Lehererun huriyu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badigina te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle. Licha agun kiki luagun kate gagiriti. Abati nariyangu, kata busa nabureme? Aba lariyangu nu, Jesusu au, le meme baiba habai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbai nungu wabun lung beseri bidun nu, lugefen ba luagu le yariha bali bai gueto, luma le lumbai narufu dunibun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha, mama baya huriyu, ha umbaya nona habu gueto. Nauna hanyadibu hamu lu befege chagudini hagu lu hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga lu ginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lu labugin hama lubafu bungiu. Nauna hanyadibu hon afinye hamamuga nuagu. Ferudu na walamuga hafigo ibihi hamamuga alagan hadan lanigu bungiu ha sandubany. Italinya lubaiti uruwe Agripa. Aba na digni le larinya gubai Jesusu nu lidan le la salira gumbai nu. Furumie aba napurti ya hon ha Damasku banya. Aninyega tina hon lung hasakri halida ge hafigo, lung hagiri budun lubungiu, lung hadigun kata ibuiti, ari hua lamgo lago hasakri hadun la, lariginya, abanapuri chihani, kata imeme lehon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriu, lige lebu bay harga denina huriu templugu, abahalugun hafa urina hilago bay, abalidera gunina bungiu, itara linha gallara la nasigiru ichiga fe lago Jesusu la Cristo bay, honsun grigia. Dando ha wairi gubanya, keisi ha una bugubanya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bai lariega Moisesi, hama profetago, luago la sucere de bala. Luago lunti la meja la sufri rubala a Cristo, luago lari gin la melonwe, ligia bala furumi eti asaru tihada ge hilanya, lau ibagari magumu chaditi. Luago ginye lichu gubai la, larugonga luago tia salbaruni dando hon huriyu, kei hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinha gubani Pablo kata ile buri lida la dimur ha loe gie goa. Aba larinha go fesito.
11: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturia hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinha go.
5: Malilu tinao, gumadi mati, inara ni le narinha gubai. Aniha urue a gripa le subudi ha bubai lumburi kata ile buidu. Ligie gayara lubai na dimur ha ligibugi, furangu. La diga choru nani luago subudi lani ginye sun kate ile susere dubai lun Jesusu. La diga mama kate ile adigiti aramu da guarigu. Afinye tibu san luago le harinya gubai profeta gu uruwe ya gripa. Subudi inumuti luago afinye ba.
1: Aba larinya gu agripa lu.
12: Samina tibu san. Bafinye na giduba dinan la luago Jesu Cristo itara ufurese.
5: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungyu mama rigu buago. Au ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au. Gama lumu uoga gringiri hawagu.
1: Lari ge larinya gune Pablo kate ele. Aba Lazaro uruwe. Sara ginye gumadi mati. Uwa ratuma Berenice hama sunha yu banyanye. Aba hadim runyengia luha dimreha luago kate ele. Harinya gati hama gua.
12: Gugirile. Madigin tini kata le lunti lafarun hilagu bai lueginye. Mon lumuti ni ibini le redaru furisunru.
1: Aba larinya gu aguripa lu fesitu.
12: Lung hamuga, mamuri ha labu giri le lun lagusara gudini Augustus Caesar gayara ti hamuga ligira va gudin.
7: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lu hono hono italian. Aba le deregeru Pablo hama ha hibiri adenrutia labu la riaha aba sudara giri ti julio. Ligia gumada bay. Lu hadamri sudara le giri bay. Li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagun tido aba ugune yimbitu adramitio gyan lu asion. Yenye gine arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, ligia wachiliru sidon. Lida fulasu ligia, buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti, lubisida lani lumadago, luheteni rulun. Lida wafuritu sidongia, aba wodi loige norte libiti uburugu chipure, ladiga wabaro yenla garabali. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, luma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giriba imire. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyesu. Afa yehatuwa hamaru luago sarago weyo. Lau lene guga watilira ligibugion uburugo le giriba ginidu. Keiti wabaru memegili lubai garabali. Aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lau meme lere guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan. Dencha haliti afa yaha ni baranaha. Ladiga yarafa lelidani luribo. Lige leweri dubale Pablo lariega hon.
5: Ariha numuti lagu den chaba ila weya sule. Ani weferi dirubon ugune. Fei di mesun tila. Gayara baiginye weferi diruni wabagari.
1: Lubara ge ladiga habuti sudara gasu laule lariega bai Pablo. Aba lidi laule lubai bai tabureme ugune luma arine. kaiti mabuidu lubai fulasu lege alu lasugiri luriba danye. Aba harita go hibe agai luagu buidu timalan yebe lun wafuri dunyengi. Luwarihi ahi gayara wachiluri fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasugirini luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afuwa hamaru. Aba harita gun lagu gayara baila hasigiru ni weyasu. Aba ti hodi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafayeru. Aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune. Kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali. Aba wigire gwaga de wongu wa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyen lubai mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagadunu tisalufu wagune to atohu ina wabon lo aba lere gu lari ge winyuru no ugune irugu aba lasugure gudunu wagulu betabu ge ugune nu aguru nu dere bugu tamu kaiti hanufu debai luwe wodi adagara luago sandal le giri bestirite aba hagidara guni bira aba higiru no ugune lu lanaha nu garabali laruga kai here meme gili lubai da Aba hagumesteru achaga heitila ugune ibarana ho. Luago liru waweyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho. Lau haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lau ti onwe buluri badale, feridi wamali suwe menige luago wasefiru bala. Kaiti sigiha diwa lubai sarago da meigiga, aba larara mupabu luwada, aba lariago.
5: Wugirinya. Ariye gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wasufri ni damichile. Ani feridi wama iwalagu. Gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lida ge obetu. Lausun te feridi lubalan ugune. Chiliga liaba lani bungu angeli numu ariye buto. Launa ha bungu le naburemu le ginye umbe ineseri vida. Laniye hari angeli ligia nu manufude daba pablo. La diga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefura nya bungu suha tida ba yagune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti la diga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara luban la kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubalan luwago aba ubohu.
1: Biyadi masu uwa luwago waweyesu. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariyabu, aba hasandiragu madulugu luwago wachilire ina wanya la luwago muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna, darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwago dudu. Aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefura guhongwa. Lau hanura hatira ge ugune. Aba hagumesterun arere gudon salufu uduna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisteru ni pabulu habu ti sudara hama li sudaru nigo. Larienga hon.
5: Ahanya merede hatida ugune sinyaba iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu. Aba higire gudunu duna rugun. Lubala ruga. Aba lariengu pabulu hon sungubay. Luhegi. Larenga hon.
5: Bia dimasi gueto luma ge marumo gun huma buidu. Maigin buidu. La diga idigeri lehu wagu bai. Ayumura guati na hon lun heigin. Lichuguba ere hun lun esefurun. Choro numuti hun luagu ua bai la ni aba eferi diruti libagari.
1: Larige larengo ne pablo katele. Aba lanugu aba fein luha burugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu ge sungu bai. Aba te laguba chaguno aba leigin. Aba harga diha hibiri guraso. Aba gen heigi. Biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ogune. Danti le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni tirigu barana ho. Luti matawali dun ogune. Dale laruga dubai. Ibidi ya tifulasu le nyei habai lu ni aba hada ge malo dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ogune nyehe. Aba hibuguni laguriga onguru. Aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni faga yule esteri widubai lun habuguru nu ugune. abati hawari ragaduni lugu bubira, abata gumestero ugune ayara fahowa lularu beya. Abati di lido aba fulasu le yin lubi biangwa la even, abata dagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Abata gumestero abaucha guatiunage, le lere lugu di baranu. Aba yebe habuse rusudara hafara guni ya dengrite hilagobe luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubei habuti sudara gu, la sefru ni pabulu, migiruti lu hadigo ni sudara gu le harita gube. Aba ti larinya gu, lunla hachubara gu ha gafuli hadibanya, barana hofrumia lu hachilri muwa rugu. Hame hibiri, haudi me ligibuwa gu burifulansu luma buritife ugune, itarelen hachilri sungubwe muwa rugu sefonyo.
7: Hechos, capítulo 28.
1: Dan le sefu ha diwa sun wagye la rubeya, ligye wa subudiru ni lwa gomali ta la liribay ubohu ligye. Bui ti houseru no grige ha agana ubanyen, aba hafura gu aba onwen bu watu kei di liga lubay, ani aniha huya ahuya, aba hagumbri hanua sun wagye lwa bacharagun, aba ti labuda ha pabu lwa watu mabayti, lichigu nyenye be watu rugun, ligye atafuri du aba hewe, tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwago luhabu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawago luwago luhabu pabulu. Aba harinya gu hama gua.
13: Mosu aba la vugiri gafara hati vugiri le. La usun le sefuru barana haginye, mabusi eruti bongi lulu abagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusa reduti ni katalun. Agura batianye be sungu be lalu du luhabu. O laburi hala hilagu be. Lilu wagu hagura baha, dale harihi luwagu masusere dula ni katalun, aba hasansiru ni haritagun, aba hagumesteru ariyaga, luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba wugiri le wuri tumabe lida sun ubo ligia. Publi uliribe, resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Rung lianti luguchu publi lou sandi, abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe, lasuru lafuri idu lu bungi uluwago, aba lichigu ni luho buluwago, aba lareidagu. Lari gelira, aba gien hayabigwa hibri sanditia halida abanya fulasu ligia, aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetienge saragu kate won, lari gien. Da latiliru baidan luya wadi nagulu wasigiru ni waweyesu, aba hichigu ni sunle wemege rubai won, lun waweyesu. Larige iruwa hati wawuluwa gubohu ligia, aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre iluribo ganyen iluwa gubohu ligia. Aliha nduriya na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairiwa luwago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu, aba warederu iruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba wachidiru lido liriru udile giribu iposuole. Yen wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lun uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangure lan. Aba hodi wabaron, hibiri chililumo fulasu le giribu iforo, le luwago bay uma giriti apio. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le giribe iruwa haba chilidigitia. Dan le larihi bali ya pabulu, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliribe Roma, aba le deregerune habuti sudargu adangrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabulu, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Iruwa weyu larige la chiliri pabulu, aba launaha hawagu huriu wairigutia ha Roma bayo. Dale Adamu riguanya, aba larinya kuhon.
13: Niduhanyu, lausun madiga na nikata uribati hon huriyo, nilun le wagu bay hechuda waguchagu, dawatina. Nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le luntil nafaruni wa hilagu bay luegi. Kamalumu mahatiyan huriyo, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ninasiyo nun, ligia lubayti nauna agudu bay huwagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun, ladiga luegin kate le uwagu bay Vemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago la gringiri le.
1: Aba haria golo.
0: Wagia, meresi biru gidi wani aba gara da vwagu hudi agi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyimbi banyanyengi adimure hati uriba wong vwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Kadiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lwagu iseri adamuri nile lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimire hahon lwagu larua ihabungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Busia titi lulafiere gudunia lwagu Jesusu la asalbara galeibei lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabe profetabu. Hibiri afiente lwagu le larinya kubei pabolo, hibiri mafiente. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritagu. Aba hagume staro nyudego, aba telarenya kwa pabulu hon.
13: Lige lanya kwa sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, baniega mehon grigia. Huguya hagambu ba gamalumu uo baigun faranda huma. Hariguba gamalumu ibidia bai hun kala lila baile harihubai. Ladiga tideri hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarigi huma lau. Magambu lau hariga irugu. Uwa gun faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lu nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme wasalbara gulubai honha mama banyahuriyu ani hagia haharubalu.
1: Dala laria gubai pabulu itara aba houdi gwa huriyo adimure hei na hamagwa luagu kata ile. Reida iti pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon resibi lumuti ya sunha yidubai arihe. Apuriti hati loagu larue habungi lo lufurago, arufu dhaligia loagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
7: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
13: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da tohum hugu ya lani gubungio haga nauba ya uburgu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, anua dira lumuti na bungio lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungio uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Heisi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lira la bungio lau lueiri milagru le la degwe lau lasara gdeni Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungio lida ge Jesu Kristu, lau launa hanina lida liri lun na subdira guduni hongurigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu. Adiga hamaime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigi hagia, huguya le umbai lagua ra bungio lun lani gu huma Jesu Kristu. Na burihen lubaiti hun, huguya le agana ubai uburgu Roma, hahinsinye banyalu bungio, waligia hun lun lumuti ni nyabadun la. Ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge waguchi bungio luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbe ihasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungio te lida ge Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungio le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu ti lira ge feinti luagu luenri nafuri idun huagu sun wada. Amuria atina luma bungu isuwa da, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafaniha abiniruni meme le lichugu bailani bungu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugu ngurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bai. Niduhenyu, buset na hasubu diruni, luagu aluga adina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragun nun lida hawanseru lida haibugun luma bungiu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinyatinya lidaburi amu fulasu. Lunti nidaragun ninya sun grigia dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau. Luegin lubaiti naubadina busenti naginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gale hun. Huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu luagu ti wasalabara gile. Lugundu inihe la lubafu bungi lida lun la salva ru niña son ha afiña ban luago, huriu furumie, lariguña, ha mama ban huriu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, la dicha raguago de niña bungu grigia ligibugi. La uha finya ru luma gie lagume seha, lumun lebeha, itara linya tania guni lerenu bungu.
8: La dicha guapai, lau la finya ru la baga de duba.
13: Ariha muti luago abriha la la nari me ligani bungu sielugin, luago ha figun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu dirunu alinaru bungu, la diga hariba. Subudi hamuti lega yarabe la subu diruni o lago bungu, buidu buidu, lugundu ligie guanarig, arufu da la li hon. Le marihi be lago bungu, gayarati la subu diruni wa, la uburikate le la digube. Arihu ali frangu luma ge lagume serun ubo, lago bungu la ligie, la uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya, lago hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungu, metengiru hamei, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lago chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hau duragun lubungu le wairi gubai, le moweda dibai, hau duraguare ga hon hayawa grigi ya ha, goweda ditinya, lumaginye hon hayawa dunuru, anima lugu, Aduru haregutinya, muarugu hama nima lugha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungu lago ijeni, lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya luboi bungu lun hadago kate nibusi garidu nati. Ibini burinya adago atinya kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri keisi lubudubu. Itara memeginya igira hamali wuguriya hayusuru burinya lun hayusura gun hongwa adago atinya wuguriya kate buri nibusi garidu nati hamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungu lun. Igira lanya ti lao la gubri hasamina, lun hadigni lemon lubai hadigni, buin hanya lao sun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimre hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyere guti bungi uhon, emenebene habutinya, barugu atinya hongwa, pantatinya, adagu atinya kate uribati, Mabahu dun hamuti ya hagubrigu. Ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi ya habutinya nika un, uwa tiferudu na hama, magude me habutinya. Subudi hamuti lalariya gubaibungu buidu buidu. Subudi hamuti luago hala adigati burikata ile, lunti la hawe luegi, lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
14: Romanos capítulo 2.
13: Buguya tinumada, gaduru untibu, danle bichugun liduru amu. Mebere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anyadiga bay lememe ladiga bay, basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, lagusera gada bungyu, danle lasia diruninya ha adiga liburikate ile. Buguya tile ichugu bay, hadurun, ha adiga liburikate uribatile. Aniligia meme ginye badigubai, harito gotibu san luago besefuru balan luei lagusera gudun bungu. Odi mebere sen tibu lau lareini bungu le magumcha dibai luma lugurasun. Ibidi ya tisa bun luago arufu dalani bungu lareini bun lugayara bai la basakariha. Gama lumo ladiga tidere banigi, maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawon da guda lafayeha bifigon. Luba me lueyuri alagusera gudun bungu, dame liabin lulasie dihan lao iricho. Dame le lafaye runi kadaba segun le ladigubay, lichugubay bagari magumcha dihonha alu habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijagata sielu lao hadigni lebuidubay sunwada ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba dibanya lu bungu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungu, hafalare maricho labaychu banya bungu lao liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubali le vuribabai. Hon huriyu furumie, luma ginye hon ha maabai huriyu. Ayenti hon sun ha adigubali le buidubai, lichugubabungi uweiriguni inebesei luma darangilo. Huriyo furumye, luma ginye hon hamao bany huriyo, lugundu aban lala negniye bungyo, sun girigye. Sun haa figon ha banya, ibidiyan uga lulurdu Moises hon, hagusera gduwa ba, bogud ni loe lurudu ligiya. Hatia figon ha banya, lao sun subudi hamani lulurdu Moisesi, lao meba lurudu ligiya, hagusera waguda. Lugundu mama haa agambari gubali ni lurudu, arichara gubanya, ligibu.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
13: Hati mama baña.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Moisés, lumba salvaru, luma bungi lale inaru niti bungi tebai, subudi bumuti lugunda bungi, aniarufu dahati lilurdun Moisés bun lum, banua dahani kate le buidu timabe. Harita guatibu bungu alau gayara la badunde ha marihintinya, luma alau gayara la bichugun larugunga hon ha ibu gubanyalida luburiga. Harita guatibu alau gayara la barufu da ha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurudun Moisesi. Ahen lubai tia rufu da ha bubai hon amu, kage wago marufu da ha bubai buni wagwa? Ahen apulichi ha bubai luago lunti la miweru hon la, kage wagu biveruha? Ahen arinya ga bubai luagu mon lumuti la diguniwa agabara hani, kamege badige? Ahen yere guha bai guari wa bun, kamege biveruha itirisin haliglisin? Panta tibu lao liluru du bungiu, gama lumun rutibu minebesa ilu bungiu la umagunfli rubani. Tinaru lerenu bungiu dan le tarinya gubai.
2: Kita kieti hedimere habe ha maube uri uri balogu bungiu.
1: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni, ahen bagunfli ya lurudu, gama lumu ahen baha la chagua, kei gubairigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli ra le meresi binubali sei ni lurudu, la nguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sei ni tuagu oustaru ni, gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu, hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bai sei ni tuagu oustaru, ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la laburduwa. Le huriu bai le timati, mama bogu di gneri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigu kate le bogu diti, wabiti weresi bila seini, luagu wagubu. Lubara gien lira, huriu ha timati bai hakiya huriu ha muna da gnye bai habiti. Ha resibi hamali seini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga lira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungyu lau, mama amu grigia.
3: Romanos capítulo 3.
1: Keisi itara linya lubai, halia nyinti haganya ragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye heresi biruni seini tuagu hostaru. Saragu linya, anigibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulu muti bungyu lereru hon huriu, ahanya nyi hada ge huriyu alogwa duti afinye magun flirumbe funage bungyu la lerenu la diga lira mama linya lubara ge lira la gun flirumbe bungyu la lerenu la usun maraso lugu hamasun grigi au bog tani he lerenu bungyu
2: baba ge duba kesi rishati ni dale bari au ani pui du be bafru tu da mele bogo sera wadu
1: ama ya alg dahani ahin seribi lubai wariba lun la rufudni lagu richagu wala bungyu kaba ge warinyega maricha tila bungyu dan le labai chuniwa nadimu hanyati ya keisi grigia mama linya lugundu lu hamuga maricha la bungyu ida linya hamuga gie laguse ragdininya grigi ahenginya seribi lubai wayeni lu weri gutima la linaru bungyu kati wago larinya wagua wago la ugafigon wama lunti lubai hamuga la degun uribani lu larihini wale buidbai anihen kate le harinya gubai sarago grigia lagu ligia la warufu dahabai, grigia ha, aninya gubali itara, lunti hamuga hasia diruniwa. Idalinyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha mabai huriyu, uwa. Lugundu warufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi, mama huriyu, labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lereru bungi.
2: Uotuniyaba grigia ishagwati, ni ibini abali. Uotuniyaba ahwati lugufurandalama. Wotniaba aluati bungyu, duri kwa yasungu bei, nyuto hali kufeti. Wotniaba adukuti le puitu bei, ni ibini aba. Itara linya hakuleru kuke aba umuho le ore umuti. Maraso lugo tu hanyeye. Aramo deti ya paisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani. Frasa si hakuti liu hodi afala. Gringo lumai kali kuli tapi hemeri. Ani bidat di malan yang nazaran jiran kau. Mari tak kuku betian logo.

0: Sobodi wa moti lagu sun la la niya go be luru do bongyo. Hon la ha la bu ngi ba ya luru do ligiya la niya ge. Lu ha ma ni chusun go be ani abri ha ha giya mesun grigi ya labun lagu sera ge do bongyo. Lu gundu uwa be niya ba ire de ruti richago ligi bu ge bongyo. Lu egin ri ge la digi ni le lu bai be luru do. Lu ngu la sobodi ron wa luru do won. Lu ago ga figon wa ma le seribida. Gama lo mo bogu din lo iluru do. Arufu dalali bungi won idalinya la la richara guagu dun niwa. Ani gayara ti warihini lida li luru do Moisesi. Lu matidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayara la veredin richagu wanyo. Ligibu ge bungi. Ani aba la la digni bungi lira hon sun grigia. La diga figo hanya sun grigia. Ani disenya luei lueirigo bungi. Gama lo mo lau lareini bungi. Richagu wa diwa. Mafai haga ni kata la diga afai hali Kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon. Anilida ge wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuse ru bungi. La rufu du ni won ida linya la lichara guago du niwa. La uferudun na lani wafigon. La diga gagura suti anibusenti buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la lichara guago du niwa. La diga itara kei richagwa la. Richagwa gudalumuti waginye haafinye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugu wati. Kage wago, mamo lagu wagunfli ni lurdu, lagu wafinye ru lagu Kristu, wasalbara. Subudi wa male lubai tibuidu lagu richagwa guda laninya bungyo grigia lau hafinye ru. Mamo lagu hadigi ni le lubai bai li lurdu Moisesi. Habungi teruginye funagi huriyu bungi, mafunagi habungi teginye ha mama bayi huriyu, habungi teginye, lugundu abarginye bungi, le arichara guagudu balinya ha finye banyo. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini tuagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusuri nye lubaitu ya finye ni luagu Kristu lungu warufudu ni luagu mebegi la luru dugueto uwa, lubaragi ya lida warufudu nye luagu buidu meme la luru du ligia.
1: Romanos capítulo 5.
0: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago. Resibi hadiwa darangilo luma bungyo lidagi wabure me Jesu Kristu. Ladiga lueginye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinye no. Lungwadeiru ni lufule sei ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luago gafaran badiwa la lida lueirigu bungyo. Ani mama riginye lida gunda ati waginye lida wasufirinu ya ubowago. Lugundo subudi wa muti lagu rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu. Ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasalbaragun. Wongu wa lida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia lega figon bay. Mama kata imene guti lun ligira guagu de haba grigia lungwa lun lonwe, luago haba grigia le richagwati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga lonwe, luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahin ti bungyu, arufu da lumuti lueni lisin habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Guetoti, lau richagwa gudaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Choro ti mati luago vesefuru balan lue ligani bungyo le lumbe labriha hawagun gafigontin lida me lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadiwa bungyo lumago lau lonwe lira gda meha le lagani gidiwa. Choro ti mati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le gunda ati waginye luma bungyo lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandara luma bungyo. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo uboagun. Belu ligia owe ni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu afigo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo uboagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia lagu hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habai keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bailan le lumbai liyabi. gamalumo mitara te debe se lelichu gubay bungyo, ke ilumaka badiyadan, la diga anhi lagu habay saragu lagu lifigun abanrigu, gawon guati lugude mihabu luma li debe se bungyo, hon saragu lagu lugude mihabu abanrigu, Jesu Kristu. Mitara te ginyan lida li debe se bungyo, ke lida li kesin adan, la diga inaru ni lagu lida gen la aba wuguri li abi kusey lelan na oveni, gamalumo la diga lonwe Kristu ferudna walubay, wafigon le gibebe. Itara linya waricharagon, inaru ni luagu arua ihala oweni hawagu sungrigia la diga lidunu abarigu wuguri, adan. Gamalumo weirigu timati le la digube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha, la richaraguagu dubanya bungyu lau lareini, harua ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la, lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itra meme ginya lidage la laricharagun aba gajara lubay haricharagun sun grigye. Richagu ule anegubay ibagari. Ladiga lubay ti lumaga badi abarigu wuguri, nyugu itinya sun grigye lun hafigun habala. Itra meme ginya ladiga lagan badi abarigu wuguri, gajara tikayabi sun grigye lun richagu abanyala ligibuge bungyu. Ruwa ti luru du lun lagavondu figo, gama lumu dambay lagavondu figo abati malawiri du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figou, lula negni oweni, itara linya ginye gabafula la reini bungyo, lula richara guagu du ninya grigye, luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon, lidage wabureme, Jesu Kristu.
1: Romanos, capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu, danri ginye la vinwa gili aba grigye, lige labu ginye la lurudu. Kei hamuga, Aba wuri to marietu, rulu mutuluru du labun laguma di hatumari sun danle viwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haruloi luru du le, ichu gubarun labu gie laguma di hatumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun viwa gili la tumari, tadiginya figo le giribay agabarahani. Ain owe tumari, gidaru labu gie ginya luru du ligie, ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madiguntu agabarahani, itara ginya huguya, niduhanyu. La olonwe Kristu, frija dun labu gine ginye, laguma di haliluru dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani, abatamari dun luma amu. Gweto, laniha dun Kristu le asaru bailida ge oweni, lugayara baila, eseribi dun lum bungyu sun suri nagubay. La diga dan meha lida gili figo wabagari, seribiti meha liluru dun Moisesi lun, lagagu dun niluriba aritaguni wada, aniligia kate le anagubaliwa lidun oweni, ainti gweto, Hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu, weto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba luru du binadihali. Walinya guba lubayiti lagu figo la luru du? Mama linya, la usun lira luru du asubudira gudubali figo nu. Ibide ti hamuga nun lagu figo la lawama dirun hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
2: Mawama dira bayi hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun balin ibagari lanna figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumu gwenye yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya, luru dile hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lanna figo le nidabe luegen luru du ligie. Aba leyera gunina, lun nadigni levuribabe. Aba lanigni na lidon feridi lau meme luru du ligie. Sanduti lubaiti le luru du bungyu lidangwa, sanduti ginye sungumadi le lidabe. Richaguati, Ani buidu ligia, ligia funasa akata I buiti la negu balina lidon oweni, mama linya. Ni figon afaru balina, lau le buidu bai. Itarati aba larufudu ni gumadi la narime duriba figou. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lu figou. Uati gumfaranda nani ka la suserebe inu, madigun numuti kata I buiti le nabuserube, nadigun. Na diga irigu kate le iyere gubainu. Ainti le lubain, mabuseru nubai na digun ligie na diga, arufu da numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama dina lubai tu yawa digba li kate uribati le na digbai I gabri lan na figo le ni dabai. Ligi ya digba li. Subudi numuti luagu uwa lan mi kata buiti nida keisi wuguri. La diga lau sun jebe busen na diga ni le buidubai. Sinyano muti ya diga. Ma diga numuti kate buiti le na busayrumbai na diga. Na sigida diga a diga uribati le ma busayru nubai na diga. Ainti le lubai ma busayru nubai na diga ligi na diga. Lida linaru kate mama awa digu balin figo le nidabe ligi a digu balin. Darinu muti lubai ti lurudu le dan le busen na digu ni le buidubai. Uriba ti ligunye la na diga. Lida nisamina hinsi ya ti li lurudu bongyo no. Gama lumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu agen da guati luma nisamina. Kate ligi ya I gabri lan na figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au. Kaba sa esefu na lida ge I gabri lan na figo le nidabe. Lea negu balina lidon oveni. Bungyu gubayri ge lida ge wabure me Jesu Kristo. Tenki ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti. Luagu au la lau nani nungwa. Uoga lubafu Kristo nuagu. Busenti na hamuga na gumfli yun luma liluru du bungyu. Gama lumu. Sinyanu muti ladiga I gabri lan na figo le nidabe. Seribiri gutina lun figo. Keisi lidamu.
1: Romanos capítulo 9.
0: Inarni ni lelube inarinya guni gueto, au keisi aba afinya tilago Kristo, ani meyeha atina. Ariega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubai tina hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo luwe Kristo, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigun, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, leginye sunti bai gabafu, legadina mabai lun linyurunu waliri, lun sunda itarala. Mama tia narinya gunye luago magunfli rula lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu letima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu lun Abrahamu.
2: Lida gyeri giba isaku gatiga wagu ba.
0: Mini la lida harig nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrigu. Lugundu aniha farama se le lichu gubai bungyu lun Abrahamu.
2: Nyebi ba dame na chile de dali kia. Aba me tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama regine lida biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hou ginya madina ginya ginya ni kata ni buiti ni vuribati aba larinya gubungyu tun Rebeka.
2: Letamu bai amulenye le ibuganyo.
0: Uwara guati ginye lida, luma le alinye wagube itida lerenu bungyu.
2: Hise temeha hakobu nu, ahi yasa uho iere kutinu.
0: Itara linya, gufirma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigube. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luago muwara la bungyu, uwa, lugundu larinya hare lumo ises,
2: Gudem habubadina luleunt nabusera. Sandiame ihirdu lauleunt nabusera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanye wabuserun o wafagun. Lugudem habubungyu won, lidanye lugunda. Biruma yun linya dimure lelarinya gubailun uruwe ehikna tidalarenu bungyu.
2: Nadugi balibu uruwe me, lu narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasugudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseirun, gudeme habula. Dereg dalon lanigi le unti labuseira le dera gdunu. Barinya guba lubaiti nu, ain itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata ibogu diti lue lugunda bungyu. Well, kata bunya dibu gia lun basigene haluma bungyu, larinya guba funage soudi ru lun lea digu bali.
2: Kame badiga na itara.
0: Garichati lea digu bai saudieru lun la digni le labuseru lau lubunye saudieru. Gayarati la digun aba saudieru le dise guati la yusuru, lumaba le yusuru ti lun furumi eguari kate lira ge aba meme ubuni. Itra meme linya, gabafu ti bungi hawau grigia, aransi un linya lun la rufuduni, luenri ligani, hawau grigia ha gaduna banya, haguni chawagun. Afa galumuti hariba lausarago gurasu, dari gueto, luru gayara la rufuduni luenrigun, won, wagia leumba y gudemi habula. Haginya laranse rubanya luma ge binar luga fanan badiwa la lida lueirigu. Wati bungi won, hibiri hadange huriyu, hibiri hadange hamaba in huriyu, keisi lariangu bungi tida lilibur oseasi.
2: Hameha mamaba in numutunia, nariangu bahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, nariangu bahon misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lube lariangu guwa hon.
2: Mama nani kuhuguya. Nyin balari wagu wa hon, lirahi bun yule miwa bai.
0: Ainti hawagu Israel na, ha meme huriyu lariya har Isaías.
2: Lausu gipe hama natuka wagu Israel ka isaagu laru baya, fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu, lagufu lirubay bun yule raro hon, ligibu wagu sunu bau, lau lufuresan.
0: Kaisi meha lariya gu meme Isaías.
2: Luhamuga meha migiru la sute gbafu hada ge watuka wagu mungu. Itrawanya hamuga kaisi uburu gusodoma luma gomora.
0: Kabati walinya galwagu hala mama ba inhuriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gweto lau hafinya lulagu Kristu. Ahanyati Israelina haafa gubanya lunheresi biruniwa kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungiyu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinya. Hadige rigu lau kate le guwana rigu hadigu bai. Lige hachugira gumbai luagu dubu le hachugira guagle. Larin haritida lerenu bungiyo.
2: Rutina aba dubu le hachugira guagle siyon. Aba dubu le abri gudu tigrigi. Le afinya rutu luagu masatri hade.
1: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate le tayuma habo inanigi. Anile wagu bai nayumuna gwa lubungi yu hawagu Israelina, lunga salbaru bala. Aniye gatina luagu hafulesei, luagu anihi la aba onwebu gumfuli hada luma bungi yu. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungi yu grigia, lau igabiri le habuse rumbai haluaha harichara gu. Madingu ga hamai le labuse rubai. Lugundu Kristu lebe habai lagumfuli runi wale lurdu Moisesi, aina digati lung haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagunfuliru ni lurudu larinya hare Moises.
2: Grige ha agufuliratinya lurudu sun sunna gubai habaga ndaba luagu.
0: Luagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye larinya hare.
2: Maria gaba tita banigi, kapa amudi ala selu, kaisi gubairi baleri ditinye la Kristi selu.
0: Maria gaba ginye,
2: kapa ararira lenyehi habai hilanya,
0: kaisi gubairigu ba mudera gudinye la Kristu hadage hilanya itar. Uwa tini kata nuwa digu ni loidige nuwa finye nuluagu. Kata iti larinye gubai bungi?
2: Yarafa ti ugano lani na salbaru ni bungu. Banihi biumuru guluma ti da banigi.
0: Dimude ile ligia, ugano lani na finye ni lewa purichi habai. Aha buwarinye ga lau biuma lau Jesusu la babure mebai. Afinye bugunya ti da banigi luagu saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaruga. Ladiga lau ba finye lutau sun banigi. Leresi birabu bungi kei sirige richagwati, lau bagufa serun lau biyuma basalbara. Tariha lerero bungi?
2: Le finya rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilari igi.
0: Aba habu huriyu hama hama aba inhuriyu, wabuneme Jesu Kristu ligia habuneme bai sungu bai, anifulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungi.
2: Sunha aguaru tiliri wabuneme basalbaruba.
0: Ida lubati gayara la hagua runi lun la salba runinya ahi mafinye ruginya lubai luagu? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluagu ahi magambu ginyan lubai luagu? Ida lubati gayara la hagambu luagu ahi uwa habai apulichi hati uganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigia hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha? Kaisi larima gutida lerenu bungiu.
2: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
0: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaías tida liliburu.
2: Wabureme, kaa finiru wanya lau hagamba ni ugano le wapulishi habe.
0: itara linya lubaiti lidage hagambu ni grigia uganu hafinyera anilereru Kristo uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
2: Agambu ali hamala lilida sun fulasu, chiluha li herero lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyago, uwa gil funasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali, lugundu lida furume tikate larinya hare moisesi.
2: Namegde gudu badun, duga aba necha li hamamanani. Nagainda gudu badun, duga aba necha li ha mahatinya gufuranda hama.
0: Arinya gatiginya Isaiasi.
2: Dari hamatina ha malu ahabalina. Arufda watu nanungwa hon ha malu ahabayin mawa.
0: Aba larinya gu hawagu Israelina.
2: Tulani muti nuha busuwe yu hon grigi ya magamba dutinya ani mabocha hatinya.
1: Romanos capítulo 11.
0: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutuninya, mamalinya. Au guanarig Israel na au, hada ginyetnya lirasa Abramu, hada ginye ladigawagu Benjamin. Barul mutinya bungi Israel na keisi lanigu, lumage binari. Gueto, mamahati hon, magambu hamuti le taninya guelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Lagu lichugu ni duru hawago Israelina lida lafuri idun lubungyo larinyaga.
2: Nabule me, afara kwa hama profeta, gri kwa hama ikuli ibani latari. Aure gali erede la hata gibani kwa, ani busia tiyaki ya hafa kuna hilabu.
0: Aba larinyagu bungyo lum.
2: Wanua dirata na sefi mwili ukiri ya nubalu wako. Hama abu dro kugia, ligi kugia, yewa kumbu mle baali.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, Reide hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareni. Ainti lau lubai lareni bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate leliyara ati grigia guanarga adiga. Lugundu luhamuga itara linyati mama li hamuga areni lareni bungyu. Itara linya lubaiti madari hamuti sun israelina le halu habai. Anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri deregda waru hanigi. Kaisi tarinya golerero bungyu.
2: Adega lumuti ya bunyu ulu dereta hanigi. Ruti ya agu le wali hiti hon. Aliga li gule magamu. Itra liyati chiliru mutale.
0: Arinya gati Davidi.
2: Taraba gulamu wa hadine lulu sada. Lu haku ya hakidu lu hasufu. Darulamu wa haku marihi hamamala. Sifuku wa lamu ya dunye hanaga lu sunda.
0: Nalga da hati gweto. Lau hachugira gunghuliyu. Haigua tinya funasa. Sunsui nagubai, mama linya, lubaregen lira, lau hamaharun huriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamabai huriyu lu habihu bai la asalbaruni, lu hameidi giduninya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubai lanagubai hachugira guhong hamabai huriyu buiti mambai lubai ti lelumbai lanagni hasalbarun sun huriyu. Ani hengini abakate lenaniya gubai hun, Huguya le mama bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hon hama bai huriyo, wairi tilisi ya nuwadig marinu, busayat na luhe meidi da gudninya nirasa, lugin ya hasalbanu. Ayan ladiga lubai la maharu bungu hon huriyo, hayabi hama bai huriyo lun harandaru luma bungu yo. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayan derege watu bai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watu ginye sun fuluwaru nyon wagua tuto ida ginye butiabi fain tuguya. Ayan ginye derege wa lubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya ginye tilimu. Inaru ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu napuguya. Itara liya hiabi lugabara huma lida Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati luagu buidu ti ma huma luei limu le nyengu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti ma huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu ga harinya guba.
3: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichu gu lewenye guwame luagu olivu.
0: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, Hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguya ti gabara hubei nye ladiga hafinye. Managwa huma lubaiti hungwa, hanufu deregu huma, Lugundu ahin uwa lubay ferud na lani nya bungi huriyo kay furum yet nya limo uwa bay ginya ferud na lani huguya le mama bay huriyo. Ariga humay lubay ti luenri larey ni bungi gama lumo direg dati ginye direg dati hon ha mafinye banya arey dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida larey ni lausun hafinye luago. Ahin madiga huma itara hachu guba ginye. Ahin nyumbi huriyo lun hafinye luago Kristo Hichugua ya balidon habara, luago idibu. Lugundu gabafu tibungyu lun ya lichugu ninye harigon. Hugu ya le maabwe huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugu ntuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa hon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon, tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luago tilaransi ya bungyu lemeha Aramu da guabe, luma panta ahuma luago chula hao. Luago derege da la arula bungu yuhanigi israeli na murusun, darirege dame le gumuha liheresi bruni hamaba inhuri yu kristu. Dame le la susere dun lira, aba meha salba rusun israeli na, lugundu tarinha relerenu bungu yu.
2: Yedi ba asalba rabili sionye, aba mele gida rumurimba ni hata ye nani muhakobo. Ni haba ni dara tahama, dame le na gida rumurimba ni hafifu.
0: Luago gano le luago tia salbaru ni, baruwa tia huriyu keisi laga ni ubungyu luago kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anuwa dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanuwa diru banya lun lani guhama, lani gumeme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto, lau hamaharu huriyu hagambu ni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditia huriyu lu bungyu gweto. Ahen lira, lungrugu gudemi habula bungu hon keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nya bungu yu sungu bay, lung magambu hamani, lugayara bay la gudemi habula hon. Luenri lareini bungu yu, luma li chulao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wamani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungu yu? Kage arufu daha bay lung? Kage grigi ya ruha li bay somu kate lu bungu yu furumye lung leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Luma ge bungu yu li abi sun kate, Ligie ginye agda habali sun kate ani lungwa ginye ladigay. Weirigu ni lubungyu lung sunda itarala.
1: Romanos, capítulo 12.
0: Amuri atina lubay tihuma ni duhenyo, lujetere gira guhungwa sun suina gubay lubungyu keisi adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyu. Ani ha lichuguni wa weirigu ni le lumbay hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyo bo le, Lubara gyan lira, sansi humay ligabri hisamina, sansi lamga ginyan ligabri habagaridun. Itara lubahiyabin luhasubudiruni le lugunda bay bungyu hun, le buidubay le uwara guabe. Kaysi humaisturun luago lareini bungyu nun, aninya gatina hun sun huguya. Lung uwa lan niyaba hidangi arita guti luogwa weiri sigur lao le lubaybe. Lubara gyan lira, lung tir lasubudiragun kada aba lungwa segun afiyeni le rula le bay bungyu lun. Lugundu itara kei gibela umegeguni luagu abanrig ugubu, ani mama abame lifisu te sun umegeguni ligia, itara wanya ginye lausun gibe wa ma abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma kristu, ani sun wagia amya gwena rigu lumegegu abameme ugubu. Ruka libungu amya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichuguni lun kada aba, ani ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimuli hawayumulu uginye, lun tiwadiguni segun afiyeni le wadambe. Ain ruha li lubayu bafu won lun veseri bidun hon amu, lun ti veseri bidun buidu. Leg arufu da hadibay, lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Leg gichiga di ti digda go hon amu, lun ti lichagun lungwa lun la digni. Le debe hati, lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bay, lun ti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idera guti amu, lun ti la digni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun, Lau insia ni le inaru niti, yere gu la vuriba ni hun, falahu me le buidubay. Lunti hise gu huma huma gua, keisi iduhenyu. Hime gua huma hungua, inebe gua huguya me huniwa gua. Mamagua ligu huma lida luwati gimari wabude me, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyu lau imenigi ni le huagubay, gagura su huma dan le hasufurirun, furie huma etengire ibungyu sumada. Idera gu huma nya finyatinya lida hemege irun. Resibi humanya gawea sutinya lau ugundani. Bini humanya haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama haa gunda banya, hajahu hama hajahu habanya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua. Manangu wa huma hungua. Gamada gua huma hama ha kudeme banya. Marita gua huma huwa gua kaisi chutao. Mafaira huma uribani lwagu uribani luni aba. Afa gua huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lun habagari dun lida darangil hama sungube. Niduga nyuhisi ati nyanu. Magu yuguda huma uribani igira huma ilu bungyu la afaya yuguda lwagu. Tarina lerenu bungyu.
2: Aulu bayi mafaira yutu negrige rogu hariba ginya gureme.
0: Arinya gati ginya bungyu.
2: Ahin lama habayi bagadunu ruba igi nihmu. Ahin maga gu habayi ruba tunahum. Yitara luba badudun nulaika agunia kusibani.
0: Migira guagida ba bungwa lun laganya iru nibu uribani. Lubaragin lira ganya be uribani lau buiti.
1: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigye lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lupai. Grigye lupai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufo de hon ha adigubali le buidubai. Ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusenti bu babagari dun manufo de galoi luridu. Buidu la bousero, apa me buidu ba luma luridu. Lugundu le seribi dunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bousero, lunti hanufu de ba, la diga mama la luagu nikata gabafu la luridu. Ki le seribi dunya la lubungyu lun la fayira guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragu awama luma le luridun wageira. Mama rigi lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye humei le lagubra habai gumadi, lagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni lagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebesei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata nika un, Hinsi ya guarigu huma huma gua. Le hinsi ya buti ilu grigia liladi adiga la alisun le lubaybe ili lurdu bungyu. Taniha lereru bungyu.
2: Magamari taba grigia maria kia maafara hapa, miweru hapa, maria gaba yene rogu niyaba, mawama dala kumege grigia bungyu.
0: Gunfli wa maalisun gumadi le lumaburi le libiri, la wa gunfli run luma lirudu bungyu le arinya gubay.
2: Hisi la grigia bila di bungu kesi hisi ya gua bungu.
0: Le hinsia bubai madigun ti uribati luni aba. Ahawa lubai ti hinsi habu gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari dunya lida lagumu honda. Danhali lun wa gagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali aura lun lagiribu dun wa salbara gile upowagu. Sigur lauda meha le wafinyan ubai luagu uganu luagu ti asalbaruni. Arie buhali yarafai lula rugadun. Lige lunti lubai wigiru ni wadigni kate uribati lea digubai labugin luburiga. Lun wadouru nu wadouragun keisi sudara ha labugi baan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagarida wama lida pacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragia lira, ruhumai kristu guanargu ubaraginya lida sunkate. Masaminara huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
1: Romanos capítulo 14.
0: Ahin debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uagu bai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin afinye tinya furume guadu kate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya ui. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti unabula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu recibi lali bungyu grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahin eredera buidu wa uriba, labure me lumbo ilarihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia weiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya luagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachou ni le wagu bilaritagwa. Le reidu bai somu weyu, la degrin lu lichu gu nebese lu bongyo, legi be furme guario kate, legi ni lu lichu gu nebese lu bongyo, lugundu ruti etengi runi lu bongyo lago egin ligia, le megi ben ui, lun lichu gu nebese lu bongyo la degre, ruti gin etengi ni lu bongyo lao kate le gayara be legin segun la fine. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi, abagari duti lungu anarega, ua ligia niaba oveti lungu anarega. Aha wabagari da wabagari dunya lun wadiga ni lugunda bungyu. Aha wawe wawe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari kaisi lida oweni lani Kristu wagia. Hilati Kristu abaya labagari dun lun wabure mebai la. Wimanyu wagia yebe hilanyu yebe ahen buguya ka wagu bichiga lidunu bibiri. Ka wagu banuga ikaini kata. Bungyu rigunye lun lagusera gudun ani sun wagia wararun baligibugye lun waguseru. Que estaria golderen un bungio.
2: Finut na logo que baga de ia la ia gobori. Logo ha outro go bala sum e ni bugie, ani go fesa te ne sum e ni bungio.
0: Cada lubei tia ba wada ge, la go seru ba logo lu ma bungio. Ligue mon lubei wichu go hadunu wibirigo, lubare ge lira, dere bugu la harita go, lu ma digu humani kata le gayarati, la chugira guago de ni hibiri, o labri gudani la lidon figo. Subudi numuti lago ua la nikata le legi bai grigia, lun la vie da gudani, ani choro numuti lira, au keisi afinyati lau Jesu Christu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigia lago vie la abacate, vie te lun. Ain ti banyavariha la finye biduhe lau kate le baigi bai, moserun hadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegnie bai lonwe Christu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubaiti luga ro la dimre hon guriba luago kate buiti le gayara bai hadigni keisi afinya tiyan luago Kristu. La diga mama kate luago ti le egi bai o atu bai larwe ha bongyu. Luago ti richaguo darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le sere bidu ti lu Kristu lida igabri le gunda ti bongyu lao ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate, lugayara la videra gun wongwa lun vedere bugudun lida wafinye. Magnicha wabaye luadigi maribungyu lida libagari yaba grigia lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibwe bungyu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun megi ba uvi matu divain, madigu ni kata le achugira guagudati biduhe. O labri gudunni la lidon figo, o la debili gudunni la finye. A finye ni le buagu bai, lunti buagu guana rig la ligibuge bungyu. Fulese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai. Ainti le egi bai abakate lau machoru ni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigi lumuti lau afinye ni, sun le wadigu bai, ahin wadiga lau mafinye ni, figo wong.
1: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lago lebuidu bai hon. Mama rigu lago wichu gun ugunda ni woni wagua, kadaba wada agen lunti lagunda ragduni grigia liladi lau lebuidu bai lun grigia ligia, luma laule gajarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu gun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, susere ti le abiru hau bai ti da lerenu bungyu lung.
2: Nungushi, abiru hati hanapa ha anaku palibu wago.
0: Sun learia wago bai ti da lerenu bungyu, lumage binaru, lun larufu da hon won labiru hau wa. Biruwa ti meha dimure buriligia, lun wanegu gurasu, luma digi da gu lidangi. Gayara lamuga vemenigi dun ti ma luago bungyu. Bungi le ichugu bai gurasu luma digi da gu. Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Christu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungyo le luguchi wabureme Jesu Christu. Resipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le resipiruniwa Christu, lun linyuruni wa liribungyo. Lenaria gubai, lagu liabin bai la meha Christu lun leseri bidun hon huriyu, lun la gunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun la rufu dun luagu gunfuli lani bungyu lereru. Leai bai ginye lun hichugu bala ha mama bai huriyu uairigu ni lu bungyu luagu lugude mehabu keitaniegu ni lereru bungyu.
2: Legia nichigu lubai uairigu ni bumu hakana guanashari. Naremu bai ginye luagu uairigu.
0: tarin hane gien lerenu bongyo.
2: Gunta kuma ne chaibu uwa rahama lumutu ne bongyo.
0: Tarin hane gine.
2: Sun ne chaibu sun furasu alawa hahumaye ebureme.
0: Lani hane gine isa iya tida lerenu bongyo.
2: Lepipa apa lakutu wabu hese le luu beiru lakumu dirunia ne chaibu ani imene kibaluaba.
0: Bongyo, le ichu kumbali imene gini wong. Bungi dalang lao ugunda ni luma darangi lida hafini ruluago. Lumbunyo huma lao emenigini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungu wa lago buinhinya la lao areini luma subodi. Lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigo. Aburi haadina hon lao lufunago titagara dato lago burikata ile. Luma bulia idun humani. Nadigi en luago wadagima nule rula alibai bungi unu lao lareini. Lune seri bidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu. E seri bidun nile na digubai, na purichi ya ni uganu luma gieti bongyu lagu wa salbara gile. Luna nigubai nyala hama bai huriyu lun bongyu. Lune resi biru ninya keisi dewe se ile auti lagundara bongyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lina lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida ne seri bidun lun bongyu. Luago lugunye mburikate le ladigbe Kristu guwana rigu nidangye na dimureha. Lung hayabi hamaba inhuriyu, lung hagambu baila bongyu. Jusu laali Kristu nerenu luma nafago, lau luweina mburiseini luma buri milagru le nadigbe lau lubafu sifirisandu nida. Luna nigni hamaba inhuriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luago tia salbaruni lidangye Kristu luma giherusa lengye dari lobu agun iliria. Itara lenya afa agwad na la lung na pulichi ani uganu lagu ti wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuwadigi maridu lung Kristu li da fulasu lenye lumuti chiliko li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara kei taniago ni lereno bungyo.
2: Ha magambu ya haji ya bayan luago hagamba luago ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu li da amu fulasu sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu na busa iru na digni, gwe toti kei gumula li la nuwadigima iluwegin obo le, ani kei lumagi la binaru na busa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidi esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagu wa murusun ro, agura batina lun hidera gubadina la luago nuweyasu. Ahi gwe to, neibuga Jerusalem barini na kate hon waduhanyo luwegin Jesu Kristo nye. Lugundu waduhen ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa, luhona hani hon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya, lugundu duwe hamutinya hon le timati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hama ha mabain huriyu, luntiginti hidaraguni afinyatinya ha mabain huriyu, afinyati hahuriju luago hemege irunja ubohigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiruba la buin lao abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubwa sifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyo lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu baihon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Luligiru bungyo lu na chiliru humo la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahi ligia lubai lugunda bai bungyo. Huma la bungyo le ichuku bai darangi le itara la.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subu dira gudunyo febe, waduhe luegini Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachilu humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la ladigun, hada iduhanyo lida afinyami. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago haya tiderago, iderago taadi nagini. Mabuigania tun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseri bidun lun, Jesu Kristu, hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaruni nibagari, tenkinia lubaiti hon, animamarigu au, sungie waduhanyu haatila na haligilisi hamaba inhuriju, ruha muti hetengi ruhon lagu lira. Mabu iga niña guiñe hon guadufe nyuha ondera gubanya habiñe purisika luma aquila. Mabu iga niña lun numada epenetu lehisi ebainu, le furumi ebeafiñe nuti lagu Cristo uburugu akaya. Mabu iga niña tu Maria to nadagi minharbu sarago huago, huguya romana. Mabu iga niña hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri halani Cristo apostolugu hawagu, hagia gini afinye rubanya luago Cristo nuparagi. Mabu iga niña lu ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigu Cristo. Mabu iga niña lu urubanu, kwa pana lida wawadigimari luago Jesu Cristo, luma lu esu takisi, numada le hisi bainu. Mabu iga niña lu apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Cristo sarago weyasu. Mabu iga niña gini hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iga niña lu nupaisa no erodion, luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabu iga niña hon turifena tuma turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigi mari wabureme. Luma gine tun waduhe perusida to hisi e bon won. To adiga arubon saragu lida liri Cristo. Mabu iga niña lu rufu wogiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge Cristo. Mabu iga niña gine tun luguchu to gine itara harubon kei aba uguchuru nu. Mabu iga niña hon asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhu nyuha hamabanya. Mabu iga niña gine lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu, lun olimpasi, luma hon sun waduhu nyo luegin Cristo ha hamabanya. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabu iga hanya sun tilana liliglisin Cristo hun. Niduhu nyo, ayumra watna hun lun harihi niña katanya laha afari na guagudu banya grigia. Ruha gia chugira guagle lun hafinye. Muwara ati le hadugubai luma le arufu da houbai hun. Disa kuma hawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia meseri biduntia lungo buleme Jesu Cristo. Hongwa guana rugu heseri bida. Heeden ati grigia ha unabugutinya lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero. Subudi hamuti sun grigia lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauserun, buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubai, mama lun le uribabai. Bungi le ichugu balin darangi le, laganyi ragidu badun luagu mafia, purese, binila wabureme Jesu Cristo. Mabu iga linya Timoteo hun, lenu pa na lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
4: Auterusiu. Le buri baru gara da to, mabuga niya ginye hon ni duhinyu luege wabureme. Mabuga linye gai hon, nagano ya tida luba, to ginye lafone derubon hon suntila na ligilisi, mabuga linye ginye erasu tu hon, le agda bali lisensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu, binilo wabureme Jesu Cristo, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve say lubungyu, le gayara bay ladigunu luntima derigdagu huma lida hafinye. Según Uganu lagu tia salva urni le napurichi abai. Lumarufu da hanil lagu Jesu Cristo. Aramu da guati meha alarancia abungi u lagu ti wa salva urn lumagin lubaragin lagumesen ubou. Lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungi u levima abai lun sun da. Subudi gda waali lagu wa salva ragile hon sun grigia. Lugayara laha finye u lagu gagamba di hageme lun bungi u. Uwerigu ni lubungi u le aban rigiti. Leligie riguti chu au uweirigu ni lun lidangi Jesu Cristo lun sun dan itarala.
5: Furumie tu ligara da Paulo hon Corintuna. Capitulu aba.
0: Au Paulo, wala dina bungyu lau lugunda lun ababa dina la lani Jesu Cristo apostolu. Naburu hinyo gara da to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanya banya aba luma Jesu Cristo. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Cristo lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Cristo. Sun adane tengi ni bungyu huagu. Luago abini runi le rula libaihun lau la reimi, lidangi Jesu Cristo. Ladiga lida nyadun la aba luma Cristo. Ruha li bongyu sun luwoye li irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubay hun luago Kristu. Lawi gabri le, uwa ti ubafu lida gela lichi gubay sifiri hemegeru. Sun unhala agura bahay weju le lumbay lagiri budun, wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun deregda gulida hafinye dari lumun lagum hun. Lu uwa la ni aba ichiguti hidurun lagu nikata dame leliabi wabune me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubay ani ligia agua rubay hun lun lida huma aba luma Jesu Kristu le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Kristu lun huwaradun lun uwa la faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni le gumuti lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nariya gubali le niduhanyu, lugundu ariya ganya ha hada agiyabanyu liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwarani hagana guwa. Amunya gwayna rigulanege kate ilariya gukada aba hidange, anyahe nege hidange ariya gutinya au lanigu Pablo au, hibiri ariya ga au lanigu Apollos au, hibiri ariya ga au lanigu Cephas au, hibiri ariya ga au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya funage Kristu, dawa guati na funagi luagu guruwa, luagu hufulesei, odi lida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati niaba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira, lun nani gula. Narita gunyengueto luagu badise gda nani ginye esutefa nasi, hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubay amu. Mona halumut na Krista badi seha. Lona hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida nulida angela nichi gulonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa. Kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won wagie le lumba wa salba no lubafu bungyu. Larinya haretida lerenu bungyu.
6: Nagiri nchi kubwe nijuu hawa chuko nye hawa. Na
0: tiku kwa kafuwe ya gefrendi ya luni katana. Kati un hula le au, ole rufa da habai li lurudu Moisesi. Ole la gasiki ni hadi bali burikate le lana bole. Adiga lali bungi li chula ubo, le lun libidio niga me au. Lugundu linda li chula ubungi, migi nun lumuti nye grigi ya lun hasubu diruni lau guanarigi li chu hau. Lubarege lira, aba laranse uni lun le sefuru ninya, lau hafinye ruluagu uganu buitele wapurichi habai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagia hamabai huriyu lichu au. Ahi wagia wapurichi hanulagu Kristu le adara wagubai lau guruwa, le abambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamabai huriyu. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kai griegu, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la libido niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni luagu wahali la bungyu hun lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya, o hada ginyatinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichu gumbusigan hon ha chubanya au. Anua dira lanya ginye ha debili banya segun ubo, lulichu gumbusigan hon ha gabafu banya. Anua dira lanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu, ha au banya mebere sawala, ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segun ubo. Uwa tilubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungi uguana rigu hugu ya finya tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun dire inyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wama ikei taniye guni lerenu bungi.
6: Lebusinye tila nangu lungu, padugu wala lungu logu le latigu bi Kristu.
1: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo dameha le nidi bai luna dimure hahun luagu linare ubungyo, adiga numuti mayusunoga dimure inyugubriti. Dan le meha huma nubai malugun tina meha na puri chia luago amu kate loide ge luago Jesucristo le adara wakubi luago guruwa. Aba narufu da gunungu wa hikibu gen keisi aba wagiri kudeme guti. Atata garei na lao anufu dei. Da meha le nadimure habai hun, aba na puri chia nilereru bungi hun, malo hati na naganyi runu laubri dimure le hadimure ha wagiri nya chutao. Lubare ge lira, lauru gulubafu lani bungi usifiri nadimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia la nyura hafinye. Lidan lubafu.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Justo te voy a decir,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gun faranda hamani, madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa, itara linya keji tarinya gun ilereru bongyu.
2: Kata ile marihi wanyagiri, ni ile makambu wanyagiri, lebo limebedu gilititu nganiki girigia, ikiebu nilalase hapoi bungyu, onhanise hapo kwenyelu.
1: Aba la subu diragudoni bungyu won lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini lilulin age larita gun bungyu. Kahadang grigi gayara bila subu di unikala tida bila nigi aba grigi. Loi di ge sifiri lelida bai grigi aligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bongyu sifiri a subu di reisun kate lelida bai bongyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bongyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bongyu won lau lareini. Adimuri hatiwa, luagu lareini bongyu lauburi dimuri le larufu da bai sifiri won. Mama laubri dimure le wafurende irun lau li chuwahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu, wafuna aguagade li narun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ilaburi le, lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, Gabafuti lugun faranda lani sun katei, gama lumo uati gabafuti lugun faranda lani griga ligi. Keisi larinyo wa gutida lerenu bungyu.
2: Kaa gufranda hamani weli sami na bungi, kaa gayara abu ilarufu taha lumbungi.
1: Gama lumo wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
3: 1 Corintios, capítulo 4.
1: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi ya servidu tinya lun Kristu, Ha ichugubanya lung harufu dhani linaru bungyu le meharamu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lung tila digini buidu lung larufu du niluagu gadina lan lung le menigidu liyubu di niluagu. Ahen luweginye nobadina, mawailiti nebereserun luagu ida linya lan hadigini neseribidun lung bungyu. Ni huguya ni furumi warigi le ubowaguna, ni awa narigi sinyati nariyegu ahen buidu lubai neseribidun lung. O ahin inihin lubai megi tiluagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luegin lira lung madunu badina la, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai tiluagu burikata ilubara gieda, agura ba huma lagiribudun wagulame Jesu Kristu bowagu, lung lasagaru nikata ilia ramu da guabai, lidon larugonga. Lasubudira gudubai wabureme taritagu kada anigi, aba meti lichuguni bungu uweiriguni le ladina maikada abalu. Nibirigu, nadimuni habai hun lagu burikata ile, lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu, keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu wawaiginye. Lung midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani lijere gudame le aba lung. Kagia digu balibu, buidu hawaiha hibiri. Kakate bun bai le mama bai lichugu bungyu bun. Ainti bungyu lube ichugu balin sun kate bun. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagano nu luago igira laadi wa lambungi wagi apostolu gulida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lu Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afa gadiwa ilamu, magrabu, luma madaira guni. Uribati houseruni wa grigia, mabatiwa. Weriti wa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wa wagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon.

0: aba wawanduni. Dan le hadimure han wuri ba wawagu, ruti wa dimure buiti hon lao gurasu. Chululu mweyu le, ousera hamuti wa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuse ru hamali grigia. Mama na buru hanye le hun lung hanegun pusiganu. Na buru hanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyat nyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwagu kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegubalini uganu hun lwagu wasalbara gile lukayaramba ila hafinye ru lwagu. Amuri hatina lubayiti kuma lung haje hanina. Lige nona habali Timoteo lung lideragunu. Nira hinsieti nu, legun fliba ilu mabungiu. Larita gua gudu badun luago ligabri na bagalidun keisi afinyeti luago Kristu. Lung haje ikhani, le meme luwujeri igabri le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hita age, apanta hatinya, halita gua tinya luago midin badin la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi bariho madise, ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara bai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kate itihime hubai, lunabai chunodame le na chuliru, odilu nidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyuruguo.
1: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua lulagu inihin la aba hidangien, lagamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira. Le maha wabai lu ni hada ha mafinye banya lwagu Kristu. Ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le digbalin lanari meivije ile lunti labugun hagana gwa ginye. Lausun uwa na huma le nyi hubai. Anahin huma lida sifiri. Ani agusera gidana li le digbalin figo le. Kama hamuga nyenya dina huma. Gweto le lumbi hadigni lun hondaragun lida lidi wabune mehesu Kristu. Nyimba dina huma lida sifiri, nyimba iginye lubafu wabude me Hesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dami le lagiri budun wabude me Hesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sahun resi gidalanu murusun levi ni sunfuluwa rito, idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebi ni, Hagana gwa ginye, lun aba huma fuluwaru iseri, itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu, le mudumba ilani na wesefuru, dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti, lun tiwe feduha ni luweyu resefuru ni, lau uwara ni luma inaru ni, le itara bai kei fein, magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani, luma salufuri, le itara bai kei fein, gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hamaha ahoru habanya. Mama meha nariya gunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawai sun lirahun yubo le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahuduragu tinya hon sandu lugundu lun hamuga itarala gasu hamuga hafridun uboa guginya. Le nabusa irube nariya gu hun Lumondara go huma luma ni aba le aniye go tulagu iduka ila luegi Hesu Kristu ani gama li timamari idunga. O iga aduati, o udugu wati honguariwa, o marasu wa luguti, pacharu wati, o hiveruti, mon lumuti nirgu lunghaigi luma iduka ile itarati. Kaba ge wago nagusera gedanya ha bogu dibanya luei Kristu, mafu nagi agusera gida humutinya ha munadabanya, Bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya. Bugahuma ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
1: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luagu. Kage wagu hidin hamu agusera gedutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragin hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luagu hagusera geduba ila Lani gubungi ubou, ainti hagusera gudubanya lubai, lani gubou, sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya lagini angeligu, gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le. Ain inihen lubai uribu, hagana gulagu burikate le lani naibagari le, kamaygi haluwaha agusera gudutinya ha mamatila na ligilisi. Nani ya gunyanle lung hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lung tifunage lidi aba iduhe ariyan ha liri liduhe hung agusera gudutinya ha mafinya bay lagu Kristu. Laurugu hawuri buha hamagwa aban halimabuidu ni legu mutilira. Buiti mati luhawandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati luhigiru lun liberu hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iberu huguya ibini hawai hibiri guguanarga. Ibide sa hun luagu mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa. Niha gamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariu. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Niha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiverutinya. Ni igaduatinya. Ni bacharuatinya. Niha nigba lihala guamu lao ibibuni. Sunha adagubanya libeburi uriba nile. Siyabe hebeluru lidon larue habungu cielo. Anyahin hidange itarahinya meha. Ahingueto. Chibaba lihifigo, haruma gdawadun, richagu wadun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu, luma sun le ladigbe ilani bungyo, sifi. Aniewa guwati, gayara tinadigu nile nabusa irun, inare nilira, gamalumu mama sun kate lubuidu la lanegu. Gayara tinadigu nile nabusa irun, gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungwa, lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirugu. Gama lumo lagumu chagwagi dubai bungi ubiangu baikate le, ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani, ladigun wagubu lun wabureme, wabureme lun wagubu. Itarakei, lasara gudini bungi u Kristu lidage oweni, lasara gudubadi waginye lau lubafu. Ibide tisan hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya, na nige imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, madigun nubai. Odibidia tihun luagu dan la londarun aba wuguri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungi.
2: Ayabu iba biangu bihagia nyumbi itara hama kei aba wuguri.
0: Gama lumon le ondaru ti lumon Kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horu hani furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horu hani. Hadugi ya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi ya tifunagi ya hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Lelichu gubai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburi ya me wagubu. Bungi laburi ya mebai. Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guwama. Ligia lunti lubai wichugun uwerigu ni lubungi lao wagubu.
1: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona balileburi uagubai halgdana, tidan higaradan to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga lan lun wugiri lun magamari dun lan. Gamalumu ke inihin lubai saragu ahoruhani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun wuri, sunwada lau amari iduni. Lun ti lagunfiri wugiri tuma lumari keisi umari, lun tigie tagunfiri wuri, luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lung. Mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lung. Hichagun hungwa lundugu hafuri idun. Larigia lira lunti ya hayusuragun hungwa. Luai lasinyarun hagdagun hungwa. Afigongu dalinyalung mafia. Mama nariyangu ya lagu lunti la hamari idun, gamalumu gayara ti hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagada gunsun grigia honguwa. Lung magamari du hamakei au, gamalumu subudi numuti lagu sinyala litaradu. Ruka libungu ya umu ya gwenye gubafu lung kala aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha ilagu wanya umari, aninya gatina hon lagu. Buidu lahamuga lun herederu mamariga kai au. Gamalumu ahin sinyalu bai hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Ahay ha marii hanyabanya aniegati na hon lun migiru tani wuri tumari. Gumadi le lida lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lida ahintigira wuri tumari lunti terederu mamariga o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristu anigunda atulu tasigiru agana wa luma mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri tuwa finye tulagu Kristu anigunda atilun la siginu agana wa tuma mon lumuti tigiruni. Ugiri le mafinye bai baruwa ti kaisandu luegine taubatna lumari to afinye bau luagu Kristu. Wuri ti to mafinye tu baruwa tu kaisandu luegine laubatna tumari le afinye bau luagu Kristu. Lung hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahanya. Ayin ti gweto sandu hanya lung bungyo. Ayin busay lubay umari le mafinye bay luago Kristu lung ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafoso iruninya ha afinye bay ha mafinye banya lung herederu hama. Lugundu wahali bungyo won lung wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate kage babusay rubay buguya wuri. Ahin dugu gayara lubai basalbaru ni bumari. O kage babu serubi buguya uguri. Ahin dugu gayara lubai basalbaru ni bumari. Lausun luguyeri. Lunti labagari dulkada aba kei lichuguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye. Dan le lagua rubai bungyu lun. Lun lani gula. Itara linya narinya guni tida sun ligilisi. Ahin aguara bungyu lun aba grigia le resibila lubai saini. Tuagu loustanu. Lunti le rederun itara. Ahin gini aguara. Lung aba le merese binu lagle seini tuagu loustanu, reide laginye itara. Me bere se wati ahen resibi lubalin seini tuagu loustanu, lumo merese binu lani. Le busenwa bai, lulagun fuliruni wa luguma din bungyu. Kada grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini dale laguna rubai bungyu lung lani gula. Ahen meha idamuni bubai dan le laguna rubai bungyu bung, madihe riba luagu lira. Ahen rigi linyati gayara lubai, bafri du lida ge idamuni ba. Adiga bai, le meha idamune bai lun labure meja uboogu, dan le laguna rubai lun la finye rulagu Kristu, gidali luai lubafu figo lun le seribidun lua bure me Jesu Kristu. Itera me meginye, le meha mao bai idamune lun aba grigia uboogu, dan le laguna rubai lun, lidamu hali Kristu, ligia li labure me. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi, migira huma lun hanegunu bugirnya lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibu gine bungyu. Lida meme igabri lemeha gada balun dan le lagua rubai hun. Hao grigia ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gaduna tilun la finye runi wa nuagu. Luago lareini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichulau nun. Lida naritagu, lunti le redenu grigia kei lubai, la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai, malu gaba bigiragu, ahin mamari bubai, malu gaba bamari idu, gama lumu ahabu amari ida, mama figou, ahin ginye amari ida aba nibune itu, mama ginye figou, lausun lira, nyeimbe isaragu lene guga honha maria ibanya, ani busenti na hamuga, masusere dun la lira. Niduhenyu, ani hale nabusa irubai nariyago. Murusun gali dan waba, luma ge lubai tigweto, ha maria ibanya, lunti heseri bitu lubungyu tau sun hanigi, kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya, kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya, kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubole, le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madihe ila haritagun lagu nikata. Dan le mamari gili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidunu lumari buidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tauserun guri, maria itu toito mamari idumbo. Toma maria idumbo, e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure me bungyu. Lundere wanyuta tungu wa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahun ti to maria ibon, taritagun luagu buri berese go lana ibagari le. Luma lun teseribidun buidu lun tumari. Nariye gunyan le hun luagu hufulese, mama nariya gunyen lu mamari idun huma nariya gunyen lu habagari idun lida aba igabri lebuiti eseri bideina lu wapureme dere gwanyu hungu wa lu marita gunga saragu laukate lanna ibagari le agubrigu ha arita gubanya lagu buiti mati la lu tamari idun haru lugundu tawaya dunya la aninyahin buiti mati lubai lira lunti hadigun ni le wagu bai harita gua lagu buitu la Gayara tihichugu no lunta dari lunta mari idu luma. Mama figo lira. Aya nyahen lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagu. Luagu mon lumutila lunta mari idu haru. Gayara ti hadigani le habusa irumbai. Buiti hadiga lumichugu hamanu haru lunta mari idu. Halubai ti ichugu tu haru lunta mari idu buiti hadiga. Hamichuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu. Labu genyon lereri hatumari, sun iwa agilila. Ahin owe tumari, gayara ti tamari idun luma le tabuseru. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti maboi hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumboi, ani afine tina luago inihin la lani bungi usifiri nida.
1: 1 Corintios capítulo 8
0: Gueto, nadimori haluago igini le adagara wagduti hon guario. Inaro ni luago inihi la subudi wada, gama lumon wingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni ungu, ain insieni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luago inihi la subudirun, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehinsia bubei lubungu, subudi lumuti bungu grigia ligia keisi lanigu. Lagu ti lubai ti legi egi ni le adagara wa gudu ti hong guariwa inaro ni lagu ni kata hama guariwa ubowagu mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti lagu abarigini la bungyu gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyugu hama abule megu sielu hama yebe o ubowagu yebe ki anyahin lubai sarago bungyugu hama sarago abule megu ahin won abarigini bungyu le wagu chibai Ligia digibali sun kate ani ligia le umbe weseri bida. Abar ginye ginye wabureme le Jesu Kristu. Leida giebe la digiwa sun kate ibini wagia guanarigi. Gama lumon masutinya subdiruti inarini. Anyahin ha meha hechubanya ahudura guwa hon guariwa. Hau hamagi le igini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti loguwa lubai hafinya lau gayara la haigini hafinya tinya igini ligia. Aba mabuidun la hasandira gu hongwa ligibuge bungyu. Inaren le harinya gubay luagu mama la kate le wegibe gayara agudu balin le resi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegin wegin. Maribadun tima wagiame luegin maigin wama. Gamalumu lunti riglinya gonigi huma luwe hachugira guagudu ninya ha deblibanya afinye lau igabri le. Kei hamuga gweto buguye le subudia bubayi luagu gayara la baigi furumyo garugu egini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili telafinya luagu burikate le, nyei. Lanigu bagurasu buago lunginye leginye lidange eigini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, ladiga bisubude, feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinya, leginye ueginye bai longwe Kristu. Danluweti hafigon hakontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, Hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabere guda niduhe lidon figo ladiga kate le negibai. Buiti mate lu maigi digia na uvi loe na figon aguduni.
1: 1 Corintios, capítulo 9
0: Mafunage gayara tinadiga nile nabuseru? Maricha tinafunage keisiaba apostolo? Mafunage arika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanarigu limbe inuadig marlida wabuleme? Hafuga manugu habad na hibidi keisi apostolu? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu. Lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe honha achura gubalina. Marichati wafunage lun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun waigi luma lun watu ni keisi wafair waha lau wadigi maridu lagu hufulesei? Marichati wafunage lun wa mari idu tuma aba uri tu afinye tu lau Kristu? Lunginye wanugu nuwama gwa lau wa oye sunkei ladigu ni feduru hama hahibiri apostolugu? Hama ginye halamule nuwabuleme? Odi harita watun lagu auru ginye la luma bernave mari chalu veresibiru ni lebu ina wabagari humagi? Kage sudara fairu balni kate leburi la yusuru bai? Kage abu nagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi? Kage unigiru bai mudun lung matu bai la lidangi miligi le la miligi habai? Ani marita gua humatia luago nania guinya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu ariega lumuti guinya lurudu. Lariya haretida liliburu na lurudu.
2: Michi kahuma akusabi logu liyu mpulu baga sukanle mwadu maridu ngi na lefere honu walila nadi.
0: Mama lariya guinya bungi ulira hawaguru gubaga su. Lariya guinya guinya keisi yaba hempulu won. Luago wafule sen laburu duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua. Kaisi le efere habali lila nadu, lunti hadigani lau emenigini, lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Kaisi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi, gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira, afaga omali sun lewe megi lubai luei Lehere du hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidi ya tisan hun, lida gen la le tempulurugu bai hawinwa ndaha eseri bidubanya tempulurugu. Mafu nage lida gen le luwagu bai lataru hawinwa ndaha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya laninya guni wabure mehesusu, lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni, luginya lida gen la uganu ligia hawinwa nda. Au, mayusunu gidna ni apa lidange iricha le. Mama gine na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege nadigni. Mama kate lun ti napantaha lun napulicha ni uganu lagu tia salbaru ni hun. Lugundu mosu nadigni. Fugiabu au ahi mapulicha na uganu le. Ladiga ahi nadiga lau nugunda. Gafaye iruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunfli rarugunya la wadagima no le lichigubay bungyo no. Kati na fayiru ahabay, lugayara la napulichi han luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi apulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugwa dna nungu wahadamu mensungubay. Lunaganyi nirun sarago girigia lo kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba nadigun kama huriyu au. Lunaganyi nirun ninya lo kristu. Dan lehagana guanyadi na la ha labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia, lun naganyi runinya, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, lun naganyi runinya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa kai hagia, lausun labu gine yadi na la li lurudu bungi, kai labu gine yadi na lubai li lurudu Kristu. Dan lehama na ha logwa banya finye, apa nadigin kai hagia, lugajara la naganyi runinya. Rugwa dina nungwa keisi kada hawujeri grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi la ufurumie gwarigu igaburi. Ani nadigni sunle luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humutu lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganyira. Ibagu ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lunga yarabu ila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hamani kata le gayara abay lasinyara gduni hahureru. Ani hadiguni lun haganyiru aba ridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya lun wabihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihi luagu ubuiduni le lunbay lichuguni bungyu nu sielu. Mitara tina keisi agenda guti le agayu habay garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi durubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lagu ibuga hama waguchagu, labugi aba dueri, ani hinyugu hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi. Lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida ge abameme egini le lichugubay bungyu hon sialugi. Guratinya ginye lida ge abameme duna ladiga lida ge abameme dubu hata. Le uare inabay hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe agay lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama. ligiyati howe gubay lida flaso magayda wati. Sun le sere dubay hon, aba hempulu won, luma yumaha wama burikate uribati, kay meha hadigani. Ligiya mahudira gwa huma lubay hon gwariwa kay meha hadiga fiu hadage, kay sitaniya goni lerenu bungyo.
2: Aba hanyon igrige higa luma ata, lari dien aba hagume serun adaha gwa marichara goni.
0: Mollu muti wa horuha kay meha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyo lagu uriba lan le hadigubay, lau lafaragun wein urwa milu hadage lida aba weyu. Mollu muti ginye walua ni lebe lugurasun wabureme, won lau luriba wagaburi, kay hadigini fiu hadage, aba hawegun lau lagra gudni hon hewe. Magili liha huguya me ginye lagu bungyo kay hadiga fiu hadage. Aba launa ni bungyo lani angele lun lafaragun ya hilagubay. Susere tisun le hon waguchagu, aba laburidu tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagie le miwa bay lidan lagumuhon danle. Le lubayti haritago bay lagu deregda gwala leibugun luma bungyu. Gowni gila abiru hadig linyen. Masufri rungi dun niaba ochabaguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuliti bungyu. Migiru bay luhi bihin ochabaguni le hasinyarun wanda. Lubaragien lira. Dame liabi ochabaguni. Larufu dubay gien bungyu hun ida luba la. Afri dulidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhen hisi etinyanu, anura ahuma luei lahudura oguni wa hon gwariwa. Nadimure hanya hon, keisi hon grigia gunfaranda tinya. Samina huma hungua, ahin buidu lubai le nariangubai hon, lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu houti wa sungube lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha eigi ben lidage egini leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari. Mama narinya gunyaluago winwa hama gwariwa. Maria gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wa gudubay hon sigu lau amu uwi. Le nariya gubay luago dan la le hadagara gudun hai bidya ubanya lubungyo hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda mama lubungyo. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabureme Jesu Kristu uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabureme Jesu Kristu Unhame eiga luagu hadabla mafian. O dibusentu hemeidi gudni wabureme. Here tun funagia luay. Inari ni le arinyo wagubay. Gayarati nadig ni le nabuseron. Gamalumu mamasun kate lubuidu la lanagun. Gayarati nadig ni le nabuseron. Gamalumu mamasun kate lun lawanzira gudniwa. Lida kate le lan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidubay wongwa. Lunti waloha ni le buidubay hon amu. Hohuma lidage sun uwi le alugura hobe magi durugu. Malagi dahanga huguya. Nye ilamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungyo.
2: Lugundo lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau kristu lunhidi eiga luma ani aba hudi. Hohume le ichuguti hun malagi dahanga nikata lunye ila nyurugu hida. Ain aninya waguwa hun luagu dagagda wali la egini ligia hon gwariwa. Maiga humai. Reha digi damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba. Mama luagu baritagun. Gayarati hamuga funa larinya gu grigia.
2: Tasa wago lunti lugoi lafaruni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugoi nichu yetengi luni lugu ingi ulogu le nejibun.
0: Ahun lubaiti eiga owata o hadigun furume gwaru ikate adiga huma isungu bay luhichugu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni lu ni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mama bay huriyu, ni hon ha lanigu bungyu. Au, hauchati na lu, nagunda raguagu duninya sungu bay lida sun kate. Mama ruginye nuoguwa naritagua, haritagua tina ginye hawago hibiri lu, Gayara baila hayabi lun hafinyeru luago Jesu Kristu lun hasalbaru.
1: 1 Corintios capítulo 11.
0: Niduhanyo, Gunda tina hao luago sumwa dan la harita gunwago, lumo luago falahu mani arufu dani le nichu gubay hun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa irubay lungun faranda humani. Luago Kristu la li chigudina bayi kada wugiri, wugiri ti chigudina lumari, itara kai bungyu la li chigudina bayi Kristu. Nibusi garidina tilun la doura gun aba wugiri lau li chigu dan le lafuri idun, o dan la le la dimure ha bungyu li umru guginye wugiri legiye. La diga lau lira, lichugunya minebe sei lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idu. E tengire ibungyu lida hadamuri afinye tinya. O dan la le ladimuri habungyu tiumlu uginye, la diga lau lira, keisi gubairi gahamuga, lasa lun tidiburi kei wugiri. Aho madoura gunaba wuri lau tichigu, buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi, Daruguata lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wugiri lau lichigu lida hadamuri afinya tinya, lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arifuda lumuti luweiri gun bungyu. Ahun ti wuri arifuda tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dale la digun bali bungyu wugiri, mama tidange wuri la digai. Wuri la digu wo lidange wugiri. Adiga lumutu bungyu wuri lung wugiri, mama wugiri tun wuri. Luagu luweiti kata ile, Luma hawagu angeligu, lun titadora gun wuri lau tichigu, lida hadamu ni afinyat niya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lau sun lida, lida wabagari keisi afinyat niya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi narini la luagu lida gen la wuguri tadigu wuri, itara linya ginye inarini la luagu wuri la, ichugu balin wuguri ubo wagu, ani sun kate luma ge bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamurini madoura gunga lau tichigu. Ibini gabri le aubi ladiga i bungyu sunkatei, arufu dhaati won luago ni busi garidna lan lun migina gula lidiburi wugiri. Ahon wuri, aban uendani tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lau tichigu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luago kate ile, lunti la subdi uni luago ni la wagia, ni ha hibi tilana liligilisi bungyu, ma subdi runti wa amu igaburi luai lira. Na birga ya hun gweto luago aba kate ile sinyabe inariyangu luago buidu la adigni. Lugundu genege lumuti luago adiga la buri hondaragun uribati hun lubaregi hamuga la digun buiti. Furumi etikate, Aniwa guwati nun luagu dan la le hondaragun, anihin la faringu hida. Ani afinyatina luagu anihin la inarini lidan le aniwa gubay. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timatin. Laubri faringu le, dan le hondaragun lu haigi luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati haigi lau aba igabri le ichu gubay inebesay lun. Lugundu dan le la children oura lun haigin, maigin tun nege lida aba. Lubaragin lira, kada aban aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu haigin luma lun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na lilegilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bai ni kata hama lidon busiganu. Kaba ge narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Luma ge guanarugu wabudame Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aryebu le la lugurun bai wabudame abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu. Aba lariñagu.
4: Ojo, nugu gule, lene terenge lupu y luagu kufulese, adiga memi humoy kate ile, arita guagu lene nuagu.
0: Itara ginye, lari gin heigin nu fein, aba lanugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariñagu.
4: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara de bungi humo, le shouro ruo bai lau nita, sagu me hatu ni, adiga humoy lung arita gu nuagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagun, saga me heigin fain, gurahu guya me divein to harita guagle luagun Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu wawagu darime liabi. kurumi gargle egi tu fain tuguya guralo divain tolani wabude me Jesu Kristo madina moga la dugnya figo lao lichugu minebe sein lun logu buluma lita wabureme itaralia lubaiti kada ba lunti la subdira gun lungu alubaragi leigu nu fain luma latno divain lugundu le egiti ani gurali guia marita gun galuago la ninchi gun logu wabureme Haulu muti ani guralu muti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudira guwa wongu wa buidu lubaregin waigin luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini danle la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun wafurende irun luwe meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubai tini duhanyu. Dale honda ragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabin, mabaychu lamu ganye bungi ulagu luriba li gabri honda ragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mama gidun lanigu Kristu ada hoatun meha lun haibugun harige guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa irubai lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayara ti lariagu.
5: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumage lubai sifiri sandu ladimureha ani uwa tiginye lun ti lariagu.
5: Jesus wabure mebai.
0: Ai mama lubai lao lubafu sifiri sandu lajanoha. Gibeti luwujeri gu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Anihin saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusurei ubafu gurile rua alibai won. Gama lumu aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu dagwati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubai won, lugayara la widera guninya sungubai. Anyahin hibiri, Ruti sifiri sandu ubafu hon luga yara la hadimureha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lun hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lun harida guagadu sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimureha bungu yuhayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahin lumaginye lubai sifiri sandu. O lumagin la amu sifiri la dimureha aban grigi. Hibiri ibihatinya ubafu lun hadimureha dimure buri terencha. Anyahin ibihatinya ubafu lumagin sifiri sandu lun hafuna guagadni le aninya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gama lumun sumburi kate le aban meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gama lumun sun umege guni ligia. Aba aliginye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama aliginye aba umegegu luagu wagubu. Gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
0: Mama loegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ahin la hamuga arinyaga arigei.
5: Mama au libiri ugubu lugudu mama na agu.
0: Mama loegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arigei gula sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungyu kada lumegegun ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu, mousta nuti hamuga ugubu, lausun gibe la lumege gu ugubu, aba arginye ugubu. Sinyati larinyagu agu lung uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginye larinyagu ichigu lung ugudi.
5: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gu ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanugubai kei mikata, ligeti ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei, ligeti ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei, memege irun ti woni giruni itara. Itara linya laranseru ni bungi ugubu, lun le laburi libiri umegeguni, le anaguba keini kata, ligia tima la uerigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le, luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ainga sufuri ra aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahin ginye auserua aba lidange buidu aba lagundarun leburi libiri luma. Itara meme linye ginye lugubu kristu huguya, anikala aba hidange lumegegun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagime tinya tida liliglisi, furumye tinya apostolgu, habiyama profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigi haadagubay milagru, larigi haareida guagudubanya sandi tinya, haide habanya, ha dunde habanya, hamaha ibihubanya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostol gufunagi sungubai, profeta gufunagi sungubai, arufu dahatinya sungubai, odi sunhagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi sungubai lun areida guagudu sanditinya, adimure ha tinya sungubai dimure iburi terencha, gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimure ligia arinyaga, ua, afagwa humalubai ti lun ibihini lubuidu aga iburi ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa humalubaiti luhinsi habu huma, houcha huma ginya lun lichugun bungyu ubafu lidange sifirisandu hun, leti malanna ladimure ha bungyu hayumlu uginya grigi, le adimure ha tidimure buri terencha, lu bungyu ladimure ha mamahon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure habay. Le larinyagu bay, lidage sifiri larinyage. Ahinti lanichigu aramu daguati loy hasubudin grigi. Ahinti le iyumlu uginye bay ladimure habungi. Adimure hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansi ragudininya lidakate lanina bungi. Lun lichigun dugudago hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha lungu ariguinye le seribida. Ahinti le iyumulguginye bay ladimure habungiu awanse gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sunhuguya lu hadimure hadimure terencha. Gama lumo busent mati na hamuga lu gayara la ladimure habungiu iyumulguginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimure hondimure terencha. Ahin gubayri garinye wagua kala lila bay dimure ligia lu gayara la hawanserun tila na ligilis. Lige lubayti niduhanyu. Ahana nyandu bisidon, na dimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubayrigu ichiga somu arufudu ni hun, subudi nyonsu luma ginyati bongyu, o arufuda hanila. Ruwa mei halagu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amunya gweina tamuri buri ilagu to lani na afaru ni kei buri fidu, arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafurbe. Ahen mivirun fidu, aba imiruni furanguti, uriburugu, uabai miaba aranseruti, lun lidi agendagua. Ligie meme ginye, asusere dubai wama. Aho amaniagu dimure le gayara tigun faranda wala, ida lubagie la subudirunu kala waniagubai, wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin. Ahin uwa lubai gunfaranda nani inyenye le aube ladimure houwa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubai habuseirun lun hibihin lidage ubafu le lichu gubay sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma hibihin ubafu le gayara habay lawansera gudininya tila na ligilis. Grigia lubaiti lea dimuri hati dimure iterencha, lun tilamuri ha luma bungio lun lichugu ubafu lun lafuna guagudini le lariñagubai lida dimure iligia. Aha na furia ida lida dimure iterencha, inarni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidieti lila le nariñagubai nu. Kata iti lumbai wadiguni, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimure iterencha, gama lumon lun tiginye wa furia idun, lida dimure le gunfura andawati. Kajara ti veremuka lida dimure iterencha. Gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungyo. Luago luwe irigun. Grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. lugundu uwati gum faranda hamani le banya gubai. Gayara tiaban la etengiruni buiti la bichu gubai lubungi li da dimure i terencha, gama lumo midara gun lumutinya hibiri grigi a laulira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure i terencha sigu hausun huguya. Gama lumo himei numuti narinya gu sengu dimure le gum faranda wati li da hondara gun tila na ligilit. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure i terencha le uwati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati, itara huguya mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasami neru. Lariya hale tida liliburun lurudu.
2: Nadimura ya baha ulira na fulasule lida amu luguya dimuri, yuma hayumu lugugi ya terenji, ani ni itara nebele sebanya nao, linya lariya gu apure miigungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aum ya guena rigu dimure, saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungi ha yomru guinya gerigia. Seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigia lan ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya gubo luagu lulu hali lan hau. Gama lumo, ahen ladimuri hanya lubai bungi huyumu lugu ginyo. Aba lebeluru aba le mafinya ti. Ladari ra gubo lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura gudun kate aramu da guati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebesa ilu bungi. Aniye galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbay hadiguni lida hidamuri. Dan le hondara gun lun hakudara gun lu bungiyo, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungi hum o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna agwa guduni wa adimuri hani ligiye. Sun lida adiga humay lumeme hawanse rutilana ligilisi lida kate le luago tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuri ha. O urua, ani aban aban la ginye adimuri ha. Lung tigine anihi la aban lung la funa guagudini le harinya gubay. Ain uwa lubay ni aba le gayara lumuti afuna guaguda, guiti mati lung ma dimuri hon la lida dimuri terencha, lida adamuri ni. La dimuri ha kada aba lumagwa luma lung bungi. Ahen ginye luagu ti lubay la dimure ha bungu yu hayomlugu ginye gerigia. Biyanrigu o uruwa hama gerigia ha dimure ha. Ha hibiri lung harihin ahen luma ginye ti lubay bungu yu le aninye wagubay lumu mama la luma ginye ti. Ahen asubudira gida bungu yu abakate lung amu gerigia le nyun umuti lung lichugu ni lung gerigua. Lung ti lama ni chun le ha dimure ha bay lung lichugu dan lung. Lung la dimure ha. Itara sun huguya le iyumlu ginya bay ladimuri ha bungiyo. Gayara bay hadimuri ha aba aba lun hafurende iru sungu bay. Ragu huguya me gurasu. Ha iyumlu ginya banya ladimuri ha bungiyo. Lun ti hagda agu hungu. Lugundu bungiyo aba bungiyo lanna darangile. Mama lanna chagaguo. Keisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinye tiyan lugundu. Maha wati lun kata ile. Lun tiga gamba di hama keisi lariya guni liluru dun bongiu. Ayin buseha bayi hasubu dirun aba kate. Aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuidu ti lariya hon lurta dimure ha aba wuri lida hadamuri afinya tinya. Lun tiga hasubu diruni luago mama la huma lagume sera lererun bongiu. Ani mama yugu gidun ginye huguya eresi birei. Le harito go bayi lagu gabafu la lun ladimure ha bongiu liyumu luku ginye. O harito galan luagu ru la sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subudiru ni luagu aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi habay hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio ni galahu. Itara linya lubaiti ni duhenyu, afa guwa huma lu gayara la ladimure ha bungiu hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigari gu huma isun kate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duhenyo, Busent na lu harita gun lagu ganu lemeha apurici anali behun, lagu Jesucristo lewa salvaragule. Leginye idabe ledera guagda hafinye, leginye uganu le ida ginyebe ha salvara, ain hafalara le wagobe na apurici ahun, ain ginye lau lubei hinari hafinye, ain mitara lubei lagu nikata hafinye. Furumie tikate, arufu da hanali le frende inali be lagu wa salvaragule hun, lagu hilala Cristo lagu wa figon, que si tarinya con el reno bungio, lo agulunti la la sucedido. Largue meja longue, aba labuno, aba lázaro lidage oveni, lo aguluru a veyu que si tarinya con el reno bungio, lo agulé lumbe la sucedido. Ligia la rufo da gun lungua, lun sefasi, largue, hon hibri apostologu. Aba guin la rufo da gun lungua hon, segu hao seng sang afinetinha, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengua sarago hadange, Viva ginya chilulumo dan le, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagun lungua lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungua nun, lausun itana niña la kei aba le, agura houti, mama lida lidan. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Madunatina ni lun na negun keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisin bungiu. Gama lumo itara nubai gueton, lugundu areida ti bungio numa. Ani mereda ti arei ni ligia, masagarunga ni kata buiti ni tage. Lubaragin lira, nadagimen hadi na segu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagimen bei. Bungio le numa bei lau lareini. Ligia nadagimen bei ni tage. Mebene setina ka lantima, nadagimen haanya banya, hagia lan o au la. Aniha ugano le wapurichi habai luagu Lázaro Cristo lidage oveni, ananiha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Cristo lidage oveni, idali nyati anyaha lubai hitagye aninya gatinya luagu Masaru hama hibiri hilanya. Ahi Masaru habai hilanya, Masaru ti lubai ginya Cristo lidage oveni, ani ahi ti Masaru lubai Cristo lidage oveni, malati ugano le wapurichi habai luagu asalbaruni. Malati ginya afinya ni le huagube. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni awagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungi Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga? Ahi Masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahi Masaru habai hilanya ni Kristu Masaru tiginye lidage oveni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lung nikata. Lida gidin hifigon. Ani ahin itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinya lagu Kristu. Ahin luntiri gulubai ibagari le wemenigin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage sungubai. Gamalumo le inaro nitibai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumia tibai asaruti lidage oweni. Itara ke lidagin la aba wagiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye, Lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilain. Itara kei howe gusungubai ladiga lidagen la adan hayabi, itara lubaginye gabagaria hama sungubai larigen me oveni ladiga lanigu hama Kristu. Lungti lasaron kala aba lida lidani. Furumie timeha asaruti Kristu. Larigen damele lagiribudun Kristu bowagun ligie me hasaron lanigu lidage oveni. Ligie bati liabin lagumuchagle sun kate. Aba me lagani chagune Kristu sun libiri lubujeri aruwei hani. Ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni aruwei hani lubungi uguchile. Ladega laruwei haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agani chawaguti. Rula libungi sun kate labu gion lubafu Kristu. Dan letarien gulere lubungi luagu rua la sun kate labu gion lubafu. Subudi wati luagu uwa la bungi. Labu gen lubafu. Lugundu bungiu, ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame ti le, reide hali sun kate labu gen lubafu Kristu. Aba me lerederu Kristu, leliro bungiu, labu gen lubafu bungiu. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungiu rugubala sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwada, sagu wei yerafa wa malun wome, inaro niti lira niduhini. Keisi ugundani le na sandiru bai huagu kaisi afinya tinya luagu wa gurem Jesu Kristu, agenda guatinya uginya ha itarabanya kai anima alugu hanani metinya ja Efesu numa. Ladega misi ya la kata ele na puriche ya bai hon. Kagi ya nagaya ni rubai lau lira? Ai hamuga inairo ni rubai luagu uo bai la ibagari larigin oweni Richard.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: gara da hong lung hanig ni sen su le hong dara gubay hong waduhan yu ha nyen banya. Ahen ginya lung ti lubay nidin hou di ba noma. Lida nuwa yesu nasagiru ba lobo wa uginye Macedonia lung nerederu fiu be yu nyen. Nachiliru ba lubay ti uburgu Korintu laigin. Hafuga nerederagun huma fiu dan o nasagiru ni la sun lidani huya nyen. Gayara baiti hideragunina lida nuwa yesu leme nyihi lumuti nidi larigin nebeluha humo. Mabusa erunti na chiligu erigu na arihan, busent na nerederagun fiu dan huma, ahen buse wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu, lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lugunda la haganagua, lugundu luadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au. Manega humai kei mikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudun numu lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyen ja Efesu hausun hibiri waduhanyu luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan mahati lidi ngueto kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duwa nyumeme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inaruni heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luagu esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumine banya laubu wa guakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biru ni Kristu. Luagu ginye derege guanya la hongua, lung heseri bidun hong waduhanyu lida afinyani. Buset na lubaiti luginye hicha agun hongua hong, luma hong sunha ideha banya, nadagi menhagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun. Ruhanya gurasu nun, ani afinya tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagien luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili si burito lobu agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun idukanyu ha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungiu, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
1: Tibie maligara da Paulo, hon Corintuna, capítulo Aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburhanyo gara da to hun, huguya le tila na beiligilisi, to uguru gubo Corintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha, lobo agubanya akaya. Recibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Alawa ho wala bungio le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. Ani aransi nyo linya lunlichu gugurasu won sunwa da. Ruti ginye digida gun won lida sun wasukuriru. Lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la. Wichu gun digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri igabiri le lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu. Itara linya ginye weresi birun aba onwebu digedagu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digedagu luma asal baruni. Ahin ginye ti resibi wabai digedagu, lungu ginye heresi biruba la, digedagu lungu gayara la hawanduni asufri runi le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufri run. Eresi birubaginye digedagu lumagien bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu le rengu gale wasufri rubay lobu wagu Asia. deret yucha waguni ligia, darie belu mere di bala lu wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongwa kei grigi ha siadi wanya lu howe. Gama lumu arufu da hati lira won, lu wemeni gidu luago bungi le gabafuwe lu lasara gidu ninya hilanya. Mama lu wawogu ala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungi, ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luago. Luago le sefu na meme badiva la. Aha wa hidra wa lao hafuri idu wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi ya wawago lu bungi. Sarago banyichu gutinye tengiru ni lu bungi. Luago fulese ilani wa lao edieve se ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi won luago lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima. Luago waibugun lao unabuguni luma furangu. Le lichu kubai bungi won lao lareini mama lao lichu wao. Lidan le waburu habai hon tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha. O gunfaranda, aniagura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lidameweyu le lagiribu da gile Hesu Kristu ubo wabun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lung heresi birun abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nuweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaya hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lung nasikiru ni nuweyesu hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa akei lubudu budale meha narinya gubai hun luago nadigo baila kate ile? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou ha arinya gubanya abakate ani magunfu lirutia lau hereru. Gefenti bungi luago marinya guwama abakate hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Hesu Kristu le lirau bungi le meme wapulichi abai hun au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma ua. Larinya gubai. Sunwa da ladiga ni le larinya gubai. Lida Kristu lagunfira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai wariangu itara la. Dala le walawahani lueirigu bungiu lida liri Hesu Kristu. Bungiu edugu bai lun deregu dagu wama lida wafinya luagu Hesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun veseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isifiri sandu tida wanigi. Kesi ya choyuru ni luago veresi birubai la sunle laranse ya bai waba. Ahinti midi gidi na lubai Korintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira. Ahimama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya waniyagu hun ani haba hafinyera. Ladiga deregu da guadun lida hafinye. Busenirigu tiwa widiragunu. L'ultima lagamondu kugunda.
2: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubai arihon, lui niru da guagudunu. Lugundu kabasa agunda la guagudana, ahi mama lubai huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia naburiha baihun itara, ludame lamuga nachilirun, mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda la guagudunina, ladiga choru nani luago gunda huma ginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garda tuguya hun. Weriti meha ni diheri huago dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu nabiriha hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama ligini nu lichiga iruni. Rulu mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri. Luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu grigia legia lida hidamuri. Gueto lunti ferudna humani. Ruhu guyame gurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun, luago kate le lunginye, na subudiru ni, ahen gunfoli hubai laule nubai bai hun. Guetoti, le unti ferudna huma furumi eguaru ikate, ferudna nubai ginye, ahen ginye anihen lubai ikate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu, ferudna numuti huai ginye ligibugen Kristu. Lung manegu la mafia lugaru wawagu, ladega subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childuru bai uburugu, turoadu, luna pulicia ni uganu luagu ti Kristu, aba ni bihin aba onwe buchansi nyei, lunu wadigi maridu luagu wabureme. Gama lumo uati darangila la naritagu, lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagu nluma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agu Macedonia. Ani sereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi, ladega wawai ginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa ihemeni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungiu. Hagana gwa haa lumbai hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumbali uganu ligia, itara linya keyaba ihemeni le gafara hati. Ahin honga eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subdira gudani uganu lagu ti Kristu, la diga mitara atiwa kei serufu da hatunya jeti ya haa, asanzira gubali lereno bungiu, lun harihin kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaru ni, kei si launa glegu bungiu, halida banya aba luma Kristu.
2: 2 Corintios, capítulo 3.
0: Dale bonia gunikate ile, genege tifunagi hun luagu bichu gunyala uweiri guni woni wagua. O di gasu warufu du gara da hama ginyatu amu giregi hun, o gasu wamuri ya gara da tuwa arufu du bani lubuidi wagaburi humage hun amu giregi ya kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme gara da tuwa dimure habon luagu lubuidu wawadigi maridu hagana gua. Aba gara da to buruwanyutu tida wanigi, to gayara abu haliha nusun gregia, asubu diragidei kata wala. Furangu ti larihini wa, lagu itara hinya la keisi aba gara da to, laburha Kristu guanargu. Aba gara da tuguya to, aburu houbun lau lani bungyu leyu aba isifiri, mama lau tinta. Ani tida hanigi, ladiga isifiri wadagi manuligia, mama luagu dubu. Waniagu bali le, ladiga hemeni gitiwa, luagu bungyu lidangi wabureme Jesu Kristu. Mabafuti wa luni kata la wani wongwa, sunle wayara bayadiga, lumage bungyu liabi. Lememe ichugwe iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, lumaginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luagu dubu, dan lele resbi ubali Moisesi lurudu ligia, lumage bungyu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulubai sarago uweiri guni liabi lurudu leasia dihabai lun oweni. Weiriti maati luweiri gun uganu lela negbe sifiri sandu uon luago wasalbara gule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurudu le eseribidubai lun larufudu ni wadurun ligibuge bungi uon. Weiriti maati lueiri gun ugano luagu wa salbara gule le arichara guagu dubaliwa legibuge bungiu. Ni kata lueiri gun lurudu legibuge ueiri gun le kuetoti bai. Ainti weiri gu lubai meha daradu le lumbai la duranu murusun rigudan. Weiri gu timati lueiri gun daradu le lumbai la duranu lunsun da. La diga nihin la emenigini le wawagu lege wapurichi habai lau lufuragu. Madiguti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lum marihin hamani Israelina agumu chagwe na linya la amiri duni ligia murusu murusu. Gama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lu gumfaranda hamani lanichigu binadu lidaradu bungi hon. Ladiga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumu danle. Dan le halija no liburu burito la buruja bon Moisesi, darugua tuaba belu lau hasamina loigun faranda jama. Ainti dan le recibiu ni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luay. Wabureme Kristu, lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabureme sifir anihen esefuruni nyen. Ligesun lubai wagia, gidawa robe lului wagibu, arufu deinei lueiri gubungiu itara. Hei hamuga tida aba isubusei. Asansi la guena wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya lueiri gubungiu wada. La susere dube itara, ladega ladegni wabuleme laulani sifi.
2: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaregi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladegun aramu daguaregi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu dahai inaruni, tugia wagara dabo lani narufu dahani hongrigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna ku lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaroni. Hongri gunyi ha lumba nya heferi dinu mafuna gula. Keiti le mafinye habai. Darugu ali lubungi tubo le lau. Harihi luma hasami na lumari hamani. Lamiri ha li leiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wapulijiha. Lagu Hesu Kristu wapulijiha. Keisi wabureme. Andaniaga wa muti lagu veseri bidari gunya la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungiu meme leichu gubali lampu cielo, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lun gayara vila wasubu diruni, luweiri gubungiu le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luago lumagin la bungiu le abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihen da, weiri lau wa diheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gamalumo magini chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawdi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun ada. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sun awaha la bagari da, jarafa nyuwanya lun, Wonwe furumi e guargu veju luegin Jesusu, lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gonwe dadibai. Itara lian lubaiti, lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari hari David tira lerenu bungi.
3: Afinyati, nijen latinu rehama.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bei Davidi. Ligie wadimu rehabi luagu. Lugundu subudi wa muti luagu bungi la le asara gudu balin Jesusu lidage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba me la negniwa uwara huma ligibu ginyon. Luagu hufule sei na sufurirei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungi. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungi. Lige maburiha lubai waruna labusun agumu chagwe na linya la wagubu. Murusu murusu, iseri dei nawanya munadagi wabiti sagwei. Le wasufiri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Gamalumu uweiri guni le magumu chaditi la nigubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Gamalumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwada.
2: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to, muarugu na kei hamuga aba kiampu to, mamatu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegun gugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Lelinaru aba kate, busenti wa hamuga, Tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagubu le lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagrida la ugubu le wawagubai. Dariti wa mege itiluagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse irunbai. Lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowe ga wagie, bungi ya ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won, keisi achoruruni luagule lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa luboi tisun wada, lausun subudi wamani luagu sun la awahagu wala ubuwagu wabagari dalida wagu budisenyo wabala luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihini Kristu, gayara arigiti wafinyeru luagu, gama lumu hemeni kitiwa lausun hamuga himi wamani lumbigiruni ugubule ja ubuwagu luwodi agana waluma wabureme Jesu Kristu sielu, Lige wafa agube ilun wadigini lugunda wabure mesunwa da. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, warana umbaligibu ya Kristu lun lagusera gudaniwa, lun leresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungio, afa agwati walun wafinyera gudaninya sun grigia, Subudi lali bungiu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, vichugunye aba chansi hun lung hasandira gun hungwa gundanyu wawu. Lugayara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ainlili halilubai wawu, lagu lufulesen bungiu. Ainti malilun lubai wawu, lagu hufulesen. Gumadi lumuti walinsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai, hilagu wati walubaiti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagarida. Lun habagari dun lun le owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Luma gia lubaiti kweton lun lubaru wagon, manigu wamaya grigi ya kei hanigu ni ya lirahanya ubo, segun harihiniwa. Luagu meha aba da, Barua mutimeha Kristu kai hanegu nilirahu nyebou, gama lumu mitaran hali gueto. Lelu baiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sunkate le binadubei, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sunkate le, gaga ni guati omeha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulu muti wadagmanu ligie won lun waranda ragudininya sungrige luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigon grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmano ligia won lun, waranda ragudaninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, louna habanya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumura gu bungyu guanarigu hun, wadagi. Ayumura guati wa lubaiti hun, luegien lowadna Kristu, arandra huma luma bungyu. Madigunti Kristu niaba figou, Gama lumun rulumuti bungiu kei kafigonti wawagu, lugayera abila veresi biruni lirita bungiu lidagi.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idhea tinya lida luadig maribungiu, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itaraguareg, larihane bungiu tina lererun.
3: Kini titano narufuti narini mung, aba nonu mungiu. Chiluti lue yiru esefruni, aba nidreguni.
0: Chiliga lilidani bungyu, lun larufudni lareini, aniha lue yuri esefruni. Michuti walebuna, lachugeragun niaba, merede lamu ga wawadigimari, uriba. Busenri gutiwa, warufuduni lida sunkate, luagu eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La luenri wagura sun lun wawanduni asufriruni, mege, luma leni guga. Baiha madiwa, Dagha mawa, incha hoa tia grigi ya lun hei bahaniwa. Here ti wawadigimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumugunga, afaga wage ilamu. Arufuda wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufuduni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungyu wada. Jusu wa muti larumatena lubuidu igaburi, dandu luodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan le hayabi wabaru. Anihe nda ibiatiwa inebese, anihe nda anaba waguatiwa, anihe nda adimere hoati buidu wawagu, anihe nda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina, Lausun aniega wamani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudi wa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha ila memenya gamalumu viwanyo wanya. Baiha mutiva, gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniva kama hirutiva, gamalumu gunda memetiva, anihen kei gudemetia, gamalumu risigudativa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubei. Waduhanyu korintuna, adimure hadiva hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti misi habu hun, gamalumu hugia sansi guali hisi habu won. Ayumura guatina hun kei la yumura gun aba ugutili hun lirahni, lun hisi habu kuma won kei si visi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigi ya ha mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha, odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga, gayara tifunasa nye la uwara ni lida Kristu luma mafia, ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema afinyati, kage ida tuwara dagua li tempo lubungi hama guariu, ani li tempo lubungi lebima aba iwagia, kei larinya gubungi guanarigi.
3: Nakana ubu hakana kwa, ibu gaume hakana kwa. Au habugi ute hageme mutuni.
0: Furihu malubai tiagana kwa ginye hama finye banya.
3: Disi huma hawe yenya habure. Magure huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na ugu chili hun.
3: Uguye meneramu yu, denya larinya kumu habure misufi kabafa.
2: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti. Ni duhenyo hisi ya tinyanu, ani haburi farama sele la digi baibungi uon, lige lunti lubai wachibu nisun luwujeri iwije wawariwa. Dandu loi wagu bukei toi wawani, haucha wama lu sandu wama ligibu gebungi u, la luweiri inebe sele wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi, madungu ngidi wadamichi luni aba, mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinya gunyele lun, Nichugun hidurun, lugundu keibuga narinya guni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati, lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tindemenigi, luma nanangu nungwa huagu, labadna kwa sunle nasufri rubahi, sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huayji. Luma gemeha wachilinu Macedonio, memera agungi diwa, Dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu geyegua wao. Geyegua tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungyu le ichugubai gurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugun gurasu won lau lachulunu titu. Ani mamarigu lau lachulunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega tiwon lagu luweiri habusa irun harikiniwa. Abahi da gualigia won lagu hirun luma Hadiheri dun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guohuma tadiga garda to naburi habonhun, masakri hanti na luagu, gueto. Asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni luagu hiru guohuma tadiga garda tuguya luagu fiudan. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri, le aubai lagunda rabungi. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dan le wichugu uma lubungi lun layusu ni iru ni le wawagubai lun wasakri ha. Barulumu tiwa lidon asal baruni. Ani mariba ti iru ni legia won, ahin ti iru ni le lichugubai ubo baruti oweni. Ariha humaiti le asusere dubai gueto, lida ge hawandu ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungi. Adigati lun harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu naugin. Ganyigi dalumutun ani hanufu da guagu dalan, larigin aba habuseirun harihinina. Aba hemeidiha nau ani aba habaichu nile gadurubai. Lau tisun le hadigubai, aruvu da humuti madurun kuma lita kesile. Dan lubaiti le naburuha barun meha garda tukurahun, mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digiban livuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi, naburi habaru luge feng huma ligibu gebungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa, laun sungurasu le barua maalibai huagu. Onwe buwagunda la warihini luago gunda la titu. Idera guahuma alisungu guya lunleresi bino guraso. Adimuri hatina bugaha buiti huago lun titu. Ani gunfuli humuti nerenu huago. Ke inaro ni la sunle arinya gawama alibe hun. Itera linya ginye inaro ni la le warinya gubay lun titu. Luago barugu wawama wongu wa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luago. Adigni sun huguya le la muri ha baihuma. Luma luago heresi biruni lau aba inebese. Gunda atina lau gajara la na finyero sun suina gubai huago.
2: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto ni duheño. Busenti wa wabahu da gun hun luago larei ni bungi hon tila na sun ligilisi burito laubo gubu Macedonia. Lausun aba la onwebu Ocha waguni lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama. Ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem. Kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruhamali lausun le hayara bai lausun taruma hanigi. Ruhagia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guatinya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesucristo. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesucristo. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bongi. Weriti habuse erun hichugun dari lun hayumura gun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate. Lida hafinye, lida hisubudin luago lerenu bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseri bidun lun Kristu, luma lida insinabuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei aba gumadi, busen irigutina hasubudiru ni hayumaha hakibi lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu, lau hichugun tau sun hanigi kei hagia. Harita go huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lau sun risila aba lagudeme dun luagu wafulese. Lugajara beila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufulese nariege narita gun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubai. Mama rigu lau hatatirun ondara guagda idevese. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichiga aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichigubai grigie ligie. Mamuri aha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo, Ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni le he mege rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni le he mege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itaniya gun lerero bongyo.
3: Migi ya gotu luma le gibe bai abudu. Malongu atuguya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lun ya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinya tina luagu weiri la labuse erun lun ya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila na sun ligilisi. Luago lubuidun luadi gimari lun laburu chagun uganu luago wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduha iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruni wa idebese. Wadigunye wadagimanu le lelana ideha ni lun wichugun uweirigun ni lubungi lun ginye walufuduni luago busen hama afinyatunya lun hidanaguninya haduhanyu. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa luege londarun idebesei le wadigubai. wafa agunya lung wadig ne sun kata ilaw arumani, mamari giligibu gen waburame, hagibu gen ginye girigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalali bay luweni labuserun, le seribidun lu kristu won, lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bay, luagu hichugu bala sarago idevese lau sun hugunda. Le alg dahati libugiri tito, anyega huma lun luagu nupana la. Luago luadig marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya alig daha habugiru bia iduganyo luwege Jesu Kristu ha luma banya. Aniyega mehon luago honaha la tila na buri ligilisi luago hichugunya la uweirigu ni lun Kristu. Italanya lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le tima timati lugayara baila hariki ni ugirinya hagia luago inarni la lubuidu vererun huago. Ani lunginye hasubu dirun sun hibiri tila na buriligilisi luago insi habuni le huagubay hadiange wugirinya hagia.
2: 2 Corintios capítulo 9.
0: Luago londa runiwa idebe seihon iduhanyo lida afinyani memege irunti lun naburha hon lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha suwa danariyegu hon loba waguna Macedonia la ugundani luago aranseño hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe ani hibe age Macedonia na raguha nyaginye gurasu lau hagambu luago luweiri hafagun luma ideha ni le lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu lunti lubaiti aranseño huma nyandu digu hanyen hadange Macedonia na numa hadari rome maranserunga lichugunya hamuga lira busiga nuwon huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu ligia narita gumbai namuri ha hama iduhanyu ha lun hodi bisidan nubaragi lunginye hideragunu austaragdai idevesei le farama se hubai itara aransenyu luba idevesei le honda rubai lun harufu duni hareini mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lagu kate le. Le loguati labunagun, logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun, gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu ka aba hidage, keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu, lun le ichugu bai lau ugundani. Gayara ti lichugun bungi sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katay buiti. Tani hare lererun bungi.
3: Edebe hede sarago hun kuteme kinyan, are ila ti lun sun wadan.
0: Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugayara baila hedeweha sarago hon gudemeti keisi gubairigu ila le abu nubai aba me laweri da gudani bungi umurusun fulesa ile hadigubai hon darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube honaha ni hon wama weibai etengiru ni bungi lugundu lao vichuguni idere muele hon waduhanyo mama vichigari gunye idewe se ile hemege irube hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiru ni lubungi lao lira hichuguba uweirigu ni lubungi lugundu arufu da lumuti ideha ni le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu hichuguba ginye uweirigu ni lubungi luago idara waguni le hichugu bai hon luma hon sungu bai. Aba me hafuri idun huago la usaragu insi habuni hon luago luenri lareini bungyo le larufu du bai hidagi. Tenki wanya lu bungyo luago ruhali la aba onwebu ideve sei won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luago.
2: 2 Corintios capítulo 11.
0: Busenti na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. awanda hume. Lugundu emeidi tina hau lau aba emeidi ni le lumagnyati Kristu, lue hamuga higiru ni bungi, ladiga icha hanadun lun abarik umari, lun narufudu nun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufuda tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun, lue heseribidun lausun kugumfuli lungrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun, luele uagubai wapuricheha, oheresi birun la amu sifiri luele resibi humali bai, oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni luele resibi humali bai wamaginye, haharunya hamugalum. Afinyatina luagu munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimweha, gamalumu mabidi yonigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali be. Odiburiba tinadiga na pulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata? Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun? Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi, lau neresi biruni le hafaye rubai nu, luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka, anihi la nemege iru dan le huma nubai, mereda tina kei ihirigu luni aba. Iduga nyuha nyumbi baye Macedonia gi, hagie ichugubali le nemege rubai nu. Itara linya nafago, lun mama badina la ihirigu hun lida nikata, ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladiga funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lu bungi. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bai la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristu una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigo Kristu apostolo hagia. Ani mama kata iterenchati le lugundu arufu daguati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha heseri bidubanya lun keisi grigia ha adigitinya buiti. Gama lumu, la chilirubwa weyu lun heresi biru ni le hadina bai, luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba aritagoti luagu ladiga la, lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain haritago hubali itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusu. Danle nadimuri ha buitin uogwa, madimure hati na kei ligabri la dimure ha Kristu, na dimure ha kei hadimure ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa lauburi kate lelana ubou le, na pantaha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon, ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu, ha auseru balun kei mikata, ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun narinyaguni, weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua, gayara tiginye nanangu nungua, nadimure hamemenya kei siyaba lilitahu. Harasa ebreu na hagia, ausun, linasio na Israel hagia, ausun. Ladiga wagun Abraham hagia, ausun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lausun nadimuri hanyala keisi aba lili tau dan le nariyaguni. Nadagi minghadina sigu hau, baywa adina sigu hau, dawa adina sigu hau, saragu haliweyasu jarafa na lun nowe, sengu haliweyasu habaitu nina huriyo laudarandi nefu baiti, uruwa weyasu hichagun Roma na wewe nuwagu, aba weyasu hachamu na gunghuri yudibu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chungugune ito idabu nadiga weyasu nao. aba weya su sigutina aba ariye buluma aba weyu anagu barana halarige tabuluchu uguna inau. Aweya su hadina saragu luagu luadig mari wabureme, ani luagu buri weya su ligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertina, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia, aninya gutinya, luagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lere guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi burikate ile luma buri amukate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figou, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lau burikate ile, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, li chuguni wa uerigun lun sunda, subudi lumuti luago inaru ni la nariagu bai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumadimati le eseribi dubai lun uruwe aretasi o unigirutinya luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunedere lubarieru uburugu. Itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
2: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grigue ni kata lau ladimareha buidu luogua, lau sun lira, nabaja da guajun gueto, lagu buricata y lemeja larufu dobe Jesús o no. Katoro suirumu gueto, luegue, nanuguniwa lidon lurua cielo, au le afinyebai, lagu Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lumu mama lan lau, bungu ya subu dirubali. Subudi numuti lagu baruana lidon luru asielo. Ibidi eti nun ahin lausun lubai nugubu o mama la lausun nugubu. Bungi rugunye asubu direi. Nyen sielo, le meme girbi paraisu. Arufu dati bungi ukata inun leburi uagubai sinyala nadimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubu din grigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini burikata ilira. Gamalumu sinyati napanta hanuogua. Nadimuri hangrigu luagu luwenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga busen, nadimuri habuidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigu nubai, lungwa la niyaba anigitina weiri, sigu lau larihimina, o sigu lau la le lagambu bai narinya gu. Buidu buriti bugaha kate leburi larufu dubai bongi yunau sielu, dari hamuga lung gajara la, napanta haluagu. Gamalumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba lunagle mafia, lun la sufri ragdnina. Uruwali weyasu namuri ya luma nabure me Kristu lun, lagida unisandi ligia nuai, laniega nabure menu.
4: Anani buma lau nisi nuku, anukuiti witilira lomba wadu nisun asufri runi. Witi mati lari ni nubafu wago dale debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufu ni Kristu lubafu nuago. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, lumaburi lere guga, le nasufri rubai, luago neseri bidun lo Kristu. Lugundu datima le debili na, abatima neredun. Osera adina kei aba ibidi ya guatao, lau nadimureha buiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balinu. Lugundu huguya yebe lumbe hadimureha buidu nuago. Muna buntina sigu hau apostolu guweiri gutinya haha fala rubanya. Lau sunni katana. Lida wadagmanu le nadigubai lau sarago gurasu haganagua. Arufu duati lau seini luma milagru weirite le nadigubai luago aban la apostolu timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. gueto aranse dina luni di bisidan luru awe yasu. Ani mama badina aba ihirigni hun. Mama nalugunye lehuma bay. Huguya nalugu bay. Itarahinya nu keisi isanigo. Ani agubrigu lumbanya hondragun sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubrigu. Nevesiru bay le numa bay la ugundani huago. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luago hufulese. Lausun genege lani luago lida timala le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirigu hun. Lausun lida anyahe arinya gutinya luago abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funage lau aba hadage grigi ha nouna habanya hun. Amuri hatina luma titu lun lidi bisidon. Auna hau aba iduhe iluma. Yego alumutu mfunagi titu. Ma aba lao wosenu wagia biyangu bay. Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafu gaharita gwatun luago. Wamuri hanya la ferudu huma. Gama lumu mama linya. Lubare gen lida. Wadimuri hanya ligibu gebungu keisi lanigu kristu. Sunle arinyaga wa mali bay niduhenyo. Hisinya tinyanu. Warinya gunyan lunugu hawanserun lida. Haibugun luma bungyo. Nidi heritina loi dan lame nidi arihon hafuga madarirun nubadun agaburi da keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebechuni lelumbe initiguni huagu. Nidi heritina loi nadarirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma chagaguo. Lau hafagun lun hawanserun lau hunabudaguduninya hiduhinyo luege Jesu Kristu, lau marasu walugu, adimuleha hawagu hiduhinyo lau panto luma lida chagaguo. Nidiheritina lue lida alame nidinya bisidon, laniga gudunina nobungyute busiga nuhau. Lueginye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya luma ge binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni, mamari idunga, luma buri amu lubujeri uribani, le umbai derege guanya la hongu.
2: Segunda Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama o urua gefeintinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veri dinumutinya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwai gueto, nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adagu wa uribani. Lago dame la nidi bisidan luago luru wa weyasu magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luago adimuri hala kristu nida agie. Ani medebiliti kristu lida ligabri louserunu. Arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaruni luago hila la luago gurua keisi debiliti gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilin kama lumu lago lubafu bungyu. Wawiwa duba luma kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa, ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Hocha gwa huma hungwa, ibide disa hun lago anihi la kristu hida. Ahin gubayri guburiba lidin hun lida hocha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luago buidu la lidi won lida bay wouchagun wongua. Ane yumra guatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufuduni luago buidu la lidi won lida bay wouchagun wongua. Busen rigutiwa lun hadigu bay la le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidi won lida bay wouchagun wongua. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Loidigi luago lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahin here ubai. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidunu sun suina gubai. Naburu hanyo garada tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lun merede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyo, gunda huma, aluga huma lun habui durun suinsuina gubai lida higabri. Ragu huma digu dagu, abagari da huma lida uwarani luma darangile. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gile. Luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sung waduhanyo lida afinya ni hum. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu. Itara la.
1: Ligara da.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Título: Abba.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ben lida ke luba fufuri bani lelan ubo le. Kesi labu seruni waguchi bungi. Wairi guni lo bungi lunsunda itarala. Wairi tunanigi lau lufude sen higiruni bungi le agua rubaihun luago lareini Kristu. Lun hasgirun lidon amu uganu luago tia salbaruni. Mama luago inihin la amu uganu luago tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia ada hatinya bulie igwo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luago ti Kristu. Gama lumu ibini ahe nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba ugano luago tia salbaruni amu lua ili apulichia wa maalibai inyera wa guwala. Kei meha waninya guni aninya ga numuti guento. Le apulichia ti amu ugano luago tia salbaruni hun lua ili resibi kumaalibai reide ila labu ge inyera wa guni. Dan le naninya guni le mama nalu gunya nerede no buidu hagibu nye grigie. Busenti na nerede no buidu ligibu nye bungyu. Busenti na funagia nerede no buidu hagibu nye grigia. Lung hamuga ligie la na busa erumbay. Mama adina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busenti na hasubu diruni ni duhenyo. Luagu gano la luagu ti asalba uni le wagu bay napulichiha. Mama la hada nge grigia liabi. Mama luma gen niaba grigia ni bihe. Jesu Kristu guanargo. Asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hanina tila na liligli sinibungi. Afago au lun na gumu chagwagu duninya. Lida li gabri ha gunfuli ru huriyu luma bungiu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga Dereg datimati na meha lida na gunflirun lau hagabri na gichagu. Gamalumu anua diraladi na meha bungyu lubarege nagura hon lun neseri bidun lun. Aba lagua nunu luagu luenri lareini dambe ilabuseru. Aba la subdira gudini lirau nun lun napurijihani ugano lan na salbaruni honha mama bayin huriyo. Ani maleg dahanti na nika uma. Midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye ligye nidi Jerusalem. Ligye ti nasubu diruni feduru aba nerederagun keinsi weyu luma. Marihi ti na amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ni naru hau ligibu ge bungyu luagu i naru ni la le na buru ha boihun. Larigen lira apa nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihin hamagi dina meka waduha nyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea lida dan ligie. Agamba de gutinya larinya wagun.
2: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishinye uganu lani na afieni le meha labuse ruba ilagumu chagwagudu.
1: Aba hichugun uweirigun ilu bungiyo nuagu.
3: Galatas, capítulo 2.
1: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiyo nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu dagunikon idalinya la, napuriji ha hon ha mamabayin kuriyu, lwe lerederun nafago kei nikata. Ani ni titu le nobabay, mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan kuriyu. Anyahin ibirigu ha mama tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun hariahani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busentinya yebe lunya, hadigin lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumon, migira guagudun tiwa wongwa hon, ladiga busen wama lun, huma meme lan, inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya, keisi

0: Abutigu, lausun meberesen na lau katanya nula ladiga masue si hanti bungiu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nu. Lubaragen lira subudi irugu hamuti lagu bungiu la ichugu balin wadagma nule lan na lapurijion uganu lagu tia salva ni honha ma banyakuriyo nu. Itara kaibuga lichuguni wadagma nulun feduru lun lapurijani uganu meme ligia honkuriyo. Ariha umali luagu bungi meme la le na dagi meimbei lidange Federu, keisi apostolu hada huriyu, ligia meme la ginye na dagi meimbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago, Federu, Luma Juan, ha anugu banya kei weirigu timatinya, luagu bungi la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won, au luma beru na ve. Keisi hanigu lida luadig mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bai huriyu. Sunga nyaha lan nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun waritagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lau saragu gounigi. Dan le lidi bai Federu uburugu Antiochia, aba nadenha lun ligibuagun, Lugundu mabuidun la le la digubay. Furumi ye meha, houti meha hama finyatin ha mama bain huriyu. Ayinti larigi ha childinu grigia lona ha Santiago, aba lagumes lerun Federu adiseta hawoi ha mama bain huriyu. Aba megi ha lila hama, la diga la nufu de loe le gayara bay hariyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma Federu lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru na ve hama lida kate ligia. Dan le narihin bai luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bai uganu luago tia salbaru ni. Aba nariyago lu Federu ligibu ge sun adamuri ni. Buguya le huriyu, babima andunya kei ha mama bai huriyu, idali nyati babusa irumbai bafosu ninya ha mama bai huriyu, lunghabagari du kei huri. Aba nasigiru arinya gahon, Huri wagiye lumagi wagura hon, mama wagiye gafikon tia kei ha mama banya huriyu, ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti, luagu ladigu nile lubai bai lurudu, lauru gumbai la finyeru luagu Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru luagu Jesu Kristu, lun gayana baila wa richara gun lida agi afinyani le. Mama lida agi wadigu nile lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai miyaba arichara guti luagurugu ladigu nile lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibu nge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu. Wa mitarati, ladiga ahana agini chagu aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin li lurudun Moisesi hila dina lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa gwa dina luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagari da, Kristu khali abagari da nida. Ibagari nabagari dubai lida nugubu, nabagari dunye lau sun nafine, luagu lirau bungyu le hinsi nha bubai nu. Aba ledere gira gu lungwa lun lonwe nuagu. Mabusen runti na lubaiti, na maharun lun lareini bungyu, Lugundu lunha muga gayara la, larichara gung grigia lau lagunfliru luma lurudu ligia, uwa tihamuga hula lonwe Kristu.
1: Galatas, capítulo 3.
0: Galasia na ibidi ya gotau, kasa abinyara gubadu. Lida meha wapurichi ha hun, arufu da wamuti lanichigu lonwe Kristu luagu luguru wa hun, furangu. Aniga humaikata ilenu, Luegi esa hagunfliru luma lurudu heresi bireisi firisandu, odi luegi hafinyeru lagu le hagambu bai lagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin, gumesetun eibuga lau lubafu si firisandu, gueto busentun heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichuguni bungyu lani si firi hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladigei? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigei. La degun bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba huma libe. Harita gwa huma luagu Abrahamu.
2: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wuguri richagwa.
0: Lige lubayi ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela la dega wagun banya Abrahamu ha tima timati. Kaisubudi lani bungyo, lubara megiwa, luagu nyein banya la hadangi ha mama banyi huriyo, arichara gutinya lau hafinye luagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano bui te lun Abrahamu lobara megiwa keisi buruanyu la tida liliburu.
2: Abini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya biniwa tinya uwara luma Abrahamu le afinye lubai luagu bongi. Ha afinye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurdu bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
2: Inyara wakotia sunha magufuli rutia lau lurudu sunsu ina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba, arichara guti luagu lagunfuli runi lurudu, lugundu tarinha relelenu bungyu.
2: Arichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni la nyura, la diga la ninya hari.
2: Le agufuli ruti sun lurudu le la bagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba la nigni inyara waguni luo gun. Bebenya gua lida le longwe bai luago guruwa, lugundu taniha elerenu bungyu.
2: Inyara wagua tisun le adara wagua bai luago guruwa.
0: La suzere dube lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lung Abrahamu, lida ge Jesu Kristu. Luma lung laula wafinye, veresi biresi filisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, Nichi gaaba khempu lukhun lida gineti habagari grigi. Dan le la digun wugiri aba daradu, aba la seyni runi, uwati ni aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga ti bugaha bungyu aba frama se lun Abrahamu, luma lun la diga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira abandig grigi le Kristu. Aniha le naninya gubai. Adiga ti bungyu abadaradu luma Abrahamu. Aba la chouruni gamalumu gadir sa darandi irumu larigin. Aba lichugu ni leluridun lumu ises. Lu lafuna wagudu ni hon grigi. Ligia daradu le meha la digubai bungyu luma Abrahamu. Sinyati lagulu luduniwa. Lau aba luridu le nyumbu yubai gadir sa darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungyu faramase lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la agunfuliru ni luma liluridu Moisesi le faramase lubai bungyu. Mama li hamuga aba faramase. Ahinti le lichugu bai bungyu lun Abrahamu rulumuti lun ladiga faramase la li la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligin lun larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abrahamu, leginye umbe ilichugua framase iligia. Rulumuti bungi lilurudu kon angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu, memege inuti abuye ihati lida abariginye la grigia, ani abariginye bungiu. Larinya gunya funagye le luagu muradun la lani bungiu framase luma lilurudu Moises, mama linya. Lung hamuga rula luru di bagari won, gajara ti hamuga hayabi grigia lung harichara gun lau hagun flironi le lubayu bay luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungyu tida lererun.
2: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lu gajara la heresi biruni ha afinye bany lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bay bungyu. Lubara ginye bay liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu luru du, agura baha liyabi afinye ni lung wasubu dironi. Itara linya meha luru duon kesi hauniri irahuni. Dari liabin Kristu lun wabihini irito lau afinyani. Gwetoti kei chulihari lubai afinyani mama adi wa labu ginye louni giron lurudu. Lirahuni bungyu sunhuguya luago hafinyo luago Kristu. Ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu lau habadi seirun. Itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu. Kei tau iseri dugu. Mebere sen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri la diga lau lina nyadin la aba luma Kristu Jesusu, sun huguya aba hadin ugubu. Ahin lanigu hubay Kristu, la diga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubay ginye le framase lubay bungi ulun Abrahamu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa ilumbay naniyagun. Isani nirugili le lumbay le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hao lumusuniya luguchi. Lausun ligia la laburime bay alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamay lalagante darila chilir dan le liri dubay luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye lasusere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagun fulirun bai dan abalona ani bungi liru le agura ho bai titage abawuri abaliabi kai kuriyu labu gen le luru du moisesi. Liabin bai itara lun la sagaru niwa labu gen ginye luru du ligia. Lun le resi biru niwa bungiu kai silirahin. Kai tilirahin hadiwa la bungiu. Abalona ni lani liru sifiri titan wanigi, ani aguwa hati sifiri legia wadangi.
3: Bungi ubaba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, liru hadibu bungi. Ainti liru bubai bungi, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dam meha le ibidia gili bungi hun, hadamu nyadun meha bungi ugu. Ahin gweto, kei subudi kumali la bungi, o kei subudi ladun la bungi, ida ya luba saa kayara la harita gun lunya hicha gun hungwa kaisi damuni labu gion lurudu lumaburi igaburi le mabafu bailun ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyo, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagman nule nadigi bai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura watina hun lun itara huma kai au, ladiga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ninu. Kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun napulicha ni ugano lana salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanigini na luago lira. Lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandiru bai nuagu? Gayara ti hamuga anarinya gu luagu ufulesei luagu ahin la hamuga meha gayara ti hasagaru nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto haga ni hadina funagie luegi rigu narinya gu ni inaru ni hun. Weri ti huwama hong rigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba le habuse rubai lun hadisi da gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera hau amu lau lubuidu aritaguni, ani lun ti hadiguni sunwa da mamarigi lida anaha la huma. Nirahinyo nasufri lunya igarigu lanina agaro duni huagu, ani itara meme nuba asufri na darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto, lugajara la nadimure hahun lau amu luwujeri. Ibidine tinu kaba la narita guwa huwagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aninyaga humei kate le nu. Magambu humagili san le larinyagu bai lurudu. Larinyari luagu garahani la meha Abrahamu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni letira idamuni itara linya lagura hon kei hagura hon sun irahani. Ahin letira to maabo idamuni lagura hon lun lagunfli rubalan le furama se lubai bungi lun Abrahamu. Aniha larinya gubai sun le biyama urinya hagia harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai tuguya agarubon to lugu chule buga lumbai idamuni la. Ubu le sinai lige agaru bai lida flasu le giri bai Arabia. Ani lige Jerusalem bai gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lila na labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sielu na mama idamuni ligia ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bongi.
2: Unta goba uri marau hitu to marau. wagu abala ugundo ni buge ele bidi ye boyagari dunibu lugundu gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao sigu tau uri to gama ibu
0: niduhanyo itarahinya kei isaku huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiyo itara kei meha dan ligia isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi ye gwaregu agura houni eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu itara linya ginye la susere de un gueto. Kate isa tania gubelerenu bungi, tarinya hare.
2: Boga bon idamu ni lau sun tiro. Lugundu sinyati gafara la tiro idamu ni lida alaga aluma tiro to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyi idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
1: Galatas capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu, lun libere badiwa la, Dereg dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo aniangatina hun luagu ahan la icha agua hungua labugion echuni lalana seini luagu ugubu. Meseri bidumba I Kristu lun ni kata hun. Naninya gayali lun furumi e guarga uguri le eresi birubalin seini luagu ugubu luagu lun tila lagunfliruni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gobei luagu richagua huma lau hagunfuliru ni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lui la rei ni bungiu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni gitiwa luagu warichara gubala, ahen lida anyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabei luma finye wama luagu Jesu Kristu, Luma lungu warufutuni afinya ni le wawagubai lau insi ya habuni. Buiti meha haibugu ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungi uleagua rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luagu resi gidalanu murusun lebi ni sunfulu waruto anyonda wagubu lau. Hemeni gitina luagu wabureme luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu bai bungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye la. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hati na luagu lunti la heresi biru ni grigi ya seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lun hamuga na purichi hani seini luagu ugubu, mariba ati hamuga labiri hati mure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ahin ti hawagu ha abuse erumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini Luagu ugubu, gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ahinti huguya, niduhenyo, agua ati bungi hun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira, seribi guwa huma huni wagua lau insi ya habuni. Lugundu lida agumadi le lagunfli rasun lurdu.
2: Isi ya la agrige bila dibuun kaisi bisi nye guwa bungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu cha guwaga duba huni wa guwa. Aniha kate le nania gubai hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrige. Ladiga mura dunti sifiri luma la yumaha ugrige. Mura dun lige ugrige luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadig ni kate li habuse rube jebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lube adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadig bai ha afala rubalin la yumaha ugrige. Agabara hani. Gama ni guati hama gua mamari idunga. Ada guati ya burikate vijeti. Mabusi gariti ya lau hasalufuri. Kudugwa tinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga ni go, luma emeidini, mene nguti haganyidu, hawogo rigunyi harita guwa sunwa da, fare nguagda hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ilenege burile, naninya gunye hun, kai naninya gunye lubare megiwa, Luagu mebelu nubanya la ha adigu balinkate le lidon laruwe ha bungiu. Ahinti igabri le lichu gubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areidu ni, lubuidu igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igabri le luma furumi e guarigo lurudu. Halani gubanya Kristu, dagua hamali sun la yumaha luma luamaha bu ugirigo luago gurua. Iterakei wabagari dun lida ge sifiri, lun tigine vigirun lun la donde haniwa sifiri lida sun le wadigubai. Minyu la wanangu wongua, magri ha wagia me gaganigo nigimugo waganagu.
1: Gálatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lunti hideraguni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lunti gine gonigigua huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Iderago huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, lago weiri gula, ani nikata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserum. Ahin ti adarirago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua lago le ladigubai. Metenirunga lun le hadigubai amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe la rufu da hoa lererun bungiu, lunti la fariha ni sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habai lun. Meyedago huma hungua, uwa tia digiti bula la ubungiu, le labuna gubai grigia ligie baginya la lubaha. Ahen abunagua aba grigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubaha ni le lan oweni lun. Ahen abunagua aba grigia katei le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha den wawagwa dige ikate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chiliru dan lun veresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, honti mawaduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwei na muletera le aube na burika hun kweto lau nukabu guanaregu. Haabuse rumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigine lun rugu herederu bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwei gine hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gine la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu, madigu hamuti sule larinya gubay lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la iresi birei seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuseirunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri haweiri, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu luma umibihi wabani. Lege begibai lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun haa abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihen iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyo. Binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya itarala.
4: Ligara da Paulo hon Efesuna, capítulo aba.
0: Au Pablo lelani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungio. Naburiga nyo garda to hun, huguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile, luma ge wagu chibungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lubungyu, lugu chibwabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luwujeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi ebay meha ladiga ni bungyu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadiwa la lau le lumbay ladiga ni Kristu wa wagu. Lung sandu badiwa la ligibugi, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dire ilumuti wa lumage binaru lau linsi habu, lung leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abayuon. lige lunti lubai wichugun uwairi guni lubungyu luagu luwairi larei ni le lichugu bai won lida gen lirag lehinsia bai lu. Ligi ya afai habai wa wagu lau lita. Ferudna lei wafigun segun luwairi lareini. Le larufu du bai bungyu won lau lichugun sun luwairi subudi luma gun faranda won. Subudi gda lali laranse ha le meha aramu du nyubai won. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lumbu galonda rubai la sun kate lida Kristo. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dando leburi sielu wei, keile ubowe kubai. Lida Kristo anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lun, veresibi runi wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyen lugunda bungiu le adigumbali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugubali we menigi lago Kristo furumie, lunti wichugun uweri guni lu bungiu, Huguya ginye dan leha gambu balin ugano le lanna inarani, ugano le nigu balin asalba urni hun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichuguni bungi won, dame la salba urni wa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luwayirigu. Ligia dan le lubai na gambu bai luago afinye ni le hidan bai luago wabude me Jesusu. Lomo lagu insi habuni le huago bai hon sunha lani gubaya bungyu. Masu tine tengiru ni bungyu huago dan le narita gon huagon lida na furi idolo. Amuri atina loma lubungye te wabude me Jesu Kristu. Ugu chili wairi guti. Lung licho gon subudi inyo ginyati hun lung gun faranda humani le la subudi ra gudu bai hun. Lung ginye ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lung larugon gadagadini hisamina lung hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyu hon lanigu hasandu banya. Amuri atina ginya luma lung lasubudiraguduni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebeha bai le nadagi mein bai wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme la rufu du bai bungyu la usarago ere dan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni loigien lomwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun, dandu lida dan le keisi lidan le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanye Kristu, le ostara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. La diga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagi mei bai hadangi ha magamba dibanya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalarei lagubri waritagun. Agunfliro luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi grigia garu warigutina. Ligia lunti lubaye be labri ha lanari meliganyi bungyu wawagun. Keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma vinsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagulareini bungyu. Saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladigumbali lira lun larufudni luweni wisye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luagu lareini bungyu wa salbara, luagu wafinya luagu, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigumbali. Bungyu edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungu ya digu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lunga digu kate ibuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya lemaa wa ikuriju, grigi ya maseini ruti hagubu, hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lila na linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidaradu bungyu hama lanigo luma faramase le labu ginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga ibidinye ga bungyu hun. Ahinti gueto que le dañaron lo que haba luma Cristo Jesús, cuya meja le dice que lo bungio, gueto yarafad lum, lau lombe Cristo. Barila diwa Cristo li don aranderuni, la diga adiga laña jurillo jama jama ba en jurillo lum apa meme jama nechani. Ani lida lugubu guanarigu gringua lumuti gaganigu le meja afani ragupaliña. Gumugua guda lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina laña jurillo jama jama ba en jurillo lum apa baña la lida. Itara liña la diga ni aranderuni wadagua. La ulombe Cristo la ugurua, aba lagumu chaguagu dini uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba larandara gudininya biyangu bai luma bungiu, adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyambiti Cristo, aba lapuricha ni uganu lagu tiarandaru ni, dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayarati wa yarafa du lun bungiu lida agen Cristo, sun wagia, dando furio que jamás va en furio, la luba fusi filisando. Ligia mama adun lubay terencha, lila na adun la roja que sunca lani gubanya. Tila na adun luba bungio, sun huguya, itarahinya que aba muna, ani ligibo gunyadun ebu le hichugubay apostolo guhama profetagu. Ani Jesu Cristo guanarigu dubu tima tima bay tida muna tuguya. Lida Cristo, tinura wagua muna tuguya lida cada tumegigu. Darilu tiabin lun ababo la templo sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama ha hibiri, lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ijuma, au lea dairu bai luay gen luadig mari Cristo, lun housera gunhungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani guhama kei lagua runhun. Una bugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubay. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itarake aba rigla emenigini le idon bay haguwaruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungu yu haguchi sungubay, le hauginye bay sungubay. Nadagime ligia hau sungubay, ani anihe ligia hada sungubay. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labusa irubay Kristu lichugulung. Ligia larima gubay tida lerenu bungyu.
2: Mute tiinyu baru nalanya ato iruti ulumago. Aba buri lichugubafu hongbrigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le unabutimabay ubowagu. Le arari rubai ligia memeginya le amude rubai lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta guhama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranse runinya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wawaina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame ke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarago iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida, wadimu ya habe inarini lau insia ni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanse rusungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha luba itikate le naniye ngubay hun lida liri wabureme. Luhebela habagaridu kei ha ibidi hapubanya lubungi. Habagaridu banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwatibagari le nyumbi bay luma ge bungi hada lugundu ibidi atini kata hun ladiga tideri hanegi. Feri di hamali habusi gari, derege guanya hongwa lun feri di guo, adiga tiensun luwujeri iwijei lau ugundani. Ahinti huguya, mama linya hafuren de iru lumage Kristu. La diga inaru ni luago agamba adun la luago Kristu, la ulidan huma aba luma, furende humuti inaru ni le lidanbe. Ainti luago binadu ligabri habagaridun, lunti higiru ni le mabuidun halibai, la diga hayuma hale geyera guadibai. Iseri gua huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri lila diga bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iricar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaruni hama hibiri gu lugundu lumega gu abameme ugu busung huguya. Ahun aganida mafigun huma, male da laweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiberu bai hebe liberuha, luadigi marida lau arumani lun la giria gun lungua lun gine gayara la lidera gu ninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya, abini runi legie mehonha agambu balun. Miru dagda huma isifiri sandu, le au bai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguarhani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungyu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Il yangni hubai bungyu ha hisnya tinyalu, haucha huma hajehani. Hisien gua huma huni wagua, itara kei winsien dun lun Kristu, aba le deregera gu lungu o wagu keisi ideve sei luma adagara gaduni le buiti likemen lu bungiu. Kei lani gu huma bungiu, mon lumuti ni lun hadimori ha luagu salufuri ni amu luhuyeri ibijei le ni igadu. Ma vie la hiyuma, marien gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, la diga mabuidu tiburikate le, lubara gelira, Jusu humai hiyuma lun hichu gue tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o la digun laburi kate viyeti, o la bagari dun lida igaduo le itara bai kei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungyu. Ua la niyaba ayedutun lau dimure imalati, lugundu la diga buri kate uribati le, laburi halanari meliganyi bungyu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubai di hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma waburiame, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubai di abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun waburiame. Madan la uburi katei malati, Leha digubai ha lani gubai luburiga. Sagari guhumei lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimure koni wa lagu burikatei le hadigubai aramu da guarigu. Gamalumu arihuati sun katei dan le lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun katei. Ligie larinya wagubai.
2: Adagudu oba bukuye le arumu gubai. Saraba kata giginani. Aba me larugonga dagudun Kristu vawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chu tau, jusu huma ikidani lida kate ibuiti, lugundu uribari da. Mabidio niga da la hau, haucha huma gun faranda humani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hakumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sun wada luago sun kate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufud ni lineben Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa lun tumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liliglisin. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lu Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hinsinya ta lumari ugiri lun kei luwenri wisya lu Kristu wagia lele liglisi. Aba lichugu nilibagari wawagu. La dagu bani lira lun la nuwa diru nu lun bungi. Lun la ruma dagu dunu lida gen le binadubay lau duna lun maginye lau lererun. Lun la rufu dunu ligibu gen keisi aba ligilisi sandutu aranseño uoga nikata dasei tituagu. Uwa nikata megi tituagu. Lun sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lun tilan tinsinye du lumari wugiri lun kei linsinye lugu buguana rigulun. Le hinsinye abuti tun lumari hinsinye guati lungu. Uwa tigrigia me beresenti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti gaunigi lei itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu butan. Ani wagia libiri ugu buligia. Larinya haretida lerenu bungi.
2: Ligia ligi uwa iluwe wugiri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma lumari.
0: Ani aba onwe bu inaruni aramu dagwate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lunti lan hisinye ta lumari lun kei linsinye gwa lungu. Lunginye inebe la tumari wuri tum.
1: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo. Lelun behadigni keisi afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubrigu. Lugundu lige richabai. Aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anigubai buiti won lau wagunfuliruni.
2: Inebe la bugu chituma bugu chungun. Lugwidu la atabun ani wejife ligia mebibagari ya wogo.
0: Huguya agubrigu. Magani dagda humanya hisanigu. Agri ya harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu dahina hon kei labu seiruni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon hiyubu dirigu ya ubo wagu lau inebesei. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lunu Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lunu Kristu, adige ina lugunda bungyu tausun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabure me hadige, mama hon gurigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidange, dandu idamuni kei libere tinya, la fai rubai lau wabure me segun buiti le ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginye hauseroniya hubuengu, masia dira humanya. Harita go humal lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure me le sielubai. Ani aba la lau la nignia bungyu sun girigia. Gwetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun dogu oto lichugubo bungyu hon sun lani gulun, deregu dagu huma luei leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, Luridugu luma ubafu lanina loburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lanina asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweyu le uribabai. Ani larige me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaruni keisi lao aba beliti le giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lao isuruni kei lao kate le adoura gubai lao, Lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu lagu tiwasalbara gile le ichugubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugye sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara li dandina ligibugi. Lun harara munu sun gimara durungwa tuto la chuhavo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichigu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga hu mei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun. Lichugu bungyu dimure inu dan le nadimure ha. Lung ginye nadimure ha lau manufude lung nasubudira gudini uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungyu lung napulicha ni uganu le uwe ginye bay nadagiru wa gweto. Afuri da huma lung napulicha ni uganu le lau manufude kaisi lobodubu. Tikiku waduha hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lina luadigmari wabuleme. Ligia ba ijiga ugano hun nuagu luma luagu lena digubai. Ligia nauna habali hun lun laniaguni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun. Rula bungi ugu chili luma wabuleme Jesu Kristu darangi la luma insi ya ni lau afinye ni hun waduha nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsi ya bubanya lun wabuleme Jesu Kristu lau aba insi ya ni le masansi ra guaditi. Itara la.
4: Ligara da Paulo, hon Filipuna, capítulo aba.
0: Au Paulo, luma Timoteo, e servidu tinha wagia lu Jesu Cristo, wabudu hanyo gara da tohun. Kuguya iduka nyuha Filipu banya, luma ginya hon sun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesu Cristo. Saga narita gong huago netengiru ninu bungyo te. Sua dana yumra gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de ugano lelan na salvaruni, luma ge furumi etiveyo chulu lumo veyu le ugunyewe. Choro numuti lago bungi ulale agume serubei adige lubuidun luadigi marihida, la sigira me bala adige darime veyu le liabi gle Jesu Cristo. Richati lun narita gu huago itara, lugundu barun mututida nanegi. La dega gafana tu numa lida lareini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi na la keisirig dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago la luenri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungyu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi lumagun farando lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumani. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uairiguni lubungio luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebai nu, nyumbu ihalilun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luago nado irinya la luegnye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago nado irinya la luegnye napurichi ani uganu luago Kristu, ragukanya nigi lun hapurichi hani meme uganu ligia manufu deigwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago nyahin la adimuri hatinyo luago Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigni nya Gerigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapulichi ya luago Kristu lau lubuidu aritaguni. Gerigi ya hagia luago insi ya buni hapulichi ha. Lugundu subudi hamani luago rula adina la bungiu lun nagendagu luago ugano le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri mama lau hanari hapulichi ha. Lun harihini wa weirigu hadige. Luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luago lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha, anigunda atina luago lira, aninagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefurunibe ila sun kate ilenu, sereme ilu hayumura gulubungi unuago luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse erubai, luma le nagurabubai, lun madigu na ni kata lun hamuga na negun busiga nu luago. Gayara rig lamuga nadimure ha manufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga lueirigun Kristu nuago gueto kei suada. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi runi ligi oweni. Ainti gayara lubai nasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala nanuadaha. Ladiga nachawa honya luege biyangbe obu. Lida aba obu. Buset na hamuga nonwe lun nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida, ani kei choru nani ikata ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon, lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribudu humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuago. Houcha huma lun uara gualali gabri habagari dun luma la rufuda ha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahin disanyu ninya lubai huay lua gambari guna huago. Gayara lamuga nagambu luago deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afago asungu bai lida aba lun labulucha guan fieni luago Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawai haganinyu. Le aba bai seini lanna feridigo hon. Gama lumu lana salbaru ni hun, ani luma ge bungi uliabi kati le. Ladiga Kristu, gajarati mama regulun hafinye luluagu, gajarati ginye hasufiri nuluwe ginye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afagu ni, arika kumali meha ida linya la nafagu, gweto agamba tun luagu ida linya meme la nafagu.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ain tiruha le luwe Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun linsin habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubai sungu bai lida aba meme sifiri, ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uarani luma insin habuni huma wagua, ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme saminu. Madiga humani kata hougua rugu lun hanuguni wa wairi, ni lau panto, Lubarege lida laula una buguni ani buidu laha nigni amu grigia huay guanarge. Mamarege la kate le buidu bai hun haluha, alo humay ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meha ligabri lasaminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi rahu la ligia, malugunti larga ni lirincha kei bungi. Lubarege lida aba ligiu ni le lani bai, aba ladegun kei ubueni lau lagura hun kei wugiri. Danti le itara hali kei wagiri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uwerigu ni lun, luma iri le uwerigu timabai lida age sungubai. Lun dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lun kakudurago lun, gufese tuguya mesun inyanye, Luago Jesu Kristu la wabure mebai, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubai tini duhenyu hisinya tinya nu, itara kei agamba humani na sunwa da, danle meha humanya dinala, agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumainebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungyu ichugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma, idera gualon, Lung hadigni kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari iruni wa laamu ga duru huwago ni megeiti. Liranganyu humaamu ga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu. Gunda abadina huagu, launa subu diruni luagu mama la luagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idebese ibuiti le hichugu bai lun bungyu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihun madise. Luka yara baila nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaru tikei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subuditi ligabri hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni. Keisi aba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nauna hani arihon, lari ginye me, nasubu diruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abai bungyu, lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nauna hani nibiri Epafroditu lari gon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, Le hona abai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun lonwe, gama lumu aba gudeme habula bungi lun, luma nu lun mibihi na iru ni lawun le nuagubay, aba larida guagudani. Ligeti manabusa irumba inonaha ni lun, hagunda arun lau harihi ni luma lun, maweiri la niru. Recibi humay lau sun ugunda ni keisi iduhay, luegi wabureme Jesucristo, ani hisi hageme sun ka itarabanya kei ligia, hun.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bal insegni lo agugu buletti mati mati, mamma hagia. La diga udugu attiva lo bungi la lubaf lani sifiri le wadabe. Wagie le gundabe la wabagare lida Cristo Jesusu. Animichu wa muti ve menigi lo agukate le luaguti ugubu. La usun gayara la hamuga ne menigi du luagu. A insamina lo ve isomu badi lo agaricha la lun le menigi dun luagu buricate ligia. Garicha timatina. Vidu veyu larige nagura hon. Ligeneresi biruni seini luagu nugubu, lugundu hada gnetna harasa israelina, hada gnetna lani benjamin turibu, evreu au luma genagura hon, evreu guginye nagubrigu, fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesucristo, luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu, uoti meha niaba lunga gayara lalarinya gunikata nuagu, Ahinti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi beinu, barunu mutikei mi kata lu gayara beila nasigiru ni Kristu. Segu lau lia, sun kata ile gayara beihamuga anihan la numa, runu mutikei mi kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bei nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile la diga nasubu diruni Kristu, ani barunu mutisungu bei kei ife ilu nagani runi Kristu. Lu nadari lagunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafa agun lunerederun richagu ligibu gebungiu, luagu lubuidu nagunflinu luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu, richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia abakate ile lida agieti bungiu, ani luagu afinyeni la nyura. Sunle nabuse nubai, lun nasubudiruni Kristu buidu. Lunasande unilubafu meme bungiu le asara gudu balin Jesusu lida age oweni nuogu. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lida ange oweni kei ligia. Mama naria guyan luago chiluka dinala lumu lebeha sun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadugu bai, nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan la adina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha nali la sun kata ile. Le nadugubay, nabule iduni sun le erederubay arigi, lun nafa agon lun narrig duni le nigibugnye bay. Lun nachildiru lumun lebeha iba agoni. Ani resipi neime le lumbay lichuguni bungiyo sielu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibay lida wafinye, lun ti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida som kate, La rufu dubai ginye bungyu kate ile hun. Lau sun luwujeri, lunti wabagali dun uwaragu luma kate ile frende wa malibe. Niduhanyu, aye ga humana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichu gubai hun. La diga gibe tinya eibu gutinya kei naniya guni hun sarago weyasu. Gueto naniya ganyali lau aguiro, luagu laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungyu tebai, Apanta hatinya lau burikate ile hamuga lumbe nibusi gari hama lau. Luago ruginye burikate uboogu na harita guwa. Ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure me Jesu Kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia la sansi rubai wagubu le gowe tadibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani ladigubai laumeme ubafu le luagubai lun lichu unisun kate labugia lagumadi ha.
2: Filipenses, capítulo 4.
1: Ligelu wei tini duha nyu hisi ya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugun, nugunda luma na fairu waha, itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hama guwa keisi iduha nyu luegi ya Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa aguati ya nauba gyan lida la purichi ugano le lana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idara gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada la diga lida nyadun la aba luma wabureme. Agu yu wagda numuti gunda kuma subudi wa kuma kei grigi arida tinya la diga madise liliabin Kristu. Madiheri da kuma lagu nikata. Anyagari gohumai sun kata ilu bungyu sun wada dan leha.

0: furiedon amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun abameti lichuguni bungyu lidara gilan hun leweri timaba ilwei sun subudi luloni giru nu hanigi luma sun hisamina ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu lagumu hun katen dukanyo samina huma lagu sun le inaru nibai sun le gadina bai inebesei sun le richabai sun le haruma bai sun le gundawa bai lau sun le uago bai buidu la ladimu rehon samina huma luago sun le buidu bai luma sun le gadina bai uwe iriguni falahu mai sun le rufu danali bai hun luma sun le resibi huma li bai numagi gunfli huma lau le naniagu bai hun ayege huma ini gabri aba me huma la lubungyute darangi le onwe bunugunda lida wabure me luago harita guayadun la nuago Maria gutina lagu buli ikumad na layebe. Madari rigu hinyali li gabri ida luba la hidara gunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lagu mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawan duni wa furumi ya gwarigu igabri ilamu yebe o kimule. Aniha layebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugu bai ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hidera gunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulichani uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedoniage, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, Auna hatunge debe hani nu lun le nemegi rubai ani mama rigu aba wayasu. Mama hamuga na samina run lun gubai rigu nibihin somu katei. Le nabusa irumbai lun ti malagawa undu le lunbe hibihin ni lumage bungyu. Au, resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lunbe ni resibi runi. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba idewe se ile le resibi rubai lau ugundani. Lichugu bai lubai tinubungi te sun lehemege rubai kun kaisi buri luweirigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uweirigun ni luwagu chibungi lun sunda itarala. Rukume numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lanigu bai bungi. Mabu iga hanya wadukanyo luwegin Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lanigu bungi. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
1: Ligara da Paulu, hon Kolosana, kapitulu aba.
0: Au, Paulu, le aba bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Kristu. Naburu hanyo gara da tohun, huguya iduha nyu ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Resibi huma arei mi luma darangilo luma ge waguchi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu le luguchi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidan gen emenigi ni le huwagu bai lagu le arei duwa nyubai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salbaru ni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara kei la susere donhida lumage hagambu ni ladimu rehon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inairu niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafurasi le hinsi ya bai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seri biduba la lun Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma luagu insi habuni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le merede ti wayumu lagun lubungi huagu. Luma wamuri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Rulige me sun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luir igabui buiti. Lungi hasubu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau sarago gurasu luma ugundani. lungi hetengi runi wagu chibungi lagu aranse ladi wa lan lung veresi biruni wafana lida gele lumbu ilichugu ni hong lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida gele lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lida lehinsi ya bai lung, lea salba rubaliwa laulongwe chiba lei wafigo. Lida Kristu larihiwa bungi le marihiwa bai, lige igira mau bai le loginye bai sunkate le adegu bai. Lida ge Kristu la degei bungi sunkate le sielu bai luma le ubowa gu bai, dandu burikate le marihin bai, Kele arihuwa bai, lida ge Kristu la degei arue hani, gumadi, lurudu buri luma buri ubafu, ani lunginye Kristu la degewa. Lubare ginye bai sunkate aninha limeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sunkate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigudu na bai liliglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sunkate, ligie furuminye bai asara, lida ge oweni, lung mowe digia lila, Lun ligia lan lau furumi eti ubare lida sun kate. Itara lenya labuse runi bungiu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba larandara gudini bungiu sun ubou, da yaru gubai lumagua. Dandu burikate le ubou gubai keiburi le sielubai. Adiga lumuti aranda uni ligia lau lonwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lu bungiu, laga ni gumeha huguya tida hanigi, ladiga kate uribati le hadigibai. Ahin ti gueto, arandera gdaladun bungiu, lumagua lau lonwe Kristu lun larufudunun sandunyu, madase irunga ani madurunga ligibugin. Gama lumun lun ti herederun, direg da gulida hafinye, migirunga humei emenigin le huagubai, le lichugubai uganu lan nasalberuni le hagambubai. Lige uganu le apurichi hobe lida sungubou, leginye napurichi abai au Pablo. Gueto gunda tina lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lung laustarag duniwa le lungi libai lasufri uni Kristu tuagu li ligilisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lung ababadina la hadagi ha, eseribi dubanya hon lanigu Kristu, luago wadagmanu le lichugubai bungyu nung luago hufulese. Lunapulicha nilrenu bungyu hon kei lubudubu, uganu ligia, Kate le meha aramu danyo lubai bungiu lumage saraguda. Gama lumu gueto, subudi gda laali hon lanigu. Hon labusera bungiu la subudi da gdini luweiri irisine lelida bai kate aramu da guati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu da guati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha, eberi diheina, Arufu da hawagia hon lung gumfaranda hama buidu buidu, lung warufu du ninya kei girigia richagwa tiyan ligibuge Kristu. Ligen nuwadig maridu mbai, afa agwaina lausun eri luma ubafu le lichugu bai Kristu nun.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weili la nafa agu huagu, luma hawagu afinya tiyan ha laodisea banya. Luma hawagu sunga finya tiyan ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insi habuni. Lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregi dagu huma lidan le wagwe hafinyira. Gajara alamu ghasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da wabe le luagu ti Kristu guanarigi. Le ida bay aramu danyu la sun lichu wau luma subudi. Naniya gwenye buri kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lau buri dimure buidu buriti. Lausun uwa na higibu ginye, lu gajara lan hamuga harihinina, anaha inkuma lida nani sifi. Ani gunda atina, lau narihini luagu lida nyan la dan sun kata ikuma ani deregi dagu hinyan lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lausun hafinye luagu, Lun ti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunyu la hibagari luagu, direg dagu lida hafinye itara keisi larufu da honi wa hun, lau etengi runi lu bungiu sun wa da. Gonigi huma, migira guagu da huma hungu wa hon ka busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate le karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lanina ubo le. Ladiga bun linya Kristu lau sun lubafu bungiu. Ani huguya dayargu hadun lida bungiu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. leli chigit na boy sung ubafo luma gumadi. Laugnya lida nyadin la aba luma Kristo, kaisi gubayri gresibi humali la saini luagu ugubu mama aba saini le hadigan grigi. Aba saini le luagu tilugubu Kristo lira, le aubay hasalbara lidange igaburi lanna figo le hidabay. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristo, saratan ginya luma ladiga hafinyin luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, ruhali bongyu iseri bagari hun uwara luma Kristo, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigon. Ani gumugwa gida lehi waduwe ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luagu guruwa. Ganye lumutinya Kristo ubafu buri hama gumadi matinya dan le lonwe bai luagu guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luagu burikate le lumbai heigini o le la lumbai hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyuri emera agune. Sumburi kate le liyawa diriguñe le lumbai liabi, Kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunha negni haganyi ruhuei. Weiriti hadimori ha luagu nege burikate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongua, luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristo, le ichigudina, le awansira gudubalin ugubu, lau lichuguni kada omegagu lida lubara, keisi labuseruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristo, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga, lani gugidun ubou. Ichagwa hungu wa lun ligabri ubou, lun hagunfliru luma bungiu, keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
2: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufuda ni lehani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani buri kata ilani na subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira. Mabafu tiluru duburi ligi ya lun le rederu ninya grigi ya loil hadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristo, alu ahumai burikate le lana sielu le nyen lubai Kristo nyun luegi lonvere bungi. Samina huma luagu burikate le lana sielu, mama luagu burile lanina ubo. Hilatun luma Kristo, gueto, anihen hibagari aramudanyu luma Kristo lida bungyu. Kristo hibagari beile timati. Dameti lagiri budun hachila agubaginye luma aba meigafana kuma lida luwa irigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubo le. Uwa lani aba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungyu. Lege burikate le labri ha lanari meliganyi bungyu kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira humai sun burikate le, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buridimure iwijeti. Maniga huma ieni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubei. Iseri hali higaburi le iseri deinabei kei meme ligaburi bungyu guanarig le adigubalin darime hasubudiruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia mama likate lanina huriyu huma o mama huma huriyu ni lanina heresi biruni seini luagu hugubu o meresi biru humani ni lanina terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya Kristu ligie sun kate ibei ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etun lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itera lien lubaiti abagre dahuma keisi lanigu lagudeme habu areiduni unabuguni gagamba di luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagwa, ferud na guahuguya me huma wagwa, itara kei ferud na lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lege kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruei halali darangi le Kristu tida hanigi. La diga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangi le, geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi le gumuti. Arufu da huma huma wagwa, eberi diragua huguya me huma wagwa lau licho au. Heremu ka luagu luwei rigu bungi. Lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi awaru kate le hadiga ole la harinyagu adiga humai lun hichugu inebesei lun wabureme Jesu Kristu etengireine bungi uguchili lidagien Jesu Kristu. Urinya gagamba di huma hon humarigu lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyatian luagu wabureme Kristu. Ugurinya hisi hama humarigu hun mausera humanya vuriba. Isanigo, agamba kumanya hagubrigo lida sun kate, ladiga ligie hinsi e bai lung bungyu. Agubrigo, masagira guala haguma diruninya hisanigo, raguhanyi magura suni. Ubuengo, gagamba di huma honki yubu dirigo lida sun kate, mama rigudanle ariago hanya la hun lung heredeno buidu hagibugi. Adiga huma isun wada, tau sun hanigi, ladiga luenri linebe bungyu hun. Furumi ogaru kate le hadiga, adiga humai lau ugundani, kama hamuga hadigin lungwa bureme Kristu, mama hon girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hon keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa bureme Kristu le habureme le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati, le resibiru baila fai ruaha uribati le ladigubai, ani aba lau lanignia bungyu sun girigi.
3: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausira humanya la uwarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapulichani uganu lelani na salbaruni luma lun wasubu diragudini laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Leginye uweginye bay nadagruwa. Afuri da huma lun nasubudira guduni furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu humai hidani lida kate le buidubu. Lun tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lun tiginye semela. Lun tiginye hasubudiruni ida lubala haunabu ninyo grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti, leginye eseribi dubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nona habali hun, lun larinye gu hun ida wanya la, lun ginye litu gungurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati lehinsie bai won, lehupaisanu, hagia ba abahida gu hun luagu sun le susere dubai ja. Mabu igalinya arisu taruku le nouba furisunu gu hun. Mabu igalinya ginye maruko su, le liduhe beru nawe hun. Aniye wagua le hun luago Marcosu, ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu, le ginye giribai justu hun. Hagia rigunyanu hadangi huriyu afinye tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da la furi dun huago lun deregdago huma lida hafinye. Ani derege gunyu hungwa buidu buidu lun hadigni lugunda bungyu. Gefent na luagu harita gola epafirasi huagun, luma ginye hawagun ha uburgu ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya lehinsia bai won hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege Kristu ha uburgu ban Laodicea, ruhuma ginye mabu igotun ninfa, luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie lun hahu duragun lun bungi. Lasuru mei haliganu garda to humagua houna hon me lun haliganu tilana ligilis Laodicea aliga humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabuigo le naburha bai hun lau nuha buguanarg au pavulu harita go huma lagu na dairunya la binilo bungiu itarala.
1: Tibia maligara da Paulu hon Tesalonicana. Capitulu Aba.
0: Au Pavlo luma silibanu labu Timoteu, wabiran yogara da tohun huguya tila na ligili isto uburgu bon Tesalonica, halani guban wagu chibungiu luma wabure me Jesu Kristu. Recibi huma areini luma darangile luma ge bungiu uguchile luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi omani bungiu sunwa da huago, keisi ladina tila lugundu laweri dunya hafinye sarago, ani insi ni lehida bai hubaru agua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa buiti huwagu tidamburi liligili si bungiu. Luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi ni Kristu. Harufu da lumuti kate ili luagu uwara gua la bungiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lung hebelurun lidon laruweha le uwagu bai hasufrire. La diga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bungyu sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbay la chila agun waburime Jesusu, siyelu gya lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali bungyu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loi larihi bungi, luweiri gu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba luweiri gu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye ba in luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubai hun luagu. Ligie lebu bai sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungi te lun, harufu din lau garicha huma lun hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagunfli run sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigibai ladega hafinye. Lun lichugu uweiri guni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiri guni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
3: Segunda Tesalonicenses Capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiri budun wabuneme Jesu Kristu, lun wondara gun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagu, itara umerengu, ma louchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wama gietu la. To harinyagu bu luagu chiluhali la luwe yuri, lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itar. Lugundu lubara gine me la childunu weyu ligia gibe bany agara ba agutinya luagun bungiu. La chila agu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu le nyura guba lungua luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungiu. Icha agwe na lungwa kama bungiu. Marita gunhumuti sa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la erede hati. Miabin la mga lubara gien lidani. Luadig marinya vulibani gueto. Aramudagu. Ani lunti lagida runi wa le erede habalin lagani Kristu ligia lubara gie gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungu giri salufuritu ligia. Gama lumu lagini chagubai wabule me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigu dame lagiribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia. La childiru ba lau saragu bafu. La diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweiri uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo. Kei maha habai lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Lige lichungu balia bungiu lidon bolie igon lun, heye duniwa luma lun hafinye ulagu iyeni. lung hasie diruni wa sung ka maha bay hafnya lulago inaruni hisi yang regligi ya wulibani hong. Ainti wagia waduha nyu hisi tinyan lung Kristu sung ada lung tila sereme wamani bungyu huago lugundu anu ada halumutun lung huguya balafurumi tinya asal barutinya lau sifir le aroma dagdu balung. Luma lau inaro ni le wago bay hafinyere. Lige lagunga rubay bungyo hun, lunga salbano lau ugano le wapuliti abay. Lunga faran abadun la lidan luwayri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tiniduhanyo. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguya me luay buri, arufu dahani le rua malibay hun, lau dimure luma tau garada. Wabure me guana rigu Jesu Kristu luma wago si bungyo, le arufu dalali bay linsi abu wong lau lareini. Ruligi ama lihoni le magumcha jitiwon luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi derebugu dalong me lung haninya guni luma lung hadigini sun le buidubay.
3: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hon kate ni duhanyo. Afuri ida humawa wago, burugu alamu ga uganu luagu ti wasalbara gille furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la vesefurun hawei ugini ya salufuri tinye. Lugundu masu tinye grigie ubowagu afinye rutinya luago Kristu. Gama lumu gunfuli tibungyu anilichu guba erei hun arei da long me luei vuribani. Hemeni gitiba luago wabune me bungyu luago adiga humani le waninya gubai hun ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungyu lung hinsi habu huma keiligie. Luma lunga gura su huma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu. Lunga disa dun luay furumi ya guadagu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwaragua luma arufu dahani le hibihubay wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lunga falaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei, lubara gen lira, nadagi meitiwa, afa gua wagia aria buwejwagu, lung mama badiwa la aba ikhirguni lung ni aba hidagi. Lausun garicha wama yewe lung wamuri hahuma, lung hideraguniwa. Nadagi meirigitiwa, lung wichugu aba kempulu hun lung hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun, le mahabe luadigi maridun maigala. Gama lumun agamba tiwa luagu anyahin la hidangin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, eteni ya lun le mon lubay heteni rolun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mavucha da la huagu adega buiti. Ahin ni aba le madugun ti gasu lau le warinya gubay ti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamu ga busiganu. Manuga humai kei agani, erera rigi huma lung keisi ibiri. Wabure me meme Jesu Kristu lelana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri sun wada. Huma la sun huguya wabure me, lung sun wada. Au pabulu, naburi hanye mabuigo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato binila wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
3: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kaba la dan la susere da burikate le ni duhenyu memegen ru wati na burha hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veju ligia dame magura buni wala, keisi liabi aba iwe ruhati aliebu. Dame nyaha la grigi ya rinyaga.
2: Lida ye darangi le luma choru runi sunkate.
0: Ligia me liabi gringuo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti hesefurun. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaban luago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun kei hibiri. Lun tegagu dunwa yuwama suru anyu wagia me. ha arumugu banya arye bu harumuga, ha abacharwadu banya arye bu habacharwada. Ahin wagye leweyu aguna, lunti suruanyu wama, lunti wadauragun waugua, lau afinyani luma lau insiyani keisi ladauragun sudara lau lanigwa gulun lounigiruni. Lunti gine hemenigi wama luagu wasalbaru, leitera baikei bunidi le aubei ladaurei sudara lichigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaru nini litange wabudeme Jesu Kristo lanua dirawa. Ilati Jesu Kristo wawago, lun wabagari dun uwara luma. Miwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu, luma erei huni wagwa, itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama haa nyadagime mbanya hagana guwahun, haa adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lunti hinsi ya hama hun saragu lago wadagwan le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le humagwa. Ania gatiba ginya hun niduhenyo lun hererun hun ha mahatinya hawadig maridun. Lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungubay. Uwalani yaba afai ruti buribani lago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun lesu sereduti. Aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinya tiyan luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma mebereseni ilun dimure lelarinya guba ibungyu hayumlu ugnye hiduga nyo luegye Jesu Kristu. Ocharigu huma isun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidwe. Dise huma loisun luhuyeri uribani. Bungyu guanarigu le ichukubali darangila derege guagu dalon hungua lun sunsuina gubai. Arei dalon me huwani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyu luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le agua rubai hun ani lagumuchubai ladigani sun kate le hida. Niduhanyu. Afuri ida huma lu bungi wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniya gatina hun lau lugumati wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhanyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
1: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Kristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristo, le wagu bai wemenigida. Naburi hanyo gara da tobun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Kristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, reide meme ba uburugu Efesu lun barinye go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumuchaditi hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barirugu tisigene le malati. Ani midera gun lumutinye grigia lun heseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lun hinsien gwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loiburi kata ile, aba hicha agun hongwa lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lun arufu da hatinya hama lidan lurudu le, lichu gubai bungyu lun Moisesi, Uwatigun faranda hamani ni le guanarigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu lurudu ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bay la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugirinya hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jie banya, hamaha afine rubanya luago iyeni. Honti gine sunha adigbany amukate lemu aradunti luma rufudhani harumati. Arufudhani harumati lememe uganu buiti luago ti asalbaruni le wago bay lona hana bungiu le weirigu bay apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugu bay ubafu nu lun wadagimanu le. Luago la nigunina kei siaba wuguri gunfuliti luma luago lichugunina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luago kei bungiu. Anaba nei ani eibaha nei. Aba nagudeme dun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luago Jesu Kristu ani bidieti meha nu kala nadigu bay. Ligia luweni bay nasandiru ni labiniru ni na bungiu. Uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bay Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati. Ani lunti hafinyanu sungu bay luago inari ni la. Luago lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Ligia nagudeme dun bay lu bungiu lugayara bay la larufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hada gafigontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lun banya hafinyano luwagu. Lun habihi ni ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebesei lun bungiu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihini wa le bungiu le aba ariguti. Itara la. Timoteo, niro. Runu muti kumadi le bun lupa genda guni luwuri bun bungiu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu arita guni. Kei meha larinya guni bungiu hayumu lugu gine profeta gubuagu. Anyahe ngirigia, feri diha muti hafinye la diga madigu hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo luma Alejandro. Ha nedere gerubanya lumafia lun hafurende irun lun manabagun hamani bungiu.
3: 1 Timoteo, capítulo 2.
0: Furumia ticate, amuri hatina lun la diguni wa furiegi, ayumura guni, rua ligia mesereme lubungiu hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungiu, le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui ticate le, gunda tiginye bungiu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun grigi, lungi hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginye bungiu, abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungiu, ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere giragumbay lungwa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigi. Aba la subudira wagudun kate ile lidan lidan, lun kate ile lounahana bungiu kei apurichihati. Luma kei apostolo luna rufudaha hon hama bain huriyu li bugri inare ni le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inare ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun bugri lida sun fulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiburinya busentina luha dairagun keisi lubudubu. Lun mama la lau amurigu ni hanari meguti haransira guwa hongua, ni lau golu, peru lasi, o doguo seruburitu. Lun lau la lubuidu igaburi, hadoura gua haugua, kei lun tila hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lun bungiu. Lun ti maniha ma urinya danle larufuda honi wa hon. Lun ti heresi biruni arufuda hani ligia lau aba unabuguni. Mahatina lun tarufudaha wuri lida hadamuri afinyatinya, ni lun tagumadiru ni wuri wuguri, lun ti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigubay bungi furumie, lari gien ladigun Eva. Mama gien Adan leye dubay mafie, wuri eye dubun, ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lau sun lida hasalbarba urinya lau haguraha, ahin itara meme hafinyerun luago Kristu. Arufu da hagia insi inhabuni luma arumani lau igabri buiti.
3: 1 Timoteo, capítulo 3.
0: Inare ni kata ile, ahen abusera aba grigia lun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti la busa irumba ila digun. Lun alidi hatibai la aba grigia, lunti la bagari dun aba y bagari le michuti lugaro lun la dimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anrigoguri. Lunti ginye la negun aba y bagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lunti aranse nyula sun da lun le resibirun bisida lubi. Lunti aranse nyula lun la rufudaha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu. Mabuse irun ligia mesensu le vieti lagani iruniwa. Lubarege lira lunti arei dala dili ligieme manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu. Lunginye la digun lun gagamba di hama lirahuni. Inebe habu hagieme lugundu ahi maguma dinu lubalinya ugerinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihi hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluai lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labugion inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri. Lunti gine inebe la hon ha mafinye banya loi ladimure hon guriba luagu. Aba me laburiha tidon lisadara mafia lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Hagine eseri bidu banya ligili sirugu. Lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti hagunfliru lau hererun. Mon lumuti habacharu adun. Ni lun lisi adun marasun viye tihon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali baibungi uon. Buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun. Lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia bagayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya. Ligili sirugu, lunti ginye inebe wa hama, lunti seriu hama, mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregida hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumarila aba reguguri, lunti ginye laguma diru ninya liranhunyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigubali hawadigumari buidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure ha luagu hafinye luagu Jesucristo. Naburi hanyongarda tobun aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hadan lirahanyo bungyu. To ligili nsibo bungyu lewima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari. Tauni gitei inarini ligia buidu. Sinyati la sige neruni wa, luagu weirigu la inarini le arufu dubai won libugiru wafinye.
4: Arufu daguati lungu wa kaisi grigi. Richagu wa gdalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubou, resibi wa ligia sielu.
3: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri, luagu lidon lame lagumu honda, anyahi mbanyala grigia igiru tihafinye luagu Kristu, hafala rame sifiri guha eyeha tinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalun arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jie tinya, hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinya gatinya luagu mabuidu la lun, hagamari dun grigia, aninya gahagia luagu anihin la egini mon lumuti leigin, lausun la diga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaruni, lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la digubi bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagin, lunti waharun lun sun le adiga lali bai, tenki wa maime luagu, lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuri eiduni. Ahin barufu da akate lekon waduhu nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiyo. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiyo. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiyo. lugundu bariti kata ibuiti won lida ibagari lela na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa malila wimenigi luagu bungyu lewima bay. Le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bay luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfuli ilun grigia lau. Migira ba ilun ba nguni wa kei ni kata luegia ni bure ngidi bula. Lubara gien lida, ilun ti aba ba hempu lubui ti hon ha afinya banya. Lida ligabri ba dimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida ba finye, luma lida laruma bibagari. Lubara gien na chilirin, rugwa ba bungu wa ilun ba lihanu lerenu bungiu. Lun adamurini, ichi gagurasu kong waduhanyo lida hafalaruni, alidi hanya darime na chiliru. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile, derege guwa ba bungu wa lun, lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa, luma lau le barufu da habayi, Itara meme ba direg dagu lida sun kate ahin badiga itara basal baruba salba hagie meginye ha agambu balibu.
3: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madenha ba lun aba uiri imutu lubara gen lira adimuri haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousira banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha arihua bai luagu megi hama idemoi. Ahen garahuni tubai aba uri to hilali tumari. Gabanya tuguya. Lun tihafurinde irun irahun hagia lun hetenirun furumie lun lekemege irubai hadukanyu. Luma lung hagu yu guduni insi nye habuni le haduwe irubai hong haguburigu. Lugundu bui tikata ile, gunda atiginye bungi ulau. Uri to hilali tumari, to erede rubon tabu guwa sun suina gubai, rutu muti temeni gin luagu bungi, nerede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahunti to edere gira gubon tungu wa lung ugunda nilana ubo le, hilanyu tinya lung kata iluagu tibungi lau sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon, maden hon lamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu tihawagu lanigu, hatima liduhanyo, jegu wali lau lafinye, uribati maati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburi duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lana idera waguni, toru gubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lunginye aba argugili la meka tumari. Lung titasubu diruni wa luagu buiti leta digu bai kei buri hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyu luegye Kristu manangu gatungua. Ahen idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumia gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habuse irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamare idu. Aba meti gaduru kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sunkatei. Adimure akate le mon lumuti. Ligem nabuse inumbe ilu kamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garanga ni hama, lung honigiru nukhaba, lung michugu hama luga ilu honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lunti lidera guninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya, tila na ligilisi wuninya ha busemba ya hidera wagun. abutigu ha adunde habarun ligilisi, ha adig bali hawadig mari buidu, lunti hafaye runi wa buidu, hatima gafisi utebali ngapurji ani luma arufu dahani, tanini harilererun bungiu.
5: Mijiga huma abusali logu li yuma bulu baga sudan lelu wadig maridun, lida lefere honu ha, lila nada.
0: Alinya gatuginye.
5: Garicha tinadagi meiti, lulibini nilafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figou, lunti baden ha hon hagibuge sunga finyetinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun, ligibuge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibuge angeligu ha lanua dirubanya, lun bagonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao, Aneguniwa sun grigi. Manua diraba niaba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia niligabri buidu, luedig gafigon la. Larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon, diseba luei sun le uribabe. Keisun ada la gari la buragirugu, mataba dunarugu, guraba ginya muruso divain. Anyahen grigia arihua tihafigon furangu, lubarege haguseru. Anyahin ginye marihinti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe grigia, arihuwa ti forangu. Ahin ti le mabuidu bay, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
3: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tiñe ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubundirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu. Ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinyatinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegen Kristu. Lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinyatinya. Iduka nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kate le apurichi habaime. Ahin arufu dahaba grigi ya kate imarichati, animuwa na tiluma la ruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Leidera gubaliwa agunfuli la luma bungiu, aba barigu wa tungu wa grigi ya ligia, le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tila sigene haa luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyami buri gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigi ya, luma buri uribu magumu chaditi hada grigi ya haa uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni. Harita watinye lwagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni lumabungi. Ani inaruni lwagu aba la onwebu irisi ni agunfuliru ni lumabungi lun le gufuru mabai lau le lumabai. Ladega manigu ti wani kata wamaguwa nyahun ubogun. Sinyabai ginye wanigu ni kata yagi. Ahin gaigin wabai gadauragun lun ti gufuru mawama lau lira. Ahanya habu sembanya harisi dun. Mawandu hamuti ocha waguni, aba habri hatidon lisadara na saragu la gubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila gulebai sun luwuya rivunibani. Anenyayen saragu grigia ladiga hauchun habihin sensu, aba higiruni hafinye lagu Kristu, bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahin ti buguya Timoteo, keisi aba luugrinye bungiu. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti. Le lan na gunfuli luma bungiu. Afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye. Aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungiu bun dameka le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia. Luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugu bai ibagari lunsun kate, luma ligibuge Jesu Kristu, le meha ginye gefembi lagu le inari nibai ligibuge Pilatu. Busenti na lu bidin lau le nubai bai bun tausun taruma banigi, ua lamuga kabala uago laden hoa bun, darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia, le lanua dirubai bungyu, lagiribu duba Kristu ubowagu, bungyu rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwa ite uruwa igu, habureme abureme igu. Ligia riginye mowe dadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niyaba. Marihin lagil niya ba grigi ya bungyo, sinyati ginya lari hiniwa, ruwala uwerigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anyega ba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungyo, le vivambay, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Ania gabahon lun risi hama lida le buidubay, lun buidu la hoserun le timat timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisi ni hongu.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: halanya banyak bungyu. Lungi habikin ya salbaruni luma, wairi guni magumu caditi lida Yesu Kristu. Inari ni kata ile.
1: Ahi hilado lubai luma, wabagari tubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao, le yeda kubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wako.
0: Harita guaga dabai kata ile honha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibu ge wabure melun, masingine ya hama luagu burikata iluagu tidimure. Mabuidu buriti sigene ile lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun, barufu da gubungu wa ligibu ge bungi ukeisi yaba anyadagme intibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaru ni kei lubudubu. Dise baloi dimure burimala tile lana ubo le, Lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalido uribani, aba me laburu chagun harufu da hankei kanseru, aniha lesu serebelu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, haguni chagunyenti hafinye sarago grige itara, gama lumu rukali bungu aba ebu derebu guti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
2: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahen aruma dagwaga da grigi ya lungwa, aba abayweru lani na uweiri guni, Lederege guati lungu wa lungu bungiu, huligie lungu, aransenyo lungu furumi ye gwari guwadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo, afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabude me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barula lida uribu. Ladiga mon lumuti gada lani uribu aba lubuwe mbungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sunla, lunti la arufu da ha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lun gayara baila la sansiru ni bungyu ligabri hasaminaru, lun kanta nubala lun le inaru nibe. Lun gayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, Tomeha gada balinya lun ladigani labusen run hau.
3: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guñabun ligibu gye bungyu luma wabureme Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digani kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabusen run, afinye gdabanya, aden haba, Erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu khamani grigi arufu da ani harumati. Lubaregi me lira, halu habay arufu da ani le gunfuli bay luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da atinya, lun harufu da ani lerig habu serun bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan luago inaruni, aba me hadegan gasu lao sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufri runi, Rugwa ba bungwa lungu ba pulichia ni ugano lelala na salbaruni gumfuli ba buidu lau buwadi gimani. Au, mali hali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilu lumu lebeha, areida nali arufu da ani lelala na wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadi na aba ridi lana richagu, lelumba inibihini luma geo nabureme, Agusera gduti le richagwa bai, lida meweyu ligia. Ani mamari guba nu lichige, lichugu bai ginye honsun ha agura bahabali liyabi lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira ladi na demasi, hinsi nyatimati kate le lana ubo le lun, nyunduha ti uburugun Tesalonika, nyunduha kuresente lobo wagun Galacia, nyundu titu lobo wagun Dalumasia, luka siriginye numa ya, alu ahabai marikosu, Baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banegome ido to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nu. Baribon meginya buri liburu, totima adigubon laulura gabar. Adigali Alejandro le nadagime be grabu saragu uribani nu. La fayeru bai bungyu ke ligabri kate le la digubai. Gonigi guaba bungu aluai, lugundu garaba guale luagun ganu lewa puriti abai. Dan le furumia tinadimore hanuai gine gua, legibunya lurudu, ua teniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napuriti ani uganu le lana salbaroni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hama bain huriyu. Itara linya le sefuru nina nabure me loi oweni. Ani le sefuru badina loi sun uribani. Arei dalana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweiri guni lun, lun sun wa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luege Jesu Kristu. Bumalamu ga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato, itarala.
4: Ligara da Paulu lutitu. Capitulu Aba.
0: Au, Pablo, eseribi duti lubungyu abagini lani Jesu Kristo apostolu, ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungyu ke ilanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meyeha bai, aniframa se lumuti bagari magumuchatite le won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwe toti, Kechiliha lila da, subudi gidala liuganu lani na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, luna puricha ni uganu ligie, na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihin areini, luma darangi le luma gen waguchi bungyu, luma gen wabudeme Jesu Kristu le wa salbara gile. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, Lumbaranseru ni le mege gili bai lun laranseru. Luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu. Ua lamu ganikata wagu ti lere rua lun. Lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama liranhanyu luagu Kristu. Gagamba di, lun ginye buidu la houserun luai gayara la lichuguni wahaduru. Labu ginye lariyaha alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyulan lungu ahon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uwa ligie me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyulan suwa andan lule resibinu bisida tinya lubi. Lunti aba lavugiri le hinsi habuti lunle buidube, lumbuidu la lichug, richagu wa ligie me. Derege guanyulun gua lubungyu, La ubafu lun larga dagun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inareniti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugu dagu hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudininya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya hada antima harasa akuriju ha arufu da habanya libidio niga au. Ye da hamanya garigi. Lunti lado uruni wa hayuma. La diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dhani le mon lubay. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana le nyen bubay gweto hawagu lupay sanu.
1: Grigia kuretan, sunga anda jeha ma, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inayro ni larinya gubay, lige lubay ti badenha hon here, lunghaudi lau harufu dhani le richabay luagu wafinye. Lungiye meberese hama lau buri uraga le hadagu huriyu ni lau haguma di grigia hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini ani viye tuguya hanigi ua tini kata haruma tihon, la diga villa ti hasamina, villa tu guiñe hanigu, ariña gatiña luago subudi la bungu hon, gama lumu lauburi kata y le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidi en la hon, lugundu misi en habutiña, magamba di tiña, siñagua tiña hongua lun hadigu ni le buidubi.
3: Tito, capítulo 2.
0: Ajen buguya Tito, lunti barufudu ni le uara guabe. Aniña gabajón alidija tiña luago lunti la derega da gula hauserun. Inebe wahagieme buidu hachigu, derega da gulida hafiña luago Cristo, buin lau insiña buni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya uriña ha weyanya, lunti ginya buidu la hauserun, keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualu guhama, mabacharo adun hagieme. Lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hanhon uriña nibune iginya lun hinsi hama hamari guhon, hinsi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Harufu da haba hon nibune iginya lun buidu la hachugu, ruba aba hempulu buiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerig inayru nibay hon lau aba igabri deregdati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti la sinyaruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabay hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lungagamba di hama hon hayubudirigu lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveruhun hama, lung haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun, luagu buidu la arufu da hani le luagu tibungyu le wasalbaragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasalbaru sungrigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lung wabagaridu aba ibagari le buiti lida danle. Ragugu wanyu wongwa anilau gudeme habu. Sume wagura bahan la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungyute, wasal baragile Jesu Kristu ubo wagun lausun luweirigun. Derege guatilungwa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lidage sun guribani, luma lun la ruma dagud niwa legumuti, lun lumutu ni nya wama, aran senyo lun wadigu ni le buidubay. Ani haburi kata ilumbay barufu dahani, itiga ina gurasu, erere heina lausun ubafu, Michi gaba luga luba neguni wa kei mikata.
3: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, luago lunti la hagunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Luga gamba di hama hon, aranse nyu hagia me lun hadegun furumi ye guari kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba luago niaba, lun dili la hauserun, areida hagia me, Lung una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidye guati meha ginye wao. Mabucha hawagia. Baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uriba ni hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha. Iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wadiga nsomu kata ibuiti, la diga wagude melun. Salba lumuti walau la chibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu zeniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galaga ante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, Busenti na lung meme barufu dahani burikate le lau aba deregdo. Lung halan afinye bayin luago bungiu. Lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadigni kate le buidubay. Buiti kate le. Ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loay sigene buri le malati. Uraga buri hawaguti aguchagu. Fari nguo luma buri uribu loay gen lilurudun moisesi. Sun kate lira maniganti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubay aba tila na ligilisi le ada aguti fare nguo. Erere ba lung aba o bia weyasu. Ahen madigu gasu bao lung ti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubay anilasia dirunyen la lifigon guanarigu. dame nounahani aru temasi o tiki kulabu. Buset na biavi arihana nikopolisi lugundu nyein banasigre lidani luriboga. Idera gobei senasi le subudi habubei lun luridu. Luma apolosu lidasun le biarati. Rubei mele hemege rubei kon lun hasigiruni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubei. Ide hagieme dan le mege iwala. Hulamu gahabagari lida kristu. Mabui gahanya sunha numa banya bun, mabui gawanya honha hinsinha bubanya won keisi duhanyo lege kristu. Binilo bungi sunhugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
4: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Au Pablo, le nadorinya bai luege na purjinha luago Jesu kristu. Na birhanyo gara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegin Kristu bun, Filemon, le weiribe insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwada lida le narita kun buagu, lida nafuri idu. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabune me Jesusu. Amuri adina luma bungiu, lun ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digidago le nida bay luago binsi inhabu, lugundu darangi laharu hanigi ha afinye banya luago Kristu, bidangi. Lausun garicha na lida Kristu lunanie guni le lumbai badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luagu insinya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le weyali bai, le ginye dawanyu bai luegi na purichinya luagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigiha libai, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nun. Nouna hanyein bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani kamaha muga au guanarigu beresibiru bai. Gunda atina hamuga lun leredenu numa ya, lun hamuga leseribidun nun bevenyagua, sun anahala adaurua, luege napurijani uganu lelan nasalbaruni. Gama lumo mabusa iruntina na digu nikata magundaga buguya lau. Luma mala lauti afosu runi flese ile badigba inu lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru mbwe onesimu mbwe luagu atirida. Lun buma bwe la gweto lun sunda. Gweto mamarigu keisi aba idamuni keisi katei buiti maati lue idamuni. Keisi aba idukai hinsi nyaguti. Wedi titi linsi enu. Lun tihisinye tima la bun, mamarigu keisi grigia, keisi gini aba iduhe lida Kristu. Ayin lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairu ghamuga au la beresi birubai. Ayin adiga li lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana. Au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma niletira. Na faye rubai bun, lausun gajara la hamuga narita guagudu ni bulwagu duwe iguwa bab ginye bungwa nu. Aha, niduhe. Adiga bai flese ile nu. Ama lihabona nigi keisi iduhe ilida Kristu. Nabiruhaya bun lugundu choruna luagu bagambadi. Ani subuditi nu luagu badiga bala sigur laule uagu bai namuri ya buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu agura batina luagu lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun. Nafuri dun furisu nukugin, laharu balun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun, lenoba furisu nukugun luege la purichiha luago Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, itarala.
4: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
1: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon wagu chagu. sarago wayasu luma lidan sarago luyer hadage profeta kwento lidomburi lagumu hudanle adimure hali won lidage liro le idange boy ladugo ubo anirule luligie bala kalaganti sunkati arufuda lumuti liro buingiu luerugu luguchi luogu ligia meme buingiu boy ligia dugu boli sunkati laulerero le kabafu boy lari ge la chibuni wafigon aba la nyuru loige longwere lala buingiu le sunti kabafu siel nyubu heliliru buingiu luweri kubaila hawai angeli lasibila alikaisi alaga aba iri inyugu timati hawai Maria nguti buingiu ni aba wayasu lu ni aba angeli
5: nire ugugui ugunye buku chihadi
1: Maria nguligia logu ni aba angeli
5: aba badina buku chinungu ligie me aba isani ni
1: ahi tida mehale launa habali ligira maubo wagu arinya gati
5: utuku huma sunani angeli gunungu
1: laniya gahawagu angeli gu
5: adugati Lupiter hama lani angeli gu kama garabali adugatigie lupiter hama eseri birutinya lungu kama watu gemete
1: ahi tilu lira arinya gati etar
5: bungiu magumu chaditi baruiha eniyama aruiha nile lani na richagu Hisi sile bui kubai pun, yele goli gile bui babai pun. Lige niki bubai, au lebe pun yute, gibe tima ugunda ni bidum, sudu hau bibiri.
1: Arinya gati ginye.
5: Buguya, abore mi, lida lagu meseha, adaga kumuti ho, lau buha buba daga isiele. Lagu mutu basielu, lumo ho, ahi buguya, berayo balu sundan, lawaya tukubike idalu, babaru cho bubai, keyaba idalu. La sansi luoba kei dalgu ahi buguya aba meme badiku magumu juboi bibahgan
1: Maria guti buingiu ni aba wayasu lu ni aba angeli
5: Yoruba loige nuwere dari nikibu ni ebaga ni lagu ni ubugudi
1: Sung angeli gu sifiri gu aservi duti nya lu buingiu hagi Ouna huti nya lu hidera guninya ha lu banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga
3: Hebreos capítulo 2
1: Lunti luboiti veteni runtima lun uganu le agamba wa maliboy madire iru wa mamu ga luoi umu chouru wati liluru dubuingi ule meha ichugu boy hada age angelegu lita meha amuda ani ha adira gubali madigu hagia gasu lao abru hati liganyu buingi hawagun lao iricho gubu meti wafaye halogu wafigon Ahi munigiru wa ma onwe basalbaru nile resibi wa mali boy. Wabure me gwana rugu Yesu Kristu adimure boy logo asalbaru nile furumi. Lari gine ha agambu balin aba hachouru ni won logo inaru nila. Choru kudala ligine buingiu uganu ligine won lauburi saini luma saragu milaguru luma lau sifiri sandu le lichu gubin won lau amunye gwana rugu luye ubafu kaisi labuse runi. Michugun lumuti buingi uba ule lumbo iliabui, le meme wagubui wadimure ha, labu hagumati ha angali. Lubare gelira, larien hentida lereru.
6: Kata yanusa ubire lupasa unerbala hawagu, kata yanusa gripe lupepele sebala hawagu, aduga umuti ya kanda buba hawai ahili, gamalumu dagu kata umuti lau wairibuni luma inabese, rubu muti ya nogo jesun kate.
1: Dan lubaiti le lichugu ni buingi sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia, migiru tini kata lun le mama baila labu gi. Lau sun lira, ariha wamuti logo, mama gilila sun kata nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus, le adugu bai unabugu hawai angeli. Dugu lau wairigu ni luma inebese ilogu, owe ni le lasufuri bai. Lau luweri lisi habu buingi wong, Aha tilun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingiu. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingiu lun gafara hama sun liranginyu lida luerigu. Ligia lun tilubai buga la sufu irun lira buingiu le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu lubai le onahabai kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboye nibusi garilan lirau, buingi ulun lulaguwa runia kai ibirigu. harinya gaini
6: na dimu na babu wangu honi bi na remo babu wangu kweli honi na adamu ni
1: harinya gati ginye
6: na meni kitu babu wangu kungi
1: harinya gati ginye
6: anaha ama isani uhalishi kuma ya kungi yuno
1: itara kai aba meme hama hit hasani go aba idunyo itara liyangi wugri la me haginye garu wuguti hesusu lumeha gayara baila longwe gayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le idange bo iliabi oweni hongrigi itara liya gidalu muti hesu kristu hanufu de grigia ha meha agano bonya kai idamuni laduga hanufu de loye oweni mia binti kristu lun lidere gunia angeligu Lun litera guninya la diga ogun Abraham liabui. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Lu liabi bala lun aba mela fadri inutimat. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lun ginye la chibu ni hafi hongrigia. Lau le dere geragun lungua logu gurua. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche guale mafia. Gwento gayarati ginye litera gunua lida.
3: Hebreos capítulo 4.
1: Guento lubaiti que ni ego la bena jureño un lugar a la bebeluru lidon emera aguni le erense la libibuingio lunti conigi wama siendo que liemi bebeluru abawadagi dame la chiluru oura lugundo apurichuho alguien yoganu logo ta salbaruni un kaisi gubairugu hon wagachagu gamalumu Meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye libwe webelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kapuingi.
6: Ligye na afinye luwe, dila niganye, luwagu mebelu kwa yalaha, lidon fulasule emera kwa gali.
1: Lausun gumulani buingi luwadiga mailuma geveju le lagumu chubali ladiga ni ubou. Kaisi laburu dunu watida lereru buingi luwagu lisedungweju.
6: Aba lemera kukungi ulida gesun lodi mari luwagu lisetu meidi.
1: Ariyan wagoi ya ligi ya tida lereru itar.
6: Mebelu kwenye nidon fulashu le emera kwa gari.
1: Laudimure iburile, subuti wa muti luwagu aransi ruwa la fulashu lani na emera aguni. Aba agrigia, hawa gichagu. Hafrumi ya tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu bwe lubu ingiu. Lige la ranse rube buingiu amu dan lun gayara bailan hebeluru isi grige lidun hemeragun. Lugundu adimure hati buingiu lida gen le meha larinya gubay Davidi saragu dan lari gen tidan lereru buingiu.
6: Ugunye, ahi hagan balen larinya gubay buingiu metara gata homo muhanigi lun.
1: Ladiga, lun hamuga rulu muti hosue fulasu lanina emeragun ni honhu israelina madimure hayati hamuga buingiu logo amu weyu. Itara liya lubaiti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiu. Lugundu, le ebeluriti emera agwa luma buingiu, emera aguati luwe iluadigumari, itara kai le emera agumeha buingiu luwe iluadigumari. Lunti lubaiti wafagun luwe ebeluru lidun emera aguni ligia, faladig liyan li aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusigutau aba efeinto biyan aguati tamana. Belutugu ya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furaa kwa guda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubai. Harufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigu warikuti lugayara la larama dagun loi larihi buingiu. Furaa kuti sun kate lunle lumbu ilaguse lagaduniu. Hesusu le liru buingiu le beluha libai sielu ligia wafati ebain le tima tima. Ligia lunti lubai derega dagu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara ati kudeme hebulan Hesu Kristu le wafadi ye un logu wedebili. Lugundu ligie guanarugu sufriti sunluye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Ligie lunti lubeye wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habuingi ule insi habube un. Lugudeme hebulan un idarego walawame lau laraini lida vemegeirun.
3: Hebreos capítulo 5.
1: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anuwa da hauru giti wada agen lun ligie bala wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiu luwa igien hauba dinagrigi. Luma atakara gudu ni luwa gufigo. kai debili lan fadri guaner gu kai frumi guer gu grigia gayara ti gu deme hebul lan hon ka figo tia hama achara ga dutinya ani la diga li debili guaner gu kai si frumi guer gu grigia gasu ginye la daga ra gu din logo li figo guaner gu kai gu bari gu logo hafigon hibiri grigi siete la dara gu aba grigia lungo fadri me le yu tumati laulani lungo buingi wa nuwa dirubalia Rule ubaro le lun kaisi meha la susere do lun araon. Itara linya la susere do luma crisp. Mama ligia icha gube lungo fadri me inyu tumati laulani lungo. Buingi ichu gubali ubaro weiri guti le lun kaibu galarinya guni lun.
5: Nirao gugwe, ugunye, bugu shibari.
1: Arinya katiginye, tida meme libru to lereru buingi.
5: Fadri ubuya, lusunda, itra ke melu kisedeko.
1: Da meha le lagano be Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro gwaligia meha la umala liherete, lu masarago agu iro lu buingyo le gabafu bai, lu le sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambo ni buingyo la diga dereke go inyo linya la lungwa lu lugunda buingyo. La usun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lu la rufudu ni lagamba di, la ulawandu ni asufuri ni. Damba iti uara gwa li sun sui na gubai, Laula sufriu nyubuiti lo lebu na baila salbaruni le magumu cha ditahunsun ha gagamba dibanyalu abala nuguni buingi ukristu kai fadri inyu tumati itara kai melkisedek gibeti lunti warinya guni hu ani heri yangu tilaria wagu mfurangu lugundu sinyala ngu furande humani sigali sarago da lumage hasalbaru lunti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buingi hon amu gama lumo Mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mene nguboi tida gelereru mwingi hun. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi nyi ha gasu ben hatu miligi lubarage hamoga haigi haigi nile dugdati. Hafinye tiyan ha guragi ya banya miligi kai irahi nyu uwa gili gufranda hamani lereru mwingi buidu. Gama lumo, haigi nile dugdati haunti ha waina muhayabanya lida hafinye. Hasubuti habubanya lu lereru mwingi buidu. Subudi hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le uribabai.
3: Hebreos capítulo 6.
1: Waboro gon wa malu baiti lida wasubu diun tuagu lereru buingiu. Igira wa mamu gai arufu dahani le mere ingu bai le buguru Kristu. Marita go wa ma luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingiu. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasaru hilanya lida ange uweni. Luma lagumu hon lagusera gaduni ya buingiu grigi. Ani ligia ba wadiga ahi busiye buingiu. Grigi ya ha resibi hamali bai larugo ga aba ya weyasu. Ha haucha hamali bai lubafu buingiu. Ha resibi hamali bai sifiri sandu. Gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai la uhali hanu leleru buingiu. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abruha here gubai ya hasakri ha. Ladiga kaisi gubairi guhamuga hadara gunyinya la Kristu logu guruwa. Hadugu ya ginye lungu hehere ha grigi ya lao. Ladiga mua le achuru balin huu ya le ahu yubailuagu. Ruligi ya aba alubahani buiti honga na degi mibali resibi iti wabini runi lumage buingiu. Gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linyara gu buingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi ya tinyanu. Afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gubai nadu buit. Ani hibi hubai, sun abini runi le nyumbu ibai wangu logo wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingiu, ani mabule idun lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lun lau hidere gunia hiduhenyu logo afinya ni. Kata le ahungwa lubai adiga. Businya tiwa lun itara meme la ka aba hidagen, arufa da afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara baila hibihi nile hagura bobe. Mabuse ruti walun hamagwa lidun. Buse rugutu walun haye hani hagaburi ha meha afinya banya logu buingiu. Amada hama isun asufri uni luago. Aba heresi biru nile frama selubai buingiu hon. Da meha le frama selubai buingiu lun avraan logo labini rubaila. Finyuti luago guwana rugu liri ladiga uwala amu wairi kutimati luwa ilu lafinyuru luago. Aba lariyangu.
5: Nabini rubadi bustarago, adiga awme, lukibe hama baduga wagun.
1: Agura bahati, Abrahamu lao gurasu, aba le resi biruni le frama se luboi buingi ulu. Dan le hafinyuru grigia, loga aba le wiri kutima te hawe hafinyuru. Ani choru hen ligye ti aban kate lau finyu uwa le amu kate ilu la kuti hon. Ligye luboi ti, la choru ba li buingi ulereru lau finyu. Lugundu, busin la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu li rubai la lereru. Masan siruga ni kata lidangi. Rula libuingi ulereru won. Rule lafinyu luago. Kayarati wemeni gidun luago biya kata iligi. Ladiga sinyala leye habuingi. Ani lau kata iligi ya. Sunha nyumbi banya lumbuingi ulu hasal baron. Kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libuai luago emeni gini le rula libuai won. Agda halumuti emeni gini le wawani. Derek dagu. Kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligia inyuguati jagurung meme tuwei belu tida li templu buingiu jagata sielu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba weyasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani henyi ngueto afadiri hawawagu ligibu ge buingiu kaisi aba fadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
3: Hebreos capítulo 7.
1: Melkisedek le uru eli da meha fulasu le giri bai salimo lufadiri ginye buingi ule inyu timabai dan le lagiri budube Abrahamu uriburu guginye larige laganye uni uribu hawagu uriwe gu aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labiniruni aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubai lidan uribulu mini la iri Melkisedek lidan furumia tikate uruwe richagwati gama lumu subuti watimeha kai luruwete salem. Mini la lira luruwete darangilu. Ibidi wati katanya la meha lagubri gubanya. Ibidi atiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe. Liye wa liru buingi uligia aba fadiri lu sunda. Ariha humaiti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rigule meha wagucha. Rulumuti lidisi fare iti lu lida agen. Le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidisi farenti hama gen grigia lidage sumkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe haguburaha lumuti lidisi farenti lue Abrahamu aba labiniruni Melkisedek Abraham le meme buga eresi birubali furama seluma gen buingiu. Ani siente la sigeneru ni ni aban luagun weiri kutima lan le abini habai sigelaw le abini rubai. Jawadan, fadiri guha resi rubali ka lidisi farenti wugurin goweditin. Ahenti logo Melkisedek tatimurha lere rubuingi logo kai logo aban le vinwangeli. Ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha aguburha bali kada lidisi farenti gwento logo faji hamani ginye lu Melkisedek lida aura le la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu la diga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budan le lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hada ange fadiri guha la diga wagun le bi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la awadiga marikai fadiri gu bemeke ruwa li hamuga la chila agun amu fadiri. Mama libe Aron, libe Melkisedek. Lugundu, dan le la sansi run wa fadiri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe leren rubuingi ulogu, lida gen la amu tiribu Israel na liyebu in Kristu. Aba adiga wagu ni le uwa gilibu ni aba hadage afadiri hati. Lugundu, subudi wati buidu, logu hadage la la diga wagu huda liyebu in wabure me Jesu Kristu. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawagu, dan le la dimure hambu ilogu afadiri hani. Ani furangu tumati dan le liyabu Jesu Kristu lu lafadri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru du le ariyan gubwe gaba la idagin adiga wagun liyabu. Liyabu lu lafadri haba la lugundu gabafu la lu labagari du lu sunda. Ani ha le lariyan gwe buingiu logu Jesu Kristu.
5: Aba fadiri buguya lu sunga nga itere imelu kisedeko.
1: Umugu wati lubai tibinadi gumadi le liluru du Moisesi la diga debiliti ani meseri miti. Mabafu ti luru duligi ya lun la salbaru ninya grigia lidage afigo. Lemengwa ti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe kayara la wayara fadulu buingiu. Ani la ba finyu la chouri bwingi yemeni ginile lu Jesus bala wa fadiri ha hibiri fadiri gu ma finyuru wati dale lichugu boy habara hon ahinti logo Jesus le lau boy finyu lichugu wa lubara lu la ri henti dale reru bwingi
5: finyu bali bwingi le abure mi ani masansi rego luboy la ritabu aba fadiri buya lu sumanda
1: Ligi ya Jesus luboy achoru ruboy aba daradu buiti mate lwele frumiet. Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kei aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kei miwa la lusunda, masa giriba ilifisu te kaisi fadiri lumu ngamu. Ligi gayara luboy la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu, lida angele tima tima ti lusunda. Lugundu gabagari tisunda lula yumago lubu ingyu awagu. Jesus luboy ti fadiri boy inyu timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uati uriba ni lina ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyuru ligia inyu tumalua isunka ta isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumati nya hagasu boy hadagara gudun sagweju. Furumi ya logu hafigo ngwanarugu lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira adaga lumuti Jesusu adagara guduni abanagu woyas lusunda. Dale licha agubo ilungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hatebili banya, hakia lichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahi tilari igia lidani lurudu, aba lafi nyurubu ingi ulogu lirayu lun ladigu ni fadri me, le uwa bayi mege itilogu lun sunada.
3: Hebreos capítulo 8
1: Le sudi ntima abo ilida age sun le warinya kubayi, Logo ni hilaba fadiri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha liluwe ige lomere lala na larungi habu ingi usielu. Ani leseri widunya kaisi fadiri lida flasule sandu timabai tida sanduario tima tima tu to ladigubung wabure mebuingiu. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyu tumati lichugun niwa lun lichugun idewe sei luma dagara gudini lun buingiu. Lige gasu luboi ginye anihi la som kate ilunti La dagara gudun ni Jesu Kristu lubu ingyu. Lu hamuga nyanyi la Jesu Kristu bo wagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anye guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadugu ni hawadigrimai, lumburi kate liyawari guti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawari la, lugundu lubaba ila dugunu Moisesi luba abu ingyu, aba larinya gumbu ingyu lun.
5: Adagu boitia,
1: Sunkate, kisi iyamu tona nufutu kumbu, luagu vugutu. Gama lumu, weiri kuti Jesu Kristu, sigilau hafadiri haa fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uwagu bai labuye ihaluma buingiu, ani buitu mati ginye, furama asele lichugu bai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buitu lan furumi ya ti daradu le sun suni nagubai, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, Magunda atibuga buingi ulao furumi ya tidaradu ladiga mabafu hama wagichegu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria ngutida lereru.
5: Lania ganyari habule mebungiyo. Lachili goveyo, lunadudu iseri daradu amalila na huda luma Israel. Mita abaiki daradu lena tetu wei hama hagichegu, leveyo le nare kutubo li hahabu lunasadaro ni ehitu gie magufuliru hamuti meha ni daradu.
1: Aniha daradu le lumbu inadiguni hama linasi yung Israeli lari jemi buri veju ligi. Linya lari yagun aburemi.
5: Nichi kubu iniluludu lidon hasajuna. Aba menaburu ha nitida hanigi. Au wati habungite hagie menana. Memege nuwa boi lularufu da honi wanuagu. Maria mboi bugiri luliduhe. Nilulibini, subudi buibungi le abuleme, lugundu ha subudi luba na sungu bui, lumo gebe jiri timaa gidi bui, dari lumo le weidi timaa bui, adagi. Ferudu na nukoi, guriba nile hetetu bui, marita kutugi adiname, lwaku hafigo, lusunda.
1: Adimure haa liligia buingi ulogo haba iseri daradu, rura le rigu, linya le furumiati, kai binadu. Anikata ile binadu halibui weye ligia, Yarafa liri gulinya lun lunwe.
3: Hebreos capítulo 10
1: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di riguñe, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu on grigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingio, leida agen hata anima alule adagara wagudu bai lumbu ingio, segun liluru du Moisesi. Sianti meha uwara kwa hama sunsui na gubai itara. Luhamuga gayara ala, laruma da gudunia, luru du luda agen hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumo, sariviti adagara gudu ni burile, lularita kwa gudu ni ya luagu hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingiu dale lebelu rubai ubo wagun.
6: Mapusa lukibu adagara gudu ni ni iteresi. Luru kutibu aba ungu gunu. Mabuna atibu langu ni adagara gudu ni gudawari gudu. Niburi lau adagara gudu ni luagu figo. Aba tindarinya gudu. Yubi hati na upo wako, luna dhuru ni bugunda mbungi ito. Itara kaisi furu ni ya la mwagu tita mbelenu.
1: Furu mie, lari ya galu wako mabuse erun la mbungi yo, magunda aligia lao adagara gduni ni hao anima alugu ichukuti ya lu, ni adagara gduni gudawa guti. Logo figo, lao sun ligia la burikata ile wako bai lari ya ga mbungi yo, leida angia Moisesi hongri ya lu hadugani. Lari ya ga Kristu lari igien,
6: Nyubi hati na luna dhuru ni bugunda mbungi.
1: Mini la lira, nyubi hali lan Kristu ubo wagun, lun lagumu chaguwa guduni igaburi le lani na hadagara guduni wa animal, lun lichugu inseri lewenyegu. Nige lugunda bai bungi ulun laruma da guduni wa ligibu gen lau lomi Hesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyu, sagu weyu haduguni aban meme adagara guduni, lau sun sinya la lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Hesu Kristu, abarugunye weyasu lichagun lungwa logo figo ulun sunda. Abati lagiri budun sielu, abalayunru lwege lomwere buingiyo. Anihi inye ngueto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun abarugu weyasu, abalabu idura gudunia lani gubuingiyo sunsui na guboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligia wongu. Dale lariyangu.
6: Anja darato le nube na tukini hama lari kepo ime layu ligi linya lariyangu wapare. Nichi kubayi niluru kutito hanigi abame unapuritu nilita hasamina.
1: Lari ginye lariyanga.
6: Marito kutipi adine me logo hafiko ni logo kuri uribati ya hatiguri.
1: Dan lubai le ferudi na wali figo ulusunda memeke ruwali amu adakara gudini logo figo. Ligia luboiti nituhinu, laulome Kristu logu guruwa, gayara haliwebeluru lido mfulasule santu timaboi. Kweige belu to meme lugubu Kristu. Tarati aba iseri uma wongu lumu mbuingio, aba uma le anigibaliwa lido ibagari magumu chaditi. Hesusu wafadiri yeboi inyu tumati tida luba buingio. Ligia lunti luboi, wayara fatun lubu ingio, tau taruma wanigi, luma lausun wafinye deregdagu luagu. Haruma gada laru wanigi, luma sandiragu wama wongwa lauduru logu figo, lari gen lachibu nwa lauduna harumati. Itara meme wama deregda gulida wafinye, masansiragunga lida wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninyo vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hempulo hani haa, hechu banya lumidi ama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwento tima lao ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabure me Hesu Kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha, lao wagunda larige wasubudiruni inaruni, uwa leamu lueyari adagara guduni, lumferudu na lani wafigo. Aba riga alikate ilun wagura bahani, lun lagusera guduni wabuingio, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha kuninya laga ni mbuingio. Dale ladira aguni aba grigia liluru du Moisesi, lunyeng hama biyama oiru wa gefeyente ya luago, ariangati liluru du Moisesi, luago lunti la longwe grigia ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau liru mbuingio, mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Hesu Kristu, ligia achouru balin lidara dubuingi wama. le aruma ta gede baliwa ligi bugi subudi wa moti liga buri wa bure me bungi ule ariyan go boy
5: awu lu ko ila bay che bidu ni gari gi awu lu ko ila fay re bidu ni la bu hafiku
1: ariyan ga tiginye
5: na gu se re bidu baye ni mutu ni
1: fugi abu gri ge le wa guti labur haliga ni bungi ule miwa boy harita go huma log buri ve yule sigu hali boy da me hale heresi biru bali la rugonga Wairi timeha hasufuri run lido ndan ligi. Ani awanda hamuti sun kate la ugrasu. Anyahi hida agien anabuwa tinya. Ouseruwa hagia uriba ligi bugien gurirugu. Ladiga haibugun luma kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamadago hama hama ha uriba banya ouseru niwa. Gudemeha butun meha hon ha furisu urgubanya. Igira guagadatun hungwa la ugundani nun lagida run le huma boyhuwe. Subuti nyu humoi loga nihi la kate huma sielu le buiti mati. Le siyamboi lagi darun huoi. Gwentoti meferi dire humoi lubaiti hemenigi luagu buingio. Lugundu heresi biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari gie miela hawandu ni asufuri runi kaisi labuseru buingio. Kayara laamu ga heresi biruni frama sele lumbe lichuguni buingio huu sielu. Tarinya hene lereru buingio logo lagiri bidu kristu ubo wagun.
5: Mala hali, aha ngembi le lube liyabi. Madale se hagubo isaradu ta. Ahi le nariche rabado kubilagu lafinye, labaga idu. Ahi le feri dira lafinye, magunda abadina lumu.
1: Wagia, mitra anti wa kaigrige ha, agiri budubanya hari won. Aba heferi diru, hada angieti wa ha esefru banya, ladiga afinye.
3: Hebreos capítulo 11
1: Afinyani, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lausun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinyani, wasubudire logu buingi ula adigu bali ubo, larugu lereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kate ile meha arihu bai ladiguwa. Lau lafinye aveli, lichi gaba adagara gudini buiti mati sige lau le la dagara gudubai kain lumbuingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni la dagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanigu wa sielu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingiu anigubali. Ani tarin he lereru buingiu, Logo lubara ke boi la meha la nugun enoku gunda la buingiu lau ya ubo wogu. Ani siyente la gunda aru buingiu wau ahi mafinye wa boi luagu. Lugundu lun wa yarafadu lu buingiu gasu wa finye nu luagu anihi la ani lichu kubala afaye iruaha haa alu habali. Lau la finye unoe na le lawisa rubali buingiu logo la daga rubala aba onwe bungura lau sumarihi gili la gura Aba ladigu ni le lubai bibuingiu. Aba ladaragun aba unye buguni. Lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingiu kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye. Lau lafinye abrahamu dale lagua rubai buingiu lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flasu le framase lubai lun. Aba ladigu ni le lubai bibuingiu. Aba lafidu lagaire gine. Ibidi ogalun haliyon boyila abalagana un lida iseri fula suligia lausun terecha lanye ladiga lafinye abalagana un tida ankiapo ligia meme ginye ladiga ba isaku le lira uluma hakobo le libari ladiga resibi hamuti la frama se meme ligia luma gebuingio adiga lumuti abraham sun lira ladiga agura bahala lebeluru lidon lubuidu uburu gule derebu gubai ebu Uburu gule ladigu bibuingiu. La uginye tafinye sara, la usumehe waiya ruta, lu tagarudu, resibi tuere ilumage buingiu, lu tagarudu. Garudu aba irahu ladiga tafinye runluagu, la gufuli rubai la buingiu le frama se lubai. La usun lubai ti waiya le la abrahamu, lu ngaru la. Nyubu iti lu gadiga wagumbu la saragu. Kei waruguma hasiyelu banya, kei ginye lagu burisaga unle, Larubai beya, lesinyabai labahudun. Hilagwati ya sungurige ha, meresi birunga hamo isunle frama seluboi bungi hon. Gamalumo, ariha hamuti liabu indisege, ani aba hasubu diruni. Abati harinya gun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu irigunya la ebeluha kaisi terencha ya ubo uo. Grige harita kumanyaita, arufu da hamuti luagu halu hameme ya la aba agaira luhagaira me. Luhamuga fulasu la le nyingi luboi hafuri da hagaira boi le halu haboi gayarati hamuga.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Agaire buitumati.

0: ngi legu law hadugni katile ibidinyo hon harita go huma hawagu adurutya kaisi kubairi gu hamu gagin hadurun yalla hama harita go huma hawagu ha asufri banya kama hamu ga asufri ya uwara hama inebela mari hun sungube lunti ginye hagufuliru umari gu hama gwalao uwarani lugundu lagusera gudubanya ninye bungi ha agamari dutinya mamari edunga ama ha agabara habanya Michiga huma hinsi habu logu sensu, gunda huma lau le humat. Lugundu, lichu kubibu ingi ule, emege irubu ingu, arinya gali.
1: Naume irubadi gu, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti, warinya gu, lau afinya ni.
2: Nabule mabungi witele kubale, manufu tapadini. Kapati kayara hama agiriga adiga nao.
0: Harita kwa huma, hawagu, ha adunti habalu, Ha priche bali lugano te buingi hun. Samina huma alibuguru idalinya la meha abagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye da guagada huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere laulisi ya habu buingyo. Mama lau wagufuliru lau luru duburi. Logut egini. Echu niligia miyabu iti lun ladigibala bu iti hon ha afala rubalin. Siyanti gafana hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lida gien atakara gudu nile ichu gubu iluagu wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyu tumabu hata anima alugu lidon flasu sandu timati. Barilei atakara gudu ni luagu figo. Ahinti hagubu anima aluhagia Bogu di tui kiampagai lagudu. Itara linya ginye bogu di loi burugu lowe hesusu. Lula chibuni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu. Bogu di tui kiampagai. Asufuru reina una buguni logu liri keisi la sufuri run wawagu. Lida uba ule uwati niyaba uburugu wama le adura roti lusunda. Walu hanye uburugu le lumbo nyehi badi wala lari gien ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunga da lida angi Yesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeri bai atakara gudini le labuse rubai buingi wamagi. Ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buiti bai. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bai. Lugundu ligia burikata ile au bai lagunda ara buingi. Kakamba ti huma hon haa arufuta habanya hun. Derege kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia oni kirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguseru ligibu ge buingyu logu honi girunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadigimari lugundu mabui dubuin hamuga ginye lira hon. Afuri ida huma lu buingyu wa wagu. Choru wa muti logu daragi lanyu linya lan waritagon. Kei busien wabai buidu lan wawuseru lida sunkate. Amuri hatina huma Luhayumara gulubu ingyo, lungayara abaila nidi arihang madisa. Ayumara gwatina lumbu ingyo, lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabureme Yesu Kristo, lidange oweni, hauniri mudun le weri timabai, le achoro rubali lidara dubu ingyo laulita. Lung luadig maridu hida lida sunkate lidange Yesu Kristo. Lungayara abaila hadigni lugunda, weri guni lung Kristo, Lun sunda itrala. Nidu yinu, ayumura gwati na lun heresi biruni, dimure le aburha na alibe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun, logu furiha lila waduhe timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese, nanugubwe numagwa dame le nidi arihon. Mabu iga ninya hon sun, tabu tigu ligilisi luma hon sun, ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya italia na hun. Binela ubuingyo sunhuguya itarala.
3: Santiago capítulo 2
4: Niduhinyo kaisi hugia la grigia ha afinya banyalagu waburem Yesu Kristu lewairi gubai mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamaga lu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Beluli ge ginye aba gudeme ti tau dogo hucheceru. Aha etenira lule finu be adaira gubuidu lun harien gulun.
5: Nyuruba ya lida obare ubuiti.
4: harinya galule gudeme bay.
5: Bugu ya ready barara. O nyuruba ya muwarugu nuruga bugenu gud.
4: Hanugu ya apa gurige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyuhinsi etenu, agamba humekatele. Aniwo diralanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habobanyalu. Ahi tihuguya, ruhumutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bayhoseranu, ani baruhu maun aduru heina ligibu gionlurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bayhun, le umbay hedere gerago hungwa. Ahi naru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariyegu nilereru bungiu.
6: Hisi ya lagirigia bile di bung, ke bisi yango bungwa.
4: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia, haduga niya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli raba gurigia lau sun lurudu, igira lagunfuli raba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Ariya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu gurigia agaba rahani. Gama lumon, afara hati, midi ti laule lubai bilurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da hugia me kaisi lunti hagusira gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banyahon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahi hagude me habu banya. Buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo. Kasa hula la ringu grigie logo afin la, ahi madugu ni kata lu la rufuduni. Gayara tifunage la salbaruni afin ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. La ringa aba hidage lu.
5: Buidu la lidi bu. Darugu wa baba ugwa, hobu yeme.
4: En michu lumuti lele mege rubailu. Kage hula lira. Itera lien la susire du luma afieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itera lien ke aba kate hilali. Hafu ganihe bearinya guti.
5: Buguya afinyeti. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au warinya gati nalui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badigbe. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadigbe.
4: Afinyeti bulogu aba rigunye la bungyo. Buiti badiga. Gamalumun afinyete gie mafie nu lagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bu bafinyeru ibidio gotau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la lau le ladigbe. Resibi lumuti bungyo Abrahamu le wagusha. Kaisi rishagwa tiligibu ke luagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali luagu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye lu dayari bai la laukate le la digbe. Itara lien lagunfuliru le burungwa njibaitida le reru bungyo.
6: Afinye timeha Abrahamu luagu bungyo. Aba labahu du kaisi gugiri rishagwa ti.
4: Nyariye mwagua tiluagu Abrahamu lumada bungyo. Ariye humali lubaiti luagu richagwa labu giri luagu buiti le la digbe. Ani mama reguluagu lafinye. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalibe. Resibi lumutu bungyo kaisi richagwa tuluagu kate le ta digbe dan meha le tarufu dine tafinye lau taramu dine luna gilegu hoswe. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu liye gine hafinye ahi marufu duhuma laukate buitile hadugbe.
3: Santiago, Capitulo 3.
4: Niduhinyo, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungyo. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusir wagudun. Wagia lerufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahi anihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bay. Aba wuguri buitile gumuti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itara tia ginye mwanyenya. Aba katu nyuru tu. Malumu gayarati tadugu saragu kati wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Iteratia mwenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sunha wuyari nima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali. Gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagudubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe bungiu la dugnia. Lida gememe aba iumo lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara ti sa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayara ti tagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubai aba shu tauhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubai lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadugini kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubai ti hanangu hungu alagu lichu hau. Lugundu ieni lira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbi be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu le nye lumuti gimugu luma gagani go. Anihi chagagu nye luma sun luwiri uribani. Ahaye ha gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunagwa te ilu lu laluba honu aba ibagri leri chagwa tihada. Lumahada amu.
3: Santiago capítulo 4.
4: Kabri wege habuse rahawuri buha lumahagendagu. Ladiga buriluriba yuma hanirehida baisuanda. Busentu somukati. Kesisiyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somukati. Keti siya humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi ilu hevesiruni luagu lagubri hugunda. Grige mu waratinya, ibide tisahun luagu ahi lagamadago ubai luma bou. Hagani ila bungiu. Haritago tunsa luagu malala le tariye gubelereru bungiu luagu burikatile. Hinsi ya tisifiri le lichu kubi bungiu wada lu. Kama lumo, weri timati ide mwe le lichu kubi bungiu, la duga tarenhe le reru bungiu.
6: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni ide la gwa lumuti ha unabugu banyo.
4: Rugo huma lubai ti hongwa labu gion le rere ha bungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba me lanura ha huwe. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi tihuguya biango tigibu harumagda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguya me. Sansigo la hehere ha lua yahu ni me. Sansigo ligeme hugunda luiru ni me luagu hifigo. Una buguagda huma hungwa ligibu ge bungiu. Aba melichu gnu lida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure ha maa vuriba ha wagu hibirigu. Le adimure ha tivuriba luagu liduhe, O la dari ru la liduru, la dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu, ani la dari ru nye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga ni le lubai be luru du, hicha gunya hungu akaisi agusara gudati. Avar gunya agusara gudati le ichu gubali luru du ligia, leri gu gabafu be lula salbaha, o lula gunichagu. Ain buguya katanya dibuge lu badari ru liduru amu. Bwento agambo humei kate le huguya le ariangube.
5: Wodi balida aita gafulasu ugunya o haruga. Aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasainsu unyei, lu wabihi ilawo.
4: Idalensa hasubu diruni kabala susired haruga. Kate nyingi hibagari. Itaralenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagumushagu. Aria garigutu hamuga.
5: Ahibuse bungiu, wabagaridu. Aba mewadugni le, olira.
4: Ahi tihuguya hadimure ha lau pantu logu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. le lubaiti subudi habubai lu la dugu buiti enima dugu lumuti la dugu nyafigo.
3: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai katele, ugi erisi ten ha vuriba bei gaburi. Tuluha liora lu ha yahuaha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, hukha maru hamutiri hadairagu tofinubo. Gahua lihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya ram. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho danle. Lausum lira, mafai iru humuti ya ha nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifai itilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya ha nyadagi meti ya hagie huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibunu idukea nima luha aransa nye luha farun. Siadi humanya ha maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Lige lubai tiniduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abuna gutile agura bubai libihi alubahani buiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu luma lagumho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebugu hugueme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luigen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho oura. Lugundu areida ti bungiu gudeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni luha choruru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame gie le hariengu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamuga ubungiu. Ahin la sufuririni lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin lubai lunti la guo ronhon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma luha huru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afinyeni. Aba me la reida guagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu hareida gu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge dan yale la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu hinyu, ahi egeye da aba hida gilwe umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budaguduni, subudi humo ilogu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lwe oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
7: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
6: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburu hanyongara da tohun, hugu ya lani gubungi ha chagagu banya, bo gudi ilwei hageira, loba ogu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu ya le, anua diralaya baya bungiu ugu chili, luma giameha binaru, la diga ligia la labusa rubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu laulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Cristo. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lazara gudunin Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladigba, luwa bihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube ladura rulusunda, le sinyambi ladaseiru. Sian ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luagu. Luginyana be la, wabihini asalbarune le aranse lalibe waba. Le lube larufudune, lido me lagumu houdan.
7: ligia lebu bai bunhinha la lau ugundani, lau sun lun tilafuna, a sufri no sarago ocha vaguni luago murusundan. Adiga itara linha la hafinha kei golu. Lunti lau chunuma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyeri bai. Afinha ni le avandati ocha vaguni ligia, gebegiti mati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. Lau lubaiti havandu ne laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Da imele la giri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi atin Jesu Kristu hun. Lau sun manihi humagi lula. Eni lau sun lira. Afinye di luagu. Eni gundantu lau aba ome bu gundani. Le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salvaru huwani lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salvaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau sarago duari. Adumre hetinya meha luago areini lebuga lumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu hon wuguri hahagia le lube la sufri runi Kristu lubare megiu. Luma weiri guni le lube libihine lari gine. Agiyati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarienga sifiri sandu, le hada abai hon. Aba la subu diragdu nimbungi hon luagu, mama balala ida hadani, la gufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu beka dimreha, ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyubi be sielu gie. Ibi ni angeligu, busenti hamuga gini ya gufananda hamani burikate ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni jusu kumei lubuidu haritagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru ni le lube lichugu ni bungiu hun, lau lareini damele la giribudu Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abai bagari sandu tilegu muti. Lugundu bungi le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungi.
8: Sandu huma. Lugundu au, sandu tine.
7: Aha, guara lubungiu keisi huguchi. Bungiu le ababai, labuli gaburi, lagusara guduni ya sungirigia. Lunti huwara du luma lau inebesei sunda le lubai habagari dunei ja ubowogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubai hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumucha diti la fairu waha lebegi asalbarunile. Keiburi golu o pulata. Lau lita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege iti luagu. Luma gine lubara gine buga la digne ibungi ubo. Aba laranseru lun Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gine Kristu, aba hiabi lunga finye no luagu bungiu le asare gudubale in Kristu lida gie oveni, ruligia ueri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finye nun eni ruhu mei sun hemeni gi luagu. Wento, lau gagamba di huma lu linanu bungiu lau lubafu sifiri sandu, haruma ruhani gi luganyana bela hisi nyendun, idunga nyulwegi Jesu Kristu hun le tima timat. Lunti lebeiti hisi angu huma hongo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarinha hare lerenu bungiu.
9: Itarahanya sungirigia ke hidu. liado hawaire te ilu fulu rigido dan le lasa no rigido abalabre ilu fulu
10: ahin lerenu bungiu duratu lusunda ani dimurile ligie uganu le lanin la asalbaruni le wagu be larinho agua hum.
3: Primera Pedro capítulo 2.
10: Ligia lubeiti igira humei sun luyeri buribani sun igeni bianguala igibu gimugo luma sun luyeri maraso lugu itara kei habu seruni irahinyo figiginya mili giharumati luga nyana bela hawena mudu itara laginye habu serun aturi hanu lerenu bungi ubuidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame ahin subudi humale lubei letima timati luago buidula abureme ayara fahoa humale lubeiti lu Kristu dubu vimati le aube memberese hama girigia ahin ti lu bungiu itara linha ke aba dubu anua diruti lege begiti sarago itara linha lubeiti huguya ke dubu vimati igre guagda huma hungwa lu Kristu lula digu aba templu lani nasifiri hidagia luginha itara huma ke fadirigu ha sandutinha ha ishigu balin adagar gduni le aube lagundara lung lida gien Jesu Kristu lige gien taniengu bilerenu bungiu
9: nichi gaba dubu sio dubu leti mati mati aba dubu anuwa da honti lege begiti ani hafinye nitiyo logo buidu belidi hon
10: weri tile begi dubu ligia hon huguya le hafinye libe ahenti ho ha mafinye banya gufli hali le taniengu bilerenu bungiu
9: dubu le augo meberese hama abu nutinya ligia le dubu leti mati mati
10: ariyenga tiginye
9: aba dubu atuge wagli ligia aba dubu le ego da vitu tigirigia
10: hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni tugego tiyen luagu feri di hagu ya lusunda keisi laranseruni bungiu ahinti huguya le finye biluagu Kristu aba rasa nua da hunti ya huguya Fadiri guha eseri viduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigbe bungiu. Le agure bihun lida gien luburiga, lu lido lueri larugunga le lichugube. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Weto lumutu niya hadun. Ua tia meha gudeme ya butinya hun. Ahin gueto, gudeme ya buha li bungi hun. Nidunga yuhisi tienu, huguya keisi terencha lida ubole, agano o tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu, migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gubei tumahuani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lu bungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihube buiti le hadigube, aba mehichugu weiri guni lubungyu, daime la chiri nuveyu, lu lagusara gudun. Keisilani gu wama wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwe, ke ligia la inyu timabe ubara. Lumahama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu niya ha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu hon ha adigu banya buiti. Ladiga busianti bungiu, luha digu ni le lubeibe. Luhama ni chagudu niya, haibide ya wabanya au, habusian banya hadumane haburiba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia livre tinha. Gama lumo mousera kumei livre lunha digni le buribabe. Lubara gen lida, abagari da hama keisi lidamu bungiu. Inebe hama sun girigi hun keisi lubudubu. Isi hama hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwe hun. ubuengu ineve amahi yubidirugu hun keisi lubudu mamarugu ha buidu banya huma ibiniginya ha salufri banya lugundu labini rubadu bungyu ahan avanda asufri nunile mebunati subudin humei luagu ligia la lugunda abai gamalumu ahan adiga kati buribati abai chuo luagu kage lisidu nimbeha vandunen asufri runin lira laugurasu ahan asufrira lueginya hadiga kati buiti abahavandunen laugurasu buiti lira ligibuge bungyu Lulubuyer igaburile lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichigaba hemplu hum lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figou, mayeha ligia niaba woyasu. Aleha nabunen, mona butilou anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guarguti, Lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarugi wafigon luogwa luagu guruwa luverederun hilanyu lumfigou. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengueto, nyubi hadun lung Kristo Le onigiru balen keisi honi di mudun, goni gilou huani.
3: Primera Pedro, capítulo 3
10: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluagu Kristo. Luagu rigu husa. Laurugu me harikini. Lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha ligaburi hevendetu. Urinya ha meha derege gua banya hongua lubungiu. Lida meha dale segihalibe. Afinya tia meha luagu bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abrahamu. Abatagua rulung nabureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadigale buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamar gilwe gie, mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubikon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamga nikata lula redarunung lida haforidu. Abagri duhama sun huguya lida uaruni Luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni luagu anabuni. Lubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu Lung heresi biru abini runi lumagie bungyu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
9: Lebuseti labagarigu abai bagari buiti lumagie abai bagari lani lankundan lunti lumigiru nubi nyenye wile dimure abaribari maria galigie me iyeni. Disela loi uribane adiga lele buidubari alu halei terangiru abame lafalabari ladiga gongiru moti yababore me bungyu hari chago banyo. Agambalai hafori e dundu. Anganya ha digubu nivribati. Magunda ti bungi ha.
10: Kapagi ganyana la digubu ribati hun. Ahang icha go hun gwa luha digane buiti sunwada. Gamalumu. Flesi watu ahanya sufirira la diga suru la higaburi. Mandufu de dahuma loi niyaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebe si ilu Kristu keisi habure me. tidan hanigi. Aran senyu huma sun wanda lu hona bunia ha algu dutun kala lebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma ta hanigi. Luhala adumre hebanya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itar lian lubai labu seruni bungi. Sigulau la luha sufriru luegi hadigun buribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gama lumun aba la sufriru wawagu wagaya lesa lufribai. Lula nigni va lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gama lumon vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausunga rufu dalani bungiu lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni tola digubu noe. Toida bon hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia, itala linha hamuga kei li duna ribadise igueto. Leida giembei, wanangua lu wasalbaru. Mama lun laruma du ugubu badise. Arufu darig lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibuge bungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanum Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto au sung angeligu ama sung hibiri ubafu sielu labugie lubafu.
3: Primera Pedro capítulo 4.
10: Egia lubaiti itara ke la sufriru Kristu lida ugubu. Lun tiginye anan senyu wama luwa sufri nu kei ligia. Adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamalibe, adige meha luriba kate le hisien beihon ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale segehali bai. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmu ti meha luriba haritagu. Abacharuda. Adagua fedu. Atagua. Luma ahudurogua hon guariu. Kwento. Vueri tihanigi la umafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Agufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusar gduni ya vima aginya, ama hilagwanya madise. Ligia, apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda ambungi, lausu hilala hagubu, keisi la susara duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou. Ligie lunti lwe aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Logi ya sunkate, nyela saragu isia ni hida hon hibiriku. Lugundu, darugua ti isia ni lau saragu figo. Resibi gua huma hungua hubinye, magululu hanga. Kesi onigriutinya buitinya, buidu la hoserunin, Lubuyerigu idebe sile heresi birbei lumange bungiu. Jusu le kada aba lu lesere viduhun amu. Lega bafu beilu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri viduti, adiga lei lausun ere le lichigu bei bungiu lu. Sun kate le hadigu bei, adiga humei lida aba ikabri le lunti lichigunua Uweiri guni lubungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Leka duna baling, uweiri guni, luma ubafu, lusundan, itarala. ni duhe yuhise tianu. Ma weli de tahaningi lauburi lidere ocha waguni le wegi ya beihasi gragueto. Kama hamuga abakatei hanari megeti asusere duti hun. Baragi en lira. Gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristo. Luganyana beila habuinchu lau ugondani tamele lagiri du Kristo obo ogu lau sun lueniku. Fulesei vatun ahana bua luegi en lanigu huma Kristo. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le werigu bahida. Ahinya sufri raba ahida agie. Lumama la luegi la farha. O luegi la liberuha. Ni luegi la dira aguni libiri lurudu. Ni luegi le meter ulidu kate le miabiti lu, midi. Ahinya ti ya sufri ramutu luegi en lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Luntilichigu uerigu ni lubungiu luagu lira. Chiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama ginya guanarigu lani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama haga figo banya. Halubaiti ya sufri rubanya segun lugunda bungyu. Luunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamome habani, luha burugu bungyu le agda habalinya, lugundu ngunfliti bungyu.
3: Primera Pedro, capítulo 5.
10: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida uweirigu nile lube iliabi, gonigu humanya lirahinyu bungyu halabu gebanya hariaha, keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungyu. Mama ladiga hafosurunya la, adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungyu. Mama ladiga lisien sensu hun. Mouseru huma kama hamuga, haburi ya halabu gebanya haria ha huguya. Oucharugu huma, lu aba huma hemplu buitihon, itara luba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati, hibihuba aba ridi weriguti. Lelube meferidunu lubei la limiri, huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon weya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tarihane lerenu bungiu.
9: Maguda te bungiu hau ha, walubo beikongu, gamalumu, idarago lumutiu ha, una bugu banya.
10: Rugu wa humalu beiti hungwa, una bugu labu ginye luka bubungiu leka bafu bei. Luga nyara la lichiguni uweiriguni hung demele latiliru danligia. Madihire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungyu. Lugundu, loni grunyadun le tima timati. Agagu duwa nyuhuma, ragugu nyuhuma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwa gudu huma hungwa lung. Derega dagu huma lida hafinye. Subudu nyuhume lagu ligia meme laginye, hasufri rubai iduhenyu luegi nye Kristu lida sun fulasu. Larigeme sufri hadu la luagu murusu da, ladugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungi le ishigubali sun abiniru nivon, leginye aguwa rubai von, lugafara wa ma lida lueni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun wanda, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bekesi aba iduhe uaraguati. Lun nichugu dugu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege daguwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama, keisi lanua dirunu. mabu galinya ginye Marco suhun. Le itarabay kama hamuga nira. Busugu huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi huma sun huguya le lani gubay kesu Kristu itarala.
7: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
10: Ao Simão Fedoru, Aba servidute no Jesus Cristo ao, Aba guinha lá ni apóstolo. Na burra em gara da Tohun, huia le afinha libe que o aguia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbara gulle Jesus Cristo. Ibiha uma sarago areini luma darangilu, luegi em asubu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun leme mege rubai von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu dira gudne in Jesu Kristu, le agora ubi von luga fana wa malida lueningu luma la reini. Lau bricate le la gufri ribungi sun le frama se lubi von. Le buri weina mubribe eni weiri ligia le begi. Lunga nyana la gafana hu malida ligabri bungiu, luma lunge sefuru lue la gubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichu lubidu igaburi lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igaburi. Ragugwa ungwa lamon subudi. Gurasu lamon ragugwa ungwa. Ederege raguni ungwa lubungyu lamon gurasu. Gamadago lamon ederege raguni ungwa lubungyu. Isi habuni lamon gamadago. Ahenihin bai brikate lira hida le tima timati. Mama bay itara guarg higaburi. Eni mama bay ginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bay kata iburi lira lida. Itara linya ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Gulie la luagu chibaba li la binadu li figon. Ligia lubay tiniduhenyo. Afa gu haman luhendere bugu duntima. Lau achoru ni luagu bungyu la aguwa rubalun. Eni anuwa dira lun. Ani handiga itara, maburi handigu badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salba ragule Jesu Kristu. Le magumu cha dibei, ligia narita guagu da meme badu nlubei luagu. Ansu subudi humali la, ani heibu nyala lida inaru ni ligia. Au sun lida, sun viva gidi na la, afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunung, Luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gdalali wabure me Jesu Kristu nu. Luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti. Nadugu bei nuarante lu ibini lame larige hiladina la. Lusunwa andan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bei hun. Luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu lausun. Lueni lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueni gulau waku. Ariha omuti danle lichigu bai bungiu ugu chili nebesei luma uweirigu ni lung. Aba lariengu lumale li bungiu lu lida gie uweirigu ni lani na sielu.
2: Ariha dirui, lehisi ebwine, leaube ome bulano gunda.
10: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Ta meha luma ye divalaba bureme luagu wubu le sandu bai. Anihin ginye aba katei, choru timati vama. Ligie uganu le haburu habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba fulasu le burigati, dari larugadun. Aditafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngadagudun tau hanigi. Loginye sun katei, Lunti hasubu diruni, luagu uwa lani yaba ganyara ati, ladariruni lanichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hati ya meha vuguni ya haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vuguni ya habe derega gotie hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
3: Segunda Pedro, capítulo 2.
10: Añahin meja profeta guyeti handa varasa. Itara luba guiña añahin baña la hida. Hada ruba iyeni la gana guarufu da anile inaru nibai. lu lagade irunen hafinye. Je dagu hagie melau Kristu guanare le onwa bihawagu. Hanegi batiaba gini chaguni frese hon guanaregu lau lira. Gibe banya fala rutien lida alivie hemeri. Ani la dumre hoba uriba lagu umale inaru nibe hadiga. Lau lisinya sensu hon. Asagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tulagu hagusera gudua bala, eni siadi vanya lumagia binari. Ua tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruva lida luburi ganyen, agura bahei luweiri lagusera guduninya. Ua tiginye ferudu na lani ya bungiu hameha bababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya, Noere gynien le purchi ya bain honga figo tien luha sakri ha. Hama ya sed grigi ya labon a salvara. Si adi lumut meha gynie uburgu Sodoma, luma Gomorra, lun giringu. Aba lagu duni flasuburi ligia dari lu lerederu baligime. Lu hemplu me hon girigi ya uriba tien ha luba ya hayabi hari hie. Gama lumon, salba lumut meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweri bili dikere luagu livie ha gaburi girigia vuriba tien lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ruvugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihni iluma la gambu ni kate buri vuriba tileha digubai. Salba lumuti en lubaiti bungi uha derega ko banya hongu alun luei o chavaguni. Igira laya ha vuriba panya. Labu gea sufri runin luba hasia dirunu va lu sunda lidame luei yuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayuma ha. Ruha gaya meberese ni luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana goa banya. Barugu wa tinya hongwa. Meberese tinya launikata. Marufu du hagie inebese hong bafu ha sieluna. Anaba rigu hamanya. Ibini angeligu. Da usunghere ti mahama. Gabafu hagia. Michugu tinya haduru. Ubafu tsielu na hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanyarufu da hatinya ha. Itara haya kesi anima lugu, ua tigunfaran da hama. Hagura hon, luhargu dunu wa luhafaru. Adumra hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu ba kesi, honwegu anima lugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen. La gubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia. Da le huwarudu huma lida hefedun. Agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi. Luma mama diru hamanu. Mambucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iena ugua ya hagia. Feri di nyuhanya. La duga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Le meha alugu bai la ganyinu sensu lu la duginin le vuriba bai. Abati la den haba burigu, maria gati tilun luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu la siginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buri dueri, Lela nugun garabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu. Ariega tiyan dimure buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrugu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luweri habagaridu le lanina buligo. Furama setiyan liberi hon. Eni ibi ni hagia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le wasalba regule, eni sefo hiyan lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburka lido burikate le, lun ya largu du ninya, uriba timabe le lube gadan lania sigu lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bai, hamanin uma le suru bai. Sigu lau larigi en laha subu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichugu bai hon. havagu la guflira linaru dimurile.
11: Hoya hamuti only hevereha.
10: Lumale arinya gubai.
11: Agara bahatu buir hu swampru gulari getagu le harumati.
3: Segunda Pedro, capítulo 3.
10: Niduhen huise tianu. Anuhati via magara dan.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Houchati

0: wa hedere bugu luma hafinye lani gubungi.
1: Lari ye, aba inarihi aba monstru la muda ni muwa rugu gie. Nyenye biya ganchu luagu kama li ganchu mudu. Gamba lumo, italine la dimu neha kama aba diragon. Nyenye sulu bafu furumeti monstru luma linyuari. Aba la digu, lu hau duragun sungerige hau bogo gubaya lu furumeti monstru. Le larei da guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigie, onwe buburi milagu. Aburigida di watu gemeti sielu gen lu muwa rugu hagibu ye grigie. Aba le yedu ni haubo ubaya lauburi milagro le ubay lichugu ubafu lu la diga ni linyuwar furume guarigu monstru. Aba la diga gudu aba liyawa monstru le gawago bani chanti ani mowen. Aba libihi habiyama monstru ubafu lu lichugu ibagari tu liyawa furume tu monstru lu tadimune ha lumalu tafaragun ya sunha mahu drogonti yato. Adiga tigia lu sun la grigia wayna muhanya nyuburiginya risitinya gudemetinya idamuni mama idamuni lulichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebu luginye uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugu ha ahi uwa lumaku monstru o linumeru liri luagu busitite kate le lichu au le gufura andati aturi ya hele linumeru monstru la diga linumeru la uguri ani ha numeru ligia sisi saa uruwa wen sisi.
2: Apocalipsis, capítulo 14.
1: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labu lugu wubu le siyon. Nyenye nusa biyawe gadiri mi lugu rige luma. Ha, buri wanyuba iliri, mudu luma liri, lugu chi hereberi. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyelu ge kama lamuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Italia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwei, luma hagibuge gadiri kate ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu, uoti niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawai digia, saa biyawei gadiri milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia, reide iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Dire watia, ani salba wa hagi hada ge grige ha furumi ya tiaidewe se ilu bungi yu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga haruma tiya ligibu ge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida go sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wago hon sung necha anigu rasa luweri dimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti
3: inebe la bungi umu, rugu kuye be wei kuni lu, chinu ta tano la busra gudu. Utuko huma mule atiku palisiye lu, luma ubo, barana luma lise isintuna.
1: Aba liabi aba ya angeli larigi, aba larinyegu.
4: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubon, la diga tabacharo da gudani, sum necha ni, la udiven le lanina, liwie ligabri toseno.
1: Aba liabi aba ya hauru wa angeli, aba laniyegu lau umala li hereti,
5: Leau do raguti lu monstru, lu matun liava. Igi da digieme lu laburi dinu a liri monstru, lu agu luomo o le reberugu. Latu bei divin le lanina, la narime ligani pungiu, le lesero bei lidum li copo na ligani. Aba me la sufriru, lau atu lu ma sufru ligibugien mutum, lu ma hagibugien angigu hasandibai. Lawari ruba, lugu de liwatle asufu le rudu balia, lu sunda. Uwa bai emera guni ni veiwa bu ni aye bu, hon ha awu de rugu baya lu mostu, lu matun liawa, ni hon ha gawagu bani liri.
1: Nye balari hiwa hadere bu gulani gubungi, ha nyudu baya lau lugu madi, ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu laniya guwaba umalali nyubi tisielu genu.
6: Abul habile, Fulese watinya ha owe tiya lau hafinya lau habure me Jesu Kristi. Ahi itara liya lupai, emera ubalita agen hawadi umari, aba melidi leha duwe uwar hama, liya sifi isama.
1: Abati narihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewe wurguti ligibo kutuweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafuri du aba angeli titage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu lau umala li hereti lu le nyeibe ligibo guduwe la niya galo.
7: Dabu mbaluba gule, la diga chiliha daa lua lubahani, adega funali nadu.
1: Aba lasu kraga dunu lenyi bay lagu duweri lalu bagle muar gugi. Aba lalu bah. Aba eti lafri dua baya angeli tidak geli templu bungi to sielu montau gie lalu bagle hamanatu. Aba lafri dua baya angeli lida gelatar. Angeli ligia gabafu ti lagu watu gemeti le lagu bay latar ligia. Aba lagu erun nule tau bay lalu bagle lau umalali heret. Aba laniya gulu.
0: Dabun balu bagle to hamanaba. Alu bahagun tiresi ni bayi bayi to muar gubong ladega funa.
1: Aba lasu kira gudu nuang heliligi ya lalu bagle muar gugi. Aba lalu bahanu bayi bayi to muar gubong. Aba licu gunu lidong agai dinale lanina ligahi bungi. Lenyai lu bayi taribi cawago. Aba taribi cawago bayi bayi lida agai dinale bau gudi libiti buru. Aba lafri duhita lida gagai dinaligi ya celunumo linyo hafuna no gabai. Kaiburi irua sa kilometru geyegu walau.
2: Apocalipsis, capítulo 15.
1: Aba narihi aba ya ome busaini sielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sed angeli guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligahi bongi. Arihat nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya irubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidriu ligia tau aripato lichi gubombungi hon. Aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabwe.
8: Weriti alibwiti sunle adiga balibwe. Wakure lebungi suntiga bafu. Suruyu liya sunle badudwe uwarawwe. Bukuye le luwe tesunle asha. Kabasa manufu debwe kwa mungi. Kabasa madimu reha kuiti kwabu. Bukuye lebire liusana. Hayabi ba lila sunfulasu. Aba mehahu doragu mungu. Ladiga karihu aliwangu kuitu la sunle badudwe.
1: Larigeti sunkate ile. Aba narihini fulasu le standu tumabwe. Tida le templu bungi siyelu. Fulasu le nye inubai le redere bungi. Daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu ha haubaya sedu igei hagi. Templu rugugi, tau yenu hadagragu tau tu linu to harumatu ani miri tugui. Leabi lagur gahara nagwa golu chilu luagu hanigawa. Aba leabi aba hadage kate gabagariti hagia. Aba lichigu aba kopu lauti golu lu kada aba hadage sedu angeligu hagi. Builia kada kopu lau luweni ligai bungi le gabagari bainu sunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile nyubi bai lida ge luwe irigo bungi luma lubafu. Siyati lebelu nuniya ba nyihi. Dari hagumu chu sedu ige ha hama bayan sedu angeli guhagia.
2: Apocalipsis, capítulo 16.
1: Aba tinagabu lariego aba umalali here tihon sedu angeli guhagia tida ge templu.
0: Heiba aturi sedu kopule lau bai lanari na ligani bungi ubo wago.
1: Aba lidi furumi ya tiangeli, aba latru nilikopu mbo wagu. Aba lasali yego gumei gari tiha wagu sunha gawagu baliliri monstru. Hudugu wa hagia lo. Aba latru ni habia maangeli likopu barana ho. Aba lasali yego barana kei hata hilanyi. Aba howe gu sun kate ya haa gabagari bayalida. Aba latru ni huru waangeli likopu luagu buriduna luma lisense iduna. Aba lasali yego hita una. Aba nagabu lani yego angeli le gabafu bay luagu duna.
9: Uwara guati bu lau bagusa ragadu ita. Buingi usandut. Buguya le mima abu. Luma ge lubara ge frumia tita an mima buguya guento. Ladiga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu. Ama gumutu ni ha sandu bu. Guento ati kuraku da adibu hitun hon. Eres birunye le hadina bu.
1: Agamba nagia lania wago loige latari.
10: Aha wabure me bungi le sunti gabafi. Agusa ragadadi blau isuru ni. Luma richagwe.
1: Aba latru ni hagadri angeli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigie lau lisu. Aba hachura nusungu weyu. Lausulira masakri hatia michi guhagia weyri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi le gabafu bei hawagu ige ha. Aba latru ni hasengu angeli likopu luagu lala mungu. Aba lelete nunu weyri gu labu gen luburi. Aba burihagura gunu grigie hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara masaa siraguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigube. Anaba gorugu hamai bungi lesielu bai luagu hagari guluma hagumai. Aba latru ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna Euphrates. aba la mabaydu lu ñey la ëma lu haas gëna uruwe gu ha ñibi maye loyge obale ñege lu bay la bawchewe aba nari ha fridu uru sifri guri bete limlu ñe dragon limlu ñe monstre numa limlu ñe profeta le yebe itra ha ya sifri gu uri bete hagi yakay buwa sifri gu hagi ya mafia nu ha adagu maye milagu aba buri ha fridu on dragon su uruwe gu How bo gubanya luba uri bu le lanina onwe bu luwe yuri bungi le sunti ga bafu.
6: Goni gu humatia, daduga sornyu bay niyabi ke iliabi hiwerti ario. Fulese wa bay le agagu duwa nyubay, anuha la dora gu luagu, lumaibu gu lasu rusu luwe larihun libusi gay.
1: Abati hondara guniya, uruwe gu lida flasu le giri bay ari mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu niha sedu angeli likopu garaba lirugun. Aba lafridu aba umalali, Lita ke lala uruwe tida temple, larinya ka?
7: Ate kuruwaan.
1: Aba yin laba la piri hanika. Arei chuni luma wayuhuru. Aba lahi ki chumua lau aba haraba kanali heret siki lau sun haraba kanali le dakali be luma ke nyin kama giriki likibo kupo. Aba la fani na kuhu onwe bu buru gu lita uruwa murusu. Aba puri la gulu du buru gu le ubogo kubay. Aba larita gubungi lua kuhu. Uburu guweri tile Babilonia lu lahu lu chagudu ni dime ile lani na bai chuni le lona habai lu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie labur ha onwe buburi lubara huya deire gwati sielu gie hawagu gringe. Huru buriti chile lumu saa liburu. Aba hanaba guni gringe bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimete.
2: Apocalipsis, capítulo 17.
1: Abat liabi abahada ye sed angeligu, halau me sed copu, abalaniguno.
11: Higabu narufu dalita paichu ome buhoru tonumbo ligipo gusarahu tunabon. Agana manyurue guha ubuo gubanya lida ahurua nituma, bacharu hagia ha ubuo gubanya lau divinle lani na tahurua.
1: Abanaburu halabu lubafu sifirisanda. Abalaniganina, angeligia lido aba, flasuma gairawat. Aba nani hiaba uri waninyo, logo aba monstru funati. Buri wanyo linya sun liwe li dimure le anapa kutubungi otuago. Sedu nye lichigu monstru le wago bai tanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nye nyaba kopu golo tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buri wanyo linya aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bayi.
12: Babilonia toweidu. Hagu chuhoru masunu weye liye mbogo.
1: Aba nasubu diruni lwagu bacharu wanyo lao wari tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya loige hadimu na lwagu Jesu Kristu. Da narihi balikata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilariya guangali ligia nu.
11: Kawagu taweiri tabanigi. Nasubu diragidali mini tawuri tobun. Lausu mostru le anugi baru le sedbe ichivi, disi ligancho. Mostru le bariru bai gabagari timeha, gamalumu uento uwali. Lausu lira, lamude rubalida gefusu le mebe habai lubara gelidi lido lagumu mulume. Hagano banyobuwa guha uo paihiri buriwa nyutida liburu tolani na gibagari, luma geladugu ubo. Tavoyiri dubahani gidame harihi ni mostru le meha gabagari bai ani uwali. Gamalumu aba yaliabi. Mega itileli chuu au luma gufananda. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu bai nyu tawuri tuguya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia guunga liharuwehi. Aba hadage laruwehi. Wento, le aba miabi ingili. Dame liabi hagumu hon laruwehi habalwagu murusu lugudana. Le monstru le meha gabagri be ani uwa ligwento ligia havidi bai uruwegu lausun ligia la aba hadage sedi. Anilidi nyalido lagui cha wagu susui na gubai. Disi gancho le barihu bai disi uruwe guha makume saruki nyebanya ruiha. Gamalumon habihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uwara luma monsturu. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe halu monsturu. Hagenda gubaluma mudu gamalumon lagani rubanya. Adiga habure mesun habure meligia haruwe tegia sun uruwe gu. Ani hagani rubagia sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
1: Abagie, larinye guanghe liligia nu.
11: Duna le barihi bai, le gibo gubai tanyura horu flasuburi, grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru, le meme disi begurubigo te yere guduba horu hon aba me higi nunufiwa ino surusu heiki beitugurugu aba me hagudu nula watu gemeti rula lipungi utido hanigi lunha dugu nile labuse rube la huwara dulu hedere geroni habafu kaisi urube gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubeibungi vuri to parihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya lurui teku ubou.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
1: Lari Jesús Kateile, aba nanihi aba ya angeli, la rari no cielo y el lao saragu bafu, aba la rungo gatu ubo lao limiri. La guara guati lao umala liherti, la riñega.
7: Abre a Babilonia to wiri, weto hapi en harumafia, haramo de guardo de su, abuya de sefri go uribata, hadi budunuru hieti, ane hiere habuti. La dega sun la necha nego bacharo nya lau diven le lani na tahoro ani agano wanya iluru itego ubo utuma lida tahoro risi hanya alubura hatinya buriha ubo wa gubanya lida nye luwende tausera utungu
1: abe tinaga bulariego abai umalali nyubiti sielu gen
13: furiha mababi loye gen hugue le nanigo mafara hamato na lida tifikon luma lida tabai chunua. La tega kibe kwa litifigo, dariru la chini lusielu, ani harita kwa lipungi lwago kuriba. Adega humatu Babilonia keita dega hum amu, fai humu doble lo ile tadegubi. Ruha maba umini lehele timati, bia uwea fitum, figulo le tichi buwe hum ama. Sufuri yududa humu, kemina tederege u tungo lu anangu ni umbwa, numalu uende bini, la tega alia la tati da tanili.
12: Nyu niya ya kayaba uruwe. Mama nungu ya ba hinyaru ilal tumari, masufuri nungu badinagi.
1: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, oweni, iruni, ilama, aba me takutu la watu gemeti. Ladiga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou, haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Kuteme kwa tugeme hon, dame harihini, lugumule ni takutu. Aba me heredenu, disu, le hanofu delue itabaichu. Aba mehariego
14: fugiabu Babilonia uburugule wairibe Babilonia uburugule gabafu bay lidar gumusora liabi babaycho
1: ayahu hategie alugur hatie buriha ubo gubanya gudeme goligie uburugulegia ho ladiga uwayala kabala aganye he ebegidina lehanahabe ebegidina leburi golu bulata dububuidu buriti perila gamisa linu to finutu seda color buri guchuluma funati Lumagine sun luyeri fulasu le hemet ila gulauti marfili fulasu buiduburiti bronze grabu lumadubu miriti canela kate leburi hemeti kupali mira ibinye diwei garaba fuluaru finutu lumaturigu baruti agia anima lughaluti hanaha ilagu mudu bagasu gabayu karu ibini musu o grigelu halugurahon Hariye ko bulu buru guligia
15: uar furuda burito semen bombuma tome ha hisie bombu sarago feri di bali ginye sunirisini luma wende ile bumu nyahapoi feri di bali lu sunda
1: haye halugura bali burikata ile ani risi eli da buru gule heredro badise le hanuf de loi habai chu aya hu heina asakri heina aba me hariye ko
15: fugiabu uburu guwairit Itara linha meha kei aba uri to utadara guto linu finuti. Tuma dagua to koloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buiduburiti luma perula. Lida murusu ora gumuha sarago irisini.
1: Sumbri tarune ugune, pasahero, madulugu, hama sungha na dagi meibanya bananaha, aba herede rundisa. Dati le harihini, lukumule lilaku tumuburugu, aba haguaragu harinyaga.
15: Kasa meha amu uburugu itara beike yonwe bu uburugu le.
1: Aba hichagu kaliki hablu. Ayahuwaha, asakriha, aguaraha.
13: Fukiamu Babiloni, lewe weiwe. Dirisi nyaye befunha kakune bwenye waporu. Barana, laulirisi, anilidara ngumusu ora kuriwa huwa. Gunda huma laule susiru duboi, du Babiloni, buguye siyewe, umuhungui apostolu, ama profetewe. Ama sunani bubungiu, la dega adiga libungiu iriche hun, la ulasie diruni.
1: Abati linyuno aba angeli gabafuti, aba dubule itarabe ke aba amuli gle aba laguruni barana ho aba laniego
5: itara luba la radi de gdiniwa babiloni uburu gule weibe mari digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriru uwayame gie nadai metie bida nika uye magambu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida madura guhalime larugu galampu bida magambu wadigialime arenchuni le lanina marie bida lausu gabafugu dabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha dari wali hata profeta gu hama ha lani gubungiu luma hata suha akwara waguba ya ubowo dari wali hata suha gia lida uburu guleme ha Babilonia.
2: Apocalipsis capítulo 19.
1: Lari ya katele aba nagambu ni hamala lisaragu grigi haguara ha.
14: Aleluya.
8: Lani wabungi ya salvaruni weri gudu na umbafu Laduga abusira kudaki lani wani luma isuruni siyadi lari uwe buhoruto agadi ibali nabo lau kusalukuri hagu ya kudalali hapara wabungu lani kutuamu
1: aba ya haguara ha.
16: Aleluya.
14: Aleluya. Magumu be la muda irutukumuleli
1: hati we gadri we ya yamutu hama gadri kata ya gabagari kia hagia aba hele mucho chile muarugu hudugu wa tenlo bungiyo le nyu bai lwaku lala aba harinyagu
13: itarala. Aleluya.
1: Aba tilagabu lariye guaba umala li yarafa luige lala bungiyo
17: rukuma uwayi kundilu bungiyo sungu guja le esedi dugali ani inebe la kum weyanya nimbrigini
1: agamba yatina kama hamuga hamala li saragu grigi kama lamuri saragu duna luma wayuhuru hereti agora.
13: Aleluya. Gumese lua bude me puingi ule sunti pa itabafu arue. Gunda goma, buiwa malau gundani, rua kie me uweri gune ilu, la tiga chiriha lidani la mari etumu gu. Aranse uladai, tau tadagra gu lino to finu, haruma ani miritu guya, minita lino finu gu, ipagare le sruti le habagare lani gubungi.
1: Abad lani ya guwang helinu.
10: Baburka, fulesi batinya ha misru ako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
1: Abad lani ya guwano.
10: Dimuri buri inaru miti, le lani ya guwungi ule.
1: Abad nahu duragun ligibu giang heliligia, abad lani ya guwano.
10: Madiga baile, lubuwe mbungi au kei buguya, hama bibiri guha afala rubani lugano te Jesusu, lun la bungyu bahu duragu. Uganu lela nirube kesusu, lida ularubunga, ligia uganu lelichu kwe sifri hon profeta.
1: Abad nari inisia luhurenyo, abalasali reguaba gabayu haruti. Leti awari habali, gumfu liti luma inarani, ligia liribe. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendagu. Amiri hati luagu kama ligia meri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye kie aba airi buruwa yuluagu. Ani ligia rigunye asubu direi. Fendi watadogu oto luagu mulau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadagragu linu to finu tu. Harutu. Haruma. Warinyu hagia hawagu kabayu haruti. Nyeye waba efei hamana tu. Afriya tuliumu lugugie lu. Lachu hagunia. Necha ni kutao. Apa me laguma duruni lau badu lani na guma dihani le lau tigrab. Aribi chokolo mebeiba ilida lagai lanari melikahi bungi. Beriwa yole iri le tuagu lida luma luagu liyadi.
15: Haruwa ite sun uruwa igu, habure eme sun abure eme igu.
1: Apa narihi aba angeli rara lida weyu. Le agua ragubai lau ere ihon sun dunuru ha ahama habaya sielu. Lariyega.
9: Higo ugu, onda rago kuma lung ome wala dina ragdu buingi. Ho kuma amuga hagari uru ego, kumati matinya ama bugunya ganyatinya. Hagari du gabayu hao sun ha awari habali. Hagari du sun hawuya ugu girigia, dantu ha idamuni kari ha amama idamuni. dangu nyiguri kinya kai waina mu
1: abat nari ni monstru ama lurui te gubo hau hanigu ondara gwenlu agenda gu lumale wari be lo gabayo haruti hamalani aba la dangu ni monstru uare lo profeta yeti lebuga adiga we milagru ligibu ge monstru dauburi milagru ligia eye dalaya me profeta ligia ha igere kwagi dabai ho gwalu labur de lili monstru hawag Udugu hagia tu liyawa Dandu ti monstru kei profeta yeye tiligia Aba hagunu viwa yulido lagunu le laubay watu gemeti luma sufur Ahibiri Aba hafara wagun tau efei To afuri hebon liyumulu kukien le warihu bayu lagu gabay Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig
2: Apocalipsis capítulo 20
1: Larige aba narihi aba angeli larai no cielo ge lau ligele fusule mebebe numa aba onwebu grigri luhabru aba larige duni angeli ligia dragon le binad heve le mafia baile satanas aba lagre guni logo miluirum aba laguru ni lidon fusule mebebe le nyei lubai la dure aba lichigo aba sei logo bena Lumeye dudugye la yalla nechanigu dari las gunu milu irum. Larigeme milu irum ligia. Ligira gudu ba logu murusun da. Aba narihi ni hala buriha ibiwa yobafu lu hagusara gudu nyu haya luagu. Ariye numutugye hawani ha meha adiriruba yechigu luegi hapuri chani lerenu bungu iluma luegi hadimu niha luagu Jesu Kristu. Ha mahudura gumbaya lu monstru ni tun liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la harunu. Aba narihi hasa aru lidage oweni lu ya habagaridu. Aba haruweha uara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti hahibiri hilagwanya masa arute lidage oweni darime larige milu irumu. Aniha furumi ya tibai asa aruni lidage oweni. Fulese watia suha gafara baya lida furumi ya asa aruni lidage oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu bayabungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma, luagu milu irumu. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la dauruniu. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyedha ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, Luburibu ani jibe baya kei lisako unte barani. Itra liye lubaiti, aba hafuri dun suda ragu hagia, lidange sun ubo. Aba hegeye dagu niflasu le nyei habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi abai lu, le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun inagubai. Mafia dile ye dubalia, aba laguru ni walidon lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profeta yeti. Asufuri lubanyei arie buweyo gulu sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluaku. Aba lagumu chagusielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waine mwanya hama nyibiriginya rara ligibuge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lari na ibagari. Aba hagusera wakudu hilagwanya. Logu brikate ileme hadugu bai. Segu leburu wanyu bai tida buri liburu tugui. Derege lumuti ya barana suha oiku bai elida. Derege la yagie oweni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gembanya lubafu. Aba ti hagusera wakudu logu brikate ileme hadugu bai. Aba laguruni wa oweni Luma habara hilanya lidon lagunu le laubai watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia, ligia libia mabai oweni. Ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lidon lagunu lauti watu gemeti.
2: Apocalipsis, capítulo 21
1: Larige, aba narihi aba iseri sielu, luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yati sielu, Luma furumeti ubu ani uwa alibu gabarani. Au huan, ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nusieluge, luma gebungi. Arasa ilia keyaba adari dagunyo lubata dari aba nagabu lari guaba umala lihere di sielu nye
15: ariha ba agana wati bungi uhada grige gueto lagana u bahama ani hagia balumuti nye bungi umeme bahama luligia la habungi te laraga haba isun haguira uwa alime onweni ni ayahuni ni iruni ni igairigu ladiga sigiha furumi ya tiburikate
1: abati lari yago bungi yo
13: ariha ba adiga lumuti sunkate iserime
1: ari yaga tigie
13: baburiga ladiga inare nuti dimuri brile ari ganyara ti lafie nunu waluwa
1: lari ge aba lari yago nu
13: sunha ladiga ni sunkate le au alfuwe dumo omene lagume seha Luma lagumu chagle sunkate. Le magura buti, nichu kubalung lulatu lida gen lise seduna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luaga. Ha agayi lubayi uribani, herisi lubay sunne lubay habihini ke halagate, ke nirahi. Au me habungi te, hagiye mi nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, Agafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugubanya hongu wariwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu le silvai la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
1: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaube ya sedu kopu, bui hau sedu, hagumu hon igei, abalaniye gunu.
11: Higabu narufu daru adari ibu, tolani mutum weriyo.
1: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu naluwaku waba uubu weiriti ani iyu ligia. Aba lagufu dini onwe buburu gu sandu tile Herusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu gu ligia lau larungu nga bungi. Itaraliya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungonga ti kai bidri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena geyegu lau upurugu ligia. Aba angheli lagu kaa bena. Lumahiri duusu tiribu ha ladiga wagu Israeli buruwa ya lagu buri bena. Uruwa ya bena loige ubo ila nyinge lubai la baucha weyo. Uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige ubo ila nyinge lubai lalida weyo. Dusu nye dubu lebu bariye ilulikia Lau hiri dusu lani Kristu apostolugu buriwa yuluwagu Nyenye yaba maburu golu luma angheli le Adimu na habai numa Lu la misuru hani uburugu Lubenari luma lubariye ilu Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu Bia milu bia saa kilometru luweiri Aba labu limigife luma linyo Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura hani bariyeru, iru wa wei gadri meturu, luweini segun ha misura gile grigia, lela yusuru be angeli ligie. La udubu le hasupe, la digu wa bariyeru ligie. Uburu guligia, la utigolu le timat, miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gudawati lebo bariyeru ligia, la usun luweiri dubu buiduburiti. Le furumieti, la u hasupe. Le libiyama lau safiru, le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau kornalina, le lisedu lau krisolitu, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau krisopurasa, le lionsu lau hasintu, le tilidusu lau amatisitu. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degua. Le tiburi lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungonga tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. La dega wabure mebungiyo, le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburugu ligia, la irungonga, luma gie weyu ni luma gie hati. La dega le guanarg luweni gubungiyo, ruti la rungonga lungu. Jesu Kristu ti li lampu ba iburu guligie. Heibu guba sung nechanigu hasal ba wanya banya lida li lampu iburu guligie. Aba mehanigu ni luruwe itagubou hawairi gunyehi. lulichi guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo, uwa baigie arie bunyehi. La nguba hawaii ligunecha ni gunyehi. La usung harisi, mebele baini kata vieti nyehi. Nile adigati kata ile uribati o geyera gwaditi. Hari guba ya buriwa yubayiri, tida liburu to lana ibagari to lumabu mudu hagiere guba ya belu.
2: Apocalipsis, capítulo 22.
1: Abati larufu do ángel iligia abadun harumatinu, leichi gube ibagari. Harubongati kei biduri, lida ge lala bungiu, luma lala mudun lafuri. Nyenye duna ligia, lamida go lemeri uburugu ligia. Ani luago bia loba duna ligia, nyenye lahi chaburitidi buwewe le ichi gube ibagari. Le agii dube dus weyasu, lida hirumi. Saghati la gindu. Leti lubana, serimi tilu la gara ni hon hon nechani. Ualime nikata nye ilu labu genla lenye na kubungi. Nye ibe ilala bungi, duma lala mudu lida uburu guligio. Abame, hakudu rogo lani gulu. Hagagi budaguba, luma bungi. Nye ibe gine liri hereberu. Ualime aria bunye. Hagana uti nye Memegi iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wenye. Ladiga larungonga dagaduba wabune mebungi yu hao. Aba me haruwe inha sunda. Lari gie, aba lariye kungangheli ligie nu.
11: Inari niti dimuri brile. Ani gayara ti lafinye runi waluago. Ani wabune mebungi memele ichi gube dimuri hon profetagu. Ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere duhon lani gumadise.
6: Ariha huma. Anate madisa. Folese watile dugu baikasu lau lugano te bungiu le buru yubeti da liburu to.
1: Au huwa agamba numuti. Arihe neiburi kate ile. Ani lari genarihi ni luma na gambu ni. Aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu. Aba lariye gunu.
11: Madiga paile. Lupui bungiu au kei bugui hama bibiri guha profeta gu. Hama sun ha dugu banya gasu lau le buru yubeti da liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
1: Aniya katigia nu.
11: Maramu dapai lugano te bungi le buriwa nyubaiti da liburu to la duga garafa li da lumla gufriru. Igira banya ha uribe banyalunga sigiru adago uribani. Havie banyalunga sigiru lida havie. Anga yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lu bungi ugunfuli meme hama.
6: Aha, madisa liniabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi nishu uninu ka aba segumbu ikati le ladudu bai. Au alfa bai luma omega, furumi ati luma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
0: Fulesi watinya ha achibu baru hadarago, lungaricha huma lung heigi lidagi limtingwewe lane na ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
6: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula sumtere gudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au ladugo wagu uruwe Davidi, Aungia warugu mabon to lani na binafi.
1: Ariya katisifiri sandu tuma adari.
16: Higabu!
1: Legia gabu bai, ariya gala.
16: Higabu.
1: Le magre bubai, nyubai la. Le busia ti gurana lita ge duna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu, le buruwa nyubai tida liburu to. Weri dinumutia loi kate ile. Leichu kutilamu kate ile, lagawa dagudu banya bungiyu, ige iha wagu banya, laburu hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano te bungiyu, le buruyo bai tida liburu to, lagidaru bai gine, lufana lidage li, tidibu wewe lani na ibagari. Luma, lidage uburu gusanduti, leburi wagu bai, laburu hoa tida liburu to. Le, asubu diragudu ba liburi kate ile, aninya gati,
6: Aha, madise liniabi.
1: Itarala, higabu, wabure me Jesus. binilang wabureme Jesus Kristu sung huguya itarala.
18: Ugano boi tile laburi habay Mateo luagu Jesus. Kapitulu aba.
19: Aniha hiri bayi lagucagu Jesu Kristu le hada gebay mehe ladigwagu Dawidi lumo Abraham. Ayaha lagucagu lumage Abrahamu lumo Dawidi. Abrahamu lugushi bayi Isako, Isako lugushi Jacobo, Jacobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugi hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salomon, Salomon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Dawidi. Ayaha lagucagu lumage Dawidi lumo adangruni Babilonia. Uruwe Dawidi tuma tomehe lumari uriasi, Hagia lagubri gubaya Salomon. Salomon luguchi bei Roboamu. Roboamu luguchi Awiasi. Awiasi luguchi Asa. Asa luguchi Josafatu. Josafatu luguchi Horamu. Horamu luguchi Osias. Osiasi luguchi Hotamu. Hotamu luguchi Akasi. Akasi luguchi Esikiasi. Esikiasi luguchi Manasesi. Manasesi lugushi Amon, Amon lugushi Hosiasi, Hosiasi lugushi Hekoniasi, haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangra waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adangrani Babilonia, lumon lagri hon Kristu. Hekoniasi lugushi bai Saliteli, Salateeli lugushi Zorobaweli, Zorobaweli lugushi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Jacobo, Jacobo luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasal Baragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Abrahamu lumo Dawidi, kotoro se lumage Dawidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, kotoro se lumage dan ligia lumo lagri yahon wasalbara gule. Itara lian ligabri lagri yahon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunun, Aba tadari ragutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose. Mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria. Busere gutu ligirunu. Michigu gatiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate le. Ligia la rufu dagu aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi. Aba larinya gwa lun.
20: Jose la bunga wagun Davidi. Manufu de Gabalu beresi binunu Maria kesi gumani. Adiga iranu le lubu itagara juni. Lumo ni asifi risamu liabi. Tagari di baba iranu. Aba mebichi mu niniri Jesusu. Itara luba liri la diga la salva rubanya la lumutu ni lida di hafigo.
19: La susare dubai sun kate le. Lo lagunfu liri dumure le larinya gubai wabure me bungi liumu luge profeta.
20: Babagi na tupa aba niburu ito toga ni ngiri. Aba metagaridi aba iraki. Emmanuel ligia baligi. Mini la iri ligia. Bungi umama.
19: Dale lagago dubai Jose lidage uene di ligia. Aba ladigo ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri ani furumeti tire. Aba lichugu Jesus luago.
2: San Mateo capítulo 2.
19: Lida fulasu le giri be Belém, lumuargu Judia. Yen lagri howe Jesus dame le Herodes la urui be lida fulasu ligia. Abati hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo le nyengye lubei labaucha weyo. Aba haliga daha hariyaga.
18: Hageisa haru ite huri ulea agu da houbei. Ariha omaru luarugu ma loige obo le nyengye lubei labaucha weyo. Wayabi ya luwahu drogulu.
19: Dale lagambu ni uruwe Herodes kate ile. Aba medera guaga daha alila hausu Herusalena. Abati laguaru honsun habuti gufadiru gulida hafinha huriyo Hamaha arufu daha bale lirudu Moises hongrigia Aba laliga dagunia halia balan lagriya hoa Kristo Aba harinha gulun
1: Belém, lelumu aruguba judea Ladiga itara linha laburidini profeta Buguya Belém, lumu aruguna judea Buguya abalida geoburu guweri gutimati lida amuale Lausun binyira La diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube lo nigiruninya numutu ni ha Israelina.
19: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu da guarugu. Aba laliga dunia luagu ti ma dan le tarufu da guaga le warugu ma tungu hon. Aba ti lona hani ya Belen, larinya ga hon.
3: Hei ba, aba me halu hani irahe le buidu. Dame le darihu mali, hawisara name. Nyundu namu aginye ahudura gualu.
19: Larigea, hagambuni aturi hete waruguma lereru urue, aba hodi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubei labaucha weyo, aba tidi haba, dari taramu loge fulasu le nyenge lubei irahile. Dale harihinu, wugiri ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti lehe belu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahu rechunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisarunu wa lida hawenedi, luma giribudu hama nyenge lubei Herodesi, aba hagiribudu harigon luege amu uma. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dagu aba lani bungyu anhele lungu lungu Jose lida luenedi, aba larinya gulung.
20: Saraba, warube irahe leta usu luguchu, anula haba hau ehiku. Aba meherede lunyeni, darime nabisa lunyeni, ladiga lalu ahali Herodesi irahe le, lulafarune ilakudu.
19: Aba ti lasaru Jose, aba lanigani irahe tausun luguchu ariya buligia, Aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagunfu lirun, le larinya gubai bungyu liumu luguge profeta.
20: Sagana mutimiru Egipto gini.
19: Danle la dari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganyido, aba lona ha afara guanya sunyirahin ha biyamati irumu hau lun unabu. Ha aganobe belen luma sunfu lasu geyegulo segu dale harinya gubai chuto lagri honu wa irahe ligia itere lien lagunfuliru le labure bai profeta Jeremias
20: agabuati lagura ha aba umala lirama la ome bu igani umala ligia umala lirake toyamu bu harigi irahe
19: Lari gelon Herodesi, aba liabi aba lani bungyu anhen lilu Jose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulun.
20: Saraba, barubai iragu le tausun lumuchu, giribu humaha geiru Israelina, ladiga hilagu aha abuserube ameha afarni iragu le.
19: Aba lasaru Jose, aba lanigani irahe tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li Jose luago arkelou la agumadihe bai hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun lidi nyehen. Aba larinya wagunu walun lida uenedi lu lidi Galilion. La chilirenyen, aba lidi agano walida fulasu le giribe Nazarete le lumu arugu bai Galilea. La susere dubai sun kate ile, du lagunfuliru le harinya gubai profeta gu luago Nazareti na la Yesusu.
2: San Mateo, capítulo 3.
19: Lida udan ligia. Aba le abi Juan le abadi se habai apuriti lida fulaso magaira wati hodia. Aba larinha go lida la puriti ha.
4: Asakri ha huma. Nadiga yarafa le la ruin ha buingi.
19: Juan le ligia le wago be meha la buriha profeta Isaías itere.
20: Agam huwati lumala li aba kiriya agur halida fulaso magaira wati itere. Arasa kuma uma lubaba bureme. Karakuma uma suruti lubaba.
19: Lautu lura kameyo la dera kuhuang, liabi la griga lirana wa guero, chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puriti ha. Danti ha le hagufesaruni hafigon, Aba labadi serunia lida dunale giribe horda. Danle larihi bei huang lagu sarag haya la grigia lida gete hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu ite luha badi seirun. Aba larinha guhon.
4: Arasan hewe huguyele. Kasa avisa rubalun duhanura halue lanerime abai chuni logu figa ule lumbe liabui. Ausere huma abuidu. Arihua la mgafurangu logu asakri hadu la. Masami naradugu huma idagwa ladugu wagun Abraham wagi ladugu nariye he hun logayara la ladugu buingu ladugu wagun Abraham lida ge dubule aranse harawa lo lachu hun titi buwewe ani sunwewe le mabuidu tili chenwoti abalagudu au lauduna na badi seru arufu de logo sakri hadula ahi tele lumbu ile binarigi labati seru badun lau sifri sandu luma lau watu gemet Gabafu tinoi dari lung madina na ni luna nugunu ligei ni lao. Anui haru lichobu lien luhaburu. Laruma da gudubai tirigu, aba me lanua dahani lida ge sagadi mabai hali. Aba me laraidu ni tirigu, gudalai me sagadi le mabai hali, lida watu gemeti le menyi kuchadibai.
19: Danle liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bai horda, le nyen lubai huang lu labadi seiruni. Mahati ya behuang labadi seiruni, aba larinya gu Jesusu.
4: Au lungu boi babadi seirunenu, bugu ya lubo inyumbu inu lungu na badi seiruni.
19: Aba larinya gu Jesusu lungu.
21: Itara luba kwento, laduga lungu ti wadugu nile lubai bai bungi.
19: Aba labadi seiragduni huang Jesusu, lari ge labadi seiru Jesusu, aba lafuri duduna rugugie. Sodi ni aba lahunre chagu sielu, aba larihi ni Jesus susifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu larinyagu aba umala li sielu gya.
20: Ani halirio ni hinsi ebo inu, le awwe ome gulanugunda.
2: San Mateo, capítulo 4.
19: Aba lanigu ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magira watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumaigiga. Aba lalamachun. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchagu ni. Larinya galun.
22: Ahen liru bubay bungiu. Saligu agitabay dubule feime.
19: Aba louna bu Jesusu.
23: Tarihane leneno bungiu. Mama rugby tau fain habagir de grigia. Abagir to bagin lau sun tumore le larinya go bai bungi.
19: Aba ti lanigo ni mafia Jesusu Jerusalem. Uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ra gaduni tabulu gu templo. Aba larinya go lun.
22: Ahin virubu bai bungi. Chuba ba ya ge luhuna bo. La diga tarin halere ru bungi. Larinya go bo bugi hon lani angeli gulun huni girunibu. Anega bati buhaha buru, luma chogera bulna bugudi luagudu.
19: Aba luna buni Jesusu larinya galun.
23: Anega tugiye lenero bungiyo, mausha kuboi babure me bungiyo.
19: Aba lanega ni mafia Jesusu luagu aba ubu inyuti, aba larufu duni sun aruwa ihani le ubawa kuboi lun luma buri luwairigu. Aba larinya galun.
22: Nichi kuboi sun le bung, aha buahudura huanu.
19: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
23: Disse ba noi mafia. La diga tarinha re lereno bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahu turokuwa. Lun ruguba ginye beseri vida.
19: Aba ti la disse du mafia lue. Aba hayabi angelu gu eseri videi. Dale lagambu bai Jesusu lo aguanihe la huang frisirugu. aba lidi lari gong Galilion. Meredeti Nazaret, aba lidi aganawa Kafernaumu, aba fulasu le laruba iduna lida hagele rasa ha Zabulon luma nafetali. La susre duba isun le, lu lagunfule rule la buriha bayme Isaiasi, le mehe profeta le arinya gubay.
20: La geira Zabulon luma nefetali, lida luma lubagi barana, luegi ulgule.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: li dan lowarago ita ragin yala rufu da ha wairi baila nungun wa yaga tasiyelo. Na iya hare hon luwago ahila mabuidu li gabri hauseron sarago wai yaso hawe ya rufu da ha tinya li lirudu moisese hama fariseo me belbadun li don laruwe ha bungi yusiyelo. Agamba huma li luwago rinyo waguwa li lame ha hon hagucheko lu mafar ha huma. La diga furume warig lan le afara hati la siya dariwa bala. Kama lomo narin hare hon luwago furume warig lan le agayindi ti luma gurigi ya lile di la gusera guduwa ba. Le yanegu ti lu gurigi ya lile di bidio wa tau luwago inye uma lomo mafio gati. Itara liya lubaiti ahim banunga bidebe se luwago lani bungi yo latari ba unyeng ababarita guni luwago nihi lan kate li dan furume warig gurigi buba. Igira bai le lubai bedebe hani nyin ligi bugin latar. Aba me bidi arandara luma gurigi ya ligi. Larigie me ti, gayara halime bagiri budun luagun latar ichi gai bidebe se. Ahia bunsera aba gurigi la nungu nibu ligi bugin lurudu. Beluba lidun uwar ni luma, luago hei buguni wago luay le deregeru nibu lun agusere guduti. Le deregera bu me agusere guduti lun sudara, aba me badawirun. Ninaro bau, Mafri dupa di gulan yingin ya dari bafayero ni lagu mohon gawana. Agan bandun luago arinya wagua lilame ha. Magabara ha huma. Au narin hare hon. Luago furumi gwari gulan le awama diruto aba wuri. Agabara ha li tuma didas lanik. Abun lubaiti la fuigo gito bagu le bonwene. Sagabai. Fui bai buwari wa. Buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sige lau bidin lau sun bugu bu mafi yukati. Ahin buha bu lubai le bonwe ni afiwa gudupa di bu. Durubai. Fui bai buwari wa. Buiti mati lu leferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sige lau bidin lau sun bugu bu mafi yukati. Arinyo waguwa ti mehe ginye luwagu furume guwarga lan le igiru tu lumari. Lung ti lichi gung gara da lani na igire gunito. Au narinya hane hon luago furme warga na wuguri igiri tu lumari. Ahi mama lubai la diga tagamare don ligi buwagun. Aba tagano luma amu wuguri. Adiga gada lumutu furumi yate wuguri agabara hane. Leginye agamari ditu wuri igire warga la diginye ginye agabara hane. Agambad naginye luago. Ariya wagu walame ha hon ha gucha gu lun ha gunflirun lau lel hariya gu bai lau afinyaru ni ligibu gine bungi. Au nariya hane hon luwagu mon lumuti la hafinyaru ni kao wagu. Ni luwagu sielu la diga ligia lala na bai laruwe ha bungi. Ni luwagu muwa la diga ligia lebu bai lugudi. Ni luwagu Jerusalem la diga ligia luburu gu tabai waruwe ite bungi yu le wairi gu bai. Ni luwagu hichego la diga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uwagu. La diga furumi gwarigu amu kate hariya gu luwe lira luma ginyati mafia. Aga bandun luwagu ariya wagu wa lame ha. Agu luwagu agu, ari luwagu ari. Au narihane hon. Lung magu yugudu huma uribani luwagu uribani. Lubara gen lira. Ahin ichi kakurigi ya gufu deni luwagu aba logo higibu. Ruya humile aba obo lung. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwege ya hisimisi. Igri humile lungi ya lanugunu habite. Ahin la fosira aba gurigi ya lung hanugu aba nuguni luwagu aba maili. Baru humile luwagu bia maili. Furumi ya gwarigu le amuri hati aba kate huma. Rohumi lun, michi ka huma igiye hanaga luwagun le afure dehate huma. Agamba dungi ye luwagu wariya wagu walame ha. Hinsi labu madabun, liyere gudame bagani bun. Au narinya hare hon. Hinsi huma hagani hon. Bini huma ya meha inya ragubalun. Adiga huma buiti hon ha yere habuba ye hon. Afure te hugia me lubungi yo, awago ha anaba gubalun. Ha uriba bai auseruno. Itara luba li rahanyi huma hugu chimbungi le siyelu bai. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uriba tin. Ona halei huya dandu hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahin harigubanya lubai hinsi ha bu banya hon hinsi da hon kaba ke fa yete heresi biro luago lira adega hamu tegen ya solu frite ha gu bra ban le license no goma de iter ai hon gu yin lu bay ha ma da go ha bu sor wa ka bu ite haru tu bay lau lira ibi ni ha ibi di ha bu banya lu bonge yo adega hamu tegen ya uwaru gu ha ma lu bay ti kaisi uwaru wala ha gu si bonge le si lu bay
1: San Mateo capítulo 6.
2: Aba la sigiru Jesus arufu da hongri ge wubo gugia larinya ga
0: goni ge huma loy hadug kate buiti ha gibu ge ngri ge lunru hari hun ai hadug itara ni shu bai hagu chi bung yo le sielu bai afayer wa ha ha ige dame lu bai hidara go aba go demeti masubu dirago da huma ilunsum ubau kaise hadug ha biango banye gibu ligil siru go luma umadarug agiya hadugni lira lunru go hadumar haguri gi buidu hawag ninaru haw lagu laula hadugni lira ibi hamali hafayirwa dalahisi kuma bakate lugu demete masubu dirale ni besi bumada adaga humai labu gen libi dewa agu chi bung le ariu balin le hadugu bai labu gen libi dewa lishi kuba hafayirwa Tagin ele hafuri don lubungio. Mitara huma kei ha biango banye kipo ha hinsie pen hon lon hafuri don rara tida ha ligilisie luma lida legeye don uma lon harihi ni agurigia. Ni naru hao. Luago lau la hadugu ni lira ibiha hamale hafayiru waha. Tale hafuri don lubungio. Belogo mahirumu rugon. Daruhu maime hubenari aba me hafuri don lon hagushi bungio le labu go bai huma nye. Hagu chi meti bungiyo le arihu balin le hadugu bai lidan limani lishu guba hafayiru waha. Lidan le hafuri idu, magu yu wagu da huma di muri le malati kei hadugu hai bidi habu banya lu bungiyo. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumreha. Mitara huma lubaiti kei hagaya, ladiga lubane ke hafuri idu lu bungiyo subudi lali kala habu senrubai. Itara lupa lupaiti hafuri idu. Wawuchi bungi ulesi ya lupi. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubo wega feng to lani na sagu wei uwang ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ki ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uwang. Migira bawa lu wabur halidu wawucha wakuni. Dise gudari gu bawa loy. Laduga buguya le aruwa ha bay. Buguya le sunti bay gabafu. Buguya le wairi gu bay lun sundan. Itara la. Itara liya lu bay ti. Ahan ya ferudu na huma amo luagu uribati le aduga hamali bay hon. Ferudu na lubadu ginye hagu chi bungi le siya lu bay. Ahan uwa ferudu na huma amo. Uwa bay ginye ferudu na lani hugu chi bungi yu hifigon.
2: Aba larinya gu Jesusu.
0: Uguya, tame leha yunaro. Noruta huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lurugu harihi nigiriga lau hayunaro ya la. Ninaro hao, lagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ayin huguya, da leha yunaro, shibahu mehigibu. Aranse kwa huguya mehungua. Mefeha mamu kagiriga lau hayunaro ya la. Ugu shiruguba bungi ule marin hibe ige fen luago hayunari ya la. Aba meti lichugun hafaye iruwaha. Mondara kwa huma irisi ni ya ubuwa gulenye lube gayara la hahi chun hamutiri ani gagahu da diligi ya kate. Legin nyehi lube gayara la he belurun hiveru tiyan lu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu lenye lube sinya la hahi chun hamutiri magahu da diligi ya ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladega lenye lumuti hirisi nyenye unginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago. Harugu waga bai ginye lao sumbugubo. Kama lumu ahi sandi lubai bago. Lida bai luburiga sumbugubo. Ani lubai ti luburiga lubai lampu le bida bai. Ida ti malubati luburiga. Uwati ni aba gayara ti leselwe dohon bian yubudirugo. Ladega linsia doba aba hadagi lumu. Liyere gudame le abalun. Uwara kwa pe luma aba hata gie. Lishi ke me bere se ni luago le aba. Siyate le seri dunu wa lubungi yo luma lun sainso. Nari hane lubaiti hon. Madihere huma luago kabala heiga o kabala hata lun habagari dun. Ni toago dawu to lumbo hadoru no. Mafuna ke ke begi timati bagari sige lau egini. Ke begi ugu bu sige tak dawu. Arihe huma hontu nur haa mabanya garaba lirugo. Mabuna guhanya, malubaha, mareidu hamaya lubaha ni lida alagai, lausun lira, roti haguchi, le sieluwe egini hon. Mafuna gege begi timata, sigu hau dunuru. Kage hida genga yarabe, lishu gumbia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarime be lafa gun luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida linya la lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nime huruwe salamo lau son luwende gu, mewende ti meha la dagra gu kei fulure. Ainti dogwa gu dalubali bungi yu hidru itara leo, uguinye bai lahucha, haruga yebe lagu dunya. Gubu mesa lidara wa un logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti ariaga, kabasa waiga o kabasa wata o kabasa wadara. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumbri kati le haritago. Ahin huguya, anihin hugu shibungi yu sielu le subudi habubali kati le hemegi rubai. Alu hahumai larua in haluma lirisha bungi furumia. Aba melishi kunisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubaiti luagu haruga. Latika barulu mutigine haruga li diheri duna luma guwa. Buidiru guti, lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
1: San Mateo capítulo 7.
2: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige wubu wa guginye.
0: Mishika huma haduro amu. Mishu guwa lamu guginye hiduro. Latika keili gabiri hichiku haduro amu. Ita la roba ginye lishu guno wa hiduro. Le au bai ha misra ha, lau baginye la misra ha bungi yo. Ka wago haria kwa ilirara ife le lida bai lago hibiri, ani masandi humote durusu le lida bai hako. O ka wago haria galo hibiri, sagane ilirara ife le baguru go bai, ani halu aba durusu lida bagu. Biangu watigibu hugo ya le, sagahumi durusu le lida bai hako furumie, itara luba ganyara la harihi buidu lo hasagaru ni ilirara ife le lida bai lago hibiri. Mishika humei kate isagarati hongonli. Migru humei meginye hani peru la hakibu ge buiruhu. Dikugu wa hanyali, karaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishigun hong. Halwa ha, aba mehadariru. Danhuma luago bena, aba meladaruni lhuba. Ladiga le amuri hati, ibihati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida angele ishiku ti aba dubu lun lisani dale la muri hafe luma. O lichu gon aba onheve lun dale la muri ha udere luma. Ani lubaiti lau lubai son uriba huma. Gichi ga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi lichi ga hugu chi bungu le selubi kate buiti hon ha muri hatinye luma. Son ada lubaiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. La diga ligia la niña gobe liluru do Moisesi toma halibru profeta go. Beluhu ma lida gien bena le burura bai. La diga bena luma uma le anugu bai gurigia lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tiya lida gien. Ahin ti bena luma uma le anugu bai gurigia lidon I bagari le magumu chaditi. Burura linya muruguwa mi betinya adari ruti. Goni ki huma hawe profeta gu jia tiyan. Hanyubi banyan hun kei mudun bogu digen habiti. Ahimuna da gien itra hanya kei animali gu ganyi tiyan. Hugu ya, gayara bai ha subu diruni ya luagu leha digu bai. Maluba hou tu bai bai lidange hiyu ni igu titange guribi yu. Sun lu bai ti wewe le buiti, buiti lin. Wewe le uribati, uribati lin. Wewe le buiti, sinyati uriba lan lin. Wewe le uribati, sinyati gien buidu lan lin. Sun wewe le mabuitu ti lin chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagia luagu le hadigubai. Mama son harinyo gitianu, nabureme nabureme luhe belurubala li donwaruwe hanile sielubai. har gu ban ya dugu bali lugun dan nugu ci bungi le sielu be belura dame la chilurun weyu lani na gu sere gu duni saragu ban ya ye gu tienu wabureme wabureme apuri ci hoti wa meha ti lagu biri saga wagia sifiri uri batin lidan biri adega wagia saragu milagru lidan biri aba meti nani gu hon e bidi gu boyen dan nu disse romano i hugue le adagu be uri bani le agam butina adiga le le nu bai bai itra linha ke ya ba uguri gu fona dati le adigo bai luba ligi bogu du abali abi go huya abali yuro duna fugu wa garabali to agu muna to guya mui gu du to la diga lo agu la du bu ta bu nu a hinti le agam butina gamalu ma dingu lu muti le nu bai bai aba uguri bidio go tau ligi le abu nogu bai ligi bogu sagon abali abi wo huya inyura duna fugu wagarabali tu agu muna tuguya mala nari metaburu ha.
2: Dan lasu rube la dimure ha Jesusu, ma luweiri hani grigye laule la rufu daha bay, la diga laula ubafu la rufu daha, ma makai arufu daha tia luluru du Moises.
1: San Mateo Kapitulo 8.
2: Dale la rai rube Jesusu luege wubu, saragu hanya grigye afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura, aba lahu drogu ligi buge Jesusu, aba larinya gulun.
3: Nabure me, abu busien gayarati barei dagwaga dinina.
2: Aba ti laguru Jesusu luagu lo luhobu, ariyenge ina ligia.
0: Busien tina, arei dagwaba.
2: Kei larinya gu itara, aba larei dagu sandi ti ligia, aba larinya gu Jesusu lun.
0: Maniga baitia nikaun, nyudurgu barufu dagwabungwa lu fadri. Rubei me debe se le wagu bilarinha com Moisés. Lunharihi ni gurigia luago arei da guadi bula.
2: Dale le belo rubei Jesus lido fulaso le giriwe kafara na umu. Aba le abi aba gumada romana lubaron. Aba la yumra gulun itara.
4: Nabure me anihin nubuin ron lau sandi le deregda luma sarago gariti luago.
2: Aba larinha gu Jesus lun.
0: Neibuga agara niha lun.
2: Aba lona bugumada.
4: Nabure me, madinat na lu bebelu runubiu. Adinya gugubai dimure ya, aba me larei da gunubui. Narinya gubali lira ladiga au labu genyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labu genya na gumadiha. Dale narinya gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narinya gulu aba lu liabi nyubuiti. Dale narinya gulu nubuin lu la dugu furme gwegu katei adiga lumutsi.
2: Dale lagambu bali Jesusu le larinya gu bai gumada ligia, aba taweiri du lanigi, aba larinya gu honha afala rubali.
0: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Narinya hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubai la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lubai la luda, aba mehanyuro eiga luma Aburamu, Isaku, luma Hakobu, lida arui hani le sielu bai. Ainti haya be lumba nye lida hamarui hani ligia hasaga ruba bau gudin, aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga, aba meha yahu waha, aba me lakini hahari le lueri hagari gu.
2: Aba larinya gu Jesusu lugumada ligia.
0: Bai babubion, ladaguba le wagu bai bafinye rabun.
2: Aba larei dagu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubia Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruo. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiruo tue, aba tasaru, aba tagumeseru eseru idanya. Dale lagunye dube, aba hanigu saragu grigia haga wago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasaga hanya sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Arei da guaga de lanya sun ha sandi bai. La susare dubai sun le, lo lagunfuli rulemehe wago bai la dimure profeta Isaiasi, dale larinya gubai luago Jesusu.
5: Barulu huti wa sandi, gidale wagari.
2: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lao, aba lichugu dimure ilun hanyu rogun lo bafuru guduna. Aba layara fadu, aba arufu dhati liliru du Moises lu Jesusu, aba larinya gulun.
6: Maestro, busiet na falar ni bulenye ilu mutu bide.
2: Aba longa buni Jesus, larinya galu.
0: Dari tinha gasiga muhu yulu hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru. Ahinti aule uguri gara uwergoti. Madarit na ni halia bala na bala shagodei nichuga.
2: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulu.
6: Nabure me, busiet na falar ni. Larigeme longa nuguchi, buna neime, aba me na falar ni.
2: Aba longa buni Jesus, larinya galu.
0: Falaba no cuento, igra banya hilagua en el lunjabu ni niya hegeburi.
2: Aba ladi no Jesús tida ugune, aba houdi lani discípulo guluma. Sodini aba lafura gu aba garaba liheret, aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesús, aba hagagu dahani lani discípulo gu, aba harinya gulum.
6: Wupure me, sefubawa wadibira gua.
2: Aba lona buni larinya gahon.
0: Kasa wa uhanuhu deda. Logo atafinya hugi ele.
2: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri duhanigi, aba harinyagu.
7: Kata isawu girile. Agamba lubalen garaba li luma barana.
2: Dale la chileru bay Jesus lo bafurugu duna. Hagero gadarana. Aba hafri du biyama uguri ya gabu sandugia. Aba hayabi loagu. Biyangu bay hagia. How yenu sifiri guwuribatia ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigari grigia lidage umaligia. Abati haguara hahariaga.
8: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu lire ubungi. Biyade sanga sufiri lagidwa lubare gilidane sufiru ni.
2: Yen yenu sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura gu sifiri guwuribatia hagia lu Jesusu. Hariaga lu.
9: Aha, basagara. Ikira balu abeluru hadung biruga.
10: Aha, bure me fulasei bawa.
2: Aba tilerinya gu Jesus uhong.
0: Hei bati hadung.
2: Aba hafri du sifri gu uribati hagia hadage uguri hagia. Aba hebeluru hadung buiruhu. Aba hagura gu buiruhu hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufuda dagun. Ha onigiru balia buiruhu. Aba hei bagun. Dale hachiluru udubu, aba habahu daguni le asustare dubain hon buiruhu luma hon wuguri ya habuga hawagu banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gian.
1: San Mateo capítulo 9.
2: Aba ti ladi no Jesusu tida uguna ituguya, aba lahin yuragun lo bafuru guduna. Aba latiliri lagayron. Aba hanigu aba uguri maibugu tilun rong tida lubarari. Danle larihi bali Jesus luweri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
0: Raguba gurasu nirau ferudu na wati bifigon.
2: Yenye nuti hada gyarufu dhatele lirudu Moises arinya guti hongo rugu.
11: Anaba gunyengu uguri le bungi lo dimure le larinya gube?
2: Kaiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
0: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gu bai larinya waguniwa, ferudnu watibifigon o disaraba baibu. Naruhu daliti hun lwagu gabafu na, haule uguri karau warguti lun ferudna na figo.
2: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
0: Saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
2: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi duhanigi. Aba hichu guweri guni lubungi luwagu lichu guni ubafu le honguguria. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina, au le giribe Mateo. Le aburiha baluon libruto. Agubriha tina meha lisensu na gumadi. Yu niya lida nubara lanina agubriha ni weyu ligia. Dale lasigri bai Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
0: Falabana.
2: Aba nasaru, aba nafalaru ni. Lari gina, yun liya Jesusu eiga. Saragu haya ginyati ha agubriha bale disensu na gumadi hama amu gafigo uti eiga luma uwara hama lani disipulu. Dante le harihi bali fariseo gu kate le. Aba harinya gu hon lani Jesusu disipulu gu.
12: E dali a salegui bai com maestro hama gubra tinha licença gumadi, luma hama amo gafigon tinha?
2: Aba la gambo ni Jesus, aba la rinha guhon.
0: Amagatinha banha, me megiru tinha surúcia. A sandi banha, agia megiru banha surúcia. Furende humei kala la nichigo bai leu wago bai la rinha go bungi yu tida lereru. Pusente ne lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama ni abi alu hanya hari chago banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo tia lu hasan siro ni hilikabri hausero.
2: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinya gu lu Jesusu.
3: Asa wagi ya hama fariseo gu ayunara wabai sarago. Ahanya bani disipulu gu mayuna rutinya.
2: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
0: Kayara tifunagi ya hiru nyo hama misra huwa tialido aba maria y dalea ni hala adari ya hama nyi. La chiluru baweyo lun luwa dun adari hama egi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. La dika dame le tadinyo ragun to deregiru bon aba me ta khairi da gun to nyuluharu bon. Aba ti mame ati laweri dun khairiti. Sinyati ginyan teseruno diwen to isergiru lidun guero le binadu hale. Ahen ya digo itara Aba me la fonchi uguero dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti uguero, feri diwa diwen. Ligia lunti luba iteseruno diwen iseri lidon uguero iseri. Itara luba le seri vidon biyangu bai.
2: Da nyenyen luba i Jesusu, arufu da hei sumburi kate le. Ligia liabi aba abuti hada ye hurio. Aba lahu drogu ligibu gyan, aba larinya gulun.
13: Sun le tome nisani. Gak malu mau abu nyendu lu bisu ni buah butu aku. Tago yugu ba.
2: Aba Lazaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu. Nyenyong ti aba uri uma de sanditu, dusu irumu tau lo lese ha hita ti dagi. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agi, aba taguru lu agu taru la deuragu. Darinya gatung gorego.
14: Lahuru gula guhuru. Tago la deuragu. Narei da guba.
2: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinha gutun.
0: Raguba buraço nirau. Arei da guadi bu laduga bafinha.
2: Luma ge ora ligia aba tarei da gu. Dale la tiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale larihi balia inya hatinha aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahu ha. Aba larinha guhon.
0: Urih mayagi, mau engiru irahu to tarumugunya.
2: Aba hehera halau. Dale frigi delanya sungrigia. Aba lebelurun. Aba larga duni tuha buirahu tuguya. Aba tasarun. Aba laburu chaguluago le asustaru duba ilida sun fulasu ligia. Dan lafri duba Jesusu nyengia. Aba hodi biama ugurinya. Marihi tia larigi agura heina itara.
15: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gudavidi.
2: Da lebele rubai Jesusu muna don, aba hachilere marihi te hagia lumon, aba larinya guhon.
0: Afinye ton sanloagu kayara la narita wagudunu.
2: Aba harinya gun.
3: Aha, afinye toa wabureme.
9: Aha, nabureme, afinye tiwa.
2: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinya guhon.
0: Itara la keiligaburi hafinye.
2: Aba lefege chuhagu, aba lere du Jesusu hawagu lu houchu lu masubu diruni wala luagu ligie la agara niya bai hon. Kei hafri du nyengia, aba habahe da guni le la digu bai Jesusu lida sun fulasu geyegu lau. Danle afri deina hama, ligie hayabi fiu grigie lau aba uguri marinya gaditi, gawagu ti aba sifiri uribati, aba hayabi lau lu Jesusu. Lari ya lasagaru ni Jesusu sifri uribati ligia luwe maria gaditi ligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia. Aba harinyagun.
7: Marihi nyahagi divalipele hageira israelina.
2: Harinyagati fariseo gu luago mafia lale habuti sifri uribati ya ichugube ubafu lu Jesusu lu lasagahania. Eibuga lumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehenye na tida haligili sihuriyo, apurichi hei uganu buiti luaguti aruweha nile lani na sielo. Areida guagadeina sun liwiri sandi luma gariti. dan lari ni grigia aba hagude me dagulu la dega ni diheri hama magura su hagia kama mudun hamoni riti aba lariya gu hon lani disipulu habugri grigia hagia
0: sara gu hanya grigia busenti hagamu ni ugano lagu tia salboroni le linar katei gibeti lunti la luba hon ani logu tia nadag mitin Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanaragi mitinya lun halubaha.
1: San Mateo, capítulo 12.
2: Lo agua aba weyule mera guagale, eibuga inelien Jesusu hama lani disipulugu labad na guanade. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile we trigu, aba heyini lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu,
12: Anya hati abani disipulu kwa diga wadagmanu le mon lumuti la digan lida luwe yuri ya mera aguni.
2: Aba lariya guhon.
0: Maliha gidun saan lagu leme hala dugbe David lagu apadan. Dan le lalama chubay ligiye hama haa uwarabanya luma. Aba le belurun tidan luba bungiyo. Aba leigin tida ke finto sa agrabun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligiya ni haa uwarabanya luma. Fadir guruginya no lun heiginu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo lele dugu bei Davidi, ligibuge bungiyo. Adi maliha agidu tida liliru du Moisesi luagu na dagi miha mafadri gu tida luba bungiyo lida luweiru emera guni ani mama figo. Narihane hun luagu anihi la aba weiru guti sigu tau luba bungiyo ya. Kugu ya, uwagili gufuranda humani le larinya gu bei bungiyo tida lereru. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gudunga ni malugu no. Luhamuga kufuana da humani, madume hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu mayani kata uribati. Kabafu tinagin yao le uguriga reu warigutil, lunaiye guni kabalaga yara la duguni walidan luweiri emera guni.
2: Aba lidi Jesusu yengia, aba lebelu rutida uhaligili si hurio. Yenye aba uguri hilali aba luhabu, keiti busien hama fariseogu hama arufu dhatele lurudu Moises adariru liduru Jesusu, aba harinya gulun,
11: Gayara ti sala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagule?
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kahita gien ahinga lungu lube aba mudun, aba tegu do lida aba fusu lida luweyu le emera guni. Lumidi ube ila asagaron. Magabegi ti mati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lube ila dugu bui tilida luweyu emera guni.
2: Aba larinya gu lugu guri ligia.
0: Tuleba ibuhabu.
2: Danle latu le rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu gu. Dan la subdi ruba li Jesusu katele. Aba lidi yenge. Aba hafalaru ni saragu grigia. Aba lareida guagadu ni sun sanditia. Aba halariya gu hon. Lumariya gu hamani katen yenla. La sustere duba y sun lira do lagun fuliru lem hen larinya gu bay profeta Isaías.
16: Aniha, mi bu en lena nua diru bay, u la seri bi du nu, le gisinya bay nu, le au bay na gunda, li nya bungiu. Michi gu bay nani sifi di lua, aba me larufu da hon necha ni gu, ida luba la ganyara la huwara du ni gibu di. Magay inda gu bay, maguwara du, Maren chubai umada. Gudeme ha bubai hon girigi ha gudeme banya. Ke siaba mamuru le barugu wali. Luma hon ha debili banyalida hafinye. Ke siaba lampu le nyegu meme. Itara meme luba darime adiga lali larue hale uara guabe. Aba mehichuguri necha nigu hemeni di luago.
2: Aba tilanigwini wa aba ugiri lu Jesusu. Mari hilia madimure ha. Lowe aba sifiri uribat. Aba la sagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agien. Aba larihi adimrehe ligia. Aba taweri du hanigi sun hayen banya. Aba harinya gun.
6: Aniha funasa aladiga wagu bay Davidi.
2: Dale hagambu bali fariseo gu kate le. Aba harinya gun.
17: Ugiri le. La ulubafu beli sebu. Le mafi. Le habu tigu sifiri uribat yen la saga hain.
2: Kei subudi lobali Jesusu, le harita gubai, aba larinya guhon.
0: Kurumi waru garuwe hani le afani raguti luha genda guhama kwa, lagunichi guba. ahanya ginya farin rago walila na aba uburgo o aba lai duhinyu no ladiga uribo sin aba ihadura no itara linya ginya ti ahin la sagara mafia mafia lila di ligia kwa narga farin rago bay anida lubati ladura no lubafu itar uguya aringa ton luago laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifir uribatinyo ahin itara linya lubay kati ichigo bay ubafu hon ha hani go lo hasaga haniyo mafia o dibungiyo agia guanari aruhu tahamuti luagu bule iguwa huma. Au, laulu bafu lani bungi yusifiri na saga ha sifiri uribatia. Aruhu dalumuti lira luagu shiluha lila larue ha bungi yuhumo. Ida lubagi ya gayara lale belu nwaba gurigia lubi nwaba uguri hereti lun la nugu ni lilago ahi maguro gu la furumi. Ita radugini luga yara lala nugu ni lilago. Le mama bayi numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bayi numa, Chagago wagudat. Huguya, ariya gaton luago laula lubafu mafia na saga sifiri uribatin. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hen. Ligia nariya gubay hun luago gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahi to lun hadumri ha uribati luago sifiri sando, sinabi ferudna wala figo ligia. Furime guarga ginya le hariya guti furime guarga kati uribati nuago, aule ugiri garo wargati. Gayara ti ferudna wala. Ahin ti le dumre ti uribati luago lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferudna wala nilida ubo le nilida le aba. Ahin buidi lubay idibo, buidu bay ginye li. Ahin ma buidi lubay idibo, ma buidu bay ginye li. Luago li idibo la subdiruwa kala luwuye rubay. Harasa hewe hugie le, siyate dumre hakati buiti uribati nga, kate le bui bay tida anigi ligia le niego bay iyumaw. Grigele buidu bay kate buiti le riego bay ladega tida in la nige u buidu ni. Grigele uriba bay kate uriba te le riego bay ladega tida in la nige uriba ni. Nari yahane hon, luago dame la chilero luweyo ya guseru ni. Son grige ge feba nya luago son timuri mala te le hariego bay. Ladega luago ba le bariego bay bagusera guduwa. Ligia barufu day ahin gadunu bu bay luma umadunu ba.
2: Aba hariego hada ge fariseo gu hama rufu do hetel lurdu Moises lu Jesusu.
12: Maestro, busenti wa warihin badigaba saini ya rufu dey luago lumagi la bungi ubiabi.
2: Aba lariyangu Jesusu hon.
0: Gurigi ya uribatia, ani magunfliruti ya amuri hatia saini, gama lumu michi gubayamu saini hon luaidiga lea susardubay lumu profeta honase. Ladiga keilerederon honase uruwa weyu, uruwa aribu luragirugu udu. Itara lubagi ya nerederon awle uguri garawarguti, lida anumuwa ha uruwa weyu, uruwa aribu. Hami haga nubanya nini ve, haa sarubalida luweiri ya guseruni, dame la gusera guduni wa guriki halani na danle. Aba mehichi gong haduni ula duga sansi kwati hagabri nini ve na, dale la purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha, aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru, lida luweiri ya guseruni dame le hagusera guduni wa guriki halani na danle. Aba metichi gong haduru. Ladega nyubito lida gye lidisi age ubou, luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha, aba weiri gutisugu lau Salomon, ani mahatun hagambu nina. Dane lafrido aba sifiri uribati lida gye aba gurigia, aba ibuganya halaf lida fulaso mabaiti alwa halemeragun. Damadari lani, aba lanya gulungu warugu, nagiribu datida nuba tonyengi ya lubay nafrida. Dane lagiribu do, Aba ladari ro ni gurigi ya bugaligi ya kaisi aba muna to malato. Abuita howa ro, aranse ro. Aba ti lidi, aba liabi hau sedu sifiri guuribati nisi gulao. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurigi ya ligi. Uribati maha liti, legada aba li si gulao meha furumi. Itara luba ginyeti la susere do hon gurigi ya uribati ya halani na danle.
2: Nyengi li Jesus ya dumri ya hon gurigi ya, ligi ya tiabi lugushu hula mule no. Aba herede rubogudi, businya teyebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu walu Jesusu.
7: Anuha mbuguchu, hama bamulenu ya bogudi, busenti ya hadumri habuma.
2: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
0: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
2: Aba larufu du hawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
0: Anyaha nugu chubanya, hagia ginya namule nubanya. La diga furume warig le diga ti lugunda nugu chile sielu bay. lige na mule bay nito nugucho.
1: San Mateo, capítulo 13.
2: Veio ligia, aba la fri do Jesus o muna de guia, aba la nyuru la ruduna, que hagibe da gugrige lenha em lubei, aba la di no tido aba ugune, aba la nyuru, aba herederu sun grige la ruduna, aba la rufu da hasarago kate hon lo hempulo, aba la riago,
0: nyanyi aba abunago te ila, aba la fri do abunago, lida afro hei na lani lila nade, aba laburhan lida gen luagun uma, aba hayabi dunuro aba heigini. Libri aba labur halabad nago dugu lenyi lumuti uwa lan sarago mo. Aba labou chumfurese la duga mahuli lilamu. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ran keiti malag le lubay, aba lome. Aba labur han libri ilo labad nago an hiyo, aba lawina mudun hiyo uwa lalome, aba lafarome. Nyenye lida gen, abur hati lida omu abuiti. Aluba huwa tibuido, anehi lida ge ichiko tisaan luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Agarige iruguti ya luha gambo, agamba hama.
2: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
6: Kasa wago badimune ha, hongrige lao hempu?
2: Aba larinya gu hong.
0: Huguya, subudi gu dalali bungi yison kate aramu da wati le luagu tilaruwe ya hong. Ahin hong. Masuk di ragu dulu muti. Legamati, licugu balaun lom. Dari melagi bedun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusun le luma bay lagi daru baloi. Lige nadi me habai hong lau hempulo. Laduka ari hamani le nadi gu bay. Aba heret daru kama marihi ti. Agamba hamai le nariya gu bay. Aba heret daru o ga kufaran dah ma kama hamu ga magambu ti. Awagul lagun flira le me halariya gu bay profeta Isaia si dalai lariya gu bay. Ugu ya. Agambuba kama lumo uba ikufuna da huma. Harihuba kama lumo ibiti ya bai hon kala lila bai le harihubai. Ladiga deleru hanige gurige ha. Daruha li lau hagambu. Ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mita nati. Arihati ya hamuga lau hagu. Agamba hagie hamuga lau harige. Kufana dati ya hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no. Aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahi tihugia le nani gubai. Ulaisi watun ladaga arihatun lau hago, agamba huguya lau harige yugo. Ninari hau, sarago hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufuliti ya luma bungio, abuse runti ya hamuga harihi ni le harihi baigweto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti hamuga meha agambu ni le hagambu bai, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ilag. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo aniguwa ti kufana tahamani, Itrahanya kei lila nadule abru habu lidon uma, aba liabi mafia, aba lasagaro ni uganu buiti le abu nube tida haniga. Ila le abru habu lidon dubu, itrahanya kei gurigi hagambu bali uganu, aba heresi biru ni lau ugundani, gamalumun kei malagule la madura tihadan. Dati lele chilinu dan lun hausha wagun luma haiba hon luweginer uganu ligia, aba hachugeragu. Ila le abru habu lidon hiyo, Itra linya kai giriki ya haa gambu balin ugano. Gama lumu, weiri tumati hafudu luago kate le lani na ibagari le. Aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni ugano titage hanigi. Migiru titi lun lalubo hon hata giriki hagi. Gama lumu, ilo le abri habu ilidu umuwa buiti. Itra linya kai giriki ya haa gambu balin ugano. Aba kufona dahamani. Aba hichugon aba aluba hon ni buiti. Anyahin itara hanya ke ilo le ichigo ba isa agu lagu aba. Hibiri ke le ichigo ba uruwa wen, hibiri ke le ichigo ba idarani.
2: Aba ya lichigo ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya ruwa ya nile lani na sielu ke yaba ugure le abu na gube ilo ubuiti lishari rugu. Dale anyaha lube sonha nyeba nyarumuga, aba lebeluru aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba te labadu na guaturigo, aba lidi. Dale la wina mudube iturigo aba legele weha. Aba ginye la chula agon hiduru uribati. Aba haudi muso. Aba hainye gulun hayubudiri. Wayubudiri. Ahin buiti lubay ilo le babu na gubay bumu anruko. Liya ginye san la salira hiduru uribati le. Aba larinye gu yubudiri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hainye gulmuso lon. Usenti bulu wahula hani hiduru uribati le. Aba lina gu hon. Uwa. Ladiga dame hahula hani hiduru uribati. Ulangnya lingi ya turigu uwa raluma. Iger kubai humai lun lawai nambudu uara dari melidani lubahni. Aba menarinya kuhon nadagi metinya lo hafulahani hiduruguri batifurumi. Aba mehagura guni lun lagu dunia lari gie me aba meharei dunia turigu lidon lagai.
2: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon larinya ga.
0: Itara linya arui hanilani nasielu kei aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri licharirugu. Tila mosu tasa ligia ilo le nyura utimabu ilida sun ilo. Gamalumu dalabouchu ligia weri timabu ilida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bilan wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
2: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya arui hanile lani nasielu kei lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru waliburu fuluwaru. Aba teresirun sun fuluwaru tuguye.
2: Lou hempulu lariyaga Jesus sun kate le hon gridia, marinya guti ni kata hon mayisu roga hempulu. Sun kate le lun lagunfuliru le lariyaga pe meha bungi liumulu uge profeta.
16: Na timre haba lau hempulu kum. Na fura guagu dubai kate leburi meha aramuta guabu ikum.
2: Aba launa hania Jesus grigi habion. Aba lebelo rumunadon. Aba hayabi lani disipulu go aba harinha golun.
12: Furango aguda bai hempulu le luago tihiduru uri batibon.
2: Aba lerengu Jesus hon.
0: Aule uguri garo urgote. Aule abuna gubali ila ubuiti. Mua lige ubo ubai. Ila ubuiti hagia grigi halila na larui habungi. Hidru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitileabu nubani hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumubay ubao. Haluba habanya angeligu. Itra kila buda haunu wa hidru uribati abalagurun watu rugun lulagu dun. Itra lubagin la susre dun dame lagumu chumubao. Aule uguri garo uribati. Nuna habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba mehachara gunia lidon watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Hame tiduguba lile lubebe bungiyo. Aba mehami lidon keiweyo lida laruweha wagushi bungi. Agamba humana huguya legarigo ilugube ilu hagambo. Itara linya ruiha nile lani na sielo kei irisi nile ramu dagwanyu bai labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi niligia, aba ya laramu dini nye meme, leluiru lugunda aba lidi, aba luluru ni sun leluma bai, aba laganyha ni fulasu ligia. Itara linya ginya ruiha nile lani na sielo kei aba alugura hati leibu kanya habai alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba leweiri ti lebegi, aba lidi, aba laluri ni sun leluma bai, aba laganya ni peru la ligia. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielo kei aba seni to agru bombaranaha. Aba tanyugu sun hawuyeri udraga. Databuinchon, aba hachawaru no eseni hati ya laru mbeya. Aba hanyuru nye ya nuwa dahanya udraga. Aba haridu ni habuidu banya. Aba hachagaru ni hauriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao. Hayabi banya ligulu hafani runia habuidu banya hadagin hauriba banya. Aba mehadaru ni hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubai hayahu waha akuni hamehari.
2: Aba tilalaga dunia Jesusu larinya gahon.
0: Kufuna dahamuti sansong kata ile.
2: Aba harinya go.
9: Aha uaburem.
2: Aba tilarinya gahon.
0: Danila aba ruhu dati liluludu Moisese lu kufura ndalani luwago til aruwe hani lelani nasielu. Itara linya ke aba tabure memuna larei dahale anilida gyele larei dubai. Asaka hatikate iseri iluma kate ibinado.
2: Da lagumu shubai, lichugu ni Jesusu hempuli burile, aba lidi nyengia, aba latiluri lagairo, aba lagume seru arufu dhatida haligili sihuriyo, to lida abonfulasu ligia, aba laweri duhanigi grigia, aba hariyago.
3: Haliasa lafurendere ugirile sun lichu waule, idaliasa gayara lubali milagru burile adiga.
14: Diraga sarafu angeile, Maria lugu shubon, libu kwenye Jacob, Jose, Simon lumo hudasi. Yaginye hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Halia getila subu direi sunle.
2: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
0: Unda tinya songu rigi ya lau aba profeta. Mama regali ligia lida gya fulasu lenyi habai otila na lahaba.
2: Madugu tisaragu milaguru nyei ladiga mafia hamalu wago.
1: San Mateo, capítulo 14.
2: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di habai lida fulasu le giri be galilia, luago Jesusu. Aba lariengu honha luma baya.
4: Hua le abadisa habai le, sara hada gi hilanya. Ligia gabafu lubei lu ladagu milagro.
2: Lem Jesusere libei, deulu mutimehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinha galimehe Juan lu Herodes luagu mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madugati Herodes gasi lo. Businyati ebeti Herodes lafore ni Juan hilagubei. Gama lumo madiga lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinete logo profeta lan Juan. Dati le efedu hani logo lagunfuli ru Herodes irumo. Aba mehetiabi tire Herodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misura hotia. Leti lisia tabina ha lu Herodesi. Aba mehelaria gotun lo finu. Logo lichigu baila frume guarg kate le tamure ha luma tun. Aba titaria gotugu chutun. Lo tamuri hani labu lo Juan le abadi sei habai lo litigu tun lida aba asiad
9: aba tamuri hani luma ita
2: aba liru dogu Herodes loige kate ele gama lumo kei arinha galali la lo fio agamba hamai a mistura hotia aba larinha go lo litigu ni watun aba larinha go lo ladirirun wa labu lo Juan furisirogo aba hanigani lida aba asiado Aba lichiguni watu irahi tuguya. Aba tichiguni tutugusho. Aba tihayabi lani guhuang. Aba haniguni lugubu. Aba habununi. Lari gen, aba hodi awisere Yesusu. Dalagambu bali Yesusu katele. Aba lidi nyengi. Hourugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia. Aba hafuri du lida geburi adu. Aba hodi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida je ugune. Aba larihi luagu saragu haya la grigi hagia. Aba hagude medagulu. Aba larai daguaga dunia ha sandi bayahada. Keiti aguye ndeina ali lubai. Aba hariego lani Jesusu disipulu gulu.
6: Dari galitia, aniwote grigi agana ute lida flasule. Ona baya grigi ha. Nidha mamu galidu mbulirahi flasu yarafa agaiha heigi ni nu heigi.
2: Aba laringu Jesusu hong.
0: Midi banya, ruhu ma heigi ni hong.
2: Aba haringu lu.
12: Sengiri vinyo mfei wa maja, ama bia udiro.
2: Aba laringu Jesusu hong.
0: Baruhu ma ununya hong.
2: Aba laringu hong gridia, luhanyuru luwagu hidro. Aba laningu nu sengi fei, ama bia ma udiro hagia luhaburugo. Aba larihi sielo, aba latengiru ni bungi utuago, aba tilaguba chagunu fein, aba lichigunu hon lani disipulugo, aba hafaren hanu hada grigia, sun hagia hautia kimule, larigia, aba habuncha gadu du sufania tau to igiragutu. Sengia nu milu uguria egitia, bogudi hawei uria ama iranayo. Aba launa ni Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune tuguya lu hahin urogun lubafu rugun sun aniha la ona hiya grigia agoyo. Lasuru launa hanya, aba lamude iru labu gua luagu uubu afure ide lubungyo. Dale lagunye dubai, nyenye in Jesusu labu gua. Sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara ha lugudi barana tuagu ugune ladiga tubara wanyen la garabali. Aba liabi Jesusu hawago luba laruga, eibuga ini ligibu wagoduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ini ligibu wagoduna, aba hanufude dagu. Aba haguara gulo hanufude.
6: Ufio!
2: Aba ladimure ha Jesusu hon, aba larinya gu hon.
0: Gabura su humawei! Aule, manude de humawei!
2: Aba larinya gu fedro lu.
7: Abureme, ahim bukuye lubai. Ebuka kadabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bae.
2: Aba laringu Jesusu lu.
0: Igabuti.
2: Aba larairu fedru tida geogune. Aba lagumeseru eibuka lenyehin lubai Jesusu ligibu kuduna. Dan le lasandiru bali lere garabali aba lanufu de dago. aba lagume sero abuluche aba laguara gulariaga
18: se fubana na bureme
2: aba larga duni Jesus luhobu aba larinha gulu
19: logo tiginha bafinha kawaula logo dumbe bafinha
2: da hadi no baiti da ugune aba lagalo madugara bali hati bugoti da banya ugune aba hahu drogo ligibuge Jesus aba harinha go
12: inari ni luago lirau ba bungio.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Abahachil.

0: Nyenaru hau luaguanyahin la hata igen hayaba nyo weto. Mowi banya, darime harihin iliabi naruweha, au le uguri garo warigutu.
1: San Mateo, capítulo 17.
2: Sisi weyu larigya, aba lanigunye Jesusu Pedro, akobo luma Juan le lamule, akobo, aba lidi hau luagu aba wubu inyot. Hagia rigunye nunyeyi. Aba lamu ya dagun larihi Jesus unyei hagibu gen. Aba lamiri du ligibu kei weyo. Aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya gu Pedro lu Jesusu.
3: Napure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adega oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, Aba lu Moisesi, aba lu Elias.
2: Da aniha lubai Pedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lou buragunia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huanyu ligia.
4: Aniha nire le hisi venu, le aube ome bulanu bunda, atude humile lubai we.
2: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lou hagibu muaragu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba larinya guhon.
0: Sarahuma, manuvu deda huma.
2: Dale harihi bay, marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba larinya gu Jesusu hon.
0: Mambahu da guhamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo wargati lidange owe ni lunya na bagaridu.
2: Aba tiharinya gu disipulu gulu Jesusu.
5: Guento subudi wa mali luago bugia la Kristu bai, keiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi luago lunti la liabin Elias ilubarege liabin Kristu.
2: Aba laringu Jesusu hon.
0: Enaru ni luago liabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luago nyubu inha lila Elias, masubdi ron hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti son le habusya nube lau. Itara luba gine hasufri raguduni na aule uguri garo warigote.
2: Abati hasubudiruni disipulu gu luwagu Juan la lemeha abadi seha bae. Ligia la Eliasi bae le wagu bae la dimre Jesusu. Dan le hachiluri bae nyehe habae grigia. Aba liabi aba uguri lumo Jesusu. Aba lahkuduro gu ligibudu. Aba larinya gu lumo.
6: Mabure me, gudeme la nisade bu. Gome dihati, uiriti la sufriru. Aninda hego ti waturugu, aninda dunarugu. Barunu mutinyaho, hombani disipulugu, sen hamu terida guaguda.
2: Aba launa bu Jesusu larinaga.
0: Gurigia mafinyati, gurigia uribatia. Atribaisa adalo naredero huma lubaga yara la hafinyero nuagu. Ida mesa lagumucha mafinya nilehinda bae. Baruhu mei irahu ligia nyaho.
2: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri uribati ligia. Aba la saga bune lida ge irahe ligia. Luma ge ore ligia, aba la reida gu. Lari gen, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali gu duni harienga lun.
7: Kasa wau siyamu bali sifiri uribati ligia sagara?
2: Aba la ringa gu Jesusu hon.
0: Ladiga li logu hafinye. Nienaru hau luago ahi la ibiha hubai hafinye ni ibi ni yurara la kei aba atagu mausutasa. Haniya gu balu wubu le. Gidaba yagi eh, bayi balido mamu fulasa. Aba me lagida ron wubu ligi. Uwa bayi ni kata hasi ron ahi ibiha hubai afia ni le tima timati. Ahi tihibe sifiri guha, lauri gunyin afuri ya duni luma yunaro ni lugungi yu gayara la hasaga roni wa.
2: Dale eibu gayi na habayi uwa re lobo wa gugaliliha. Aba laringu Jesusu hon luwagu le derege ruwa balan, ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribati ya, aba me hafaro ni hilagu bayi. Gama luma ulasa rubalan lida ge owe ni luwago liru wawieyo. Aba hahiru da gusarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bayi Jesusu kafere na umu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu to Jerusalembo lumu Pedro. Aba harinya gulun.
8: Mafai hati sa humuisturu tisensu na tempulu?
2: Aba launa bu Pedro, aba larinya gulun. Afai hati. Dante lebeluru Pedro munado. Aba lalugu duni Jesusu Pedro lubarage gayara la ladimurha. Larinya galun.
0: Dele barinhi lunle Simon, kata ya hakubra habanya urue iku halani na ubole. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
2: Aba larinha gu Fedro lun.
3: Haterencha.
2: Aba larinha gu Jesus lun.
0: Hati lile na fulasu molu muti lubeiti hafayenha. Au le lira ubungi u, molu muti na fayenha tisensu na luba nuguchi. Gamalumon, lumagayi dagudu wa mani aba, baiba. Aba me bachuru nu buruhu reduna rugu. Aba me badigi ni furumi yeti udhuru le eigi tibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udhuru ligia, buidhuru gubi lu bafaye ha wa wogwa, barubai aba me bafaye runi.
1: San Mateo, capítulo 18.
2: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba haligu duni harienga lu.
5: Kata isan weiri gu timabe lida larue habungi,
2: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamidagwa, hamagwa, aba lariyagu.
0: Ninaru hau, luagangu la miyabi lu hitara don keirahinyi, mebelba don lido larui habungi, itara liya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lu itara baila kei aba irahe, ligia weiriti mabu ilida arui hanile siya lubai. Gurugi aginye le resibi ruti aba irahe lida niri, resibi lumuti neginye. Furume warg lefu gudute aba hada ge hai seri ge nyabu nya lida hafia nuago. Buiti mate muga lu laguruni o barana hon lau aba ome budubu le amuli gule guranyu luagu ligi na sigu lau la dugu ni kate ilira. Uribatu lu bo aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma ta nyebe ilag. Gamalumo mfugi abu uguri le lebu nabai. Ligi ya ahin lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo o bugudi la durubai. Kuibai di sebuari wa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bukuti mafi ugati le nyi lube watu le menye gushadibai. Ahim bagu lube afigo gudubadibu sagabai. Kuibai di sebuari wa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manuga humani ya bahata ke hauna bukutinya hakei nikata. Nani hane hon luago haria gu nyin la hani angelu gu ligi bu nugu chin le sielo wa son ada. La dega salbari le feri di halibai niyabi au le uguri gara uwarguti. Iza liyan hari hi lu. Ahi anyahi lubai sa mudu lu maba uguri te feri dira ba hada gie. Ma ligri banya hibri luago wubu aba me lidi alwa hon to ayuri da gubon. Ahun ti la darira choru ti luago gunda bu ila tau segu hau son ha mayuri da gubanya. Itara linya giyati, mabuse ruti hugu chibungi le sielu bailu le feri duru niyaba hata agi eguna bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madugu gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi haun lu son lalearinya waguti, anyahi hamamoga amuge fenti luagu. Ahi madugu gasu hao, Aba me barinya guni lunha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lau adamuri. Aba me badung ni kei aba mafinyati lagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun yau bowagu. Lagura wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun yau bowagu. La faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge ya ubogu lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bai. Lishi gu bai hon. Ladiga lenye ha muti biyama uruwa ondra nyo lida niri anahi nye hamidango.
2: Aba la yara fadu Fedru lu Jesusu. Aba la rinya gu lun.
3: Nabure me. Atri bai sa wayo so ladiga nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Darisa sedu wayasu.
2: Aba larinya gu Jesus ulun.
0: Marinya gu tina bun dari la sedu wei asu lun ti ferudu nabani. Dari urwa wein disi wei asu sedu. Ligia itara linya lubai aruwi hanile sielu bai ke aba uruwi le nyubi bai lun laranse han luagu sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumbe adugai, ligia hanuga aba le aduwe rubali saragu minyu nufiada. Ke masensu lubai tun lafaye ha. Aba larinya gu ruwe lula lalu guru nuwa idamu ni me ligia tau sun lumari, liranghenye, luma sun le luma be lula fayru ni la duwe ha. Aba lahu durogun musu ligia ligibu gen uruwe. Aba la yumro gu lun, larinya ga, nabure me, gagura su ba nuba, na fayiru bi sun lena doiru bi bon. Aba lagute me dagun lun ruwe, aba ferud na lani la doiru ni, aba ligre gaduni. Ke lafri du musu ligi a nyingi, itera la duna gu luma aba musu lile di, le a doiru bali atri fiadru. Aba largu duni luwege ligina, aba lagume seru a chokre, aba la nyingu lun, fayi bi leba doiru balina. Aba te laudra gu ligi bugen, aba la yumra gu lun la ringa lun. Gaguran so banu ba, na fayiru badi bo. Mahati le aba. Nyuduru ligia aba ladaru ni furisurugun dari la fayiru ni la duenha. Dan le harihi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago. Aba hodi, aba habahu dugu ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba lariengu lun. Musu uribati, ferudna numuti sun le badue ha ladiga ba yumurugun nun. Nuti yebeginye gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bun. Aba lagani du uruwe sarago. Aba lichi ngu dumuri lun ha sufri reguduni musu ligia dari la fayiru ni son la duenha.
2: Aba lasuru Jesus oriengi ina.
0: Itar lubagi la duga nugu chi bungi le selbu hon ahi huwa ferud na lani kada aba hidangi ya libiri tidangi ya lanik.
1: San Mateo, capítulo 19.
2: Lari ge lariengu ni Jesus sun kate le. Aba lidi Galilea gen, lun lobo wagun hudia le luege obo le yenge lubo la bote weyo li biti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba lareida guaga dunia sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu haburu guduni tido sadara. Aba halu guduni harienga lun.
9: Segun barita gu, kayara tisa ligiru nu grige lumari luege furume guaru gu kate.
2: Aba lona bu Jesuso larienga hon.
0: Maliha gindu santi dan lereru bungiyo, luago luma gen la furumia ti dan, dan le ladugu balinya bungiyo gurigia, aduga lani wuguri, aduga wuri, ariyanga tiginye. Ligia ligru bay lube wuguri lugu chin, toma lugu chun lo laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kay abari gurigia. Mama anya lube iti biyama, abari ganya. Ligia mon lube la fani raguni wuguri le ladona wagdu bay bungiyo.
2: Aba ti haligu duni, ariyanga lun,
9: Kati wagu larenga li luru du Moises ilunti la tichuguno gara dalani na igiraguni tu uri iluntigiru.
2: Aba lariengu Jesusu hon.
0: Ladiga tidere hanigi laharu bibungi lun higiragun hama humarigu. Kamalumu mama linyame hafurumia. Narinya hane hon luagu furime warga lale igiru tulumari aba lagamari du amo. Mama regali ligia ladiga tagamari du ligibu agon. Ladigia agabara hane. Legia agamari tu uri to igiraguaro. La dunia gine agabara hani.
2: Aba tiharinya gulani disipulu gulu.
3: Ahi itara linya lubi luagu tugugri tuma lumari. Gui timati lubi luma gamari duha magirigia.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Masu tinya gayara habagari du mamariga. Harginya nu umba nya lishi kapungi ubafo. Amu ya kwenderu giti lebu na magamari duha magunia. Anyahi itara gubanya nu luma ke hagara hon. Hibri adugu warugiti hon. Hibri. Ready tiang magamani duga lo hedere geregun hongwa sun suino gu bay lo heservi du lo bungi. Lega bafu bay lo magamari dun la, magamari da la.
2: Aba hanuguni wa iranhi yin lo Jesusu lo lichigu ni lo habu hawago. Lo ma lo la furi yidu lo bungi hawago. Aba hagumesero disipulu wa tenhen hong ha na ha balia. Aba lariya gu Jesusu hong.
0: Igre huma lo hayabi iranhi yin lo. Mamahara huma. La dega ha haruma banya afinya keiranhinya, agia lela na banya aruwe hani lesia lubwe.
2: Aba lichugu ni luho buhawagu iranhinya hagia, lari gen aba lidi lida age fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure igili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
10: Maestro buit, kasa kate ibiti lube na dugni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu baniga nu buiti. Aba riginye buiti. Bungiyo. Ahi busen bubayi bibihini. Ibagari magumu chaditi. Gunfli ba luma gumadi.
2: Aba lariyango nibure igili ligye lun.
10: Kata iburi.
2: Aba lariyango Jesusu lun.
0: Mafara haba. Magabara haba. Miweru haba. Madiumri haba iye ni luagu ni aba. Inebe hama bagubri gubon. Hinsi hagiya me bibiri gubon ke ibinsi ya gubongo.
2: Aba lariyango nibure igili ligye lun.
10: Gufli numuti sunle lumage yirongina. Kagi amu namage irupay.
2: Aba lariyango Jesusu lun.
0: ahin busen bubai buidu ba sun sun ya gubai alura bai sun le buma bai aba me bichu ni le pegi hongu demeti aba me bibihi ni irisi ni sielu aba me ti biabi aba me bafalaru nina
2: dalagambu bali wigri ligia katele mahati la diga weri ti lirisi aba lidi lau iruni aba ti larengu Jesusu hon lani disipulu go
0: ninaru hau Lago hene gula lule beluru aba risi ti lido marui hani le sielu bai. Arinya gaya nomuti hon, lago mene guti ma la la sigri aba kameyu lida ge luhunyo aba agusa. Sigri la ule beluru aba risi ti lido marui hani le sielu bai.
2: Da hagambu bali, disipulu kukate ile, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamo go harinya ga.
7: Kati ti gayara bila salbaro.
2: Aba larinya gu nye Jesusu, aba larinya gu hon,
0: Sinyati ha salbarungu gurugi hongwa. Ahin bungiyo gayara lomuti son kate ya duga.
2: Aba tilarinya gu Fedro lun.
3: Wabure me, waguya, igira wa mali sunle meha wamamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
2: Aba larinya gu Jesusu hong.
0: Ninarin hau, luwagu lidan lame dan ligia dame iseri lan son kate dame le na nyuro. Aule uguri garowargo ti luagu nala yaga ta sielu lun narue ha lau sun nuairikon. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luagu dusu halau lun hagusarago duni ha dusu kubay lani Israel turibu. Sun ti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigo, o hasanigo, o hamua nuwaigien. Eresi biruba saa uwey asu lawun, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago haanya haa furumia ti nyaba ya weto, Hagia ba gumo honi, sarago ha gumo honi ba nyangweto, hagia ba furumia.
1: San Mateo, Capítulo 20
2: Aba larinya gu Jesusu.
0: Itara linya arui hani le lani na sielu, kaya aba labure meishari le afritu bai binafi wa alu hanadagi mentinya lo taluba honu wale naduru. Aba ladugu daradu hama nadagi mentinya lo lafayiru niya lo agu veju. Aba lona hania nadagi milicharu rugu. Lariginya, abaya lafredo keiburi ladanru nef binafi. Abaya ladariru amu wuguri ya mafisi jatinya magi durugu. Abalaniya guhon, hei baginya nadagmi inishari rugu. Aba menafairu ni lebegi huwadi umarihon. Aba haudi, abaya lafredo amidi rugu, furiligi ladanru uru wa rabanweyu ligi meme ladiga. Keibi ladanru sengu rabanweyu, abaya lidi parka rugu, abaya ladariru wuguri ya mafisi jatinya nyen. Abalaniya guhon, Kasa uwagu yahu bai sunwai mawadi mariga. Aba haniya gulon, uwagili ni aba alugu tiwa. Aba laniya guhon, hei bagi nadagi me inichari rugu, aba me nafairu ni lebegi huwadi marihon. Danle lagunya dumbay, aba laniya gulabule me ichari lon habu ti nadagi me itinya. Waba hon nadagi me itinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha atatirubanya agumu honi. Baguma chame hama ha atatirubanya furumi. Abati hayabi ha atatirubanya nadagi min keiburi ladanru sengu rabon weyu, abahibihi ni faye ti luagu aba weyu. Lariginya, dalila chirirubai hadani ha atatirubanya furumie, abaharita gun luagu gibeti mabi ilan hibihi, abagien hibihi ni kara aba hafaye ti luagu rigo aba weyu. Dalila heresi biruni ha senso, abamagunda hama luma halabure meichari. Abaharinya gun, hanyumbi banyagumu honi, abaruginya ura hawadi gumari, Aba labu bafairu niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmane luma lisi ga sun weyu. Aba luna bun labure meichari. Aba larinya gulun aba hada gine. Numada, mama nadunye ni murusu marisha unhun. Mafu nage luagu faye ti luagu weyu hadiga daradu numa. Baruhu mei hisenso, heiba. Na fayiru nyanu hatatiru banyagumo honi kei na fayiru nu ladiga itara niya la nabusenro. Marisha ti nafunagi ya lun nadugu ni le nabusenro bilauni senso. Odi imuga ton ladiga nubuidu. Itara linya lubaiti. Sarago hanya hagumo honi banyagwento. Hagia ba furumi yati. Sarago hanya ginye ha furumi banyagwento. Hagia ba agumo honi. Ladiga gibetia aguwa rutia. Gama lumu mibetia anuwa dirutia.
2: Dan aniha lubai Jesusu luwaga uma lu Jerusalem. Aba ladinuru hau lani dusu disipulu gu hawai ha hibri grigia. Ha luwagu banya uma uarahama. Aba larinya guhon.
0: Kei lubai harihini. Amu derei nawanya Jerusalem. Le nyembar lubai na derege ruwa. Au le uguri garuwar guti. Hon habuti guha fatiri negu huriyo. Luma hon arufu da atinya liluru do Moisesi. Ha lumbanya hasiya doru nina lun nowe. aba me hedere gorinina hon hamama boy huri yulu hehera hanao afara hamana me aba me hadara gunina luago gurua gamalumo nasaru balidange oveni luago lurua weyu
2: aba titiabi haguchu hokobo lo huang ha lisani guzebedeo lumo hesusu hauti sani gu aba tahu drogu lu tamure ha aba fulese luma aba larinha gutun
0: kaba buseru bay
2: aba tarinha gulun
11: ariya gabalu hanyunu biani sani gu ha aba luige bon mere aba luige bubon na yag talidan barui ha
2: aba larinha gu hesusu hon
0: ibinje ti hon kala hamuri ha bay gayara te san hawandu ni luiri age igari gule lubai na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriro
2: aba harinha gu
5: gayara wa bay
2: aba larinha gu hon
0: inaruni Lunti hawanduni igari gule lumbe inawanduni uwaru hugie menuma lida na sufriru ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna mama au lumbe inishiguni liishugu bahon haubanya banya laransere ibungiyo
2: da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele aba haganyindu hama bia mule nuguo hagia aba laguaru hesusu hon aba lariengu hon
0: keisi hasubu duruni Haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mbanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunsa aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya wari hida agia leabunsa aruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamu ni la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawari guti lunesebri duni wa, Niabi ya luna serbi dun luma lu nishiguni ni bagari lebegi mihasalbaron sarago.
2: Dale afuri deina lubai Hesusu hamalani disipulu guheri kogia. Sarago haya grigia afalaruti Hesusu. Yenyenu biyam marihiti enyu laru ima. Dale hagambu bai luago Hesusu lan le asigri bai. Aba haguara guharinyaga.
12: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
2: Aba hadeng hangrigia hon lu hamanisho. Ligia ti ma hagua rego.
12: Wabure me, ladiga wadu Davidi, gudeme wa mabu.
2: Aba lerede rego Hesusu, aba lagua ru hon, aba larinha gu hon.
0: Kahabusen rube na dugu hon.
2: Aba harinha gu lun.
6: Wabure me, buseti wa warihi.
8: Aha wabure me, flese bawa.
2: Aba hagude me dagulu Hesusu. Aba laguru luagu hagu, lumage ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
1: San Mateo, capítulo 21.
2: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachilre ligibuge fulasu le girebe betofahe, le unabube libitu wubu le olivo. Aba laringu Hesusu hon bian hada gelani disipulugo.
0: Heba lina lirere fulasu le wagibuge bei. Adari ruba aba burigu kuranyu nyei lau aba lirara burigu tuma. Aba mehafara gado ninya, aba mehanugu niyano. Ahi nyei adumarati hon luegi hadugini, aba meharinya gulun luagu busen lani ya Hesus. Gamalumu, lagu yugu duba nya la.
2: La susere duba ilira lu lagumfili ruleme halarinya gubay profeta dale laburi habay itara.
13: Ariya gafuma lu uburu gusiyon. Anite buru itabu lau unabuguni. Wariyo la naga wagu aba huligi. Wariyo lo aba aba lirida huligi. Animalu anahati ilan.
2: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei laringu ni Hesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lausun tira. Aba hichigu nu hadigra gu hawagu. Aba lawariru Hesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu grigi ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
12: Uweri guni.
14: Tuga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyibu bay lira liri wabure mebungi.
12: Bini wate.
14: Uweri guni.
12: Uweri guni.
2: Dan lebelu rubai Hesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinyagu sarago.
5: Kati sa grigi le.
2: Aba harinya gu grigia.
5: Hesusu le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
2: Larigia, Aba le beliru Jesus le templo rugu bungio. Aba la buga gunia sun alugru hetinha hama gain hetinha hanyin bayo. Aba la gara baguni dabula burile adabula ha asansi hebanya sen sunyei. Luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba la rinha guhon.
15: La rinha hare bungio tita lerero. Luba na fure duni ligia batiri nuba. Ahi huguya. Baruhu marukei haba hiweru tinha.
2: Aba hayabi fio marii tinha hama danima te lumo Jesus unhei templo rugo. Aba la rei da guaga dunia. Dan le harii bali habu tiki fadiri gu hama rufu de tele luru do Moises milagur bui le la diga bai. Luma dan le hagambu bali haguara ha irahe unhei templo rugo.
16: Uairigi nilu la diga wagu uruai Davidi.
2: Aba haganyi dun. Aba harinha gu lu Jesus u.
3: Agamba bumutu ale harinha gu bai ha?
2: Aba larinha gu Jesus u hon.
15: Aha, agamba no muto. Malinha humagi ni santi da lerenu bungi lenye lubei larinha wagu wa lubungi yu. Chiluti buweiri gu yaguru meme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hama chula ruginya eremu habali.
2: Aba ligiru niya, aba lidi uburu guginya lu betanyo, aba lasigri ni ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubei Jesus uburugu. Aba lalama chun. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madari ti nikata tuagu luwe ubanu. Aba larihi tu tidibu igu tuguya.
15: Maginda digi ba.
2: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukata ile, aba laweri du hanigi. Aba harihi gulu Jesusu.
3: Ida liyasa tasagribi tidibu igu to itara lifurese.
2: Aba larihi gulu Jesusu hon.
15: Ninaru hau, ahon afinye legu muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinye gu luwubu le, gidaba yagin tabu babarana hon, aba me lasuseretun. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahin afinye hubei hibi hubei.
2: Aba ti lebeluru Jesusu tempu lurugun, da aniha lubei arufu dahanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama wugurinye abuti gu lida hafinye huriyo, Aba harinya gulun.
3: Harinya gabay won. Kala biriche bay luba daga ni kata ile. Kay ichu gubali ubafu le bun.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
15: Nal gudan daga ni aba kata. Ahin hou na ba aba men narinya gu hon kala a ubafu na daga iburi kata ile. Kauna abalin huang abati se. Bungi yo o di wugunia.
2: Aba hagume seru adimure en hama gu aba harinya gu.
3: Ah harinya ga. Lagu bungi la ona habali. Larinya gu won kala wog mafinya bailun. Lagu hona hala wagirinya, pausari gu wadi wagirige wuriba la daga afinya tinya sun mutu lagu profeta la.
2: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
3: Ibidi ya ti won.
2: Aba ginya ti larinya gu hon.
15: Marinya gu nubay ginya ti hon kala au ubafu na daga iburikata ile.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
15: Na bagda gwa aba akate hon. Harinya gu imen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba wuguri biyamu ya nulisaniko. Aba larinye gulu aba hata gye. Nirao baiba na dagi miyugunye lidan taluba hon nindadiri baibai. Aba larinye gulisani lo mabuse nruti na nidi. Lari gye aba la science regularita gwa aba lidi na dagi miyo. Lari gye aba lidi yugu chile arihi le aba. Arinye ga inale ile meme larinye gubaibu galu le furumi ya tilo. Aba lona bun le larinye ga. Aha nidi ba kama lumu midi iti. Aniye ko humaiti no, kagi hata ge biyangu ba yadugu balile la busen robe ugu chile.
2: Aba harinye go.
8: Le furumiet.
2: Aba ti larinye go Jesusu hon.
15: Ninaru hau, lagu shori ti malahe belo no agubra hatinya lisensu na kumati hama horu lidon larunye habungi sugu hau. La duga nyimbi ti huang le abati se hebae ya rufu taha hon idalubala ligabri habagari ton. Mafia nuntun lo, ahanya ti hagubra habanya lisensu na kumati hama horu. Afinya tiyan lo, huwaya lao sun arika humani sun lira masan siragunti higabiri lo hafinya ro lo. Agamba humay aba ya hempulu le, lao ti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bu bebe ilichari ruko, aba ladiga bariya ro lao, adiga ligia aba age lo labiri cha wakuntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan lounigiruni sun kate. Aba laha ya hani ichari hauna dagi mitinya, Aba lidi aduga wei yasu. Dan le la chilo rin dan lun waluba hani, abalona ha hata ge lumusunia amuri he lufara hama ge natag mitinya abarga har gudunia natag mitinya musu hagya ulese heme aba afar home aba hilagubai chamugu wa hagya dubu lwagule aba aba elona halabure mechari gi betimati sego hau ha lona habanya furumi ligi meme hadiga natag mitinya hon lagum hon abalona hanilira abalarinya gulungwa rugu inebe benira hon Dale harini bali na dagi mitia lira aba harini go hamagwa ani ha bale resi bire alaga wa fara li hilagu bai rede wa mamu galau alaga aba te harig duni aba hasagar ni lida gi chari aba hafaru ni hilagu bai
2: aba lalig da ha hesu so larinya ga
15: dame te liabi labure me chari kaba ge ladiga hau na dagi mitia hage
2: aba harini go lu
7: la fara go bai salufri te hage hilagu bai magude me habu bai ho aba me laha yani ichari ho wa munadagi mitia halutia hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lidada
2: aba tilaria go hesu ho
15: maliha hanya hamagi rusan leren ubungi tarinya hare nuago dubule me aubu me beresen hama abu nagutinya ligia le dubule timati mati abure me adugbali katile ani weiritu wanigi lao Ega nene gube hon luagu la gida rua bala la ruwe ha bungi huwe hugia le weiri gube lida hafine hurio. Aba me lishe gunu wa hon grike ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungi. Ahinti au le dubu ligia furumi warg le eigwa duti nuagu la nyora duguba. Le ti wagu ti leigwa da niganyi la gumucha wagu dubai ligia ba asusere da hon grike ha mahabanya no.
2: Dale hagambu bali habuti gufadiri guhama fariseo guhempu liburile lichi gubei Hesuso. Aba hasubu diruni luwagu hawagu lala dimreha. Aba ti habuse ruye behari gudini. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
1: San Mateo, Capitulo 22
2: Aba ya lagumesaru Hesuso adimreha hon lo hempulu. Aba larinya guhon.
15: Ani haya aba hemplu luagu ti aruwi hani lelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la maridu lisani. Aba lona hani ya lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba ya lona haamu musu. Aba larinya guhon. Aninya kakuma hon amisra hotia luagu waransi lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu niya niuma lugu dibunetia. Aranse li sun kate luhaya bi Maria irugu. Madugun tiyan amisiru hou tiyan gas. Aba lidin aba hadagin li shari irugu. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Ha hibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe, aba houseru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyi du uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niyo hafaragwanya gafara hatiya hageya hilagu bay luma agu day hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo mari, ani amisra houtia hagura, maduna matinya lo hamisra houniwa. Heba lubeiti luagu brilariga yoma, aba me hamisra hania son hauma banya hadunragwa. Aba houti musu umadarugwa, aba hondaro ni son hauma banya hadunragwa. Buitia hama uribatia, aba tabuin shumuna haugurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya amisra houtia, aba larihi aba uguri le masansra guti kei luba aba mariye nyei. Aba larinya gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubei nyaho masansi na gunga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le nyemba lubei la yahu waha akini hamelari.
6: Aba larinya gu Hesusu hon ha agambu bale.
15: Gibetinya agua rutinya lunhe belu run lidon laruwe habungiyo. Gama lumon, mibetinya anua dirutinya.
2: Aba houdi fariseogo, aba houware du ariha kabala gayara la hadugu, lu haniaga gaduni Hesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigu, uware hama hadage lanigu erodesi, ariha lu Hesusu.
17: Maestro, subudi wamuti lagu inaru ni la bariengu be, lagu gina rufu dabani lemeri bungi lagu inaru ni. Manufu deuga nika wei, ladiga nikata la luerigu grigia bu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe romana odima buiduti.
2: Aria gulia Hesusu lun luriba haritagu. Aba larinya guhon.
15: bien wati gibu hugi ele kau hicha hasadara no ba. Aruta hamai senso leo be lafai yehova le senso na gumadi no.
2: Aba hanugu aba gawa nulu, dan larihi bali aba lalugu dunia.
15: Kai yawa le lau be senso le, luma ire le buruwa nyumba iluago.
2: Aba harinya gulu.
17: Liava luma liri uruwa iroman.
2: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
15: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe, ruhu meime lani bungi lu bungi.
2: Da hagambu bali ele, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba tiharinya gulu Jesusu.
5: Maestro, harinya gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari, lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya ja wada, aba lamare idun le furumi eti aba lowe. Kei masani gulube itau lumari, aba ligirunu lun lamule. Ligime msusere ti lun habiyama. Larige lun harua, dari lumon hasedin. Larigin aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni, kabati umari wuri tuguya hadangi sedu gamule nuguatinya ha, larigin marie hamasun hagie tuma.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
15: Gule iguatan, dadiga le bidin etuagu ti lereno bungu in hon ni luagu ti lubafu bungeyo. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don, amu halime habagari, mamaye don haba, michu gon hamaye me hasani gulu marie, Kaisi mamari don hama angeli go cielo. Ainti luago sara hama hilanya lunya habagari don. Malinha humagili sale larinha go bungi u wanaru go hon. Larinha hare. Au lubungi te bei Abramo. Lubungi te Isaac. Lubungi te Jacobo. Ete la linha lubei te. Ain hamuga hilanyo hanya lubei wuguni ya hagi ya lun sonda. Marinha go ti hamuga bungi luago habungi te la. Ladega mama habungi te hilago anya bungi. Habungi te mi wanginya.
2: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri duhanigi lau le larufu dahabai. Da le hasubu diruba le fari seogu luwago manigi de laanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragu. Nyengyeng aba hadagi le arufu dahati leduru do Moisesi, abu seruti lauchagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
7: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru do bungiu?
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
15: Insi ya la babure mele bubungi te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, luma lau sumbi samina. Anihago madi le wiri gutimabai, urumi ya tiginya lida ge sun luguma di bungio. Anilele bia ma lida wiri guni le nege le, itara linye. Insi ya hama bibiri gubun kei binsi ya gubungua. Biango madi le, lige ebu beilun sun liluru du Moisesi luma harufu da ha profeta gu.
2: Sun anyaha la fariseo gu ondara gu, Aba larinya gu Jesusu hon.
15: Kasa harita gu bai libugiri Kristo le lanuma diru bai bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagun.
2: Aba harinya gu lun.
17: Ladiga wagu Davidi.
2: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
15: Idalinya ti lagua rubali Davidi kaya bura me lau lubafu sifirisando. Harinya gatiga Davidi, larinya hare bungi lo na bura me, nyuruba luwege nowere, dari nichigu niya baga niyo labu giyon bugudi. Ida lubati la diga wagun la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
2: Uwati ni aba launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia manigiti ni aba luliabi alga dagwe.
1: San Mateo, Capitulo 23.
2: Aba tilarinya gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyan ibaya.
15: Gabafu tinha arufu da tinha liluru do Moisés hama fariseu go lu hafura wago duni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humai me sun le hanya go bai hon. Gama lumo mafala ra humai le hadiga bai la diga anya ga tinha aba kate hadiga amu. Roha muti go madi hon guri ge kaisa na guni huru ti le sinya bai la na guni wa. Ain hagaya, madig tinha ni kata lo hitera go niya guri gea luago buri anuguni lani na luru do le hichi go bai hawago. Hadugu ni sun kate lon harihi negurigia. Hinse ti hon lon hichi gon tirahan yi gafu lau lereru bungi herebero go luma luagu buri haruna. Luma lon hadagra gon tau o to dururutu. Usente harga dunia lupi doaga yu baru lida egi ni luma halau le hala wiri kutinya tida haligilisi. Usente lunga busra gongurigi hong lau sarago inebe sei umada. Lungi lagu waruni wa hong maisturugu. Ayin huguya, migre humalu lania wagunu wa hong maisturugu. Ladiga sun huguya aban habu, ane abar ginye ginye ha maisturu au le Kristu bai. Maniega huma ginye luni apa uguri bogu nuguchi lita ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia melon larinya wagunu wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bai hon hibiri ligia weri gutimabe hida. Ladiga lea nangu ti lungu wa weri luna buda wagu dauba. Ahi lea nangu ti lungu wa unabu la weri da guda waba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru du Moises hama fariseogu. Biangu watigibu. La diga daruhu mutibihlu benari ya ruhu ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Mebelu hugu ya ti, migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya, aruhu tahatinya liluru du Moises hama fariseogu biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi ya wala, abahadangu furia yule migine gutilu bungiyo. Ligia weri ti maba ilubai hasufri no luwegin. Ugiabu gu hugu ya ruhu tatinya liluru don Moises hama fariseo gu biangwa tigibu. Eibu ga humuti mua, afa ya humi barana alu hagurigi ya lun hani gume. Dati le ibiha humali le habuse rubai, abahadugu ni hagurigi hagi ya lun kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugiabu gu hugu ya dunde hatinya marihintinya. Arinya gatun luagu lela hagurigi ya ichi gutitimuri, ahin afine toagu templo malana lira. Ani ahin la afiono lagu tigolo na templo, ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weri gutimabai, golu o di templo todugu bon lun sagrou bai la golu. Arianga tunuginye luagu ahin la ichi gagurigia di umuri lu lafiron luagu latari mala la lira. Gama lumo ahin la afiono lagu kate le adagara gudua bai luagu latari ana la lira lunti la lagun fliron. Ibidi ugo linya hao, marihi, kagia weri gutimabai, kate le luagu bai lataru o di lataru le adugu bai linkate ligia lun sagrou bai lan. Le afinu bai luagu lataru, mamaru ginyin luagu lataru lafinu, lafinu ya ginyin luagu sun le ligibogu bai lataru. Le ginyin afinu bai tuagu templu, mamaru ginyin ginyin tuagu templu lafinu, lafinu ya ginyin luagu bungi le aganou bai tida. Le ginyin afinu bai luagu sielu, lafinu ya ginyin luagu lala bungi, luma luagu bungi le nyuru bai luagu halau ligia. Ugiabu gu hugu ya ruhu tahatinya liluru don Moises hama fariseogu, biangu watigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lun hichugun aba farinti lu bungiyo. Ani meberesi ya tun lau aruhu dani le weri gutimabe li dan liluru du bungiyo. Keiburi, richagwa u gudemi habu luma gagambadi. Ligiaburi kate le lumbi hadiguni, minkinu ka humime hadiguni le libiri. Hugi adundi hatinya marihitin hugi ele, Asi hetun aba minimini ani hulutun aba kameyu. Fugiabu gu huguya arufu tatinya liluru don Moises hama fariseogu biangu watigibu. Adiga tun lun harita gungurigi ya luagu buidu la higaburi itara hiya kei uweru luma asia dole hachibu bai bogu digine libiti. Ahi muna dagi hibiti guin hiya lauburi iweru ni luma igaduwa fariseogu marihitinya. Haruma guda humei uweru luma asia doloragiru gugin furumiye. Aba meginya laruma du bogu digine libiti. Ugiabu gu hugi arufu tatinya liliru don Moises hama fariseogu biangu watigibu. Itra hiya kei umuwa hu lea fendi houti lau haruti bogu digine libiti. Uende ti larin hiya. Ahi luragiru gugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiyari iviyei. Itra hiya. Bogu digine hibiti ma lupidu hari hinu hakibu gine gurigia. Ahi muna digine hibiti buin hiya lau marasu wa lugu luma figou. Fugiabu gu hugi ya arufu tahatinya liluru don Moisesi hama fariseogu biangu watigibu. Ruhu mutidubu arita kwago le iluagu hamua ha profeta gu. Wende gu da humei hamua gurigi hama habuidu banya. Aba tiharinya gu, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha gu. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. La ulira, subudi watu hongwa, luagu haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta gu hagie. Gumuhu maiti hadugu ni le meha hagume sarubai hagushagu. Hebe gu huguya le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profetago, hama hachubanya au, hama rufu tatinye hun. Gamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaye mehibiri luagu guruwa, Bai humaya me hibiri ti dan ligi lisin hurio, ei ba humaya me lida son fulaso. Itra loba labur ha duru huwagon luago son hita le aviru bai hada ge son wugun ya buiti ya ha afara wagua banya. Luma ki meha weli le richako bai dari lumon sakarias, le lirau bere kiasi, le meha hafar bai tabadna wa templu luma latar. Ni naru hau luago labur ha bala duru huwagon gurike ha lani na dan le luago buri son kate le. Huwia Jerusalena, afara go humaya profeta go. Sigwa hugia dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weya su nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tiranhi ya labu niya taruna. Mahatan, wetoti tere dera huba maluga. Ani nari hare hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya gon. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungi yo.
1: San Mateo, capítulo 25.
2: Aba lerinya ku Jesusu.
15: Itara lubati arui hani lelani na sielo kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le galati gasi. Aba hafridu lu haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinya amu gasi luele lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya. Barutin ha budin lau gasi bogu din loile lida bai halampo. Kaisi te la dara saron adari, aba la dabu dagun ga hago sungu bai, aba harumu gun. Kebri luagun amidi aria bu, liga lagambu ni wagu araguni, ani te adari, furihu mai resi birei. Aba ha saron sun urinya ni buri ingin hagiya, aba hagume saru aranse hai halampo. Aba haniya gu ha maranse run banya, hon ha aranse banya, ruma murusu lida ge higasi uon, laduga lenya gu cha walampo. Abaharinya guharan sebanya hon, sinyati, laduga logwa bai uwa hon, logwa me hon. Heiba gubai lenyelu bai lalugra hoa agayin ha humamu ga hongwa. Dante, anyangra la ha maranse rubanya agayin ha gasi, ligia liabi adari, hati aran sebanya, abahebelu ruluma lido umariye, abaladorunu wabena. Lari gine, ligia hachilu no hibiri uriya niburi ingine hagia, abaharinya gu, wabure me, daraba ibena waba, abalarinya gu hon, Ni narin hao ibidye tunno.
18: Abati larinya gu Jesusu hon.
15: Aga gu duwa nyu homa. Ladiga ibidye tin hon kabala weyu ni kabala awra nagiri buda. Awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na siya lo kei aba wuguri. Le dan le bay laranse han lo ladiga weya sulido amu fulaso. Aba lagu waru hon lumunso niya. Aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti kebri sengu milu fiadre lu aba hadagye, kebri bia milu lu aba, kebri milu lu aba. La fare hani hon kei ha bafu lu hawadiga maridu ni, aba te lidin luagun luweyeson. Le musu le resi birubai sengu milu fiadre, aba luadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itera meme le resi birubai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resi birubai milu, Aba lidin, aba lashigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubu diri nyayin. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun I yubu diri, aba lagume saro aranse ahama luago sensu. Furumie, aba liabi le resi birubai sengu milu fiadru, aba ledere garuni lun li yubu diri, lau sengu milu le laganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gulun, ni yubu diri, sengu nye milu fiadru bichigunun, aniha sengu milu naganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gun iyubu diri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara wabubai lidan le murusu nirugote, nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Lari gen, aba liyambi le resi birubai biyan milu fiadr. Aba larinya gun lun, ni yubu diri, biyan yin milu fiadr bichi gun no, ani ha biyan milu naganyeru ligibu gun. Aba larinya gun li yubu diri lun, Buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bubai lidan le murusu ruguti, nichi kagibeti labu gen bariya ha. Kei mon gunda ba uwara noma. Ligia liabi le resi birubai milu fiadr. Aba larinya gun lun li yubu diri, ni yubu diri. Subuti gubai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban. Abuta ha buguya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu tadumbay, aba nidin aramu dey bisensu labu gine muwa. Anihan lubayti le bani. Aba larinya gun iyubu diri lun, musu salufuriti mauniti subudi gubai binyali luagu aluba hana lenye lumuti mabuna guna abuta hao lenye lubai mashaga hana nikata ligia lunti lubai yebe hamuga bichiguni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni abalarinya kuhonha nyembanya gita humisensu le luma bai luwe ruhu milun le lau bai disi milu ladiga ladiga wibuiti lau le luma bai lichugu ba lau unlun aba me ligira gunlun Angile madunga bai buiti lau murusun le luma bai lagi daruwa baluwe musu ti mouni ti le fui huma ilidun luburi ga le lbogi di bai le nyemba lubai la yahu waha akuni hame lari dame nagiri budun au le uguri ga rewar ga ti ubo wagun ni abi makai uruwe ga yegu angile gunau aba me nanyuno luagu nala lau uweiri guni luna gusara ga dunia sungurige aba me haundara gungurige halile na sunfu lasu nigibugin Aba me na fani na guninya hawari waguwa kaila fani na guninya huniru mudun mudun hata ginye kabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Nariyanga me honha loege banya nowene. Higo ugu, uge le binila libe nuguchi. Resibi humai aruweha ni learanse lalube huba luma ge ladugu ni bungi ubo. Ladiga dalea nalama chubai rutu eigini no. Dale magra ugu nubai runtu duna no. Dale ibu ganyaha nubai keichi ludu guti runtu umuna no. Dagati madagra guni nuagu runtu dargu no. Dale nasandi rubai nyutu tu arihana. Dale nadagru bai nyutu tu arihana. Aba meti hariyago richagwa tinhagiya no. Wabure me, ida bugagiya wariha bu lau ilama aba vichi ngwaigi ni bu. Ida bugagiya wariha bu lau magra bu aba vichi ngwaduna bu. Ida bugagia wariha bu kaiche ludu guti aba vichugu muna buon. O madora kunga aba vichugu dagwa buon. Ida bugagia wariha bu lau sandi o furisirugo aba wudin riha bu. Aba meti nariya gu hon, ni naru hao furime gwariga kate leha dugbe luon aba hada gena mule no. Ka la luna buon bay, nu ginye hadugay. Nariya ga meti hon haan luwege mbaya nubona. Dise huma nwe, ugia le luon bay hasufri no luon sunda. Eba lidon watu ga meti le menye gu chati bai, le aranse ru bai luba mafi haulani gu. Ladiga dale na lama chu bai, michu tun egini no. Dale na magra gu nu bai, michu tun duna no. Ebu gati na kechi ludu guti michu gu tun muna no. Mege tina dagu wu michu tun no. Sangi tina, dawa au, midi tun arihana. Aba me harinya gu uriba tin hagi ya no. Wabure me, ida bu gagia wariha bu lau ilau mo o magra bu kechi ludu guti, o madora gunga o low sandi o furisi rugun lumidere guwamani bu. Naniyaga me hon, ni nare hao, luago furumi wari gila kate ile madugun hubei hongurigi ya, ka la luna bubei, madugun humuti ginyan no. Aba meti houdin ha mafi o gati in lun ha sufri runyen lun sundan. Ha meti rishago ban ilegibu ge bungi yo, aba me houdin sielun lun ha gunda runyen lun sundan.
1: San Mateo, capítulo 27
2: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama wugirin wairigu te lida hafien hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesusu. Aba hanigu ni grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato le gumadimat. Da larihi bai Judas le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lulonwe, aba la sakriha. Aba lagu ya gudini darandi mruso pulata ligia hon habuti gu fadiri gu luma hon guguri ya wairi gutia. Aba larinya gu hon.
19: Afigo uhadina. Lau nedere gero aba uguri madunu tilu nowe.
2: Aba harinya gu lon.
20: Kami ya gele wama. Bugia lubarihi lau lira.
2: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempu durugun. Aba lidi ati gregua lungua. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
20: Sienti vichu gu ni sensu le tidon gafu, to lage ili sensu na bungi. La diga la begi oweni.
2: Aba haware du, lu lagayen hon lu fula so aba wugiri le adigi bai kate lau ti muwa lau sensu ligia, lu habu na hon terencha nye. Ligia lu fula so hita lu bai liri fulaso ligia, chile lu maudan le. Itare lia lagunfuliru lemhe laburia bai profeta Jeremias.
21: Baruga guti darandi musu kulata ligia, ebegi lehichi kwe Israeli na lau bugiri ligia, aba hagai hanilu fulasun aba bugiri le adagu bikati lau timua lau,
2: Bariwa ti Hesusu ligi bugyon gomadi mati, le alig da gubali, larinya ga hon.
17: Bugunya sa haru etabay huriyu.
2: Aba larinya go Hesusu lon.
15: Bugunya gwa narigo arinya gubali.
2: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama wugirinya wairi gu te liduron, mouna butiha Hesusu ni kata.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
17: Magabo bumuti

0: So a hin na ni lu bai lwa gu hin sie la lu ke ania ga la li lu bai won lwa gu li la bon bi
1: ana ba hamuti gi en hi wo ti ha da gu wa ba ya lwa gu guru wa u ra lu ma abati la buri ga du sun fu la su lu ma ge ami di ru gu dari la dang ri iru robo we yo kai biri ore meme li gi ya aba la gu ra gu Jesus here la ria ga
2: eli eli Lam sabatani.
1: Mini la lira, nubungute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti, aba hariyago.
3: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hada ge eipa goina aniga aba mudusi, lari ge ladidure geduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato. Gama lumo, aba hariyangu ha hibiri.
4: Ingira bai, wariha le ahi nyumbi elia sisal barai.
5: Wariha ahi nyumbi.
1: Aba ya ladigi Jesusu aba aguwa raguni hereti, aba tilongwe. Lida ora ligia, aba taheri dagun tibelu tempulu, lida biyam urusu, inyugia lu unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali, aba labau handibu. Aba lahuna chagun umuahu. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi hame ha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lidage hamua ha larige lasaru Jesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe le yen lubei harihanya staragu grigi. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan haribali libri burikate le asusare dubei. Aba hanufu de dago sarago, aba hariyago.
6: Inare ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yenye no sarago uriya ariyago adise gya, ha afala rubali Jesusu lumage Galilea gya, idara guhamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deina lubei. Aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribe armetia, hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma, aba tilariyango Pilato lo lichuguni walu, aba lanuguni Jose, aba lauburaguni tida aba gamisa haruto, aba lichuguni lido lumoha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu. Larige la dauru ni umuha, lau aba dibu weri tiluago lubenari, aba lidi, yenyo ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, larige ranse hani luba luweri emera agoni, aba haudi habuti gufadiri guhama fariseo gulumu Pilato, aba harinya gulun.
6: Wabuti, aritago omuti luago arinya galameha ye tiligira, Dahmele mowe gili, lwagu lasara yabala lwagu luru wawe yuli dage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disipulugu aryebu, iweru heilugubu, abame harinye guhongirigia, lwagu sara lila. Wedi timahali meti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba larengo Pilato hon.
7: Baruhu mafiu sudara, heba choro humay umuohu le lubui duaga ihuaratsi.
1: Aba ti haudi, aba hachoruru ni dubu le luagu bai umuha, aba higiru ni sudarugu lun honigiru ni.
8: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale lasu gribe luweyu remera agoni ani aruga deine linya weyu dimasu. Aba ti di Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuha, sodini, Aba ladagaru aba harabaga nali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, teabi ladagaru ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilaguanyi. Aba tilariyangu angeli ligia hon uriya hagia.
9: Manufu de dabuma,
5: Subu se fitu luagu ala yena Jesus sulege, aga luagu ubi luagu duruwa. Uwa tuya, sarali ke la rie guni. Igo umarihi flasu le gini, lupo ilichu duwa. Aba mehidi fuese, aba mehariendo mo lana disiklu, luagu sarali la, luagu anigila la rubakwa galileo, nyei batarifu. Ani habu dogadu le lupo ilichu guni.
1: Aba hodi wuriyan hagia, ofu dagwena, lau anufu de luma saragu ugundani. Aba hodi eipa gwena ariyagayin ho disipulu. Sunti anyaha laan luago uma, nige larufu dagu Jesusu lungu hon. Aba labusuru hon, aba ti hayara fadulu. Aba hahudrogu lun, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
2: Manufu de dahuma, heba avisara nyanani gulun hodi gali leon. Lagu nyimba la harihana.
1: Dale hodi ya lubai uriya, ligia hodi hada ya sudara ha onigiru balia, aba hodi uburugu, aba habahu daguni le asusara dubai hon habutigu fadirugu, aba hodi abutigu ha adimureha hama uguriya wairigu te lida hafinya huriyo lu hebeluru hamo lido aba uwarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara, aba hariyagu hon,
9: Harinya ke meluagu dan la leung hala arumu gari bu, abala haya bilani Jesus disiplu gu, abah hibe rohani lugu. Ahila subu dira gumadi mati katele, wadimu rehabalu meluagu hufule si lu madug bilani kata hau.
1: Aba ti heresi biruni sudara hagi sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya wagu ahon, itarelinya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubai ti haudi unsu disiplu gu, Galileon, luagu wubu le mehe wagu belarinya ga Jesusu hon lu hodi. Danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulun. Lousun anyahe ilan hadagyan, logwa ti hafinya luagu ligye lan. Aba leabi Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
2: Rula li sun upafu no siye luluma ubowaku. Heba lubay ti habuguri gurige halilu na sun fulasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungyu ubushile, lidan liri bungyu irahu, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya mehon, luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei, luaguanahin la huma saguweyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
10: Uganu buiti lela buri haboy maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
11: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu lelirau buingiu buruanyu linya ti dan liliribu profeta Isaías.
5: Nona hanyin nona gilegu baragi lularan segani uma luga biabi. Agambu o tiago umala lirinda fulasu magenda bati larinyata. Aran seguma uma luba baburebe. Daraku maguma suruti lubaga.
11: Ani itara linya liyambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahong grigia, lungu hasakri han, luferudin walan hafigon. Badise iwa hagiyami. Aba atiha hayabu inlida age sun hudea luma sun Jerusalem, agambwe la purichi han. Tanti hale hagufe seruni hafigon, aba hain labadi seruninya huan lidan duna legiri bainhordan. Lauti meha lura kameju la daira gua huan, Lauti gueru lagirga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. Larinya gaha hong grigia lidan lapurichi.
12: Aniti bayaba lega bafatimati nui. Darilu madina na ni lung nele mochu afaraga de tagirga legeidi. Au lauduna nabadisaran. Ahi legia labadisaribadun lausifrisandu.
11: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti gine fulasu le lidan bilimuan ha Galilea. Aban labati seruni wan lidan duna le giri bui Jordan. Dan le lafri dun bui Jesusu duna rugugine. Aban ladara gun cielo. Aban larin hin lareirun sifirisandu luagun kei hamuga aban unhu. Aba lagan bunwa larin gun aba umalale sielugi.
5: Ugi hiro le kisi bini, le aube ome bulan gunda.
11: Lari gien, Abala nigini sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Abala rederun Jesusu bia mii veju nyei hagana gwa anima luguganyuti. Abati louchaguni mafu ya nyei. Lari gine aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gine ladarunu wa huwa aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lariyangu.
13: Siluha lida, jarafa li larui habungiyo. Asakri ka huma, afiye huma logo uganu lelani na asalbaruni.
11: Logo aba weju, eibu gina linya Jesusu, laru laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi lelamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aban larinya gun hon.
13: Igogo, falahumana, aba menadugun lu hadia ha gurigi no.
11: Aba igirunu haseni furese furese aban houdi luma. Aba ti leibugun Jesusu murusumuya. Aban larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huan le lamule. Tidanyanu aba ugunen aramada hon haseni. Aba laguarun hon. Aba higiruni haguchi tida uguni hama ha idere gubalinya aba haudi luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinyigube Jesusu. Hon ladega larufu daha hon la ubafu. Mama kai harufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya la aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
14: Kame sabe mehtera wamo, Jesusu Nazaretu, bia bia san lubagiri chaguniwa. Subudi numuti katabula, luagu buguya la liru pungyu le sandubay.
11: Aba ladenga Jesus ulun sifiri uribati ligia larinya galun.
13: Maniba, furiba lida agia gurigia le.
11: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agia wagwaina. Sunha nyimbonya aba tawaridu hanigi aba halugu dagun hamagu.
0: Kata isa le? Kata isa iseri arufu da hanile? Grigia le. Gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniya gamba hamuti.
11: Aba lagambo huni walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesusu Santiago luma Juan habien Simon luma Andres. Ron tiante lime di Simon tabiru hany. Aba harinya gun lun Jesusu logo sandinyon lan. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu, aba linyuragun, lida mime oura ligia aba taraidagun, aba tasarun, aba tatenirun hon. Danle laludun veju, gunyeli, aba hanuguni wa sun sanditia, ama sunha gawagubanya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragun sun lila na fulasu, Lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sandi tinya halau tinya amunye guenerigu luguyeri sandi. Saga ligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate inye ila. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu. Aba lafri du borugu din loi uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati. Lun lafuri edun lun buingi unyen. Aba lidin Simon hama libirigu aluwe. Dan le hadari rubali aba harinyagu lun.
15: Anyahin tesaragu girigi aluwa hagu.
11: Aba larinyagu hon.
13: Keimo lidun buri fulasu le jarafobay. Apurichi hanamu gaginye nyen. Ladega lun lira niyabi ubowegun.
11: Itara linya luboiti, ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea apuri chihena leda buri haligili sinhuriyu leda sun flas asaga hena ligia sifiri guri batia hawai grigi aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura aba lahu dragun ligibu gen hesusu aba layumu ragulu lariñak
16: gayarati bari dagwagidna ahabu busen
11: aba lagude medagun lu hesusu aba laguru ni lau luhabu aba lariñagu
13: busentina arida goba
11: kai lariñagu itara aba laraida go sanditi ligi aba ti launahani hesusu nyingi lari giñegua ariñegaina lu
13: mabahu da go baiti ni kaun nyudur go baru da go bungwa lu hafadri huriyo aba me bichi guni badagara go dun lwago baruma do kaisi lariye gunu liluru do Moises itara lu bahari ni guri ge lwago ari da gwa ti bula
11: aba rug lidi aba la bahu da guni sun le asu sere do bai lu hon sun grigi ligi ale bubai la sinru la lere derun Jesusu furango lida ni aba flash aba lere derun le nyi lumuti uwa hama grigi lausun lira nyumbu imeme tinya lida nge sunflasu arihe.
8: San Marcos capítulo 2
11: Atirebeyu larigi aba ya lagiribu dun Jesusu uburugun kafar naumu aba hagambu grigi luagu giribu halila aba hondarago sarago grigia darilun mabaranya la ni benab aba lapuri chihani uganu buiti lumagienti buingiyu hon aba ti hayabu ingadiru wugurinya baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubu kaiti sinye lubai hachiluru lenyi lubai Jesusu ladiga hibe grigie aba hagidaru murusun loigen tablugu muna louginye lenyi lubai Jesusu aba hareira giduni sanditi nyinginye tidan lubarare. Dan le larihi bali Jesusu hafinye aba larinya gunlun le sandibwe.
13: Ninao, ferud nawali bifigon.
11: Nyenye nu hada agen arufu dhatinya liliru du Moisesi ha nyumba nya nyen aba hasaminaru.
1: Kasa wagu la dimurehe itara? La napo kuyenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na lafiko loidige bungyo.
11: Subudi lumuti Jesusu le hasami narubai aba larinya gunhon.
13: Kasa wagu hasami nareitara, kate timasa mene gubi larinya wagun walu sanditi le. Ferudu na wali bifigon o larinya wagun lu, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun lagu gabafu na aule uguri garewarigoti lu ferudu na nafigo.
11: Aba larinya gulun sandit.
13: Saraba, budabu mbubarari baiba bubiyon.
11: Aba lasaru sanditi lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tuhanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingiyo ariya gaili.
3: Manihi nyahagi idi wakata yitra buriti gaili.
11: Nyenginye aba lidi Jesusu laru duna dan le hayara fadumbo isaragu grigi ya lubadu aba larufu daha hon lasurun larufu daha hon aba lasigiru ni leibugun aba larihi ni levi le liru alifeo nyu linya le nyen luboye lagubura hoa lisen sugumadi aba larinya gulun
13: falabana
11: aba lasarun levi aba lafalarun. Lari ginyeti, nyenyi Jesusu eiga lubinye levi, nyenye nuginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumadi, hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma, hama lani disipulogu, ladiga sarago hanya afalaruti. Dan le harihi bali arufu da hatinya liluru du Moisesi, hafari seogo kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
0: Idalinya sa legu imbay kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
11: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
13: Hama sandi banya memege iruti surusi. hasandi banya hagia mege banya sorosia. Mama lubeti niabia aluha gurigia richagwati, niabia aluha ya haga figo banya.
11: Logo amaveju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseogu, luhagufulirun luma bwingiu, aba hayabu ifiyu gurigia, alugide Jesusu harinya galung.
1: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseogu luhagufuliru luma bwingiu, ahi bani gu disipulu gumayuna rutia?
11: Aba launa bunia Jesus.
13: Gayera tifunage hayuna rua misra huti lidon aba mariye, dale anihin la adari nye hama. Ahi anihin lubai adari nye, sinyati hayuna ron, lunti haigin. La chilu rubada lula nungunu wa adari hama gine, ligia meti hadani lun hayuna ron. Mafa da hotu daugo binadu haro, tau gamisa iseri. La duga le meme tife gamisa toi seri girubon, ta heri da gubon to binadu harubon, dame le tadin ragon la weri dati maba heirit. Meserun watu ginye diwen toi seri giri lidon aba aga iweru le binadu hali, la duga tabosha gubay diwen iseri weru binadu dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di meweru. Ligia lubay ti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
11: Logo aba lueju remera agoni, eibuga inalinya Jesusu, haulani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiri, aba harinya gufari seugu lun Jesusu.
9: Pariha ba hombanigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la duguni walida lueju remera agoni?
11: Aba larinya gu hon.
13: Malay hagidun luagu leme hala dugubay David luagu abadan, dale lalama chumbay, ligeya haw son libi yugo, abalebelo no lubi yung dale aviatare la fadir bay leinyo timabay, abalegi no fein to sagrobon, to maha wabon heigun no amu gurigi hawaidige fadir yugo, segun liluru do Moises, aniru ligeya hon gurigi haluma banya.
11: Abaginye larinya gun Jesusu hon.
13: Luwuguri la dugu wa luweyuri emeraguni. Mama wuguri adugu bay luweyu ligia. Ligia, gapafuti naginye awle wuguri gara warguti luagu luweyuri emeraguni.
8: San Marcos, capítulo 3.
11: Aba yelebelurun Jesusu ti don aba haligilisi huriyo. Nyenye ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan lueyuri emeraguni lun hadarirun lidurun aba lariengu Jesusu lun le hilali bai uhab
13: saraba rara mabaya hagibu ginesungu bai
11: aba laligudu ninya ahibiri larinyaga on
13: kalumbi ladugun walidan luey emeraguni buiti odi uribati lesefruno ibagari odi lagidaron
11: Sun hagia aba hamanichu. Aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
13: Tuleba ibuhabu.
11: Aba latuleruni aba lariidagu. Aba ti hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba tilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Danle lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi ya hudea gien, Jerusalem gien, idu mea gien, lobo afurugu ginye duna hordan. Tiru ginye luma sidon ginye lun harihini. Ligia lariya gubay Jesusu hon lani disipulugu lun aranse nyo hama aba uguni luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibe nye lubay larida guagudun. Sun sanditinya aba haguragun hongu wa luagu lurungu haguruni lun larida guagudun. Danti hale lari harihini. Haga wagu banya sifiri guguribatinya, aba hahuduragun ligibu ginye, aba haguaragun sifiri guhada ginye harinya.
14: Liro bungi buguya,
11: aba leveri du niña Jesusu lumariña gun hamani katiñi la. Lari giñe aba lamuderu Jesusu logo aba wubu ñi luboye laguara honha umbaña labuse. Danle ondara laña aba lanua diru du su hadagi lun luma banya lan suanda luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon lun harai da guagudun sanditinya luma lun hasaga han sifiri guribati aniha ahiri du su wugurinya hagi. Simon leumbe lagua ha Jesusu Fedru Santiago lao huan le lamule ha lirahunyu sebedeu ha umbanya lagua ha Jesusu buaner hesi minilan lira lirahunyu wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le liro Alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wiguri le afaguati lun hawanseru huriyo, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Lari ge aba hagiri buduhari gun, aba hebelurun tidung aba muna, aba yahondara go saragu grige nye, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasubu dirubali lidunyu Jesusu kala susere bai. Aba hayabu ilun yebe anuguni. Laduga harinyangu grigi elogu lulu halilan lao. Nyenyenu arufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalem yegi. Aba harinyangu.
1: Ugri le anie Belzebule mafia le habuti sifiri guguribate luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
11: Aba ati laguarun Jesusu hon lun hayarafadun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon aba alariyangu.
13: Ida luba gayara lala sagaro ni mafia guanargu. Fulmi aguar garuwi hanile afani raguti lun agenda guhama gua laguni chaguba. Anisinyabe igine hadunaru iduhenyu keisi duhenyu ahan ya afani nagu. Ahi hamugati afani naguwa mafia lagenda guame luma gua sinyabe iladurano lagumu chaguagu lerugube lira. Uwati ni aba lule belurun lubion aba uguri le herete lun lanugu ni lilago ahi umagurago la uguri le herete ligia furumi. Itra rginye ngayara la liberu hani lilago. Ni naru hau, la ugayara la ferudno wala sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudno wala figo lira. Leredaru bahaduno lun sundan.
11: Larinya gubali Jesusu lira, ladiga harinya gulogu lubafu la mafia, lubafu sifri sandu leli idambo. Lari gine aba, tachilirun lugu chu Jesusu, haulamule nule nye lubai Jesusu, aba herederun bogut. Aba hona agudun luagu, hati nyumba nyegeye gulau Jesusu, aba harinya gulun.
16: Anu hati abugu chu haubamule nubogudi, halu hanyadibu.
11: Aba larinya gun, on.
13: Kagi ya nugu shubon hama na mulenu.
11: Aba larinya gun, hawa gun hanyumba nyegeyegu lao, aba larinya gun.
13: Anyaha nugu shubon hama na mulenu. Ladiga furumi ya wariga hadiga tilugunda abungi yu. Hagi ya na mulenu banya, nitunu, tuma nugu shubon.
8: San Marcos, capítulo 4.
11: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gun saragu grige le nye lubay. Ke gibe nye lubay grige nye. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune to nye bo dunaruk. Aba lanyurun tida aba heredirun sun grige laru duna. Aba tilarufu da hansaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
13: Agamba humano. Nye nye aba abunaguti aba lafuridon abunagu. Lida afur hayna lani lila nadu aba laburha lida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba laburha labati naguwa dubu lenyi lumuti uwa la sarago mua. Aba labochu mfurese ladika mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, aba lasu urun keiti malagule lubei, aba lowe. Libri ilo, aba laburha labati naguwa hiyu. Aba laweina mudun hiyu uwa laluma. Aba lanyara da guaguduni, magindu tinadligia. Anihinti lita agien, aburha tilidon mua buiti. Aba la bochon, aba la weina mudun ma lubuidun aluba houti lida gien. Anihin lida gien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri ruti uru wawin, libri san.
11: abati larinya gunhon.
13: Hagari ke irugu banya luha gambo, agamba hama.
11: Lari gine, dan lelere derube Jesus labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama ibirilani gu, aba haligduni kala lila bay hempulule, aba larinya gunhon.
13: Hugu ya, subutigu da lali bungi yukati yaramundo guati le lani na laru ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hempulu larinya wagu wakati iluagu ti laru ya hon. Lo dame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala la nichi kupi kate ile harihu bay. Dame hagambo, uwa lamu ga kufuna da hama, lo lasi ya hagirbu no lu bungi yu, lo ferud no wala hafigon.
11: Aba larinya gun hon.
13: Uwati sa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da humani libri hempulu. Le abu nugu bali lila nadu, itara linya kele apurisha bali le neru bungi yu. Anya ingurigia, itara hanya kele la nadu le abu habu lido uma aba hagambu ni le neru bungi yu, lari ke hagambu ni aba le abi mafia, aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itara hanya kei ilo le abu nu habu lagana go wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ukuntani. Kama lumon, kei malag le lubai, medere buguntia, nati le hocha waguni wa o hei bahonu wa lan luegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafiye. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana kwa hiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Kama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba le yedu niya linsi habu irisi ni. Aba habusi anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungi utida ge hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumo, anya higia gurigi ya, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagabu ni lereru bungi yu, aba haresi biru ni, aluba ho tikate buiti hada gie, kaili le nadu le ichi gube darandi agu luago aba ilo, o uruwa wen osan.
11: Aba larinya gun hon.
13: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, lagu dabu la lichi guwa lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu da guati luma fura kwa gudun bayla. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa bayla. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
11: Aniya gatiginye hon.
13: Teni humati ya lun le hagambu bay. Ladiga le auti hamisura haamu, lau bagiye hamisura hoa. Ruwaru ya ligiye memuruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichiku uba lau lun, ahiti le mamati, ibi ni muruso le lumabai lagida ruba loi.
11: Ariya katiginye Jesus.
13: Itaralinya lalui habungiyo, ke le susar dube lu aba uugiri le abu nubai lila nadu lida amua. Ligiye meme lu arumago nyula, o agago duwa nyula, ariya bulaye be, owe yuwe gujebe. Bawu meme ti nadu ani weiri ligia. Kama lumo, ibidi ya ti lumo abu naguti ida linya la la susiradu. Muwa kwa narigu arandarati. Furumie aba lafridu idibu. Nyingi aba legele weha. Nyingi aba labuncho ila we lau ila. Dati le funali lila nadu, aba latou honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
11: Arinya gatiginye Jesus.
13: Kasa le nega bila ruwa habungiyo. O kahamuga himplu gayara bi wayusuru lun warufu duni. Itaralinya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida amua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo, dan le labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lida ambon ichari. Weina muti lilimu, dari lun gayara la hemera gu dunuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
11: Itaralinya ha, larufu dhan Jesus logo laruin hampungiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le nyin lumuti gayara la kufuran da hama. Marufu dhanati ni kata hon logo laruin hampungiyo mayusru ga hempulu. Aba lafura gwagdu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniengu Jesus hon lani disipulu gu.
13: Kemo lo bafuru gu laguno.
11: Aba ati higiru ni ya sungrige hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafura gung aba garabali hereti, aba lebelu ha du na tido ugune dari lu yebe tabu inchu. larumo guñati Jesusu ti yuna ugune balañu tuogo aba ichugu bari aba hakaku tahani aba harinya gulu
17: maestro me perse gutu pusala wati pere kwala
11: aba lasaru Jesusu aba ladain halun garabali aba larinya gun lun lagun
13: maniba derega de guaba
11: aba lagalu madungarabali aba darangi lala sunkate aba tilarinya gun hon lani disciple
13: kasa wagu loeri bai hanufude kasa wagu mafinye hubai
11: aba herederu lao onwe bu anufude aba halgi dagun hamagu
15: kata ifunasa le ibi nilubai garabali luma barana adiga hamuti le lubai bai
8: San Marcos capítulo 5
11: Aba hachilir lo bafurugun lagunu lido flasu legiri beigadara lari ginyarug lafridu Jesusu tidange uguni aba liabu aba grigia kawogu te aba sifiri uribati luagu grigia ligia kabu sandu ge lafrid ladiga nyi la laganowa ani uati ni aba ngayarati lagiraguni ni lau gringri lau sun Gragwa nya hama lila lugudi luma luhabo lau gringri suanda latu muraguni uati niya bangayarati lagalo maruni suanda ha leibugun ariabu vejuagu aguara he na logu buri wibu luma buri gabu sandu iba gwe na ligia lungwa lau dibu dan le larihi balin grigia ligia Jesusu disegin aba leibagu lubarun aba lahuduragun ligibugin Aba lagua ragun lum.
14: Kasa wagu bemetera wamo. Jesusu lira bungyo lenyu timabe.
11: Ayum raguati na bung luagu liri bungyo. Lum masufure gudun banin. Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya ga lum.
13: Sifuri uribat. Igira bay gurigi ale.
11: Aba lali gudini Jesusu.
13: Kabiri.
11: Aba lona bung larinya ga.
14: Lehio ninya, diga kibetio.
11: Aba hayumaragun sifri hagia lun Jesusu, lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nyanyi nyanu luba isaragu buiruhu, aiga nyanyi logu wibu, aba hayumaragun sifri guribat nya hagia lun, harinya ga lun.
14: Una bawahado buiruhu hara, rubu umamu luwe beliruhado.
11: Aba tilitu Jesusu umahon, Aba hafuri dun loi grigi eligia, aba hebelurun adun buiru. Nye nu hawara biya milu buiru. Aba hagura gun buiru hagia hongu aloi gen wibu. Aba haburun ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ti hanufude dagun ha onigiru bali yan buiru hagi. Aba haiba agun, aba hudagwe le asusere dugwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi arihe ikala asusere dugwe. Dan le hachili rumboi le nyi lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyi. Tau nyinginye la tahiragu, arahi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu ni le asusere dubai lun grigi ya le buka gawagu bai sifiri uribatia luma hawagu tibuiri hu on. Aba ati hayumuragu lu Jesusu lun lafri dun lidange hagairu. Dan le ladi nubai Jesusu tito uguni aba la yumura nguguri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lun lun lidi lun mahati Jesusu harinya garaguti lun
13: bai babubi unhamu biduhin aba me babahu daguni sun le ladugu bai babure me bumbi ubuagu lau lugude me habu bun
11: aba lidi Aba lagume serun abahu dagwe sun le ladigu be Jesusu logu lida sun fulasu Decapolis aba tawiri dun hanigi sungu ba dan le lagiri budu be Jesusu tida uguni lo bafuru gugine duna aba hayabu igwa durubu nugrigi ya le nyinyi luboi aba le rede runye ilaru duna aba tiliabu ya aba hadagen tabuti haligili sihuriyo giri tihayri dan le larihi bali wugiri le Jesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumuragu lun larinyaga
12: anu hinira tobe kemo bishiga buha botogo arigito go tamuga ani gabagiri tuguyeme
11: aba lidin Jesusu luma saragu hanya grigia afaluruti aba buriti hamuru daguni Jesusu Hata anti saragu grige ha nyenyu aban wuri sanditu. Du suirumu tau lao lesi hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesi tali sunle tumat. Marei dagunt. Gaon ngwainari gu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon logo Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grige. Aba tagunru nu la dairagu. La diga tarinha gutungu arugu.
18: Lauru kumena kuru no la dairagu. Nareita guba.
11: Lida ora ligia, aba lerede nun lesen ahito utuei. Aba tasandira gutungua logo areita gua ulan. Aba ti la sandirun Jesusu logo areita gua gudali lan grige lau lubafu. Aba lagara ragun hawagu grige ha. La naga gien banya. Aba lalik da ha larinha.
13: Kaguru bitu agu na daura gong.
11: Aba harinya gong lani disiplu gulu.
15: Hariya gupinya te luki be grige ya alu agu mulu gihanya la. Algu da hagi di kala aguru bitu wa.
11: Aba lariya gong Jesusu ke yegu lao. Alu haka la aguru bitu agu. Aba tiya bi uri tuguya. Adada garena lao anufudi. Subugi yun te ile ya susere dubai tu. Aba tahu durogun ligi bugin. Aba tarinya guni sun inaru nilu. Aba larinya gun Jesus utun.
13: Nirau, arida guadi buladuga bafinye. Baiba lau darangilo, arida gunyulida agye bisandi.
11: Nyengil Jesus adimureha. Lige hayabu inlubi egien wugiri lebuga nyumbu iboy augay. Logu tisandi lirau. Aba harinya gulu tuguchi irahu tuguya.
17: Hilati abira, igira gubebe maestro lungu aguento.
11: Agamba lumuti Jesus le harinya gupe. Aba larinya gulun wigiri ligia.
13: Manufu de daba, afinya riguba.
11: Mahati haudi amu luma, luidigia, Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiliru mbae lubiyon wigiri ligia. Aba larihini chagagu hama grigia ha ayakumanya aguara. Aba lebeliru aba larinya gun on.
13: Kasa wago harencha ayahu aburi hukui ya itara. Mwen tuti ya irahu to, tarumu garugunyi.
11: Aba hehere haa lao. Aba tilafu idagudu ni ya Jesusu sungu boi nyengi. Aba lanugu ni tuguchi irahu tuma tuguchu hama haa nyundu banya luma. Aba lebeluru le nyengi tuboi irahu. Aba larugudu ni tuhabu, aba larinya guntun.
13: Talita kumi.
11: Mini lan lira. Bun nariaga saraba. Leda aura ligia, aba tasa ruirahu tuguya, aba teibugu. Wairi oheru, du sirumu tau. Aba tawairi du, anigi grige hanyimbay. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon. Lun, mabahudagu hamani nika un. Aba ginye lariyagu hon, lun hichugu egini tun.
8: San Marcos capítulo 6.
11: Aba lidi Jesusu nyengye, aba lagiri budu lagairu. Aba haudi lani disipulu luma. Da lachilu rubai lueyo emera aguni. Aba larufu da han tida haligiri singuriyo. Saragu hanyo grigia agamboi. Aba tawari duhanigi lau larufu da han. Aba harinyagu.
16: Alia funasan la frendere grigia le sunle. Kasan luyeri lichua ule luagu bai. Ida liasa gayara lubai la dagu milagru. Saran fangai galle tireu Maria le, libu ganya Santiago, Jose, Judas y Luma Simón, ani wama yanu ginya litun.
11: Aba hichugu mabauduni luago. Aba larinya gu Jesusu hon.
13: Gunta atinya sungurigia lau aba profeta. Mama regali ligia, lita agen hageira, o haduhe la o tila na la haba.
11: Ligia lasi yanuba iladuga amu milagru nyei, loidiga lichugu luha bu hawago, biyanru sanditi. Aba la reida guagudani. Wairi tuti la nigi lao mafinye hama. Lari igien aba laibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawagu duusu lani gu disipulu. Lun lagume serun ouna hanya biyan biyan aba lichugu ubafu hon. Lugayara la hasaga hansifiri uribati. Ruti dimure hon lun manugu hama. Nikata logu haibugun loidige badu. Maulumuti genye hanugu ni feng ni sagu ni sensu. Lun geidi glan ha sabadu, lun mabia matan ha simisi, arinya gati ginye hon.
13: Namele hebelu rutidon aba muna pusura, rei de humanin ti da meme muno tuguya dari hafuri don lidan e fulaso ligia ahu ti meresi bre homa lidan aba fulaso mahagi me hagambunu uri humanyegi aba me hafuri ni kaliti luegi hukudi lisei ni me magunda ni haulina na fulaso ligia igre humanya kai hadari ragu honwa ni naru hau lagu dame la la chilo no luairu bungi lo lagu sera go dunia songorigia ma weinu bai habai chunu sodoma na hama gomora na kailila na fulaso le meresi birumbalun
11: Aba ti hafri dun, aba hapuri chingha hongri gya logu lunti la hasan siru ni yigaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai giri gya. Huruguwa hagia garaba hawagu saragu sanditi, aba haraida guagadani. Kaiti agamba huwa lilubai logu Jesusu lida sunflasu. Aba gya la chilurun, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya ariyaguti.
12: Saraya huale abati sebei lida geoveni, lige lueni belubafu.
11: Hibiri arinyaga.
16: Elias ileme ha profeta le.
11: Hibiri arinyaga.
1: Aba profeta kei habinat.
11: Dan le lagambu bali erodisi sunle, aba larinyagu.
12: Hua le meha nadira gudibai chigle, saraya lida geoveni.
11: Le meha susera dubai, auna hali meha erodisi adagri hua. Aba laguraguni lao gringri frisurugun taduga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le la mule Herodesi wedio. Aba lanugunu Herodesi lumarime. Aba meha ladinyagun hua luon Herodesi.
12: Mou lumuti bagamare dunu lumari ba mule.
11: Aba leyere gudun hua tun Herodiasi. Aba antabuserun tafaruni hilagube. Gama lumon. Siyantumuti la duga hanufute tumeha Herodesi luwei. La duga aba la wuguri richaguwati ani sanduti huwa. Aba ati launigiruni la usudala la gambu ni Herodesi le la riyangubi huwa. Aba le rederun ibidi uga luunga aba la la duga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadariruni Herodesi tichansi. Dale la gufulirumboi Herodesi iruli. Aba la dugu fedu hon kumadi matinya ama habuti husudaraga ama amu grigia weiri kutin ha galileba. Aba tebelu runtiro Herodias inyehi lubai fedu le. Aba tabina ha. Unda ti Herodias ama sunha nyimbo nya aiga luma lau tabina ha irahi uto. Aba larinya guntu.
12: Amuri ha bai lebabuse runuma nichukuku.
11: Rulumu tilereru untun luagu lichukubai lan furumi egoi gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi ni lan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinyagu ni tun tunguchu.
18: Kabasa namuri ha luma.
11: Aba tarinyagu tun.
18: Amuri habi lichigu huale abati sayhabe luma.
11: Aba tebelunu irahu to furese le nyei lubai uruwe aba tarinyagu lum.
18: Busena lu bichu unilichigu huale abadi sehabai nu lida aba siyad gwele gwele.
11: Aba liru tagun uruwe isaragu. Kama lumo kairula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hauti ulu. Mahati lumu michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese frese aba launa ha uruwe aba sudara laudimure ilu lanigni lichigu huan lu. Aba liki sudara ligia furisu lumu. Aba ladiru ni lichigu huan. Aba lanugu ni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tuguchu. Dale hagambu bali lani uhuwa, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida agen hapurichiha, aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sunle hadigu bai luma le harufu da habai lun. Aba lariyangu Jesusu hon.
13: Higa ugu, keimu wemera walida mafulasu le darangilati.
11: Lariyangu bali lira laduga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu eigi. Aba luboiti houdi, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hadange ha aribali houdi hasuku diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu mifulasu aibu gaina, aba hachilu uru lubarage lachilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbai Jesusu tita age uguni, aba larihi luagu agora bahanyi ila saragu grigia aba hakute medagu lun, la diga itara hanya langka imu bung hamuni. Aba lagu meserung aruf dah saragu kata ihun. Lang letar kali, aba haya bilani isi pulu aba harinya gunu.
15: Tar kali tiya, eni wo tiya akan out yang flasule. Ou na habanya giri gi halu kau di lido buri lirahin flasule ya rafa bilu hagai hafen. La diga uwa kini kata ya lu pegi.
11: Aba, larinya gun Jesusu.
13: Ruhu maigi ni hon.
11: Aba, harinya gun lu.
17: Bayara tifnagi wodi agai hafen hon. Use wa tehamuga, lebe yu tinya sawe yu wadagi manu, lu tagai hafen hon suguru.
11: Larinya ga Jesusu hon.
13: Atrinyong hafen humu, hei bari hon.
11: Dale harinyi baru, aba harinya gun lu.
0: Sengu fein hamabia uduro.
11: Aba lanyura gudu negurigi ya sakadiyo. Aba hanyuru saan saan luma dimi saan. Kaisi larinya gunhon. Aba lanugini Jesusu sengu fein to luha burugubon. Hamabia uduro ha aba larihu sielu. Aba latengi unibuingi utuagu. Aba lagupa chagunu. Larige aba lamuru sohunu lulichu gunuhon lani disipli. Luhafare hanu adan gurigi agi. Varengo hamanya ginye bia udru hagi hada sungube. Houtien sun hagi akimule. Lari ginye, aba habuincha gudun du sufaninye, lau tife fein, luma udru igiragut. Sengu yanu milu ugurinya aigitinya, bau gudin hawei, urinya hama iranganyo. Aba tiladina gudunia Jesusu lani disipulugu, tidon uguni lun hahinyorogu luba, lun hachiluru betsaido. Suani hala ayoro go hongrigia. Dale nyudu hanya, aban lidin logun wibu afriye de lubu ingyo. Dala gunye dube, lamida aruduna ugune au disiplu. Jesusu ruga ale buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ere guha ale la hon lun, ehe ha, ladiga, abaro nye la garabari. Luba laruga, aba lidin Jesusu awagun aibuga ina, ngibu wakutuna. Lasa gira ye behao. Dan le harini bali aibu galigibu gutuna. Aba harita gun logo ufi yon la. Aba haguwa ragu. Ladiga sun hagia hariha hamut. Aba hanufi de dagu. Aba ladimure ya hon. Aba lariyan.
13: Ganigu huma ei. Manude da huma. Au le.
11: Aba ladinu ibu uguni hamu. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi du hanigi lao. Adega uwa gile la kufuranda hamani milagoro le latigu baita ufei logo gabafu la lu sunkate. Lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachiluru ena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili au bai hareiragu hidage ugune itara asubu giruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolito usun fulasu ariyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba luago nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, uburugu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya umet. Aba hamuria ha luma lungu ligirunia lurugu hagurunu sanditinya hagia luago taru ladairagu. Suti ha aguru banya luago araida guati.
8: San Marcos capítulo 7.
11: Aba hayabu in fariseu gu ha mahada agi arufu da tiyan liluru du Moisesi a nyubu ibanya Jerusalem agi logo Jesus. Aba harihi logo anyengi la hada agi disipulu gu magufu liru tiyan lao echu ni lelani na arumadu ni ligibu gengungi au tiyan machibu gu hama ihahapu. Falaha muti fariseu gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufu lirunga agia lao echu ni le lani na la chibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiri drugu gine, maigi banya machibu hama ihahap. Anihi buri gine sarago luwiyari echu ni hafalaru, kai buri la chibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Abati haligudu ni fariseo guhama arufu dhati uliludu Moisesi hagia Jesusu, harinyaga lu.
0: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu, heigi mboi lau nibiye hahap.
11: Aba alona bunia Jesusu.
13: Linaru profeta Isaías talen larinya go boy huago lagu biango ala higibu larinya hare grige ha hayumaro rugunye hichiga inebe seino ahon tu haniki tise to noi mala te hau duragun no la dega lenu gunye hakuma di wuguri ya harufu daha
19: aba larinya go hasus
13: igre homale lugoma di bungiyo lu hafala runi binadu hakabure binadu gurigi la sibunu wa saudi aro Vero luma kate libe ina lera.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
13: Igra homo

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Omaname, uati ni kate belu rutilidon gurigia lun la vie de guduni likibugia punkio. Le afri du beiti dange la nige gurigia likia vie de gudubalin likibugia punkio.
2: Dans les livres de Jésus grigé hagia aba le belu rumuna don aba halu guduni lani disciple go logo himplu le aba la rien gon hon
1: uati sa kufuran da homa uati sa kufuran da homani lo agoson la le e belu rubai bogu digien lidon grigia si ala la vie de guduni likibugien punkio la diga me belu titi don la nige lo raga irugon le belu nyenge aba ya lafri don lidangi
2: laulira Larinya gunya logo haruma lansun aigini ligibuge buingiu. Arinya gatiginye.
1: Anati le afri dobe lidaga gurigia. Viye daga dalumuti ligibuge buingiu. Ladiga lidaga gurigia o titaga haniki lafri dalagubri samino. Agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, igaduo, iere habuni, iyeni, marichara gunla ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, Libido niga au, sumburi kate uribati le, tidange hanige gurige liabi, ligete avieta da gudubali.
2: Abalidu Jesusu nyingye lobo wagun tiru luma sidon. Abalebele run tidon aba muna, animabuse runti ebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramudagu. Frese frese, abatagambu aba nguri luagu, tuguchu aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Abatiabu Aba tahu dragun ligibuge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesus ulun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tirag. Aba lariyangu Jesus utun.
1: Nuti ne dragunia no muti ha huri furumia. Mabuidi utin, nutagida runu wa fein hawaye isanigo lutichiguno hangunli.
2: Aba tona buni, tariyang.
3: Aha nabureme. Gama lumo ibini only ha labu ge banya dabula gayara tigine haigiti dageti fefento ha guabon isaniko
2: abati larinya gun Jesus utun
1: adimore hadi bubuidi gayara halibidi kureha sifiri uriba titi daginya birag
2: tale tachini rumbai munada Aba tadari runu irahu gabanaru, furi halisifiri uriba titi dagi. Aba lafri do Jesus lobo oginye tiru, aba lasigrun sidon ginye, luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidunu luagun lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba titi dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichuguni luhabu luagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu Jesus nyingye lau hawai rigi. Aba ladaru biya lirahinyu luhabu larigi rigu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyenye lau arure. Aba larihi siyalu. Aba laguaragun. Aba larinyo.
1: Efata.
2: Mini lan lira daraba. Aba ladararu larigi rigu magamba dikiligia. Aba tahigichu nyenye nuladinu rehabuidu. Aba larinya ku Jesus hulu mabahuda gu hamani ni kaun. Tatuma larinya ku hulu mabahuda gu hamani ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi tawayi gu hamiki saragu aba harinya gu.
4: Adlita lumuti sungkati buidu. Garilu lagamba gudinia magamba ditinya. Adimure gudalanya marinya gaditinya.
5: San Marcos capítulo 8
2: Lidadan ligia. Aba yahonda agu saragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagwaru Jesus hong lani disciplu gu, aba larinya gun hong.
1: Gudeme tinya grigia hano, ladiga uruwa weyu hao numa ya ani uwali ni kata hama lu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladaga ruba falalo hawagu umada. Ladiga anyahi hata agien, lise tinyenye lumuti hayabi.
2: Aba hauna buni lani disciplu gu harinya galun.
6: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu mageira watile.
2: Aba lale gudunia Jesusu larinya gahon.
1: Atri yon fei huma.
2: Aba harinya gunlun.
7: Sedu.

0: Bala nyura gu dunia grigi ya mua rugu, abala nugu nusedu fein tugu ya luha burugu, abala ichugu ete ingiru ni lugu ingiu. Abala guba chagunu, abala ichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama, abala ichugu ete ingiru ni hawagu, abala fari ngragu duni. Hauti ya sun hagi ya kimule, buingi da hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Hesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifari seogu. Aba hagume serunga sige ni halumu Hesusu. Lunti hauchaguni. Aba hamuri ha lunu larufudu aba milaguru hon. Siyelu. Aba lawaragu Hesusu weiri aba larinyagu.
1: Kasa uwagu hamuri hagurugu ya lani ya dale milaguru. Ni naranhau, logo marufu tumba ila milagro hon.
0: Aba ligiru ni Hesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi lobafu ugunu lagunu. Bule hamuti disiplu ugu, anugu aigini. Aba rugunyu utifeng hama, tida uguni. Aba leveri dunia Hesusu, larinya gahon.
1: Gaoni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gun, disiplu ugu, adangwa.
2: Ladete manugo ma fein, larinya gu baitara.
0: Aba lasugu diruni Hesusu harita gu, aba larinya gu hon.
1: Ka uwagu harinya ga luagu manugo hama fein. Uwa gali gufuna da huma, me fein huguya. Itra linya santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga iruko. Marita gu hama lisa, dale nafari habaro sengu fein hada sengu milu uguri. Atri yon faninya tauti fein habudun.
0: Aba harinya gu.
3: Duhus.
1: Agen dale na farin habaron sedu fein hada gadero milu. Atri yengi ya faninha buin habudun.
0: Aba harinyangu.
3: Sedu.
0: Aba larinyangu hon.
1: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari yigine. Aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Hesus. Aba layumarago lun. Lulaguru luagu. Aba lubaiti larga duni Hesusu marihi tiligia. Aba lanugu ni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luagu lagu. Aba lichugu ni luha bu luagu. Aba lalugu duni ahi nga yara hali lubai larihi. Aba larihi, aba lariyegu.
4: Ariha numuche uguri. Gama lumo narihi ni akaitidi buwewe ibagwe.
0: Aba lichugu ni Hesusu luha bu luagu lagu. Aba larihi girigia ligia lau koniki. Aba larei dagu, aba larihi ni sun kate furam. Aba launa hani Hesusu agu yu, harinya gai nalu.
1: Ebelu rabati uburu gu, marinya gu bayi meluni abanyi.
0: Lari igie, aba lidi Hesusu haulani disiplu gu, nito mbui, nirohi inflasu le geyegu bayi lao uburu gu, Cesarea, ne Filipu gu. Umada, aba lali gu dininya lani disiplu gu, larinya gahom.
1: Katana sa harinya gu gurige.
0: Aba haunabu harinya ga lu.
3: Anyahin harinya gutinya luagu kuan lale abadi seihabai buguye. Hibi di harinya ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinya gutinya luagu amula profeta buguye.
0: Aba larinya gun hon.
1: Anti huguye, katana tilida harita gun.
0: Aba larinya gun feduru lu.
5: Buguye Kristu bay.
0: Aba tilarinya gun Hesusu hon, lu marinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Hesusu arufu daha haun, larinya.
1: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garo uwarigutin. Weiri bai hichigun uguri ya weiri gutin ya lida hafien huriyo meberese ni nao. Itara lubagi hen hauseru ni na habuti gu fadiri gu hama arufu daha tinya lilurudu Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai, gama lumon, nasa aruba lida gen owe ni luagu lurun aweyo.
0: Furangu ti larinya gunile hon. Aba tilanugu ni feduru Hesusu nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Hesusu, aba larinyi hawa gunlani disipulu. Aba lepechu ni feduru, aba larinyi gunlun.
1: Dise ba noi mafia. Buguya, masami naruti bukaila sami narubungi. Basami narunkei ugari.
0: Aba tilaguaru Hesusu hon lani disipulu guhama hibiri grigia luhayara fadunlun, aba larinyi gun hon.
1: Lebusenti la falaru nina, Bulia ilai kate nyi la, baru ilai luguruwa falalana. Ladiga le abuse nruti le sefuru ni li bagari, le feri di rubai anti le feri di utili bagari ya ubogo noige luma loige ugano lani na salboro ni la salboro bai kagie hula lungurige la ganyiro ni sumu bau le feri di rome luani uote ni kata lani na ubole le gayara ti lishi guni gurige luago tesefron luani le anego ti busiga na nuago luma luago nerero hakibu gen gurige muara tia aniga figo tia ha na nego baginya busiga no lao aule ugori garo wergote dame le niya bisielo gen lao luweiri gu nuguchi hao angeli gu ha sandu banya.
6: San Marcos capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesús su hon.
1: Ni naran hao. La guanyaje la hata ge ha ya banya guen to. Maunwe banya dari harih ni la chilo no la ruwa inha bungyo lao ubafo.
0: Sisi we yulari ginye. Aba lanugu ni Jesús su Fedro, Santiago, Luma Juan. Logo aba wibu inyuti. Aba lamu ye dagu lari hinye agibuki. Aba tamiri dun la dairagun. Wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo kayara ti hachibun gamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lun Jesusu.
7: Maestro, di dadan vanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lun Moisesi, aba lun Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulugu. Ani bidia tilu Fedro kala larinya gubai. Aba larari rundure lenye haboi. Aba ladoura guhao. Aba lagambunua aba umala le lida geduro iligia le arinya guboi.
8: Ani hangiru le hisi ye boine. Aduga humoine nuboi boine.
0: Lida ora ligia. Da le harihi boi. Geyegu unye. Marihi hanya amu unye loe dige Jesus. Da le arayre ina hama loe gen wibu. Aba lere dun Jesus hawagu lun. Mabahu dagun hama ni le harihi boi. Ni ka un dari me sara li lida ge uweni. Ligi ele wuguri garu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alug daguro gutinya hamagwa. Kata in lafuna asa rubai lida ge uweni. Abati halug duni Jesusu harinya galun.
3: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi. Lwagu lunti laliabin Elias ifurumie lubaragi liabin le Kristu bai.
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
1: Inaru ni le harinya gubiluagu Elias ibalan nyubi furumea anilaranse rubilan sun kate. Kagi ya tarinya gubileneru bungyo nuagu aule uguri garo warigote. Arinya gatulagu nasufri rubalan sarago animabahu dunwa badina la. Narinya hane hon, luagu nyubi halila Elias. Aba hadugu nigurige sun le habusen rubilau. Kei tarinya gu nilereru bungyo luagu itara lubalan la susero dunlo.
0: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulugu. Aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi du hanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu du ninya larinya ga hon.
1: Kawagu hasike ne hama.
0: Aba lonabun, aba hadagen hanyiba. Aba larinya gu.
9: Maestro. Mihan nero na nugu ipun. Ani haba sifri uri bat luago. Mereru ngutela. Nye lumut lari gati sifri uri bat ligia. Lahu churu ni mua rugu. Aba lafuri ha hakoto limu lugu. Aba lakuri ha lari. Ladebi lu dinyati itara. Amuri ahad na hama bane disipu lugu. Lu hasagro ni sifri uri bat leluai. Siya hamut.
0: Aba lona bu Jesusu. Aba larinya gu.
1: Gurigi mafiyana ditin. Atri baisa da lu nerederu ni huma. Ida me lagu macam mafia ni leh ida bay, baru umi rahul lagi nyaho.
0: Aba hanugun ni lu, dale larihi bali sifri uri bati lagi Yesusu. Aba lowe hagudun ni rahul lagi. Aba leiku tu mu arugun, aba lagara baha, aba lafri ha akuto lidi mulugugi. Aba lalu gudun ni Yesusu luguci, aba larinya gulu.
1: Ati ritan lau iter.
0: Aba larinya gun luguci.
9: Luma genyiro gili. Gibel wayasu lahu churuni sifri uripat lige watu rugu oduno rugu lae belu lafaru ni hilagu bay. Ahe lubayti, anihe lubayti gayara lubay batugi sumu kate. Udeme wama bu idre go bawa.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Ka wago barinya ga ahin gayara lubay. Son kate gayara te lulen afinyo bay.
0: Aba lagua ragun lukuchi irahu ligi.
9: Afinyatina. Idrago bana lutman lagon dun afinye.
0: Dale la rinji be Jesús su logo. Fresa ti maja lila, aquí be don grigia. Aba le den halu sifri uriba tiligia, aba la rinjago.
1: Sifri magamba diti. Maniagati, aniagati nabulu bafridon, igre beirahile anime belo radigia ba lidon.
0: Aba lagua ragun sifri. Aba elowe hagduni irahuligia. Aba lafridon. Aba lere deru irahuligia kama hilal. Sarago hanya ariago tiya logo hilala. Aba largo de mi Jesús lo hay en Lupabu, aba liñuro guni, aba lararam, aba tilebelur un Jesús munadon, aba halgo de ni lani discípulo gu, danle habo goroga aña luma, aba harinya gulum.
10: Casa uago sinya wabali sifri uriba telegia sagara.
0: Aba larinya gun, on.
1: Lugundo libe sifri le, lauro guni furia igi luma yunaroni lubungio gayara la lafuriton.
0: Dale houdi nyingi, aba hasguru galilegi
10: mabusa eruti ti Jesusu lun la subdirunwa halia en la dega la rufu de la hon lani discípulo arinya gaina ligia luago le dere gerubala ligia le vuguri garo wargiti ha ha burugo vuguri uribati ani hafaru baila hilago bai aba mela lasarun lidange oveni luago lunwa veyo
0: Uati gufranda hamani le larinya gubihon ani hanufu de tinya lun haligdani aba hachilurun uburugun kafarna umu munada aba laligdani ya Jesus
1: kasa buga wago hadimure hadai buga ina huma
0: aba herederun maninyu ladiga adimure hen na hanya buga umada logo kala hada ge wiri gutima bai aba tilanyuru Jesus aba laguru hon du su gubai disipulu gulubadu aba larinya gunhon
1: Le abusa eno tiligi la furumi eti lunti agomo hon ni la hadan songo bay ani lungi ele servidu hon songo bay
0: aba lanugun aba irahu aba lichuguni hamidangu aba lanuguni luha burugu aba laniyagun hon
1: gurugi ele resibiruti aba irahu kele lida niri resibi lumutina ani mamarugi aule resibir resibi lumuti gi nungu chile ona habalina
0: aba lariyagun huan lun
3: maestro Arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuri batinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba laninya gun, Jesus.
1: Meberi dira humai. Ladugu watini aba lea digati milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani wamagin nyen. Ninaru hau. Lagu furume gwarga na le ishi guti aba weberi duna hon lida niri ladiga lani gu huma Kristo. Lebihuba afayiruwa ha ubuiti. Furumi uwarigle afigon guduti aba hadagin ha isergi nyabanya lida hafinya nuwago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gulei guranyo luwago ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo gudabuha bugu wanarigu. Buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidi insiye lun laurigu aba uhabu. Sugo lau hamuga badaron lau biyangu bai buhabu mafi yogati, nyelubai mawe hama hewero haigi bali hagu buhilanya menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo gudabugudi guanarigu, buiti mati hamuga gine lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebeluru sienlu lau aba ugudi, sugo lau badaron mafi yogati lau biyangu bai bugudi. Le nyelubai mawe hama hewero menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo gudabago, buiti mati lu basagaruni, Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon larua in habungi ya lau aba agu. Sigu lau hamuga badaron mafri wati lau biangu bibagu lenye lubai mowin hama hevero menye kushadiligi ya watu. Ladiga, hausua basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gamalumu ahileferigira lubaswa kabagi huu hula. Memegira la lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangilo humagu.
6: San Marcos, capítulo 10
0: Aba lafridu Jesusu, kafarna umugie, aba lidi lobo agun judea, luma luagun, obo le nyingi lube la boche veyu libidi, duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya le nyingi lube, aba ya larufu taha hon kanya haligabri. Aba ti hayabu nhada ange fariseugu, luagun Jesusu, aluga ouchaguni lao haligudini, ahe mariba lube ilun, ligira gungugiri tuma lumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Kameha gya larinya gubay Moisesi hon.
0: Aba harinya gu lun.
11: Arinya gati Moisés logo gayara lati chugun wa gara dalani na igira guni tuumari.
0: Aba larinya gu Jesus hon.
1: Lisi kumbali Moisés kumadi lira hon laduga tidere haniga. Ahi meha dale laduga bali bungi son kate. Uguri toma uri laduga nya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chi toma lugu chun lulaga naunu wa toma lumari. Aba meheredero kai abane gugurigi. Mama nya lubai tibiyama abare ganya. Lige amon lubai lafane yunaguni uguri le laundoro bai bungi.
0: Dale muna da hama aba ya haligu dini disiplu gu logu kate ile. Aba larinya gu Jesus hon.
1: Le igru tulumari aba lagamari doamo lagabara hanyon. Ahi gie tigiro uri tumari aba tagamari doamo tagabara hanyen ginye.
0: Aba hana hagri gie ira hanyo lu Jesusu lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disiplu gu adenga hon ha ana habalin. Dan le larinya ni Jesusu magunda atilao. Aba larinya gu hon.
1: Igre huma lu hayabi ira hanyo numo. Mamahara huma ladaga haitara manya ke ira hanyo. Agi ya lila na banya alaroa inha bungiyo. Ni naru hao, luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelu nun lido laroa inha bungiyo.
0: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichugu ni luha buha wagu. Dale lasigiru bali Jesusu lueyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwee na lubaru, aba lahudurogun ligibuge, aba lalugu duni larinya galu.
9: Maestro buiti, kasa kati buit lube na dugni luni bihni bagri magumu chadit.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Kawagu barinya gano buiti. Aba rinya buiti. Ungiyo. Subudi tigumati bu. Magabara haba, mafar haba, miero haba, madimri haba iyeni luagu ni aba. Meyeda banya gurigia inebe hama bagubri bu.
0: Aba larinya gu uguri ligi.
9: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiro gidina.
0: Aba larinya guni Jesusu lau isiani aba larinya gun lu
1: aba kati mege bai lu badugani bai ba alura bai sun le bum bai aba me bichu ni le begi hongu demetin aba me bibini irisi ni siel lari gen biabi me aba me bafala runina
0: dale la gambu bali ugiri ligi kati le aba liru dam aba lidi lau iruni la duga gibeti buga lirisi aba larinya Jesusu hawagun sungu bai aba larinya gun hon lani disipulu.
1: La nare me san lene gon rebelu nun risi te lidon la ruwen habongio.
0: Aba tawiri duhaniki disiplu gon lau le larinya gubay. Aba ye larinya gon hon.
1: Nirahin, lene gon san lebelu run wa lidon la ruwen habongio. Mene gon timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyon aba agusa segu lau lebelu run aba risi te lidon la ruwen habongio.
0: La hagambu bali kata ile, aba tawiri duti mahanigi, aba haluk da gon hamago.
2: Kaba tia salva.
0: Aba ti larinya gunia Jesusu, larinya ga hon.
1: Sinya tia salva rungurigi hongo. Ahi bongio, gaera ti la salva runia ladiga uwa ti ni kata lansinya ru bongio.
0: Aba ti larinya gun, Fedru.
5: Babureme, wakia igira wa malte sum meha levama bai luwa fala runibu.
0: Aba larinya gun, Jesusu.
1: Ni naru hau, lagu furme warga lale igru tu loba, ola muleno. O libuganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufulasu nuegine, o luegine la ugano le lani na salbaruni. Leresi biruba sa weyasu sigu la uguen to lida ubole. Mona, amuleno, ibuganyano, ituno, uguchuro, isanigu, lumafulasu lausun leiba honiwa, resibi ligia me ibagari magumucha ditisielo. Saragu hanyi hafurumi yeti ya banya gweto, hagia bagumo honi. Ani saragu hanyi hagumo honi banya, hagia bafurumi yeti ya.
0: Luagu nyanu yuma luon Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu. Lau nyanu tuweri anigi. Ani hibiri grigi haa fala rubalinya, lau nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu gu, awe hibiri grigi. Aba lagume serun arinya gaile lungu ila susere du lungu. Aba larinya gun hon.
1: Kelao bai hari hai. Wa muderi ya lungu Jerusalem. Lenyemba lubai nedere geruwa au le uguri geruwa rukuti. Hon habu te guha fadiri lungu. Kuri yo lungu hon aruda atinya li lurudu Moisesi. Ha lungu banyi hasia doru nina lungu nome. Aba mehedere geru nina hon ha mama banyi huri yo lungu. Hehe na hanao. Ha bai chubadina. aswera gubatina aba me hafaron na hilago bay lago me luru aveyu aba me nasaron lidage oveni
0: abati hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinya gulun Jesus
3: maestro busenti walumba digan aba fulese iwon
0: abati larinya gun hon
1: kagi habu senro beluna digan ni hon
0: aba harinya gun lun
3: lun dame la barueha lausun bueirigun lun banyura gudaniwa aba luegen bombere aba luegen bubona
0: aba larinya gun Jesus hon
1: evite te hon kala hamuri habe gayera befuna ge hatuni uni engi vitere lun benatuni Odi habati se iron lau badi se len lobe ni bihini.
0: Aba hauna bun harinyag.
3: Gayara wabai.
0: Aba larinyagun hon.
1: Lon ti hatuni uni yengi fiti len lobe natuni. Badi se wahugie me lau badi se len lobe ni bihini. Ahen lunha nyuro aba luegen nowere. Aba luegen nubona. Mama au lobe nishuguni. Lichugu bahon ha ubabanya laransare bongeyo.
0: Lale hagambu bali hahibiri disi disipulugu. Aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguwaru Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinye gun hon.
1: Keha sobu dirun, haguma diha banya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu waka maha muga haburi ya lila na fulasi ligia. Hati uina mu banya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweiri gula hida, lunti le seribi dunia hibiri. Furumi waru gu hita agi le abun serutu lun ligi ya bala furumi ya te, lun ti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia awle wuguri garo warugu ti, lun naseri du ni wa, niyabia lun naseri bidun luma lun nishigu ni nibagari le begi me hasalbarun saragu gurigi.
0: Aba ti hachilurun heriko, dan le afri deina lan Jesusu lida age flasu ligi ya hao, lani disipulugu ama saragu gurigi ya, Nye nyaba marihi tigiriti bari timeo, lira timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, larinyak.
12: Jesusu, ladega wagu Davidi, gudeme nabu.
0: Saragu hanya adainha tiyan lun, lun lamanichu, ligia tuma laguara gu.
12: Ladega wagu David. Gudeme nabun.
0: Aba larara magun Jesusu, aba larinyagu.
1: Wahuma lun, lun liyabi ino.
0: Aba haguarun lun marihin tiligia, aba harinyagu lun.
2: Ragi bagurasu, saraba, laguan hayabu.
0: Aba lachirun ulidau, aba lachubarun, aba layara fadun lun Jesus. Aba laligudini Jesusu larinyagalun.
1: Kaba busarube inadugun bun.
0: Aba lona bu marihin tiligia larinya.
12: Maisturu, agi yogwagi da bai narihin no.
0: Aba larinya gun Jesus lun.
1: Kayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu nuagu.
0: Leda oura ligia, aba gayara lan larihin marihin tiligi. Aba lidin larigi Jesus.
6: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubori le beti fahe luma betani le una bubai libidi wibu olivu aba larinyago Jesusu hon bia hadange lani disipulugu
1: eba li dan lirere audu le wagibuginye bai tamele hachilirun nye adari ruba aba burigu kuranyo le mawari rungi li ni aba weyasu afara gadeime aba mehanugu ni nyahon ahon aligudu wakala wago hadugi le Haria gamia lagu busen lani Jesus, lagu lagu jugu dube lani furesa.
0: Aba haudi, aba hadari runi burig ligia granyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe imu, aba hafara gaduni. Aba harinyagun, hadage hanyi banya ima darugu hon.
3: Ka hadigu bai, ka me hafara gadai burig le.
0: Aba haunabunia kailarinyagu Jesusu hon, aba higirunia lu haudi lau. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nuhadagu logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atuleru tuhadagu umadarugu. Hibiri, aba hachwa hantilimu wewe. Aba hachaka hani logu uma luba lasiguru Jesusu ligibu gugini. Haubaru banya hama haa arigi banya. Aba hagume serum aguara.
12: Uwairigu ni lubungiu. Biniwa tiwagiri le nyembi bilidaliri wabule mebungiu.
1: Biniwati aruwa hini le nyimbibe le lubo itrala keisi meha la ruwa ha waguchi Davidi uweri uni lubungyo li dalinyo aga isielu.
0: Lari gine aba le belurun Jesusu Jerusalem, beluligira templu rugun. Lari gine lari hini Jesusu sunkate aba lidi Betanion ha udu su disipulu gu la dhiga taru halila. Laruga dan le hafri dumbo Betanie gine aba la lama chun Jesusu. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi hariha ahi gini tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, ladiga mama gililan lidani ta gini tu. Aba tilarinya gu Jesusu tun titibu igu ligi.
1: Ma gini da digi aba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Tamba iti hachiluru Jerusalem, aba lebeluru Jesusu templu rugu. Aba labuka gumeha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia luma hala ha alugu habanya unu. Migiru tiha lung hasi giri ngrigia tenkulu ugugye lao anugu. Aba larinya gu lida larufu da hahong.
1: Larinya hare bungi utida leneru. Luba na afure iduni ligia batiri nuba hong son neshani ayin huguya baru marukei haba hiverutia.
0: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu datin liluru du Moisesi logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubay. Ladiga hanufu datinya luwe. Lugundu sungrigia weiritu hanigi laule larufu da habay. Dan le lagunye dun boy aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafin aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu lida agien meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu sikha laa lumagin tilagil. Aba larita kufeduru logu bugale asusere duboi aba larinya gun lun Jesus.
5: Maestro, ariha bantu titibu igu to biyena gu bugu nyari sikha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon sungu boi.
1: Afinya huma logu bongi yo. Ninaren hao, logu furume warga lale arinya gu telun wubu le gidaba yagin dabuba barana hon. Ahi uwa lubei li logwa afia ni tida la nigi ani afia ligia lagu lagunfli rubalan le larinya gubei itara luba. Ligia narinya gubei hon lagu son lale hamuri haluma bungio ahi afia hubei lagu resibi humali la itara luba. Tamele hafuri ya idunya la ahi anihi lubei ladiga aba grigi hon le misyati hon ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu chi bungio le siya lubei. Ahi uwa ferudna huma Uwe baiginye ferudna lani hugu chi bungyo le sielu bai hifigong.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibuga ina luboe Jesusu templu rugu. Aba hayabu inhabu tigu ufadiri gu arufu datinye liluru du Moisesi. Ama amu wuguri ya haa wairi gutinye lita hafinye huriyo. Aba haliga duni arinye galu.
12: Ka ubafu badagu wa isunle. Oka ichugwe ubafu bulu badagini.
0: Aba launa bunia Jesusu arinye gaina ligi ya hon.
1: Nala gudanda gine abakate, aha na hauna ba, nenegu behun kala au ubafu na dhugi burikate ile. Kauna habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinyagu.
13: Aha waniyaga, lagu bungi la auna habali, larinyagu bongu kala wago mafinya wabailu huang. Aha waniyaga, lagu hauna hala wuguni ya, fugiabugu wagui.
0: Lumhamuga, hauna bu itara anufu detinya hawai grigia ladiga subuti hamani sun grigia logo profeta la huan abati harinya gu lun Jesus
13: ibidi eti won
0: abati gine laninya gu Jesus hon
1: maninya gu nubei gine hon kala augu bafu na dugi kateile.
6: San Marcos capítulo 12
0: abati lagumese lun Jesus adimure ha hon grigia hanyi banya lau himpulu aba larinya gun hon.
1: Nyenye meha aba uguri abu na gutitidi bu baby ilishari rugo. Aba la yara gun lau. Adiga ligia aba age dino lularibi cha wagun tira baby lidon tuma aba muna lu onigi heti. Aba laha yahani ilishari hauna dagmi itinye. Aba lidiga woyason. Dale la chilu rubi dalu wa luba hani. Aba lona ha aba lumuson amuri helufara hama gine na dagmi itinye. Aba riga harga dini musu ligia aba habule seruni aba hauna hanilari gong michu tia ni katalon. Aba yelona halaburi mechari aba nyamusu. aba hachamura gon dubu luago bogo hamai lichuga anaba hamai aba yalona halabure me ichari abaya aba hafaru ni hilagu bay larigin aba lona hasarago ulese hamanya hibiri afaru wa hibiri hilagu bay ani watibuga aba lulona hane aba lira hinsiete lon lagomo hon ora aba lona hane aba larita gon luago inebe bela hon la diga lira la aba harinya gon dag me tinya hamagua ani halen lube libini alaga wafara li hilagu bay wagi alamuga labuni ya sunkate aba ti harag duni aba hafaru ni hilagu bay aba hasagaru ni lida gen fulasu ligi
0: aba ti lalg da ha Jesus
1: kabati la diga labure me chari liabi ba aba me lafara gonia na dagi me tinya hilagu bay aba me lichi guni ichari hon amo malinga humagilisa letari ubelereno bungio dubuleme ya auboy me beresen hama abu na gutinya legi ali dibu le tima tima ati abure me adegu bali kate le ani weri tu wanigi lao
0: aba habuse ru ye be hadaru ni hesusu la dug hasubu diru ni logu hawagu la la yusro ejemplo le ke hanufu de be hawai grigie aba higiru ni lungwa aba hodi lari gie aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi lumu hesusu lu harinya ga gudu ni som kate le gayara ti chu guli duru lao aba hayabu aba harinya gulu
6: maestro subudi wa muti logo harinya ga bani inarni manufu de galoi ni aba la de gani kata la lueri gu grigi e bun ani barufu da hani le meri bungi lo inarni harinya ga ba aba kate won buiti za lu la fae hon sensu lu waru e tele roma na oni mabuidu
0: subudi muti yesusu logo binya gola hagipa aba la harinya gu hon
1: kame sahicha hasada no ba baruga ma ba lida ke sensu ligen no ari hana mu ge
0: aba hanu du ni lu ta le lari ni aba lali gu du ni
1: ka ge iya wa lu ma iri le lu agu bai
0: aba harinya gu lu
6: li ya wa lu ma liri uru we roman
0: aba larinya gu on
1: ruhu me tilani uru we lu uru we ruhu me me lani bungi lu bungi
0: aba tawari du hani ge lao ligabure launabuni aba haudi infiu sadu seu gwarihi Jesusu afinya tianti sadu seu gulogu uala asaru ni lidange oweni aba lubuiti arinya gunlu
3: maisturu aburu hati meha Moisesi won lwagu ahin la owe aba wuguri le maria iti masani gata ulumari lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe lun gasani gula libuganya le owe pe Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamari idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamari idu tumawuri tobuga luma li libuganya aba ginye lowe marahunyuga. Ligye meme asusera da luma le horua. Maria itinya sed guboi hagia tuma uwa tini aba garuti tau. Lagumu hon oura aba ginye towe wuri tuguya. Aniha le wagboi walgdaha. Dangme le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguye hadange sedu ibiri guha. Larige marie hama sun hagia tuma.
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
1: Ule guwato la duga libini ya tuagu tila enanu bungi hon. Ni luagu tila bafu bungi yo. Damele hasaron hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari don haba. Michu gu hamanya me hasani gu lu marie keisi mamari don hama angeli gu sielo. Ainti luago saraha mahilanya lunya habagari don. Malinga humagi lo san liluru don Moises luago le dumre habungi lo lidagen aba bubu goti durungu muti. Larinha re lun. Au lubungi te boya aburamu, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagu anya bungi yo. Habungi te mima aginye. Ita lania lubaiti huguya weiri ti habule idagon.
0: Nyenye aba hada angi arufu dantia liluru don Moises le agambu balinye. Hadimure ha, kaiti subudi lani luogu au nabalani Jesusu buidu, aba liabui lubarun aba lali guduni larinya ga lun.
2: Kate salida ge liluru du bugi weiri gutimabui?
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Ani hale weiri gutimabui, agamba humana huguya Israelinu, wabure me bungiu ligeri gynye abure me. Hinsia la lubaiti babure me lebu bungi tebun tausumba nigi, tausumbu wani, lausum bisamina, lausum bere. Ligia gomadi le weirigu timabe. Ani le libia malida weirigu ni le nega le furumieti. Hinsi la bibiri bon ke bisi ngwa bongo. O ati amo go madi weri gute loi biamale.
0: Aba lariya gu arufu da hatiligi alu.
2: Buit baniya guni. Maestro. Binare lwagu abar gye la bungi. Lwagu uwala am. Ani luti hinsi la bungi mo tausum wanigi. Lausum wa samina, tausum wa wani, lausum were. Luginye hinsi hama wabiri guon. Kaisi mishe gwa wongo. Gebeki tisun lira ligibu gebungi yu. Sige lao sung wadagara gudu. Lu, luma sung kata ile agu dubai luagu latara.
0: Dati lagambu hesusu lona bun lao lichu au. Aba larinya gulu.
1: Madise adibu lwe lila na ba laruwe habungi yu.
0: Aba manigi henya la lu halu gudaha. Larufu dahayati hesusu templu gu larinya gu.
1: Italia saharinha go beira rota tinha ali luru do Moisés, logo lá do wagon lá David Cristo. David guanare go lá o lubafo sifiri sando arinha gati iter. Larinha hare bungi luna bureme, nyuro baluege nowere, dari nichi gunia baga ni labu yon bugode. Idalo bati la do wagon lá David Cristo ahe wa lubali David guanare go Cristo na bureme.
0: Aba haga bahani, biribu nu grigi hagia lao ugundani. Aba ha larinya go Jesus hon lida la rufuda.
1: Oni gi himati ha wa rufuda tin li luru do Moises. Hinsia tin hon lo hay bu tau da wo dururu to lo malo la busero guni wa hon uma da lau sarago inebese. Alwa ha hamuti halo le halo weri gu tin ti da ha ligle sin huriyu lo malo bu do aga u baro lida adineruni. Gida ha mutu ha ba uri ha hilanya banya umari ha wei. Lo ti ha dore gu lau sun lira aba ha dugu afuri tu ne le migin guti. Weiri bai hasufri un lago son leha dugu bai.
0: Loga ba weyu, nyun liya hasusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariye go hicha hagrigi isensu tido. Gibe ten risi tinya ichu ki ten sarago isensu. Ijetia bi aba figi abu uri to hilaru umari, aba tichu gu bian gawa no tido gafu tugui. Aba lagwanu hasusu hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gu hon.
1: Ninaru hao, Lago gibe ti mala tichu gu wuri to sugu hau sun ha ichu gu banya sensu ti don gafu to. La duga sun ha gaya, lida gen le igir gu bai hama hichiga. Ahon tugu ya, lau tugu da meherutu muti sun le tuma bai luye be tabi madon.
14: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafri duen la Jesus templu rugu gen, aba larinya gu, aba hada agelani disipulu gu lun.
3: Maestro, Ariha batun tubuidu wa tempulu, luma buri dubule au ba itadugua. Mala nani me buri?
0: Aba launa buni Jesus.
1: Ariha gu hiya sa lunta nari me tempulu to. Merida biti ni aba dubu ligibo waba, laguni cha waguba sunle.
0: Aba ti houdi, logu wubule giriboy olivu le tigibu genboy tempulu. Danti le nyun linya luboy Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, luma Andresi, Aba harinya gu lun hagi gu arugu.
5: Businti valu barinya gu nivon. Ida me la la susir da sun le tu templu to. Kaba sa seini luagu chiluha li la danu la gufiru sumburi kata ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Goni gi huma. Me ye da gu alon ni aba. La duga sarago haba nyubi iti ha harinya ga me. Au Kristu bai. Ani sarago haba hege edun. Hugu ya. Dame le hagambu ni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi, uribu tise huwei. Manu de dagu wa huma, laduga nyembi uribu sumada, gama lumo, mama gilime lagumu chon uba ulira. Laganyinda guba aba fulaso luma aba, awuri guhaligie me aba agairo luma amu. Nyembi haraba ganali lida saragu fulaso, ilamo chakagwa anisome burikati le, Lagume se harigugi lime le nobe la sufri runua. Goni gi guahuma hungua, la dega hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule se runo tida buri haligili sin huriyo. Anagu balun haguse regutuni wa hagibu gen gomadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwe gine. Itara luba gayara la hadimile hanuwagu hagibu gine. Lubana gi lagumu chungubou, la puri chahua bauganu luagu tia sal baloni hon son nechane. Tame ti le hanagu ni walun hedere garuwa hon lurdu go, Magibe da la harita gon luago kaba la hariniga. Masami nira go bai humei. Aniaga humei le lariniga go bai bungi hon lida ora ligie. Laduga mama bahuguya dumrehe. Sifri sandu ligie badimurehe. E derege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hilagu bay. Derege hamanya me hagubrigo hasaniko. Hagara bagu bay saniko hawagun hagubrigo aba me hafaraguni hilagu bay. Iere gudubal lun sun ubo nuegi. Le hafagu titari lumo lagumu hon ligi aba asalbara. Aburhati profeta Danieli lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bay. Tamele harini kati ligi le nye lubay maulan lun nye lan le aliha bay. Ufuna dala. Hameti Yehudea banya, lun timeti ya hanura haluagu wubu. Grigi habogu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Haarabu banya, magiribu dahama agu yu ni anugu hadagragu. Fugiabugu mewurinya hadagina telidon wei ligia hama hagarahi nyutinya hagaraginya. Amuri ya hahuma luma bungiyo, luma malagu nuburugu la susere da sunle. Ladega lidani bay asufri ni kele masusra dugi li luma gen ladega ni bungi yu obow. Masusra nududigi ya li megi ya lari gen ya. Ahi hamuga madura gon lame hapure me bungi yu dan ligi ya. Uwa bay hamuga ni aban esefruti. Gama luma un, ladega gu bay luago linsi ya buhon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti aniya waguwa hon, ariha huma aniha Kristu bay. O ani gita, mafinyera huma. Ladega hayabi bay yehati aniya ga hawa go lagu Kristo lan hagiya. Hibri aniya ga hagiya me lagu profeta go hama. Ani hayani me. Ladega basay ni luma milagro lun heye da guniye ibi ni hanua dira lanya banya bungi yu ahi nga yara. Aran senyi huma. Aniya ga nali hon lubara me giyu. Lido me weyu ligiya. Lari gie me asufri runi ligiya. Aba me laburi ga dun weyu. Maruni halime hati. Ewa duba warugu masiyelu gie. Aba me latada garun sun cielo, aba meti nari hinua, au le uguri garu uruguti, ni abi lida duweri lau onwebu ubafu luma uweirigu ni. Aba me nona hania angelu go ondari ya sun hana nuwa dirubanya lida nge gadiru la higa yubawu, luma gya lidisi age yubawu dari luma lidisi age cielo. Ufuna ta humi himpu le togu titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba labou chun tubana, aba tihasubu diruni lagu anite li la lidani lubacho go. Itara meme, Tamegien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li lan niyabi ni naren hau. La ulasuse du balan sun le lubare gen honwe gungurigi eha lani na dan le. La sigriba sielo luma ubow, ahi nereron, merede bay magunfulironga. Ahi ti weju luma oure len lubi lasuse du sun kati le, ibidi eti ni kan on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielo banya, ni lun lirau, bungi ruginye le ukutile asubudirei. Lunti lubaiti aran senyu huma, akago duanyu, afuri ida lun bungiyu. Ladega ibidnye ti hon ida mela la chilira aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bay luagu aba weya sudisiti. Lubara gen lafuri dun lubi ngegen, aba lichigu ni sun kate haa burungu lumusu niya, ani ru ligie hawadi gumari. Ariyaga ligie lule luagu bi bena lun louni giron. Akago duanyu huma lubaiti, ladega ibidnye ti hon kabala aura nagiru buda. Ahin gunyumba lubai lumo ari bubala, o lubala laruga o binafi lan. Nyubi idugu niyen sodni, nadari ra ume arumuga. Le nanyangu bai hon ariyaga numuti hon sungu bai, agagu duwa nyuhuma.
14: San Marcos, capítulo 14.
0: Biyanruga aliveyo luba alweyiru esefurini. Lidangye fedu le nyin lubai taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu dhaten liluru du Moisesi, ida luba la harigudini Jesusu, lun ejera waguni luhafaru ni hilago bay. Aba harinyagu.
15: Marek da wumay lida fedu, loy hafudu girigi.
0: Betania nyin Jesusu lubian Simon le meha gawagu bay lepura. Dati le nyu linya luba ilogu dabula. Abati abin aba wori lao aba budeni, buin lao ibinye le emet, le seruti, abatadara uni budeni, Aba teseru ni ibinye labu lugu Jesus. Aba haganyo gun hadanya anyeyi banya. Aba harinyo gun hamago.
2: Kame sale feri diru ibinye hemeti le. Gayara tihamuga gu laluguru luagu saragu sinsu. Lu hidere ogugu demeti.
0: Aba hebe chungi. Aba larinyo gun Jesus.
1: Igir homon. Kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti le tadigo bainu. Sun ada nyemba ya lagu demeti huma lun hidera guniya dan le abusero. Ahin au, mama basun ada huma na. Adiga tali uri toleti yara bay. Huruku aru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. ane ni narin hau lwagu lidan la furumi ya waru kufulasu lidan sumu bau, lenye lumuti la purichi hawa uganu le lani na salbaro ni, la bahu da wagu baginye le tadugubi wuri to lun larita wagun tuwagun.
0: Abatilindi hudasi iskariote, le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu hu, adimure hama habuti ufadiri gulun, la dugun daradu hama lule dere geruni Jesusu hon. Tale hagambu bali, aba hagunda ragun, aba hariengun, lun logu hichu balan sen sulun. Aba lagume serun hudasi aluha idalu balan le dere geruni Jesusu hon. Efrumi atiweyu lidan, fedu le nyin lubo iteigu efeinto magana tu lebini, lueyeru lafarun mudun le lanina lueyeru esefruni. Aba haligudini disipulugu Jesusu.
5: Halia sabubusa lubo di arensera wabarwa, Luwegine egini le lani na luwei de asefuruni?
0: Aba lona habia hada age lani disipulugu. Aba larinya guhon lubare gen haudi.
1: Hei ba uburugu. Hadono go baluma aba uguri nyen tau aba dina lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyehi lumuti le belura. Aba meharinya go nota bure memuna. Larinya hare maestro. Agon nege rumu to lubo nyen la leigin egini lani na luwei yuri esefuruni hau lani disipulugu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tuhun, togin wamuna to aranse nyutinya, aba meti haranseroni egini waba nyen.
0: Aba hafuri don disipulugu, da hachini rumbay uburugu, aba hadari runi sungu bay kaye lariyangu Jesusu hon. Aba haranseroni egini lanina lueyiru esefuruni nyen. Da le lagunye dubay, aba lachini run Jesusu hao duusu disipulugu. Dante le, luagu yanu lubay dabula, eiga, aba larinya gu hon.
1: Ni narin hau, lwagula lunguru badina la aba hida agye, aba le egi bay numa.
0: Aba hiru dagun, aba hagume seru alig daguwe, aba harinya gu.
5: Aufu na san.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Aba hida agye duusu gu bay, le ederu tu leiga fein numa lida asiedu. Nidi lubay ti, au le uguri garo uergu ti, laule tenye kubilere rubungi inu agu. Gama lomu, fugiabu tielea lugritina, buiti mati hamuga lugu giri ligia, lumagre honi wagube ila.
0: Tale, anyaha luba iga, aba lanugunu Jesusu fein luha burugu, aba letengiru ni buingi utu agu. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu honu arinya gai.
1: Hau huma, nugu bule.
0: Lari gen abala nugu amba veru tau diwen, luhaburu. Lari gen leteringu ni buingi utuago, abalichugu nuhon, abahatu sunhagia, tidage diwen tuguya. Aba larinya gunhon.
1: Nitale, le nani na iseri darado. Le gen awiruwa bui hawagu sarago. Nidaren hao, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tuwujeri diwen lida laruwe habungi yu siyelo.
0: Lasurun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
1: Sun huwuya hanura haba. Igira humana me ariye bule, ladiga tariya hare leren rubungi yu. Nafaru boi hauniru mudun hilagu boi, aba me herederu mudun chagago. Lari gie me nasaron lidage oweni, nidi bagali lea hubara gie.
0: Aba ati larinya gu feduru lun.
5: Kayara ti higiru ni busun ha, ahen au, migiru nubadibu.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Ninaru bau, aria bumeme le, lubara gela yugura hagayu bian wei aso, uru alime wei aso beyeta gu nao.
0: Aba larinya gu.
5: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye da gumba dina bau.
0: Ligie meme ginye harinya ga sungu bay. Aba te hachilurun lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
1: Nuruhu maya, neibuga afuri te lumbungi.
0: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma guwa, aba ladijeru du larita gu sarago. Sandiligia aba igarigu, wairiti tida lanigi. Aba larinya gu.
1: Sanditi na aba iru ni wiriti le lani no owe ni tida nuwani. Rede ihuma ya, anigagagu duwa ni huma.
0: Aba tilidin Jesusu, luboru ogun memeru, aba la bulu chagumu warugun aba la muri haluma buingio ahinga yara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere dolun lidan aura ligi aba larinya gulidan la furi edu
1: ungi baba gayara bumuti sun kate sefo bano lwe uni ingi fitile kama lumo mama la keina buseron keila papuseron
0: aba lidi aba la dariru niya disipulu gu arumu aba larinya gu lun fedu
1: simon barumu gu nyasa siyati sabu ga berederu ni aba aura gagu duwanyo agagu duwanyo huma afuri da huguye me loy heigu wadun lidan ocha waguni inari ni luago aransi nyo niya la sifiri ahi ugu po debil liti
0: aba ya lidi afuri da lubu ingyo arinya ga ina meme le dimure le larinya gu baifurumi Dan yang lagi ribut tu, apa yang latar ionya arumuga, latar keluar ini, lita buhagu. Ibu dia tihong gabalan, awu na bagelun. Aba lidi, liru awi yasu, aba larinya gunhong.
1: Arumugunya memesa, emera wahuguya. Bui dirgali, siluhali awra luna deregerunwa awle wugur keru wargoti, aha burgun kafi gunti. Sarahuma, kemon, anita lele lube le deregerunin.
0: Nyengil hesisu adi mureha, ligia la chilu runhuda sile aba hada agen duu si disipulu hu, liabu iha usaragu grigia, tau efeng luma vebe. Hauna hahabu tigufadri hu, arugu da hatia niluru du monsese, hama amu vugurien weiri kutia lida hafinye huriyo. Ariya galiti buga huda si hon ita.
2: Le vuguri le na churu, ligia, au mehari kuduni aba mehanigri.
0: Itara linya lubayiti dan le la chilu rubayi, Aba la yara fa don kuda si lu hususu, aba la rinya gulu.
2: Maestro.
0: Aba la churu ni. Aba harigu di ni hususu, aba hanugu ni adoyu. Kama lumu, aba lalu gujunu aba hada agen, anyeibu elefente, aba libu guni aba la riga I lumusu fadri le inyu kumabwe. Aba ti la rinya gu hususu hongurigi ya hagi.
1: Ka uwaubu hiabi tau efen, luma webe, luma hanugu ni adoyu, kama hamuga hiwerutinu. Sabi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahon, madoi hamutina, kama lumo, la suseredupe ile luta gunfliru lereru bungiyo.
0: Abati higiru ni sun disipulu gu hesusu labugwa, aba hanuraha. Nyenye aba, nibuwe nti afala uruti hesusu. Darugu laugwa, tarugu aba nsidi, aba harigudini, kama lumo, aba lesefuru hawei, aba laiba agusurusu igira sidi. Aba hanuguni hesusu, ligibu giyon fadiri le inyuti mabwe. Aba hondara gusun habu tiku fadiri gu, hama arufu da hatiyan liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gutiyan lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru hesusu dise gien, chilu tubururu gun luba fadiri le inyuti mabwe. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu, abachara gua larugiri gu watu. Halu hati habu tiku fadiri gu luma sun linyu aga iluru du liduru hesusu, Lugayara aba ilan hasiye duru ni lumu lafaruno ilagubay. Kama lumu madari tiyan liduru. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni. Luwagu. Mura du tiyan laule harinyagubay. Nyenye nujeye tiyan asaru tiyan harinyag.
2: Agamba tuwa larinyagu. Nagiri chagumon templu to. To hadigumon ugari. Aba mendarana magudu. Aba templu lida iru weyu. To mama hadiga ugari.
0: Ni itara. Muara dunti alau le harinya gupe. Aba ti lasa arun fadire le inyu tumabu ihada agen sun hagia. Aba larinya gun lun Jesus.
12: Muna butibusa ni kata? Ida lia sale harinya gupe ibuagu.
0: Aba lerederun Jesus u maninyo. Muna buga ni kata. Aba ilalgu dini fadire inyu tumati.
12: Bugi esa Kristu bile lire bungiu. Lelubu ila salbaru niya grige lida agen hafigo.
0: Aba larinya gun Jesus u lun.
1: Aha. Au, ani huguya arihubadna aule wuguri garu waruguti nyuluwege longwene sunti kabafu ariha humime niyabi lida duweri siyalugin
0: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati ladagiragun leli ganyo, aba lariyagun
12: Kamu wabuse rubi, lulichu kufelo ako kweto Agamba humuti lanabagu nibungiyo, laulerenu, idalien harihi lulido
0: Aba habutu hasungu bailun lafarunu ahilagu Aba buriti hagume seru hibiru asure guwe Atogura guwa lau ligibu Abule serehi Arinya kati
16: Aria ga bai ke kala ga yo bai buago.
0: Aba buri ha ga yo ha so dara ligi buago. Nyai nyi Pedro brurug. Ligi atia bi aba lu musun fadri le inyu tumabe. La letari hi bali abacharo go la rugur go watu. Aba taria go ni. Aba tarinya go lu.
17: Maluma ya de buguinha buga Jesus le Nazaretuna.
0: Aba leye da gun Pedro larinya.
5: Ibidi ati grige ligeno. Ibidi ngu baiti no kalawagu batimer.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Niñi lubue.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lida ora ligia, aba la yuguru hagayo logo libia mawayas. Aba tilarita ku feduru logo le larinha ku boibuga esusu lu.
2: Lubara gien la yuguru hagayo bia wayaso, be ye de gubanao urwa wayaso.
3: Danti le larita gun luagun, aba la yahu.
4: San Marcos, capítulo 15.
1: La ruga binafi, abahonda rago, habu tiku fadiri ku hama arufu tahatiyan liluru do Moisesi. Hama amu uguri ya haa wairi kutiyan lida hafinya huriyo, lumasun hibiri linyu hagi liluru do, ariha gaba lan hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanugu ni, girago aba hetere garu ni lun Pilato. Aba laligu dini Pilato Jesusu larinya galun.
5: Ukuya saharu etapai huriyo?
1: Aba launabun Jesusu larinya.
2: Uguya kwana rivarinya kubali.
1: Aba buri lichu gu habu tifadiri gu saragu liduru. Aba itilali gu dini Pilato, aba larinya gu lu.
5: Mwona bu tipu sanikata. Adiha batu nila biduru ichu guti.
1: Mwona bu memete Jesusu nikata, aba tawairi du laniki Pilato laulira. Hejo ti Pilato igira guda aba adawiruti sagu fedu lelwe yuru sefuruni. Le hamuri hagrige hadage adawiruti. Nyinyi iti aba adawiruti giri tibarawasi. Uwara hama amuha afara habanyo grigi ya ilagubwe lida inyura guni luagu mkumadi. Aba tihajabu grigi ya aba harinya gulu Pilato lu ladugu kainya haladugu. Aba laligu duni.
5: Usea tisa lu nigira gudini haru ite huriyu.
1: Larinya gubali Pilato lira ladugu subudi lani luagu ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kuriga ta hamanya habu tiku fadiri kugrigia harinya ga hon nu hamuri halu ligira wagitu na barawas aba tilarinya gon Pilato
5: pati habu serube na tugu laule wagu be harinya ga haru ite huri
1: aba hagua ragu
6: dago be lu agu guru
7: dago be lu agu dago be lu agu dago be
1: aba larinya gon Pilato hon
5: pati huri pati la dugu
1: aba ya hagua ragu I will be able to go. Aba hadudu ni aba rigi lao ki hili. Aba hitudu ni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinya.
6: Gapagari la haruwe te huriyu.
1: Aba ihagayo waha labulu gu lao aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hakudu ragu abusu ralu. Lari igine hehera halao itara. Aba haraka chuno dago funatu to hadawiru bon luago. Aba hadawiru nu ladawiru gu luago. Aba hasagaruni lun hadaraguni luagu guru. Nyenye aba uguri sirene na giri kisimo. Lugu cha Alejandro lumarufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuruni lun lanuguni luguru wa Jesus. Aba hanuguni Jesus ulido ngaba flasu giri ti golu gota. Mini lalira lubara labu ugubu. Aba hichubu diwe imigi sinyo lao mira lun. Kama lumu, matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihi gaba lan hadagi eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu hadara guni Jesusu logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
5: Haruwe ite huriyu.
1: Tako tiengi ya bia hiveru tiya logu guruwa uwara luma. Aba luwege lowere, aba luwege ubauna. Tan leburi tihasu gringirigia. Aba hangi hani hachugu lao, aba anabu ni harinya.
8: Bugele harinya gubwe logu fuibong mela templu, aba yalame barara magudunu lida uruwa beyu, sefu guba bungwa, rariba loige guruwa.
1: Aba ginye heera han habu tiku fadiri guhama arufu tatu ndiduru du Moisesi.

0: lao aba haringo amago.
1: Sefu tiamo anisinyati le sefu regolungu. Rarila Kristu arue te Israelina loinge guru wagueto wagibugi afinye wa mamu galuaga.
0: Anaba hamuti ginye ha dawa gubanya logo guruwa uwara lungu. Amidirugu aba laburi gadun subo dari ladarun uru wa rabon weyu. Ligye laguara gu Jesusu lariyaga.
2: Eloi, Eloi, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubugiute, kasa wogu bigira. Nyenye nuhada agen ha nyenye banya agambuti aba harinyagu.
3: Agamba huma, lagua helu profeta Elias.
0: Aba laiba agun aba hada agen, aba mudusi tau diwen garigutu. Aba lichugunni luagu aba wewe, aba lichugunnu lun Jesusu ulachurunu harinyagati.
4: Igira uwama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
0: Abatila dugun Jesusu aba aguarago mihereti aba longwi. Abatahari dagun tubelu tenkulu lida bia murusu inyu gelu unabu. Dalagambu bali abuti sudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguarago. Ariha le italian la longwi aba lariyamu.
5: Inara ni luago lirau lambungi ugarile.
0: Nyenye nuginye urinya aria gutiantisegi. Nyenyu Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Lukuchu Santiago, Le Rinyiru Tuma Gilibu, Lukuchu Ginye Jose, Uriya Ha Falamuti Jesusu, Al Iterego Amuti Tameha Le Galilean Lubei, Nyenyu Nuginye Sarago Amu Uriya, Anyugi Banya Jerusalenge Uara Luma Jesusu. Lubare Gen Laludunveyu, Aba Liabi Jose, Aba Wuguri, Inebewati Hada Gen, Linyu Haga Iluru, Le Agura Babali Lagumeserun Larui Habuingu Tau Sun Lanigi. Lila na fulasu le giribe ari metea. Kaiti luweyi lulube aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lube pilatu amuri ya helugubu Jesusu. Uo gani murusu anufu de ilida. Aba tawiri du lanigi pilatu dan le lagambu ube logo hilana Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara lulalu guduni ahi inaru ni lube logo hilana. Dan le larinya gube lun logo inaru ni la. Aba lichuguni pilatu lugubu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu. Aba lareira guduni he lugubu Jesusu loige guruwa. Aba lobura guni tau. Aba lichuguni lidon aba umuho achikiti logu dubu. Aba ladoru ni lau aba dubu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugubu Jose arihi furasule nyi lubwe labonua Jesusu.
6: San Marcos Capítulo 16.
0: Dan le las grube luye mera guni. Aba hagañi ha María Magdalena, María to luguchu Santiago, tuma Salomé, ibin lu houdi ahuru de logo lugubu Jesus. Veyu dimaso, lafna de la ruga aba houdi logo lumu. Aba de harinya gu amagua.
7: Kaba sangi dre dubu le ke lubeneri mu.
0: Da harinya be uali la unge bu dubu ligia lidan lubara. Aba hebeluru lidon umuho. Aba harihi aba wuguri nipure njili. Nyunye iluwei ginye lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun aba larinya gunhon.
8: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na leatra wagube logo guruwa. Uwa tia, sara lida ge oveni. Arihi huma isa flos le nyelube lichuguwa. Heiba, harinya gme hulani disipulu gu. Lutima feduru. Logo anigira la logo uma lugale leon hubaragi. Harihube nye kei larinya guni hun.
0: Aba houdi hiburinya hagia aiba gwe na nye nye ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Marinya gutinye ti ni kata ni ka un ladiga anufude. Lari ginye lasaru Jesusu lida ge uweni dimasu binafu. Aba larufu dagun lungu afurumie tun Maria Magdalena. Tomeha. Weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru ne ha ibu gubanya meha luma. Dan le tadari rubalinya, hayahua hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo winwa ajali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba larufutago Jesusu lungo hon bia hadagin ha meha ibu gubanya luma. Houdinya arabu. Aba houdin, aba havisaru niya, Ha hibi, gamalumu, ni hon, mafinyeti. Larigye, lige la rufu da gun Jesus lungo hon unsu disipulu gu, age da le nyu ama logo dabul. Aba la denga hon logo li logo hafinye, luma tidere hanigi. La diga mafinye hama hon ha, arigu balin larigye lasarun lida ge oweni. Aba larinye gun hon.
2: Heba lida son ubao apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigye. Hafinye ni tinye luago, batise hagia me hasal baruba. Ha mafinye tinha hasia diruba. Ani hasai ni len lube harufu tiniha afinye banyanuago. Hasaka haba si firigu guriba tinha hawe gurigia lida niri. Hadimar haba amu dimure ilue henero. Aha ya arigda hewe haha burugo o aha ya la atakate peisi niti madugu bay guriba tihon. Lawon sun lira ishiku bay haha bu hawagun sandi tinha haba me haraidagon.
0: Larigye la dimure hon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba linyuru luigye longwe ne buingyu. Aba hafri dun disipulu gu, aba hapurichi hani uganu luagu ti asalbaru ni lida sunfulasu. Jesusu meme idara walumuti nya, ani chauru gu dalei uganu le hapurichi haboi lau milaguru lebure adugubai.
9: Uganu buiti lela buri haboi Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lu Teófilo le weirigu bai. Giben ya garige ouchu tiyan haburu ha kate lebri la diga bai bungi uwaganagwa. Afagwa tiyan haburu ha itara kei harufu daani ha arihi bali buri kate iligia. Lu mage lagume seru. Apurichi ha hagia luagu. Au alaga dahadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sun kate le asusere dubai. Lu mage lagume seru. Ani afinye tin luagu mariba lalu na buri hanu gara da tobu kei lubu dubu. Subudi bamu gei linari kate le arufu daha bai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinye ni uriu giri tisakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiasi, Isabeli tiribei lumari, hada geti gine la diga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bongiu, gunfuli tiyan luma, adiga humai sun le lubaibe, luguma di abureme. Masani gutinya, la diga siyan la tagaru di Isabeli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu sakaria si kei fadirigu ligibuge bongiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bongiu, Aba labri ha luagu sakariasi, sunti ania la kupali agu dahowa, anya ha garigia bongu di afuria idalu bongiu. Aba tila salirago aba lani wabure me angeli lu sakariasi, rara loegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali sakariasi angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun. Aba lariagun angeli ligia lun.
10: Manufude daba sakariasi, ladiga akamba lani kwenyu bayumarugu. Tagari duba kumare aba irahi, aba mabichu kuhuwa lirime. Tabuinchu babanigi lau unda ni luago, ane sarabu haba ginya unda lukinya lau lago ahu. Ladiga uwele kubi birawe ligibu ye buenju, matu kwe diwenyo ni bini. Ane buin luba lau sikri sambu luma ye mbareka lago ahu. Ladiga balurungu hakiri kudu sarabu hata di Israeli na luhabunyote. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia sisifiri. Lu laranda la gubnia gubri Muhammad Salam. Lu gine fune de ha mabuchi ha banya lukagama di banya lana. Itara luba laransa runia luba heres buruni ha bureme.
9: Aba larinya gu sakaria si lu angeli ligia.
11: Itara bagen na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiu.
9: Aba larinya gu angeli ligia lu.
10: Gabriele au lubuin buin. Ligia unha bolina dimura ha buon lu nichi bu yugano kuitilebo. Cuento que me fui a un pueblo a volver a nadie muy bueno. Veré de la manera de darme el agua a un virus. La bufle vacate le lida le dana.
9: Sundan le, haña hati buga grigue bongo di agura bahisa cariasi. Oiriti hanigi luago le lusanduari rugu. Dale lafuri duboi, sinan la dimure hajón. Abati hasubu diruni luago saligo a la somu cate y lun sanduari rugu. La dimure hati hon lauseni, la diga maria gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le servidun sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. La rige kate ile abata dagenye du Isabeli to lumari, aba mafri du la tau lubienge luagu sengi hati, tarienga ti tungu rugu.
7: La digenye ibungi ulubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi igari hagibuge grigi.
9: Sisi hati la rige, aba lohunahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugirutinyu giritu Maria. Urituguya, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. La digawagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
10: Flase watibu Maria, anehi abore mebun.
9: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abataligu dagu tungwa, kalawagu labusura tu itara. Abati lariyagu angeli ligia tun.
10: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu. Patagay na da, abame bagare du abairahu, abame bichu gu Jesus luagu. Wairi gubai, lere bubunyu le inyu bai luba lagu arunyu. Ani laru e gudu bai wabure me bubunyu lida lubara laru eha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israel lu sundan, ani magumo chati bai laru eha.
9: Abati tariyagu Maria lu angeli ligia.
7: Ida lubahi ala susara dukata ile. Mama rigi dinagu.
9: Abati lariya gu angeli ligia tun.
10: Ya di pasifiri santu kuagun. Aba me lubura guni bulpapa puingu le inyo utmabi. Ligia santu bai lubai irah le lubai pagadu dini. Nirah puingu lupa laguaru. Ya di bidu heto Isabeli. Dagai narugi lau su wayarula. Itara linya lubai ki. Tomeha wago bo hariya ga wago sinyala tabari dini. Ani hei sisi hati dagai le tuagu, ladiga uot ni kata nasa rubungi.
9: Abati tariyengu Maria.
7: Lidamu nabure mebungi unugui, adiga leile baniyengu beinau.
9: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no waba iburi uubu hudea, abatebeluru lubion Zakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan letagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lou umala li hereti.
7: Binila adibubungi usugu hausun hinyari, binila aliginye irahu lebidambwe. Kata inyadina lutiabin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusurun, abalahingi chagun nirahu nuragirugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
9: Abati tariya gu Maria.
7: Rutu nuwani weiri gunilo nabureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu nugu ya le lidamu. Umagi ya guwele harinya gubasungirige luagu fulesi wadi nala. Laduga duga ali bungi le sunti gabafu. Kata iwaina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habube ila honha inebe habubanya lu. Adiga li onwe buburi kata ila ulubafu. Adiga li luni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyahaga bafu banya lidage hawairigu. Abala digi ni ha unabugu banya luwairigu hama. Habuga la mabanya, buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tinikata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundan.
9: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati nyi, larige abatagiri budu habiyun. Abalagufliru dan lutagaru dun Isabeli, abatagaru du aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyu, luagu lubuidu kate ilela diga boi bongi yutun. Abahagunda ragu uwaratuma, Luagu lividu veju, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, busetin yebeti hichugu Zakaria si luagu keiliri luguchin. Aba tariyagu luguchun.
7: Uwa abaleri.
9: Aba lariyagu tun.
12: Kagi ye wagu, uwa tini aba hadage bidunhan yugiri tihua.
9: Aba halige dene luguchi irahu lauseini, kala iri labuse rube lichugu luagu. Aba lamuria ha aba murusun fulansu, Aba laburu ha luagu, huan liri bai. Aba taweri du hanigi sungu bai, la ukate ile, lidameme ora ligia, aba ganyara halila la dimune ha Zacariasi, aba lichugu uweirigu ni lubungiu, aba taweiridu hanigi besinagu la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
12: Kata ibeifunasa irahule, la de garufu dolumutu bungi lubafu lida.
9: Aba labuinchu Zacariasi, le luguchi irahu ligia lausi firisando, aba lagume seru arinyaga.
11: Alao hawamei wabureme le habungi te Israelina, ladiga nyubi heliwon, wagie le lanigu, anisal baladio, ladiga ruha liaba esefura gulei, le gabafu tiwon hadage, ladiga wagun Davidi, le meha lubuwe. Itralea meha frama selani bungi, hadage lanigu profeta, lumage meha binaduda. Luago la sal barubadi wala hawei waga niyo, luma hawei sun haa yere habuma yamo. Itralinya, gudeme habula bungi hon wagachaku. Arufu dalei, luago mabuli e dagun la, luwe ilidara dunle sandu bay. Ani hale meha, larinya gubay, lu wagushi Abraham. Luago le sefuru badi wala hawei waga niyo, lugayara bayla weseri vidun lu manufu deo. Lau uwe nani, derege gonyo wagie wongu walu, sun dale wabagari dubai ani bugia nisani ra lani bungi le inyu bai profeta luba bagu waruni ladiga barase haba uma luba waburem subudi gida ba mugai hon lani gu lagu ferudu na lani hafigu ruligia asal baruni hon la mirigu dubai wabungi ute li leiti wawagu sielugi lau nisi habu luma lugude me habu lularugu ngadagdu hau halida bai luburi galuma hau halida baya La munya le lani na oweni, luma lu la duo dehani waibugu lidon uma le lani na darangile.
9: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Aba lagano lida fulasu magaire wati, dari luma veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
6: San Lucas, capítulo 2
9: Lidon bugadan ligia aba lariengo urui Augusto, Luhaburi du sun grigia halabuge banya luguma di uruwe romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburi duwa. Lige la furiduba i Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, abalidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giri bai belen, le nyilu bai laguru hoa Davidi, ke ile la duga wagu lubai Davidi Jose. Abalidi Belen, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagei na nyon. Dan le anyaha la nyi Belen, abalachiliri dan lu tagura ha Maria, abatagaru du ni tigira ma nyi, abatoburu gu ni tida lagei, abataruna gudun nyi lida flasu le, hege gile ibinyanigu, la diga uwati la ubaru hun tida haba chiludu gutinya. Arabu bongo di loi belen, nienu onigirutinya mudun, boula ruga ho, oniginiya halugani mudun. So dini abala saliragu aba lani wabure me bongi u angeli, sielu gien hon, abala rungo gadagudun, loerigu bongi u hao, aba hanufu de dagun, abala riengu angeli ligia hon.
10: Manufu de dahuma, latuga anihe yoganu buiti manugu hon, lepo na basarabu bunda ni hon su ligi. Luago agro hoa de la aba salva la gule humo unye la deida Davidi, Cristo le hapureme. Que il diseño ni le narien goi hum, atari rupe irahe ligia ubo rogotita lage, rom lida haike de la ibiane.
9: Ida ora ligia, aba hasali ragu sarago angeligu luruga bufurumia ti angeli, aba hichugu uweirigu ni lubongiu harinyaga.
13: Uweirigu ni lubongiu lida lima misiane. Darangilo kumaru hata gribi ha ibini bali yukulesi.
9: Danti le hagiri budubai angeli guhari gun sielu, abaharinya gu honiri mudun hamagwa.
4: Kemon belen, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bungi uvon.
9: Abahodi freshe goina, abahadariru no maria luma hose, luma irahu, ron li da hega gile ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, Aba habao da gunile arinya gubay hon lubugri. Sunti ha agambu balinya, weri tuhanigi laule harinya gubay hon niri mudun. Ahaiti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri. Abati hagiri budu honi ni mudun. Aremu heina luma ichigay na uwerigu ni lubungiu. Luagu sunle hagambu bay luma le harihi bay. Ladiga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu. Aba le resibiru ni seini tuagu lousterun. Aba lichugun Jesusu luagu. Iri memele liri du bay angeli tu Maria. Lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu liru bay lidani. Haruma du lagubrigu Jesusu. Segun li luru du muisesi. Abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, la duga larinha hanyane tidali liru du bungiu.
14: Sun ugiri irahu le, igira ma lanua diruba luadureme.
9: Abalubai tihodi adagara gadei le wagubai larinha ga liliru du bungiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba uguri Jerusalem giri tisemeon. Wugiri ligia, aba wugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani agure balumuti liabi hesefuru Israelina, nyinye nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu, aba ladunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le hodi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lularufu dun, aba loyo hani Simeon, aba lichu gua tenkiru ni lubungiu arinye gina ligia.
15: Nabureme gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama se bubuin nu, ariha nali wa salbaragile lau nagu. Asalbaragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banya huriyu. Luli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
9: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenye gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini dunia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
15: Irahu le, lebu na baya sugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na baigini asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seini le lumbai gibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efe into asho urutu tuagu buwani.
9: Ninyongine aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya aninibure giru meha tamari dubai. Sedin irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye abatere deru nye eseribida lubongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bungiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubai liluru du bungiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileun lidun hageira le giribai Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunchi ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi lida fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai larigien, lagumuchu fedu, aba le rederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, italin hadugu aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti. Abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun. Nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi. Agamba hanya luma ali doguanya. Sunti ha agambu bali. Weri ti hanigi luagu lichu lau. Luma luagu burilona bagule. Dan le harihi bali laguburigun. Abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
7: Kame sabaduge kate inlewo nirag. Lugia luma bugu chi walu hanyadi butia lau idiheri.
9: Abati larinye gu Jesusu hon.
16: Kagi ya wogu halo hon. Ibiti ya tisa hon. Luagu lunti lana teni lulu kate le lani nukushi.
9: Wati gumfaranda hamani le larinye gu bai hon. Abati lagiri budu hama Nazaretu. aba la sigiru lau meme la gamba di ho, aba tibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida tanigi, ani ha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida samina, ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
6: San Lucas, capítulo 3.
9: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatera conitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu luhuan, le lire sakariasi, lida flasu magaire wati. Aba leibugu ni huan son flasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungrigia, Luago lunti la hasakria lida ge hafigon, luferuduno ala hafigon, susere ticata ile itara kei meha labure duni profeta Isaiasi lariega.
17: Agambu wa tiaba umalale, agura halida flasu mageira wat. Aranse huma uma lubaba bureme, tarapu ma uma suriti luba, labuincha wa gudiba, sun flasu vayate, sun rubu larari da wa gudiba, uma burile segebe, lasu da wa gudiba. Uma brilé muara guti, luara waguagituba. La rihi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi uono.
9: Dan le hayabi sarago girigi a luhuan lu labadi serunia, abaha larinye gung hon.
0: Arasan hewe huguye le, ka arinye gubai hunka yara la hesefurun loe, lanerme bai chuni le yarafa alibai, igira humai bina di gaburi. Abagari da huma lu hunka yara la, larinye buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agua, Ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninaru hao. Logu gayara la ladiga buingiu. Ladiga ugu abra mu lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa. Lutachu gu nitidi buwewe luma ginye lila gul. Sun idi bule mabui dunti li. Lachu guba. Aba me lagu dun.
9: Aba ti harinye gu girige hagi ya lung.
1: Kata iti lumba yi wadigani.
9: Aba larinye gu huan hon.
0: Le biyamba isimisi. Lunti lichu gu aba lung lewe uabu niyaba lung. Le geyi imboi. Luti la fara yanguni luma le maigimbo.
9: Nyimbiti yanginya agubara hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun, abaharinya gulun.
3: Maestro, kate lube wadigani?
9: Laniega huan hon.
0: Magubara huma, loge le lumbo hagubara hani.
9: Arinya gatinya ginya fiu sudara gulun.
4: Agi ya wagia, kagi ya lube wadigani?
9: Laniega hon.
0: Magidara huma ni kata ni kawai, ni lau siadi, Ni lau lichugun lidunu grigia le madurun. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
9: Hanya hati grigia, medera guagudu ha, areto goluma alagudago hongwa ahin huan lubai kristubai. Abalarinya gu huan hong.
0: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite boyaba le lumbe labadi serunu. Lau sifri sandu luma lau watu gemet. Ligie kristubai. Gabafu tumati nui, dari luma dina na ni lun nafaraga duni taguruga ligeidu. Anu ingharu chobuli luhaburu, luhu laruma da gudini trigu. Aba ame lanua diruni lida age ife. Aba ame larei duni trigu tidon lagai. Aba ame lagu duni ife, lida watu gemeti le menye guchati.
9: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu bui tihon grigia. Erere tiginye lu erodesi, le meha aguma dieboi lida dan ligia, Luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amubri kate uribati le ladugubai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugaru galginya aba kate uribati ladaru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladaru nuwa huan, dan le labadise hebani ya grigia, badise watiginye Jesusu. Danti le anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, aba ladaru sielu, Aba larihini wa larari rusifiri sandu luagu kama hamuga aba uhu. Aba lagambuni wa lariengu aba umalali sielugie.
17: Ukuya nirazwe le hisi ya vainu le auwe na gondana.
9: Kebiridarandi irumu lau Jesusu dane lagume seruba li luadi mari. Arita uguwa ti luagu lirau la Jose. Jose lirau Eli. Ani anyaha lagucha gubanya Jose. Eli, Matatu, Levi. Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natã, Davidi, Esse, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumim, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobo, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelego, Eberu, Selá, Cainã, Arufasado, Semu, Noé, Lameco, Matusalém, Enoco, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adão, Bungiu.
6: San Lucas, capítulo 4.
9: Buinho Jesus lau lubafu si firisandu, abalagiribudu lobo waguguinha du na Jordan. Abalanangani si firisandu lidon fulasu mageira wati. Reiditi Jesus bienven veio lau mafia ouchogui. Moigiti nikata lidasum bienven veio ligia. Abalasandiru aba omebu ilaman. Abatilarinha gu mafia lum.
18: Ahindiregu bai bongiu. Saligo agitabai debule feime.
9: Lariga Jesus lum.
12: Tarin harelereno bungio. Mamarigo batau foi rabagari da gurigia. Abagari do baguinha lau hagunfliru ni do morele larinha gubai bungio.
9: Larigia bala nangani mafia Jesus logo abavubu inuti. Abalarufu duni sum fulasu leu boa gubai lum lida aba. Abalarinha gulum.
18: Nichi gubai sum ubafu luma sum uei guni lebon. Ladega ibiha nali sum le. Aniga yarat nichi guni lum le unti na gusera. Ahabulu bai ti ahu durogwe nigibuge, bani bai sungu bai.
9: Abalarinha gu Jesus lum.
12: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Lunu gu babungio le babure me bahu durogua. Ani lunu gu baguinha peseri vida.
9: Larigen abalanagani mafia uburu gu Jerusalém. Abalawaira gudani tablu gu templu abalarinha gu lum.
18: Ahindiru gu bai bungio. Chugu babungu yage lungunabu. Adega terin halereru bungyu. Luna ba yung bungyu lani yang heligu, lung huni giruni. Anugu ba di buhaha burugu, luwe da chugera gu bugu di luagu dubu.
9: Abalarinya gu Jesus ulung.
12: Tarin haneginya lereru bungyu, maucha gu abay abure may lebu bungyu ten.
9: Tanti le madai hali mafia kabala luwe yari ocho guni ladega lu Jesus u, abalegiru ni lungwa luagu atiri dan. Abalagiribu do Jesus o Galileão, bun lau lubafu si firisandu, abatila dimurehon luagu lidasun fulasu legeiego boilau. Arufu da ati hati da haligili si huriu, lidakada fulasu anibuiti hadimurehasun grigia luagu. Abatilidi Jesus o Nazaredi, fulasu lenhen lubai lauerida, abalabelu rutidon haligili si huriu, lidaluveyur emeraguni, keiligaburi, abalararamu lula liha, lidalerenu bungiu, Abahichu guli libro profeta Isaías lum, dan leladar ubarum, abaladari lulenye lubailarienga itara.
2: Anihin lani bongi yusifiri sandu nuagu. Ladega anua diraladi na lun nichi guni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun nafri dagudunia adarutiyo. Lun nichi gun arihini hongu marihitiyo. Lun nesefuru ni hau seruwa bunye uribo. Luma luna dimure haluago lidani lufule sei bungi yu hongurigi.
9: Abaladoru no Jesus o liburu, abalichugu no lule ida habai templu rugu, abalanyuru. Keiti hasigiru sunhanyi banya ariyagwe, abalagume seru adimure ha larinyaga.
2: Gunfuli heli dimure le higibugin ugunye.
9: Adimure hetiati sungu boibuidu luago Jesus o, weiriti hanigi luago lubuidu buri dumure le larinyagu boi, halugdago buriti hamagwa.
11: Mama sale lire Jose le.
9: Aba larinha gu Jesus hon.
2: Subuse te nun luago harinha gu balan nun. Sorusia, agare nugu aba bongua. Harinha gu baguinha nun. Agamba di o luago buricate le adika balu bai kafare na uma. Adika baiguinha ya bagaira.
9: Aba la sigiru adimure larinha ga.
2: Nenaren hau, luago ala niaba profeta eresi birua te buidu la gaira. Shoro numuti, luago anyahin lame ha saragu urinha ha hilago anyaba nya umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Dita bi mahu yola huya lagu uru wa irumu dimi, aba nye la sarago ilamu fulasuru. Ani mona halumuti bungiyo, Elias itumo ni aba hata ya geurinya hilagwa nye umarigo hagia haga nobu ya Israelu. Lono hitumo aba to haga nobu sarepta, jarafa lono uburu usidom. Nyeye no mehe ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hata ginye, arida wagwagu duti lwedi ginye na amang le siriena.
9: Dale hagambu bali sun hanyi banya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyoda gu luha saga uni Jesusu bongu di loy fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le eye tumabay luha chururu ni nye ginye, aba lasigiri Jesusu hagana gu ginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bay Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida luwe yure mera guni, Wairi ti hanigi lau li gabri larufu daa la diga lau la ubafu la dimoreha. Nienti aba wagere legili sirugu ga wagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
19: Igira bawa, kame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni abesa adresha wawa. Subudi numutib, ani subudi numutib la ubukuya la lirau ipungyu le sandubay.
9: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
2: Maniba! Furibali dagia ugurile.
9: Abati lahu churuni sifiri uribati ligia ugurile ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuri du li dagia mabule seruga lei. Aba taweri du hanigi sungu bai. Aba harinya gun hama ago.
11: Kaburi sa dimure ile. Adimure tu ugurile lau gumadi ilumo bafu hon sifiri gu uribatia aba hafuri du.
9: Adimure hoa tibui du lago Jesusu li da sum fulasu. Aba ti lafri du Jesusu ti dagia haligi lisi huriyu. Aba lidi lubion Simon, sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gu lu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba laden halu abiru, aba lagideru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasarun aba tagumesiru eseri bidahon. Sun hagama banye sandi tiye habiye, aba hanuginye lu Jesusu dan le lali duveyu lu lareida guagadunya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagye, Aba lareida gufurume gwari gisandi le hawaguti, saragu hanya ginye hao waitinya hasaga ruo sifiri uribatinya, aba bari haguwa ragun itara.
19: Bugu ya lirabai bungiu.
9: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagia, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga dubai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburu gulidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, Aba hachilu lenyin lubai, busete mbe herederuni luwe lidi, aba larinya guhon.
2: Kasu gine nishi guni uganu le lagu ti laruwe habungiyo hon lila na libiri fulasu, ladiga lon lira nona hawa.
9: Itara linya lidi, apurichi heina tidaburi haligili sihuriyu Galilea.
6: San Lucas, Capitulo 5
9: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bai Genesaretu, Aba ti hayabi sarago gerigi adari luhamur dogoni adiga buseha maha gambu lerenu bongiu. Aba larihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu dariguanya eseni hetien tidage. Hachiba hayon eseni, aba ladinu Jesusu tidon aba tidage uguni tuguya tolugune bon Simon. Aba larinya gulun luladise du murusu luwei larubeya. Aba ti lanyunu Jesusu tida uguni aba lagumeseru arufu da ahon gerigia nyingi. Dan le lasuru boi ladimureha Aba larinya gulu Simon.
2: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nye.
9: Larinya ga Simon lu.
20: Maestro, nadaga me hadi wa sunariye ba, eni manyungu ti wa nikata. Kama lumo unke buguye lube ya rinya gubali, wagura.
9: Aba haguru, dan le hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha digi seni, hon hibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya, Aba hayabi aba habuincha gudunu biangu bai uguni dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kate ile, aba lahuduragun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
20: Dise banuai, abureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiau.
9: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara bayan luma, lagu anyugu ni le hadigabai. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahi sebe deu, haluma bayan Simon. Aba larinya gu Jesusu lu Simon.
2: Manufu de daba, luma ge kweto, gurigi hanyame badiyaha.
9: Larigeti hatiru, aba higiru ni sun katei, aba hodi luma Jesus. Logaba veju, lida yin aba flasu Jesusu lenyin lubay aba wuguri gawaguti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun dariru ladagaru lerebe muwargun aba la yumrogulun itere.
3: Napureme, gayara ti parey dagwagitna ahabu busen.
9: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
2: Busentina, arey dagwaba.
9: Ke larinya gu itara, aba la gidaru lepura loy wuguri ligia, aba ti larinya gu Jesusu lun, luma bahuda gulani kate ile ni kaun, larinya galun.
2: Nyuduri guba aruta wabungu walun fadiri, rubayme idewe se le wago be larinya galiluru do Moisesi lwago barumadun. Arika hamamo ga igurigi ya lwago arita wadi bula.
9: Eibu dan, eibu laburu chogontima lwago Jesusu, saragu hanya gurige onder gutinya luhagambu ni luma lula reida gwagadi ni hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigia lula furi idu lubungiu. Logaba veju, nyi Jesusu arufu daha, nyi enuti fari seugu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, Nyubitia lida ge lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu arihu o lago Jesusu la olareida guagadi ni esanditia abati hayabi fiu wugurinha bareina aba wuguri deregda gualeti daba ubarari alugati hebela gudini lenyindu bai Jesusu lularihini. Gamalumu madari tia haliege bela hebelura ladiga kibe gurigia abati hawariru tabu lugumuna aba hagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyi lubai Jesusu, aba haraira gudini sanditi, ti da lubarari ligibu gion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni leha wagu boy, aba larinya gulu sanditi ligia.
2: Nirau, ferud na wali bifigon.
9: Aba ti larinya gu arufu dati liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
5: Kata isangrigi ele, le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uati amu gayara ti ferudu na la figo loe dige bungio.
9: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai abalarinya guhon.
2: Kasa wagu hasami na reitera. Kati mamene kubi larinya wagun. Ferudu na walbi figo o di saraba baibuga. Narugu taliti hun loagu gayara la ferudu na figo. Aule wuguri garo warguti.
9: Abati larinya gu lun le sandi bai.
2: Saraba. Barubu mpubarari baiba bubion.
9: Lida ora ligia. Aba Lazaru sandi tiligia hagibugie, aba labudu nulubariri tobuga idabun larora, aba lidi lubion, adimure heina lagu luweri gubungiu. Aba taweri duhanigi sungubai, aba hadimure lagu luweri gubungiu, aba harinya gun, lautuweri anigi.
1: Ariha adivakate weri gutiugunye.
9: Larige kate ile, aba lafridu Jesusu lidage flasu ligia, aba larihi aba agubra tilisensu gumadi, Giriti Levi, nyu li lida lubara lenyin lubai laguburaha abalariyagu Jesusu lung.
2: Falabana, kei monoma kei sinani disipulu.
9: Abati Lazaru Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu kei silani disipulu, lumage ora ligia. Larige abaladugu Levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien, nyinya nutisaragu agubura tinya lisensu na gumadi, Hamay amu grigia nyun lagu dabula hama. Aba hagume seru fari seugu hama arufu datien liluru du Moisesi adimun he lagu Jesusu hama lani disipulu aba harinye guhom.
15: Kasa wagu hegi be hama gubra hatien lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tiya.
9: Larinye ga Jesusu hom.
2: Hama gati ya banya memege ruti ya sorosia. Hasandi banya agia mege banya sorosia. Mama lubiti niabia alwa hagrigia rishagwa tiya. Niabia aluhanya haga figo banya luhasakri habala.
9: Abati harinya gulu Jesusu.
12: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
9: Abalarinya gu Jesusu hon.
2: Kayara tifunaginya hayuna ragudunya gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hama nyen. Lachilu rubadan lun lidin adari aba meti hayuna ron.
9: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
2: Uwati ibuguti murunsu gamisa tuigen aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murunsu gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Mi chegou tiquinha de vem e série lida um guero binadhali. Ahinha de goa itara. Taheri da gobei de vem e série guero binadhali. Feri de mete de vem, feri de meu guero. Ligalunti lubei tijigun de vem e série tida um guero e série. Itara luba le serivi de um guero, serivi me de vem. Ua tiquinha ato ti de vem, to binadhlu labuseruba lá to e série lariguinha. Larinha goba, buiti mato to binadhlu.
6: San Lucas, capítulo 6.
8: Logo aba veio, de luei uremer aguni, e bugue na linha Jesus, labad na gonade, hamalani discípulo, atu rei na hagia discípulo trigo, aba refere reni, lau rabo, aba regni lila, aba tiharinha guhada gefari seu guhon.
21: Casa o agu hadiga wadagon lemão lumuti ladiga lida luei uremer aguni?
8: Larinha ga Jesus, hon.
2: Mali hagid san logo lela dugbe David logo abadan. Dan lela lama chubay hauson hauwaro banye luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba la nung tida gen fen to sa greu bon. Hau ligia tida gen, ru ligia hon hauwaro banye luma. Lausun fadiri guri ginyan no laye be lun banye hegi tida gen fen tu guye.
8: Arinye ga tigin en hon.
2: Gabafutina, au le uguri garo warguti, ibini logo luwe yuri emera goni.
8: Lidan yaba veyu. Le emera guagle, aba le belur Jesus tidon haligili si huriu, aba lagumeseru arufuda, nyin aba wuguri hilali luha bule lonvere. Anyahati arufuda atien liluru du muisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, didalu veyu remera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, aba larinya gu lu wuguri le hilali bei uhabu.
2: Saraba, rara maba wakibuginya.
8: Aba lasaru, aba lararamu, aba tilarinha gu Jesusu hon hibiri.
2: Nalga dadun luago abakate. Kagayara bila dugun lida luweire emera guni. Buiti odi uribati. La salbarunio i bagari odi lagidaron.
8: Aba tilarinha guni en Jesusu son hageegu boenlahu. Aba larinha gu luwu giri ligia.
2: Tuleba i buhab.
8: Aba latu leruni, aba laregdagun. Ha hibiri, aba hagain du sarago. Aba hagumeseru alag dago hamagwa. Ida luba la ganyana la hagumu chulao Jesus. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu loga aba wubu afuri ida lubungiu. Dan lelaruga duboi, aba lagua ruhon lani disipulu, aba lanua da adusu, hada geha umayan lagua ra apostologu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le lira elufeu, Simon le afa gubeilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederegu hau didaba fulasu wasati, nyinye nugine sarago grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laruru guginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurichi a Jesusu, luma lula rei da guagad ni hasandi, habri a sufri rubanya hau sifri uribatia, a rei da guatia guinhe, a lugatia sun grigi haguru luago Jesusu, la diga a rei da guagad lumutia sungu beilau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani discípulo, abalarinha guhon.
2: Fulese watu hugi ale gudema bei, la diga hani hale laruin habongi. Fulese watu hugi ale afagu bei ilama ugueto. La duga hakimu le duba. Pulesi watun hugele ayahu bigwento. La duga hehera haba. Pulesi watun dale yere guma hongurige nuigi. Dale habuga gunu hawariwa. Dale hanabagunu. Dale hanugni hiri kei ni kata. Ke uribati nuigi aule uguri gare uruguti. Gunda huma sarago. Bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. La duga hibiuba aba omebu afayeri waho cielo. Itara meme linyame ha duga hagucha gugurige ha hon profetago. Hugia bugu hugia le risi bai. La diga ibiha humali sun ugunda ni le lumbe ihibihini. Hugia bugu hugia hakimule banya. La diga halama chuba. Hugia bugu hugia haeher habanya gwento. La diga hayahu habalau iruni. Hugia bugu hugia danle hadimur ha sun guriga buidu huwago. Itara liyame ha hadimur ha gucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Ani ha nenenu hon hugia le agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. La diga hama buiti hon haiyere habubanya hon. Bini humanya hainya ragutun. Afrid da hugia me hawago anabugutun. Ahin agayu ha aban guriga luago aban loba bigibu. Ruba iginye le aban loba lon. Le anugitu babite buayi. Ruba unginye bisimisi lon. Furume warga le amuri hati buma roba lua. La nugu tipu mege, maluga bai luma. Le kate le babusa rubi la dugu bu, liga la baduga hong amu. Ahin hari gunya nulubai, insi ha buba nya hong, insi ata hong, ka buiti hadugu bai lau lira, la duga ibi niga figo utinya, itra linyagin hadugu. O ahun la aduga buiti hong rugu ha adugu banya buiti hong, ka buiti hadugu bai lau lira, la duga itra linyagin hadugu ga figo utinya. Ahun afure tehe hong ha wagu banya harita go lau hi bihu bala hama ginya, ka buiti hadugu bai lau lira. Afure tehe tinya ginya ga figo utinya hama gua, agora banyo hagi ya herese biru murusun ro ya laun. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hong, aduga huguya me buiti, afure tehe huguya me, magora bahanga ni kata lemenyo gua. Itara luba wile la hafairu waha luma ge bungi le inyugu bai, ani lirahin yu badungi ya le tima atimati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye honha metengi ira dibanya luma honha uriba banya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la huguchi bungi yu. Michi ga huma hadunro amu, michi gunwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, masia dirunwa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamu ga. Ruhuma, rulamu ga ginye hon. Lichi ku babungi yu sarago hon, la duka pa hon kai ku beri ku haduka hon amu.
10: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
2: Kayara ti funagi la dunte haba marihin ti aba marihin ti liladi. Ma hegua du babiangu bai lidon aba meme huyu. Uwa tini aba disipulu weiri ku ti loi lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rugu bai kai lu maestro. Italinya kayara buban li lirara ifi li lidan bai lagu bibria riha, ani masandi bu muti durusu li lidan bai bago. Idalinya gayara lubai barinya gon lu bibiri sagane ilira ife le baguru ku bai ani masandi bu mutu durusu le baguru ku bai biangwa ti gibu hugi le sagaba i durusu le baguru ku bai furumi gayara lamu ga bari ni lira ife le laguru bai bibiri bui du lu basagaru ne uwa ti tidi bu wewe bui ti lu uri balali uwa ti ginya tidi bu wewe uri bati lu bui du lali sun tidi bu wewe subudi wati laguli Matu hau tu igu luege hiyo ni baby tuwege guribi yuwa. Gurigi ele buitu bai, kate buiti la rinyago bai laduga kate ila buiti titambe la nigi. Gurigi ele uriba bai, kate uriba ti la rinyago bai laduga kate ila uriba ti titambe la nigi. Laduga lagu legi bebe titamba nigi la yanu habi yuma. Kasa uwagu harinyaga luwagu au la habure me bai ani madugu humuti le nubai bai. Na rinyaga li hon, ida linya la le nyubu yu bai nuo ani aduga li le nubai bai. Itra linya ke yama uugiri le abu na gubai muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dale linyuru baiduna, aba liyabi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha laduga luagu nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, ani madunga lumuti le nubai bai. Itra linya ke yama uugiri le abu maru luba ligibu agusagon, mawagu buriga, tanti le linyuru baiduna, aba liyabi fuludu lau ere ituagu. Aba teiwa don aba tagoni chagun son sui na gubai.
6: San Lucas, capítulo 7.
10: La surubai la dimure a Jesus hon grigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi roma na nyeyen, lau aba lumusu, weiri tilisi elu, sandi in musu ligia, jarafa lilu lowe. Dane lagambu bai ofisi ligia luagu Jesusu, aba lona hafiu hada ge wugurinya weiri gutinya, ida hafinye huriyu, Luha yumorogo lu Jesusu lu lidi arigda guagda ilumosu. Aba houdi lumon Jesusu, aba hagumeseru ayumorogo lu tausun hanigi harinya galu.
13: Gaduna ti lu bidaraguni ufisile. Laduga hinsiye ti walu, ane ligia guanarugu abuna guagda barun waligilisi.
10: Aba ti lidi Jesusu hama, dan leja rafali tu luba ufisi ligia, aba launa ha ufisi ligia, hadage lumadagu arinya ga lu Jesusu.
22: Napure me, Madrid na lu bebelu runubio, ligia miti nubai alu gabunungu. Ruu gubai dimurei, aba me larei dago numusu. Laduga au ginye labu enyad na gumahadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariya gulu aba hada galu lidi, nyuduts. Dale nariya gulu le aba liabi, nyubuiti. Dale nariya gulu numusu lu ladugi furume gwerig katei aduga lumutsi.
10: Dale lagambu bali Jesusu katei le, Weriti la nigi lau ugiri ligia, aba la rinhi hawagu grigi haafala rubali, aba la rinye guhon.
2: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finye ni weriti keila finye ugiri le.
10: Danti le hachili rubai ugiri ya ha, nyindubai oge Jesusu lari gon lubion ofisi, aregda guali lumosun. Larige katele, aba lidi Jesus lidon aba uburu ugiriti nain. Uwere ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chili rubai jirafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligier gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma. Dan lela rihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Abalagur.

0: Bărugăr gătă. Le dame veiu ligia, le gărigele băug de băi toi luba, ahi a nihi lubăi lumege mundă, me belura la sagare. Le gărigele arabu belida au religia, ma giribu de la lubiu. Arita cu ahuma luagu le susă rubăi tu lumări lot. Le alugu ti le sefrun li bagari jau bogu, le feri de rubăi. Le feri de rubăi li bagari jau ubogu, nu eigi li bihu băi i bagari ma gumu cediti. Narihane hon, luagu arie bulame ligia, Nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nguba aba hata agie igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nguba aba hata agie igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri arabu. La nguba aba hata agie igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile. Aba halugu duni hanie galun.
2: Halia basa la susede da kate ile wabureme.
1: La rinye gahon.
0: Lenye lumuti luku buhilali, nye bahondra kwa wadubi.
3: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba labauda gu Jesusu aba hempul hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri du lubungiu, su wanda, me feidi rahamamu gai, hagura asun, la niega hon.
0: Yenye meha aba agusere guduti li daba fulasu, minebe linyo bungiu lo, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nyenyongia aba wuri lida fulas ligia, hilame hatumari. Saguayo tidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luagu aba tuuri bun luma aba tagani. Luagu saragu da, mahati ebe leteni rutun, larigia, aba larinya gun lungu warigu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, kayanuha meme la wuri to, asida gudai nichigu, nichi gali tiriche tun, ebe lamu gatiabi gumuli nugurasun.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Aniha larinya gu bai agusara gu duti le uribu bai. Gubu meti lichi gai bungi yu haricha lani gu hon. Ha yumra gu tiye lo ariye bu weyo gu. Lalu du ba funagi ye luba launabu niya. Narinya hare hon. Lagu lichi gu bai la haricha hon. Ani badara se ha bai. Gama lumon. Damele nagiri budon au le uguri garo wargati ubowa gu. Nadari ruba funasa afia ni hada agurigi ha ubowa gu banya.
1: Ruyati Jesusu aba himpul hon. Ha arita kubanya lagu richagu wa hama legibuge bongiu, anangaya amu garigia kei nikata, lariega.
0: Aba hodin biya uguni ya templu rugo afuri da lu bongiu. Aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu na gumadi. Le fariseu, rara linya la furi idu, lariega, bongiu. Seremi numutu blagu mitana na kei hibiri garigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu na gumadi le. Ayuna ratina biya wei aso lida di maso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada san le belu ritu nu bon. Ahen ti agubra hati lesensi na gumadi, aba le redero disi. Ma bun seruti ni luli nyuru ni larihi sinyelo, le luenu luna bon lanangu lungu. Abo harigu le la niguwa gu lau igarigu, larinyaga, bongiu, gudeme na bon, au le gafiguti. Narinya hane hon, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyu le bongiu. Mama fariseu ligia. La degalea nago ti lungu wa weiri, una bu bila nugu. Ahin le una bu bila nago lungu wa, weiri bila nugu.
1: Ana hawa tingigia irahi in lu Jesusu, lu laguru ru hawagu. Tan le harihi bali disiplu gukate le, aba hadain ha honha ananha bali ya irahi ya. Aba larinye gu Jesusu hon, lu hasigiru ananha ya irahi in lu. Aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma lu hayabi irahi yu numo, mamahara huma. La deka haitara banya kei irahinyo, hagia lilinda banya laruwe ha bungiyo. Ni naru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe ha bungiyo kei aba irahu, mebe lubai lidon.
1: Aba lalagi dani aba hadage abutigu Jesusu, laniye galun.
4: Maestro buit, ka lumbu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
1: Laniye ga Jesusu lun.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, aba argunyan buiti, bungiyo. Subudi bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Laniega wugiri ligie lun.
4: Gunfuli tina lau sunle lumage nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sunle bumabai, aba me bichi guni lebegi hongu demetinyo, aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wuguri le kate ile, aba liru dagun, la daga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba lariyegun.
0: Hene guti lun hebelu lun rihisi tiyan lidon la ruin habongiyo. Mene guti maati lun lasigrin abak kamayu lidage luhunyu abagusa, sigulaw lebelu lun abarisi ti lidon la ruin habongiyo.
1: Abahariyego ha agambu bali.
5: Kati tigayara bina salbaro.
1: Lariyega Jesusu hon.
0: Le hasin rubay gurigi adiga, gayara lumuti bongiyo.
1: Lariyega feduru lun.
6: Wabureme, igira wa mali sun levama ti lun wa falaru nipo.
1: Abalarinha go Jesus o hom.
0: Ninaru hau, logo furume guarga na le igro tu loba, o lago burigo, o libu ganhano, o lamuleno, o lumare, o liranhinho, logo laru em rabungi, libihu batima sarago wei aso logi en lida ubole, ibiha leme ibagari magumucha diti, jaga ta cielo.
1: Abalaguaru Jesus o hom lani dusu discípulo go, habugua, abalarinha go hom.
0: Wei buka Jerusalém guento. Lenyemba lubai lagunfirira, son le haburha bai profeta gu nuagu awle wuguri garo wargati. Hedere geru baduna honha mama banya huriyu. Ehera banau, anaba hamana me suwegua, habai chubadina, lari gine, aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumon, nasaru balidange owe ni luagu lurua weyu, luja na bagarido.
1: Uwati gumfaranda hamani kata, lidage kata ilem, ibidye gubaiti honka la wagu la dimure ya hon. Darugu ati lanichi kukata ile larinya gubai hon. Danle achil reinali, Jesusu uburugu heriko. Nyini amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia, hasi grisarago grigia, abalali gudaha, kala suserebai. Aba harinya gulun, lagwaniya la Jesusu le Nazaretna asi granyige. Aba ti laguwa raha larinya ga.
7: Jesusu, latika wagu Davidi.
1: Haluba luba banya, abahadeng halun, lulama nichu, ligie tumalagua raha.
7: Laduga wa Udavidi, udame nabun.
1: Abati larara magu Jesusu, abalona ha anige, dan lejara falilun, abalarinya gulun.
0: Kapa buse rube nadugun bun.
1: Abalarinya gulun.
7: Nabureme, buse atina narihi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi. Arita guadibu, laduga bafinye.
1: Lida meme ora ligia, abalarihi marihi tiligia. Abala falaru ni Jesusu, ichigay na uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha aria gubali kati le, abagien hichugo uwerigo ni lubungiu.
3: San Lucas, capítulo 19.
1: Abatile beluru Jesusu uburugu herikou, abalagumesiru asugara uburugu ginye, Nyin aba wuguri, disi tigiri ti sakeu, abuti agubura atin lisensu gumadi. Buseti sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Sinyati larihini, ladiga nyuru ti lugub, anigibe tiye grige. Luti ganyara la larihini, abala ibagun, lula wanse ruhaba, abala wariru tuag abatidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, lenyinge lubai lasigre Jesusu. Dale lasigre ubai Jesusu nyingi, Abalarihini inyu, abalarinya gulu sakeu.
8: Sakeu, lariba furese, ladiga nuti nereda rububi yungunye.
1: Abati larariru sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye la ugundani. Danti leharihini hibiri grigye kate ile, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalararamu sakeu, abalarinya gulu Jesusu.
9: Nabureme. Nichika lamida le nuwa bai hongu demeti. Ani ahi ibiru hadna lubai loi somu grige lawa yera aguni. Na ugu yigidiba gadri waya susigu lau lu.
1: Lariya ga Jesusu lun.
0: Siluhali asalbaru ni tidon muna tau gunye. Lugundu, ladiga wagunginye Abrahamu buguye. Ligia niyabi bayu bau wagun awle waguri garu warguti. Lunalu hanya, luma luna salbaru niya haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia. Agamba hei larinya gunibri Jesusu kata ile, abala bagdagu aba hempulu hon. Ladiga, ayara fadai na lila lun, Jerusalem. Ani arita gotinya, luagu lagume serala lariwi habungiu dan ligie. Aba ti larinya gu hon.
0: Nyenyi aba wuguri inyu gutinya lidunhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luruwi temelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, Abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Abaledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba abalariyego hon. Agara baha humei sensu le darina girubudun. kaiti liene gobe wogiri lige honlile na fulaso aba hona halarigi luhani gulun le lube lichiguni ubaro lun luago mabuseru hamani luharu iteme lausun lira ruwati uruime abalagiri budun lagairo dale la chulu rube abalona hawagun lumusu ni habuga umbanya lichige sensu lun la subdiruni atrinyin la lagayeno kala aba abaliabi le furumiete abalariego nabureme ganyinti na disi weya suligi bogun bisenso larengo ru weilo buiti aba musu buiti bugoya ke igun flibu bay lida le murusu rugote nichi ka debu aguma de halida disi fulaso abaya liabi habiyama abalariego nabureme ganyinti na sengu weya suligi bogun bisenso abaginya larengo lo baguma de halida sengu fulaso abati liabi aba abalariego nabureme ani habi senso arida no muti tida aba pakiti la duga na nuhu de boi la duga aba ba wuguri dereti la gumba diha reidi ti bulau kate ile mamadi gmariti buluago aluba habugu ya lenye lumuti mabu na gumba abati larinya gu uru ilo musu uribati luago guanari gu berenru na gusara gudabu kistubuti bubali luago aba na wuguri dereti gumba di luago reidi ina lau kate ile mamadi gmariti na luago aluba hau lenye lumuti mabu na guna kati wago michi kububali ni sensu banku rugun. Luhamuga lagamu dun, dale nagiri budun.
1: Abalariye gu honha nyimbanya.
0: Gida humay sensu lwe, ruhu may lule disi bay luma.
1: Abahariye gu lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Abalariye gu uruwe.
0: Narin hane hon, luago sunla le gamati, lichu kubalawun lun. Le mamati, ibi nile luma bay, lagida ruba lwe. Ahyeti naga niyo, haye be mabuse rumba yelu uruwe na baruhu manyanyahu afara wa humanya hilagu bainigibu ginye.
1: Larigen laniegu Jesusu kate ile abala sigiru ni luweye su Jerusalem haulanigu ligia habahaba. Dan lechilu meme lilidon burifulasu le betu fahe luma Betania jerafa luvubu le giribe olivu abalariegu humbian hadage lani disipulugu.
0: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu ginye bei. Damele hachilu runyei, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari nungile. Hafara gadeime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudugu wakala wago hafara gadei, haniaga meluagu busen lani habureme.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara keilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halugudugu ya laburinya hariega hon.
10: Ka wago hafara gadei burigu le?
1: Aba hona bunia hariega hon.
11: La diga mega ilani wabureme.
1: Abati hanugu ni lu Jesusu, abahichugu nuhadaira gu lanaga wagu burigu, abahawaira guduni Jesusu luagu, ke awain sereina la Jesusu, atuleheina hamon hadaira gu umadara guluba. Dan la yarafanya, lularari rububu le olivu, abahagume serusunha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gubungiu, luagu buri milagru le harihibe, hariaga,
12: Biniwa ti uruwe le nyumbi be lida liri wabureme. Ni atarani ilu selu luma uweri guli lida liri wage.
1: Abati harinya gu fariseu gu hanyimbo ya hagana gu grige lun.
13: Maestro, harinya ga bahombani gulu hama nichu.
1: Larinya ga Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo aha ya la ama nisha ha. Lagu ara hapa labu li dubu nuago.
1: Dan le la jara fa dubu lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Abala yahu ha hawagulele na fulasu ligia lariyaga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye kalaga yarabe liche kundarangi lo hun buiti hamuga kama lumon aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Tige la chiluruba lubei uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute lunsinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agoni cha kubai fulasu son soi na kubai migro mbanya ni aba dubu ligi bago dubu. Hafara waguba son huguye. Ladiga mebere sen huma lau ora le liabi bai bungiyo asalbaron.
1: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaro niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
0: Larinya hare tida leneru bungiyo. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiveru tiyo.
1: Sagu buriveyu, larufu da Jesusu templurgu, hanyahati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama ginye labutigu fulasu alu ida lubala hafaru ni hilagu bai. Madari tia ida lubala hadugni la diga wairi la hora bahonu wa sungirigia luhagambu ni lerenu.
3: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veju, dan le templo rugulboi Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
14: Aringa bai won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
15: Nalaga da diginya aba kate, au na bahumana. Ka una habali huang abati sehe, lo una habungi o di hona ha wagunia.
1: Aba hagume siru aringa hama agwa.
14: Kabasa waringa, awa aringa lo agu lo una halabungi, larinya wagu oba won kala wagu mafiyeru wabailun. Awa aringa lo agu hona hala wagunia, Hachamura guba dibu wa wago, la diga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
1: Abati hariyagu, lwago ibidi ya la hon, kalameha ona habali huang abadi seha, abalariyagu Jesusu hon.
15: Mariyagu nube ginyati hon kala au ubafu na digi burikata ile.
1: Abalagume seru Jesusu adimune hon girigia, abalabagdagu aba hempulu legibe bailaniki gu hon, ania hempulu ligia.
15: Nyenye meha aba wuguri abu naguti baybay lichari ruku. Lari gine, aba laha ya hani lichari hao nadagi meitinya. Aba lidi lido amo fulasu lwagu saragu dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiru ni nadagi meitinya musu ligia. Aba hona hani lari gong, michu gani katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gine hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michu gani katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba yagine habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari longwa rugu, kaba funasa nadiga, nona halinira lehinsi ya timaba inu, hafu ga inebe beihon, aba lona hani. Dale harini bali, aba haniengu hamagua. Ani hale lumbe ileresi biruni alaga, wafara alihilagu bai, wagia lamuga laburi ya sunkate. Aba tihasaga runi lida gen fulasu ligia, aba hafaruni hilagu bai.
1: Aba tilaligu daha Jesusu lariengu.
15: Kaba ti ladiga labure meichari, liabi ba, aba me lafara gu niya nadagi meitinya hagia hilagu bai, aba me lishi gu ni ishari haung amu.
1: Dan leha gambu bali kata ile, aba harinya gu.
5: Masusere da lamu ga itar.
1: Aba lario gu niya Jesusu, aba larinya gu hon.
15: Kati lila bai le buru wa nyubaiti dan lereru bungiyo, lenye lu bai larinya ga. Dibu le me au bai me beresen hama abu na gutinya, ligi al dibu le tima timati. Urume warig le chogari guti lwagu dubu ligia la nyori duguba. Leti uwagu ti labur ha labure chagubai.
1: Dida meme ora ligia, aba haligu habutigu uriyu, hama arufu datien liluru du muisesi, harigu duni Jesusu, la diga hasubu diruni lwagu hawagu ti la hemplu lelarinya gubai. Gamalumum, madigu hamuti la diga hanufu dehawai girigia. Aba ti hagura baha amu dan, aba ti hona hafiu girigia, Ha afama lutia kama hamuga harumatia, luharia hani Jesusu, luharia gagudani, kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru, luhedere geruni, lugumadimati. Ligie hali gudubali, harinya galun.
13: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu da habay. La diga masuwe si hati bukaba la u barinya gai inaru ni anilu, anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba aba kati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba lasubu diruni Jesusu, luriba haritogun aba larinya guhon.
15: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba, aruta huma aba lida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma irele burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
13: Liyawa uruwe luma liri.
1: Aba ti larinya guhon.
15: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyo, ruhume ilu bungiyo.
1: Siyahamu ti abri gida tidong hasadara, lau lebri larinya gubay, hagibu gya girigye, wairigu ti haningi lau louna bagile, hon, abahama nicho. Larige abahaudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya lahilanya lidage oveni, abati hariye gulu Jesusu.
11: Maestro, larinya hane Moisesi won tida liliburu, lagu ahen la owe abawuguri, Aba ligir nulumari marahniga ligietau lun tila la mari dun libiri tuma lun garahun la tau. Gadiga wagun la amuga libiri le owebei. Nyenye numeha ti sedu wuguninya gamule nuguatinya, aba la mari dun le furumieti, aba lowe, marahuniga. Aba la mari dun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginyen lowe, marahuniga. Aba ti la mari dun le haruan tuma, chilu lumun le hasedun, hilagwa meme hagia marahuniga tau, Larigin abaginya towe wuri tuguya. Aniya gaba abakate won. Dame ti le hasarun lidage oweni. Kaba ti tumari wuri to hadanginye. Larigin maria ita hama sedugu boy.
1: Aba larinya gu hesusu hon.
15: Lidan ubo le. Maria ti wugurinya hama urinya. Ahin lida medale lubi liabi. Uwa bay amari do ni sielo hadan hagarisha banyalun asarun lidage oweni. Lumbalun hebelu no sielo agana wanyi lun sunda. Mamari iduba nyenye, micha hahamanya meharaha nyelu marie, laduga mawe digia ya megurigi ya sielu. Itra anyame keyangeligu, liraha nyihanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, aluhuta lumuti logo anihila asaro ni lidage oweni, lidanle laburu habai libuguri bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye, luagu bungiyo la lubungi tebe Abrahamu, Isaka luma Hakobu. Laudimuri ligia, Aruhuda lumuti Moisesi lagu wibu aginya la Abrahamu, Isaka luma Hakob, lausun hila la hagubu la duga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya. Wima aginya la nuguni ya bungi yusungurigia.
1: Abati hariengu aruhuda atien liluru du Moisesi.
13: Buiti bariengu ni maestro.
1: Aba maalugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
15: Izalinyasa hariengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Larinha hare David de Guanargo, tida libro togir bon Salomo. Larinha hare bungi luna bureme. Nyuruba luege nowene. Dari nichigo ni baga ni labu giombo gode. Ida lubati la duga wagon la David Cristo. Aniarinha gati David de Guanargo luna Cristo na bureme.
1: Nieno sergo gerige agamba Jesusu. Abahagambu larinha gohon lani discípulo go.
15: Gonigi guahuma hongo hawaya ruvu datinha liluru do Moisés. Ganigi tin haibu gon tal dawa dururu to. Busen hagi elu la busrun hon lau inebese umadarugu. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tiya templu rugu, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba unia hahilanya banya umari hawai, lunti hadoragun lau luriba hadagu, aba hadangu furia gimigina guburiti. Wiri ti mabai habai chun luagu sun leha dugubai.
3: San Lucas, capítulo 22.
1: Jarafa lifedu. Lelidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedun, luwe yure sefuruni. Abati haluwa ha, hafadiri guhuriyu, ama arufu datien leluru do Moisesi, idaluba la, hafaruni Jesusu hilagubi. Ibidi yugahon grigia, ladega hanufu de hawai. Abati laganyi runi mafia, larita guhudo asiskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi adiga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu. Hama habu tigu tisudara nigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba hariengu luhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Aba ladugu daradu hama, aba lagumeseru aluha, ida luba laganyala la ledere giruni hon, damela uwa hama grigi. Aba lachiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nyilubo iginye, ladagara wagduwa mudun, lelani na luweyuru esefuruni. Aba laringu Jesusu lo feduru luma huwa.
15: Hei baransere egini le lani na luweiru eseforuni.
1: Aba halu guduni.
11: Halia gie babusenra waranseruni.
1: Laringa hon.
15: Tamele hebelu nu uburugu. Haduna gubaluma aba uguri lau aba age dino lau duna. Hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haringa melun tabure me muna. Laringa hare maestro. Hagon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egine lanina luweiru esefru ni haunani disipulugu. Aba melarufu don aba rumu weiri tuhon tauginye kuwa muna. Aranse nyutinya. Aranse reme egini nyeyi.
1: Aba hodi. Aba hadari nusunkatei kilariengu Jesusu hon. Aba haranseru ni egini lanina fedu nye. Dan lelachili rubai ora. Aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula. Aba ti lariengu hon.
15: Omwe buna buseron negini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragia nowe. Ladaga narinya hane hon, lagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunfliru lida laruwe habungi.
1: Abati lanugu abaveru, tau divin luha burugu abale tegiru ni bungiu lariyaga
15: baruhu mile farin wa humai hidangwa nari hane hon lagu matu digiyad na la divin dari me liabi larui ha bungi
1: larigi abale nugu fein luha burugu abale tegiru ni bungiu tuagu abala guba chagunu abali ichugu hon ariyegina
15: nugu bule le nubi le deregerun huagu lumagin gueto adiga humile harita guagu le menuagu
1: Itara meme ginye, larige heigin abala nagani veru tau divin abalariengun.
15: Aniha nita, le lubi labirun lidage nugubu huwagu lulagunflirun iseri darado. Aniha ugiri le lubi le deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubiti uma le ranseru wa libe nuba, au le ugiri garo wargati. Gama lumon, ugiabuti ugiri le lubi la lugurunina.
1: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa, Kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hada agen, weri gutuma, aba lariengu Hesusu hon.
15: Lidan aruwe hani lani na ubaule, agumati hatinya haburi lurui tikuflaso, kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tikuflaso, alinyo waguwa tihawagu, lagu waguri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigi. Gamalumu, nitara la hida, lubarange lira, le weri gutimaba ile tima atimati hida, Lunti la nangu lungu wa kele una butimabai. Le aguma dihabai, lunti itana la kele eseri vidubai. Kagi ya weri gutimabai, le anyurubai eiga luagu dabula, odile eseri vidubai. Mafu nige le anyurubai luagu dabula, ani au, itara ninyi hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ni lunha ruweha, kei lichi kuni na nuguchi luna ruweha. Hegiba, gura huguya me luagu ni dabula jagata sielu lida na ruweha. Nyuruhu ugu ya meluagu burilala uruwe lunha gusera gudunia duusu gubailani Israelu turibu.
1: Ariyenga tiginye wabure mehesusu.
15: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo lukayera baila locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dhigda guo hon bibirigo.
1: Lariyenga Simon lum.
6: Nabureme, aransate na lun idi buma furisurungu, o lula nome buma.
1: Lariega Jesusu lun.
15: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uruwa weya su lubarega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati lariegu Jesusu hon.
15: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba lariegu.
11: Ua maestro. Memege irunti wa nikata.
1: Abati laniye gunhon.
15: Ahinti weto, lega sagda ti, barulon, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron labite lulagainha le feinte. Narin hane hon, lagu lagunfli rubala le tarinha gubeleren rubungio nuago. Abahu duwa ti hada uriba tiya, son le buruwa nyubay nuago lagunfli rinye gunheto.
1: Abati harinye gun.
6: Wabure me, nuha bia e fein ya.
1: Aba laniye gunhon.
15: Buiduri gali.
1: Abati lafridu Jesusu, aba lidi luagu vubu olivu, ki ligaburi hanya, aba houdi lani disipulgu luma, da lehachili rubelida flasu ligia, aba lariengu hon.
15: Hafuri yida, mabru ha humamoga lidon ocha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniega.
15: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loi unien gifitile, gama lumon. Madugu wala lenda busen rubai, le laba busen rubai adugu.
1: Abati liabi aba angeli sielugie, lulichugu ere ilun. Dan letima la weri du ligarigu, ligietma la furi du lau ere, lede deha ti laruga, luoi, kama hamuga onwe bu lede deha hitu muarugu. Dan le lasa rubai lidage la furi du, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larie guhon.
15: Kawagu harumuga. Sarahuma, hafuri yaida, maaburi haa humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimureha, ligie hayabi sarago girigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba, abalayara fadulu Jesusu, lula churuni, abatilaniagu Jesusu lun.
15: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, au le wagiri garowurigati.
1: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kaba la susereda, Aba harinya gulun.
6: Mabureme, afra guamanya satowe feng.
1: aba libuguni, aba hada ge lanigu Jesusu, larige lungusu fadiri inyu tumati, le lomvene, aba lariye gu Jesusu.
15: Iger humanyo, buidiru gali.
1: Aba ti laguru ni, Jesusu larige musu ligia, aba laregdagu, aba lariye gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Hon vuguni ye weiri gu tinya, lida hafinye huriyu, luma hon habu tigu tisudara ningu tempulu, hanyembi banya anugei.
15: Ayabi esanuago tau efein luma webe kama hamuga hibertina. Daleme ya huma na templu rugu sagu weyu, marigo dun humutina. Gama lumon, anihan hidani luha dugu ni hugunta nao, ora li lun laguma din hale labure me bay luburiga.
1: Abati harigo duni Jesusu, abahanugu ni lumi umfadiri le inyu tumabe, abati lafalaro ni Fedro disegen, abahafuru gu watu nyi, laminda go bururu, abahanyuru geyegu lao, abagen la nyuru Fedro hada, Kiti tarihini, aba musu, nyu larugurugu watu, aba terederu ariyagoi, aba tariyagun.
16: Luma nyebuga ginye Jesusu girigi ele.
1: Aba layeda gu Fedru, lariyaga.
6: Ibidi yantibu girili giyano.
1: Maluti loige, aba yelarihini aba, aba lariyagun.
6: Hani gu ginye bugui.
1: Aba lariyagu Fedru.
6: Mama hani gu au.
1: Kibri aba ora larigi, aba yelariyagu aba.
5: Inarani logo luma nya hanya ila wugri le la duga Galilea na gien.
1: Abati laringu Fedru.
6: Ibidi anti nu kalawagu badimreha.
1: Lida meme ora legia, dale aniogo la Fedru adimreha. Aba la yuguru haba gayu, aba la digiregu wabure me Jesusu, arihe lago Fedru. Aba larito gu Fedru logo lebu galarinha gu bai Jesusu nun.
15: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beye de gubanao urwa weyas.
1: Abati lafuri du Fedru, aba la yahua lao igarigu. Ehere hatinya ugiri ha onigirubali Jesusu lao bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu waha ligibu wagun, aniyega inahagia.
5: Kei bugea la Kristu boi, le profeta, aniyega baige kalagayo hawai buwagu.
1: Aba barihanabu ni, la uhaniyegu sarago amu kate. Dan lelaruga duboi, aba hondaragu ugiri ya wairigu tinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadirigu huriyu, ama arufu datin liluru du Moises. Aba hanugu ni Jesusu, ligibu gien hadamuri, lelinyu aga iluru du, aba harinya gu lungi.
13: Arinya ga bai won, bugu ya sa Kristu be.
1: Aba larinya gu hon.
15: Aha narinya ga hon luago au la, mafinya badono. Aha nalugu da guwa, monu bu hubadna migra gudun humaname. Narinya ga aba kate hon. Lumagya kwen to, na nyura au le wuguri ka rowar gati, luwege longwere bungi yule sunti ka bafu.
1: Aba ti halugu duni sungu bai.
13: Bugia lubai tilirayu bai bungiyo.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
15: Huguya guanarigu arinya gu humali luago aula.
1: Aba ti harinya gu.
13: Mabuse ruha do gefen hama amu won. Wagia guanarigu agambo wa mali liyumu lugugin.
3: San Lucas, capítulo 23.
1: Aba ti hasaru sungu bai. Aba hanugu ni Jesusu lugibu giyon Pilatu. Aba hagome seru ichiga lidunu harinya ga.
13: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinya here logu mon la lu wafai hasensu lu uruwe romana. Arinya ga tigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi uru la salba runia grigia. Arinya ga ligie logu uruwe ila.
1: Aba ti larinya gu Pilatu lu.
9: Buguya sa harue tabai huriyu.
1: Larinya ga Jesusu lu.
15: Buguya guanarigu arinya gu bali.
1: Aba ti larinya gu Pilatu hon habu tigu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
9: Madarit na duru logu ugeri le.
1: Aba ti maharinya gu here.
13: La chagara guagu diano sun grigia hudea na lau ligabri la rufu daha. Lagume seragali lea gya, aniha meme gua adiga i chilu yahon.
1: Dane lagambu bali Pilatu kate le, aba laliga daha ahin gali lea na lubai ugeri ligia. Danti leharinya gu bailu gali lea na la, aba launa hanilu erodesi le gumada gali lea. La duga nyinye la Herodesi, Jerusalem lida dan ligie. Aba lagunda ragu Herodesi, dan le larihini Jesusu. La duga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini. Agura batiti larihin la duga milaguru. Aba lalaga duni luagu saragu katei, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datien liluru du Moisesi. Magumuti hichugu lidunu. Aba ti lauseru ni Herodesi, hau lisudara nigu kei nikata. Ehere hagia lao, abati hadora guagaduni, tau dongu, vendagutu, keiladora gu urue. Aba yelona hani Herodesi lu Pilatu, veju ligia, abagamada gola Herodes y Luma Pilato, la de gaga ni guanya tiña lubara gelir. Abati londero ni Pilato, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, abalariña gu hom.
9: Kukuya nukbali ugeri lenu, harinya ga logo chakagu gudala aninya grigi. Alu gata gua nali higibu gen, ani ariha humuti logo madari na ni murusu duru luagu lita gele harinya gubay luagu. Madari tiginye Herodes li duru, giribu gudala mongu. Ariha humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bay luaygi. Na bai chakadali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
1: Gagabu di tiha Pilatu, lunga ligira gudu aba da riti fedrugu, aba haguwa la sungu bay lida aba.
17: Afara bay le,
18: ligira gudu bay barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada ge ha inyoro gubanya hongwa, luagu gumadi, lumanwege la faraha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yala dimu reha hon, ligie tu mahagu wa ragu.
17: Dagwa be lau guru, dagwa be lau guru, dagwa be lau guru, dagwa be!
1: Aba lariye gu Pilatu hon, luagu luru wa wei asun.
9: Katu huriba tila dugu bai, madari tina lepu na la faru hilagu bai, na bai cha gudali, aba me nigira gudini.
1: Aba ti mahagu wa raha, lulada ragu no luagu guru ha. Here ti hagu wa raha haguya, ama habu tigu fadirigu. Aba habihini lehabu serubai. Aba gubaiti ladiguni Pilatu lehabu serubai. Aba tiligira guduni ugiri lehabu serubai. Le adorubai loige inyoraguni luma afarahani. Aba tiladera geruni Jesus hon luhadiguni hagunda lau. Dan lehaudi ala lau Jesusu luladara wagu lagu guruwa. Aba haregudu aba wuguri sirenena giriti Simon. Liabin arabu gen aba hanuka guduni guruwa lun. Aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu uriya hada, ayahu oheina, aguwa raheina lau iruni, luagu. Aba ladikira gu Jesusu hawagu, aba lariya gu hon.
19: Uriya Herusalena, mayahu wa humanu wagu, ayahu wa huwogu, luma hawagu hirangu. Laduga, liyabi baveju dame le lariya wagu, fulese watinya, asinyabi hagaradu. Hama ginye ha barahin hanyabon. Hama ha matagata ha banyo. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyote. Abu haba wa wagon. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugu wa bahawaw. Ladiga. Ahinya diga habali isonle. Lau tidigu webe le dudu hili. Kabagya madiga hama. Lau le maboy hali.
1: Bariti ya ginye. Biyanga farahatiya. Luhafarun uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubay. Didon filasu le giribay. Lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu luagu guruwa, hama ginye biyan gafara hati nye hagaya, aba loege lonvere, aba loege lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu luagu guruwa, aba larinya gun.
19: Nugu chen, ferud nabanya, laduga, ibiti yeti hon kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharihi kaba la unhada agen teredera ladara gu Jesusu. Ninye nugrigia ariagua, ninye nuginye gumadi matinya, ehereha lao hariaga.
3: Salva ti amo, salva gola ginye lungua. Ahi naruni lubay lagu ligye la Cristo vele la nua di rubay bungi lula salva runye grigia.
1: Ehereha tinye ginye sudaragu lao, lao hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, hariaga burilun.
9: Ahi haruete bubay huriyu, salva goba bungu.
1: Ninye ti aba aburu honi loige lichigu. Larinya harenyi.
4: Aniha aruwe ite huri.
1: Aba la nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadawa gube lagu guruwa, Jesusu larinyaga.
20: Ahen buge lubai Kristu vwe, salba guwa ba bunguwa, salba bawa me.
1: Aba la denha le aba luloba, larinyaga lun.
21: Manufu de tibusa lwe bungiyo, bugu ye le labu gebe ya aba meme sufuri, luma? Uwagia, gadine tuwa lungwa sufuriru. Ladiga wafai haya luagu le wadigi bai. Ahiti wugiri le madigi ti ni kata uribati.
1: Abati larinya gun.
21: Jesus, harita wabati nuagu damele lagu meseru baru waya.
1: Larinya ga Jesus ulung.
19: Ninaru bau luagu numa bati pula sielu ugunye meme.
1: Amidirigu abalaburi gadu sungu bau. Dari ladanru uru wa raban veyu, aba laburi gadu veyu, aba taheri dagu tubelu templu tamida atumagwa, aba tilagu wa ragu Jesusu.
19: Nuguche, derega no moto, no ani, burra por rubo.
1: Que larinha guitara, abalome. Dane larinhi bali, abuti sudara gu romana, de suser dubai, abalichu gu uerigu ne lubongiu, larinhaga.
2: Inarani, maduron te boga o gurile.
1: Sun gurigi ha, nibanya, ha arihi bali le suser dubai, aba houdi nyingi, afara reina hamai haniguogu, ahanha sun lumada gu resusu. Hamaginya wuriya ha nyimbi banya uwara luma galilege, aba herede rudise, arihi burikate ile. Nyi aba wuguri, giri ti hose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lida nyi linyu wage ihaluru dun huriu, agura banyo liali larui ha bungiu, magunda atilubaiti laukate ile, ladugubai linyu wage lurudu lau Jesus. Abati lidi lumon pilatu, Aba la muri hani lugu bu Jesusu luma. Larige larari ragaduni luege guruwa. Aba loburu guni tau aba gamisa. Aba lacharu ni lidung aba umuohu. Achigiti lu aga aba dubu. Lenyi luboi uagi lila ni aba abunuti. Wandara diveyo ligia. Luveyuri aranse hani luba luveyuri emeraguni. Ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyibi banyi luma Jesusu galilea gine. Jose. Ariha hamai umuhu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugu bu Jesusu lidong umuhu. Dan le hagiri bu dubai habiyon, abaharan sehani ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, abati hemeragun didaveyu le emeraguagale ke ilarinya gunin liluru du Moises.
7: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, abahagiri bu duwuniya luagu umuhu binafigiu. Barin hamai, Ibiye le haran se ruboi hamogwa, dan le hachili ruboi, mama li lida lubara, dubu le lida umuohu. Aba hebelu ru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye. Sunti anya hala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi ibiye wugirinya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, aba harinya gu wugirinya hagei hon.
22: Kawango halwa hele liu habai hata hilai, Uwatiya sarali lida yoye. Rita go huma logule meha lariya gwe humgale galilea mri meha. Logule lube la susarizubu. Ligia leo hili garibu edibuti. Luot na ledrege rungu hapa huduka figu utya. Aba me hata rungu logu kuruwa. Aba me lasa rulida yoye ni logu yuri wawe.
1: Aba ti harito gu lagu dimuri le lariya gwe Jesusu. Larige hagiri budun lida ge umuhu. Aba habau da gunisun kata ile susarizubu hon unsu apostolugu. Lumahon hibiri lani gu Jesusu. Ha anegu bali ugano lehon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya. Dan leharinya gu bali brikate lehon apostolugu, aba hanengu ni kei lililu au, mafinye tinye hon. Aba lafuri du Feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuhu. Dan lelarihi bailurage rugu, gamiseri garu nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweri anigi, laukate lelarihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinya bian hada ge lani gu Jesusu, lidung aba liriru fulasu giriti Emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkata ile Jesusu dubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la, aba tilania gu hon.
19: Kansa le wagu bai hadumure ha sun eibuga ina huma.
1: Aba harara mungulau iruni, Aba lona bu aba hada ge giriti kliofasi, aba larinya gun.
10: Sun grege subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido briveyu le. Bugu ya gubai rigi hada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
1: Aba ti larinya gun hon.
19: Kagi ya susere dubai,
1: harinya galun.
10: Luagu ti Jesusu le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladigabai luma luagu lererun ligibu ge bungiu, luma hagibu ge sun grege. Aba ti hedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun la siya dirunu wa lulonwe, luma luladara wagun luagu gruwa. Ruwa mutiyebe wemenigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwegen la suseredu kate ile. Gama lumo, weirigi dohamaru, hadage wurinya ha wamabanya wanigi. Lau houdibuga arihe umuohu, luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu aba hayabi abagdu gomo lagu ariha hama aheligunyi ariha gama hon luagu viwa la Jesusu. Aba hodi hadage vibirigu arihe umuohu. Aba hadariru ni itara kai hariyegu ni wiriya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Aba tilaniegu Jesusu hon.
15: Logo tige kufuran da huma, luti ginya luba hafiya no lagu lemeha hariyegu bi profeta gu. Mafuna gya luti meha la suferu ni Kristu sun kate ile lubara gya le resibiru ni luweiriko.
1: Abati lagume seru afuna waga de isun le taniego belere no bungiu luagu hon. Lagume seru tumen ge buri liburu Moisesi, tumon sun haliburu profeta gu. Dane hachili ruboi didon flasu le nyihi banyan luboi, aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagu lulere deru hama, hariega lun.
10: Reide iba wama, la duga la tari dunya anigunye memeli.
1: Abati lebeluru Jesusu lulere deru hama, danti le nyuruha li hama luagu dabula, aba la nungu nufen luha burugu, aba le tengiru ni bungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia, aba la daru ni wahagu, aba hasubu diru ni luagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhama gwa.
10: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimura heina lubwe wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong.
1: Aba timagura bahaha nyala, aba hare gudini, umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu, ama ginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
11: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lida ge oveni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Abati habari daguni, bian wuguri hagia le susir duboi hon umada, luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fen. Nyegi nye adimureha, luagu brikate ile, lige la chilagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
15: Darangi lau hon.
1: Aba tabuinchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu luagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
15: Ka wagu hanuhu dedago, ka wagu li logu abu hafinya tida hanige. Ariha humei nuha buluma nugudi. Au memele, guru humana, magriguti pantu, mabuligia anati au.
1: Dan lariyegu bali lira, aba larufu duni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi leha wagu bai, aba lariyegu Jesusu hon.
15: Anihisa egi ni huma ya.
1: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nuguni, aba leigi ni hagibu gine, sun hagui. Larige aba lariyegu hon.
15: Le asusneru dubai no, ligie le meha wagu bin nariyega hon dameha le huma gidina. Lagu lagunfli ruwa bala sun le buruwa yu bin nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
1: Aba tila daru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba lariyegu hon.
15: Buruwa nyu linye luagu lunti la lonwe Kristo. Aba lame lasaron lida ge owe ni luagu lurwa weyu lunya la bagaridon. Lunti lagye la purishi hon lidan liri hon sungurigye ubogu lunha sakri han lunha ferud na wala hafigon. Lagume serenya apurishi hani ligye uburugu gien Jerusalem. Huguya ge fentun luagu burikate ile. Nona habay sifiri sando. Le frama se lubay nugu chibungi hon. Itara linye lubayti. Rede humaya uburugu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le sielu bai.
1: Aba tila nguni ye Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilu betanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba lanuguni wa sielu. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suandati templu rugia nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti le laburi habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
0: Dale, lagume serube isun katei, ani halime ha dimure, ani luma yimbungi ule dimure ibe, ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serube isun katei, luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gien naduga yimbungi usun katei. Uwati ni kata adugu tile mama ladugu. Lige ichigu bai bagari lu sun katei. Ani ligia arungu gandagi dube hau gerige. Arungu gandagi dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nye meha aba ugeri lona habungio giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gufe luagu larungu nga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida. Mama hua le lu bai larungu gandagi dun au grigi. Aba ugiri ligia le ona houbai lo la dimure habala luago la nongonga. Le abi nyameti lampu tima tima ti le arungonga dagdubai hau sung grigi au bogo. Lida hali meha ubo ani lau sung lida gela la dage bungi ubo. Masubu dinu hamuti ubo. Lagairo yebe le abi. Gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahi ti hong ha eresi biru bali afi ya hagi luago lulu muti ubafu hong nune rahi ya bayan la bungi. Nirahi ya bungi yu hagi mama luago agura huwa hama kei furume gwari kukirigia o lau la lugoda aba ugari. Nirahi ya habai bungi yu ladiga ladiga niya nirahi ya me. Leti dimure ibai saligwa ti ugari me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa mali luweiri. Weiri guni le leresi birubai lumagia bungi uguchini. Ladiga ligia la liregubai le abarugati. Le buimbai lau insia ni luma inarani. Adimure te hua luagu, abalaniagu.
5: Aniha lenya hawagu bai nadimure hu. Dale narinya gubai logu le la ubabai naranse huma. Weiri gutima la sugunau. Ladiga anihin halila meha nubarage ginyi.
0: Sun wakia ibiha duwa sarago abiniru ni lidage luweiri nirisi. Ladiga lumage Moisesi leresi birua liluru du bungi. Ahiti insia ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lirele aba rigubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Fadri guhama ugani ya hada ge ladiga wagon levi algu dey kate inyela. Aba lani ya guhon fura.
5: Mama au Kristu boy.
0: Aba yeti halgu dini.
11: Tata buti, profeta liya si buguya.
0: Lani ya guhon.
5: Uwa mama au.
0: Aba ya hari ya gulo.
11: Buguya sa profeta ligira le lubin liabi.
0: Aba lani ya guhon.
5: Mama ginye au.
0: Aba ti hariya gono.
11: Kata buti, moso ti awanegu ni bauna bagile konka auna habaliwa, tagi e gayara abai bariya guwon guoguo.
0: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, nariya gubai profeta Isaías.
5: Au umala lile aguwa rabai lidan flasu magaira wat. Darahuma uma suruti luba liabu iwaburemi.
0: Hanyedu bayadimuni haluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Aba ti hariya gono.
11: Ahinti mama lubai Kristu, ni Eliasi, ni profeta ligia, kati wagu babadi seha?
0: Aba larinya guhon.
5: Au, lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi yeti hun paganagu. Liabu iba narigi, wuguri ligia, madina tina ni lun hamuga, nafaraga duni tagiriga ligaidi.
0: Sun kata ile lida, kulasu le giri bai Betania la susere. Luege ubo ile nyige lubai, labucha weyu libiti duna horda. Le nye lubai la badisi huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
5: Aniha mudunle launa habai buingiu lu lagitaru ni hafika ungrigi. Luwaku nyaha nadumureha dan le narihi gu boi. Liyabi baba wagiri nari gie le wairi kutusugu nao. Laduga nihi halila meha nubaragi. Ni au ibidi ya timeha wagiri ligia nu. Kama lumo, abati sehad na lauduna, lung hasubu diruni Israelitin.
0: Ariya gati gie huwa.
5: Ariya numuti sifiri sandu, kama aba unhu. Larei runsielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidi yeti yebe nung kate ila wugiri ligi. Ariya ga irugiti meha le auna habalina abati seha lauduna nu. Dame le barihi larei ru sifiri sandu, aba me larara mugun labulu itaga wugiri, ligi ya wugiri, ligia le abati sehabai lau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago ligia la liraubu ibu ingio.
0: Laruga nyeye ya huwa hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai huwa lasigiru Jesusu aba lariyego.
5: Aniha amudun le lanuadiru bai ibu ingio.
0: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulu gu lariyego hitara. Aba hafalaru ni Jesusu. Abati la digira gu Jesusu lari go. Kei larihi hafalaruni abalaniye gu hon.
15: Kahariya habai,
0: Aba haninya gulung.
10: Maestro, halia bagana.
0: Aba laninya gu Jesus hong.
15: Igau gu hari hei.
0: Aba hodi. Aba hari ini halia la lagano. Aba has gerni libri weyo ligi elum. Laduga keiburi halila gadri rabame yora ligi. Andresi, lelamulesi.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Campo ni

0: Dirote, Ahile Mafinia ti, Siati wali laduga mafinia la luaguli raubungi le abanagut. A mafinia banya, Siati wanya, laduga dabuga le liabi bay la rukon kaubowa gon lu naruko gadagatu laubo. Himeti mahamuti lila no bo, luburiga sugolo la rugonga. Laduga kati la uripati hadagubay. So haduguanya kati uribati, iere uti la rugonga hong, abahadisaton loy la rugonga ligia, loy la subdiruno kati uribati le hadugubay. Adegubale lugunda bungio, inseti hon lulita hamala rukonga lun larikuno lago haruma la le hadugubay, laulubafu bungi.
1: Lari yesun katile, abalidi Jesus hao, lani disipulugu, fudeo. Abalerederu atirida nyen, abadise. Nyen yege hua, abadise helida flasule, giribe enon, jarafalun salim. Nadiga nyen yela saraguduna, ababuriti, hayabi wa grigia aba. Abadi seiru. Nubarege la deiru hua, la sutere da sun kateile. Abati hagume seiru, hadange lani ku hua, asige ne luma aba, huri uluagu I gaburi le lani na arumani, abati hodi ania ga lun hua.
2: Ariha basa maestro, ugeri le buga buma be, luagu obu le nyinge lupe la bouche veyu libiti duna hordan. Ligira le meha uagu be badimure hawon. Gueto la badi senye grigia ani hafala runye sun grigi.
1: Aba lania kwa huwa hon.
3: Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama luboye lichu kubwinki ulun. Agamba humuti luboye gia nariye kwa hun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama luboye lichu kubwinki ulun. Agamba humuti luboye gia nariye kwa hun furangu. Logo mama la au kristu. Logo aula haba leuna hobo iluba. Lida amba marie, adari taube iladari. Leti lumada adari, le nyeibwe agambwe, wiri tiligunda, laulagambu ni ladimureha. Itara ninye ginyeti, dayari halinigunda ngueto. Ligia lunti la wiri guduntima, au lun, nuna buduntima. Esusu, le nyeibwe baisiya lugie, hoge nyusun gregi. Ahen leubo wogona, Lele gunye lani na ubo ufura ndala ani luagu layano. Ahi le nyubu ibaisiye lugen, hau genye sunkrigi. Luagu ginye le ariha lalibwe, luma le agamba lalibwe la dimure. Kama lumo, mibetinya afinyeru ti luagu le lariyengu. Ahi ti le afinyeru ti, la chowru bwe luagu inari ni la le lariyengu bwibuingi. Le launa haba ibuingiyo, le reru buingiyo la dimure habwe. La duga, mebe hati lichuku ni buingiyo lani sifiri lu. Hinsi ati lirao buingi ulun, ruha liginye ubafu ulun, logu sun kate. Le afinya bwe logu lirao buingi u, kabagari ti le magumu chadi. Ahe le maha bwe lafinya ulu logu lirao buingi u, mabagari bwe libe ibagari ligi ani mebelu bwe isielu. Laburu haru guba liganyo buingi ulu agu.
4: San Juan, capítulo 4.
1: Abahagambo fariseo gulo gibit mahama lani gu Jesusu, Sigaw lani ko huwa. Aba gibet mahama grigya nyibu ite lun. Lun, habadi sa irun. Lausung mama la, Jesusu, abadi sa ihabay. Lani ko abadi sa ihabay. Dale, la subu dirun bali Jesusu, katile, aba lafuri dun, hudea gin lun, la giri budu Galileo. La sigribati lobo ugen Samaria, lida waya suligye. Itra liati, la chilirun, lidon aba flasu Samaria giri ti, Sikar, jarafa lu mua le meha, digiribi hakobu lu, Jose le lira. Nyenye fusu le, umbe hakuwa ralu fusu hakobu. Kiti buchala luagu, Jesus waibuga, aba lanyuru la rufusu ligi. Kiburi ya midiri gore ligi. Aba titiabi, aba uri Samaria na dabura duna lidage fusu le. Aba lania ku Jesus tu.
0: Ruba morusu duna no.
1: Anyangra tibuga lani disipulugu agayi haigi ni uburugu. Abati tarinya guwuri Samaria na tolu Jesusu.
5: Ida lage bamuni hamba iduna numa lari ya huri yuma. Nuge Samarian. Misi ya wati aga huri hongu wa hama Samarian.
1: Aba lariya gu Jesusu tu.
0: Nuhamuga subuti bani ya deuha ni le lichu baibungi yu. Subuti bai hamuga kati na le amuri haba iduna buma. Bamuni ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luuja riduna le gayara tilichi kwa ibagari bon.
1: Aba taniya gulu,
6: Uwa gubaiti kabala au badabura duna ani hulili tifusule. Ida lubati bichugu ni luyari duna ligienu. Hako uleme hau wagucha igirubali fusule won. Gurati meha duna lidage hau sun liranginye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau hako.
1: Abalariye gu Jesus utu.
0: Sonha atu tinha lidage duna le amagra budayaba. Ahele atu ti lidage duna le nichugu bai. Masandi iru dugi ya lime magra bu. La duga duna le lube nichugu nilu. Gesen sebe lidan lu lichugu ibagari magumu chatitilu.
1: Abatariye gu lu.
6: Rubai duna ligia nu, masandi rudigia namu ga magrebu, miabi nuguya me yafusu ruga dabura duna.
1: Aba laria go Jesusu tu.
0: Baiba oge bumari, aba me biabi.
1: Aba tania go lu.
6: Mamaritin.
1: Aba ti laria go Jesusu tu.
0: Binaran lau barinha go lago mamariba, la duga sengu hanyo ugunia umati ya bagano. Ani mama bumari le uma bai bagano weto, inari unile barinha go bai.
1: Datagabu bali urito katile abatania gulu
6: afinyet na lagu profeta ba wagicha guha samaria na hudugu atiame halu bundi uja luagu wubu ligita ahen hugu ya huriyo arinya katun luagu herusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi
1: abalarinya gu Jesusu tu
0: afinye banu Lagu anita bila dalu hahu dragon lubungiyo, mindi ga huguya lagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Huguya Samaria na, ibiti yeti hun kalaun hahu dragua. Ahin wagiya, subuti wa muti kalaun wahu dragua la deka hada agi huriju liyabi ya salbaroni. La chilur ba ora, ani aniha ora ligia, lun lahu dragua bala lubungiyo lau sifiri luma inarini. La deka itara linya labusenu uguchili lun lahu dragun lun, sifiri bungi. Ani hau dora gubanya lu, luti hadugni lausong hani sifiri luma hanara.
1: Aba taniye gulu.
6: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi, lafuna aguagu dubai sun kata iwo.
1: Aba lariye gu Jesusu tu.
0: Au Kristo bai, lememe ayanu habai bumo.
1: Ligeti hachili nilani disipulu. Aba tawiri duhani gilau hadari nu Jesusu adimu rehatuma aba wuri. Uwati niya ba gani gitilu lali gudaha kalna tabuserubai o kalna wagu layanu hatuma. Abati tigiru ni uri tugia taga itna abatidi uburugu oganya grigia. Abatarinya gu hon.
6: Higo gu hariha aba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
1: Abati hodi wa uburugu gelu lenyihi lubai Jesus. Anya hati buga disipulu gu ayumuru gu lu Jesus lu leigi. Laniya ga hon.
0: Anihi aba eigi ni numale ibindi yati hon.
1: Aba ti haguba seru disipulu gu alg da gua hama gua aba haniya gu.
7: Mafu na saba rihi eigi ni lu.
1: Aba laniya gu Jesus hon.
0: Nadugu ni lugunda leona habali na luma nagumu chini luwadi gumari ligia neigi bai. Hugu ya ariya gatu mege iki ligadir hati luba luba hani. Ahin au narin hare hung. Ariha humay nad. Lidani hali laluba hong. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha. Ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti, dandu abu naguti kei aluba hati. Gunda agwatinya lida aba. Kei lubaybe larinya wagon. Amule abu nagubay, amule aluba habay. Auna hanadun aluba halenye lubay mabu nagun huma. Amu nadagi mibanya. Ani huguya alubha bali lebegi hawadi gimare.
1: Saraguhanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tia luagu Jesus lau taniye gu uri tuguya hon luagu aniye galani sunle adiga taliba itu. Dati le hachili rubai Samaria na lenye lubai Jesusu aba hayumura gulu lu leredenu hama. Aba leredenu biyawe yunyei. Aba ya hafinya no saragu grigia dale hagabu bali le larinya gubay. Aba ti harinya gutun uri tuguya.
8: Mama rigali logo le barinya gubay mwa finya ra. Ladiga agamba wa maa liginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bay le la salba hubou.
1: Biyawe yu lari ginye. Aba lafridu Jesusu Samaria ginye. Aba lasigiru ni luwe Yesu lobo gungali le. midi ti lagaira kai lariya guni Jesus guanari luego me perece un atila la waba profeta lagaira guanari da la chile ribai Galilea recibi hamuti lila na fula subuid la diga nyidu hamagie lida lufedu lueyuri esefuru ni Jerusalem ani yariha hamuti sunle la diga bai lida fedu ligia abayati lagiri budu Jesusu lido fula sule kana le lida bai Galilea le nyei lubai la sali reguaga da duna lu di meime nyenye iti aba uguri weri guti na dagi me iti luma uruwe aniha aba lira usandi di lida fula sule giri bai kafaru nao da lagambu bai uguri ligia logo nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo aba lidi arihe aba la yumro gunlu lu lidi lubie lu larei da guaga da nilira la diga madise lila lu nlowe aba la riego Jesus lu
0: Hugu ya ha umari hisai ne luma milagro mafinyato.
1: Lariye ga wugri ligye lo.
7: Keimo ufurese, lubara gen lo we nira.
1: Abat lariye go Jesus lo.
0: Giribu babu ubiyon, areta kwa libiro.
1: Aba la finye no wugri ligye luagu le, lariye go be Jesus lo. Aba lidi, da la yara fadu ba itun luba, aba hayabi lumusu niye lubano. Aba hariye go lo.
7: Areta kwa libiro.
1: Aba lal gudunia kala aura lagu mesele lira gareido. Aba hanie gulu.
8: Gunya ar ladang ri aba rabu mayur lagi dara biri wuluai.
1: Aba larita guni luagu ligia la aura laninya gu. Jesus lu luagu areido guali la lira. Aba la finya nu luagu Jesus. Hau sun tila na luba. Ligia libia ma seini le ladiga ba Jesus. Dale lagiri budu ba yhudea gine lu Galileo.
4: San Juan, capítulo 6.
1: Lari gie abalidi Jesus lo bua furugun duna le Galilea. Le meme gie duna le giribei Tiberias. Sara guaya grigia afalaruti laduga. Hari hini buri milagro le ladugube. Lau larei da guag dunia sanditia. Abati lawari nu Jesus lo agua ba wub. Aba la nyuru nye hama lani disipulu. Dali gie Jarapa liluweyuri esefuni le hafedu huri. Da larihi be Jesus luagu saragu haya la grigia falabiti aba lariego lu Felipe.
0: Haleba san waganyi haigi ni hon son grigi ha.
1: Lariego bali lira lurugu lagambu kabala lariega Felipe. Jesus subudi lalibu kabala ladig. Aba lariego Felipe lu.
9: Ni bian san fiadil fein logu obon lu tafane honiwa. Murusu murusu hada sun grigia ha.
1: Abat laria go Andres, aba gen hada ge discípulo. Le lemo le Simon Pedro no.
2: Ani aba ira hya. Anu hi sing fein luma, ama bia udre. Gama lumo logo belira un sarago grigia ha.
1: Abat laria go Jesus.
0: Ani go ma hon song belu hanyoro.
1: Ye no hawana sing mi lugo ni ya bogu ni hawi uni ya ama ira hu. Kaiti nyenye la sarago sagadi di na flasu ligia aba hanyuru aba tlanugu no Jesus ufei luha burugu lari gye lichugu tengiru ni lubungi aba lichugu no hon landi disipulu aba hafani hanu disipulu guhada sun ha nyumba ligye meme la digar hao udira ruina lei sun le abu serube hon dale kimule ya aba laniego Jesus hon landi disipulu gu
0: Abuta humai sunle igre gubei me feri dinu lamu gani kata.
1: Aba habuda hani. Aba habuicha gudunu duu sufani e lau tife fein le igre gubei tida ge seng fein. Dati le harihi bali grigia milagro le ladugu bai Jesusu. Aba hani yego.
8: Inare ni logo ni hala profeta le me halu be lebi ubo wabu.
1: Keiti la subdiru ni Jesusu luagu busei hama hanugu ni lau ere lu hadugu ni uruwe ime. Aba lidi labugwa luagun wubu. Tale lagunye dubai. Aba haraga chulani disipulu gularu ndunu. Aba hadi na gutido aba ugune. Aba hagume seru ahiyoruguwa lu machilinu kafaru na umu. Buri galiti machiliti Jesus hama. Aba lagume seru garabali afuruguwa here. Aba lero gadu. Tale awasi ya luwana sengu o sisi kilometru. Ligi hari ini lihat Yesus tu agung-agungnya, ibu kena ligi bagus dulu, abah hanufu di dagu. aba la niego hon
10: manu de dahuma aule
1: aba ti heres biruni la ugunda niti da ugune aba hachulun lidon flasule nihi lubai hodin lida murusuor laruga aba hari gri ge haire de be lo bafrugo logo nyedu halabuga disipulugo ti da ugune to nyimbo ani tuguer guyo nye ani midin la Jesus ulhama suti dalgia aba tiabi goguni uburu yetiveri esiluni don aba flaso yara falule nyi lubai hey gonfein largi le tengiru Jesus toa dati hani he begri ye logo uwala Jesus nye nilani disipulu go aba hadi na guti don ugone ipuritugue aba houdi kafar naumu aluhai ale la chile lubai luba frugudona aba hadari nu Jesus aba hani gulo
10: Maestro, ida buga sambi abi?
1: Aba lariye go Jesus hon.
0: Ninare hau, lau ladiga la heigi dari hakim le do halu hana. Mama ladiga go fano da humani la niche go buri milagro. Madihere da huma lago eigi ni lega go mucha dite. Alo huma yo eigi ni lelani na ibagri ma go mucha dite. Dige eigi ni le lube niche go ni hon, aule lero wuguri. Ladiga rur ali bungi ugu chiri upafu no lo niche go ni ibagri ligi.
1: Aba tihaniye go lo,
8: ida lubasa wadiga luo di laule lubai bibungi
1: aba laniye go Jesus ho
0: de la busa rubai bungi yo lu hafia no nuago aule louna habai
1: hariya gati no
2: kabagi esei mi gayara barufu do won lu hafia no buago kagi kata ibadigu bai oha mutumeha wagucha go feinto gilbo mana lida flas magaira wati keitania go nyengere no bungi o gudal motin feinto sielu gineto
1: aba lariye go Jesus hon
0: ninaru hau lagu mama la Moises ichi gubaru fein sielu ge tutugu ye hon nugu ti ichi gubaru fein sielu ge tutoti mati matu hon laduga fein to lichi gubungungi yo tugu to arari lubon sielu ge ani rutu ge ipagari hon lila na ubo
1: aba ti hariye go lun
8: rubu fein tugu ye won sun ada
1: aba lariye go Jesus hon
0: au fein to ichi gubon ibagari le nyubu iti numon malama dugu ya lime le afinyo ni tinuago, mamagra budugu ya limegiye. Kaile nubaybay hon, ugu ya mafinyo to lawson ariha humadi na la, sangurigi halichi kubanya nugu chinu, nyubi itianu, hati nyubi itianu mon, mabugu nubanya. Mama niabi ya sielu gya luna dugu ni nugunda, niabi ya luna dugu ni lugunda leona habalina. Leti labusa ya rubay nugu chin leona habalina, lumeferi diru na niaba hata ge halichi kubanya nu, lon sarago darugo nani elida ge owe ni lida me lagu mohon veyu. Le labusa rubai launa habalina, lon son laha nugut na kesi li rau bungio, afin hagia nuago, lon kabagari hama le magu mochadite, ani na sarago du banya lida ge owe ni lida lagu mohon veyu.
1: Aba hakume seru huriyo, aguli liha luago Jesus laduga, larinye gu, luago ligie la, feinto arari rimon sielu. Aba harinye gu,
2: mafunage Jesus le liru Jose le, subudi wa muti lugu shi tuma lugu shu. Ida liati larinya gubai, logu sielu ge la lararira.
1: Abati laniya gu Jesus hon.
0: Magulu luha huma nuago. Sinyati liabi ni aba numon, ahi mama lubai lanugun bungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lida ge oweni lida lagumu hon uvei. Larinya haretita libru tohereru profeta go. Larufu tahaba bungi hon son gubai. Son lubai tihagambu bali bungi ugu chile, furende hagia luma gie, nyubu itia numo. Mama hamuga tia luago nihin la arihe ti bungi ugu chile. Au le nyubu ibe luma ge bungi yu. Au ruguinye arihe. Ninaru hau, luago lela afinye ti nuago kabagari ti le magumu chadite. Au feni to ichi gubon ibagari. Houti hagucha gu feni to mana li na fulaso magaira wate ane lau son luwu yari hilago wate. Gama lumo, anu ha feni to arari rubon sielu gen. Mwwe gu hamamu ga ha eigit nyatita gen. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gen. Le eigi titida gen fein tuguya, la bagari duba sun wada. Fein to lumbu nichigu nu, nugu bugu wanarugu. Nichigu be lunga yara be lan ha bagari dungurigia.
1: Aba ti herede nuhuri yu adimure ha hamagwa, aba harinya gu.
11: Ida lubasa leiga gudini le lugri guguana rugu wong.
1: Lariya ga Jesus hon.
0: Ninaru hau, lagu ahon la meigi lina gen nugu bu aule liro uguri, matun humei menita, ma bagari dobadan. Le egiti nugrugu, gura lei nita, ka bagari te le magumu chadite. ani nasara gudu be lidagin oweni lida lagu mo hobei lugundo egini leti mati mati nugubu uni leti mati mati nita le egi ti nugrugu gorale nita litani abanuma lida nugu ya abaluma itra ke lona hanina ugu chilevi mati ani kapagari nugu ya lidagin itra meme gin le egi ti nidagin kapagari be nidagin anuha feito arari rubon sieluge outin haguche ku feito mana lausun luyeri ilagwati le egi ti tidagin feito la bagri do balun sunda
1: lida adamri daguni tida haligli sihuri to kafar na umbon la rufu de jesusu kateile saraguha ya hadage hafala rubali jesusu dale agambo bali rufu dahanile abahaniyego
12: ere gutu rufu dahanile kaba saharalu
1: Abala subdirun Jesus logo hagulu mehela logo katiligi Abala ni go hon
0: Choke go go dalu mutun san lira Kaba hamuga funati Jesus sereda ahana hamuga hariha au guri garo wergati Amude le nare gon sielun le mehenyin lu bay furumi Roti sifiri I bagari Ahin ugrugu me begiti ni kata Ani sombri kate le nare go bay hon Lani na sifiri lume I bagari Ananyahin wahina ge mafinyati
1: Laduga Luma ge frumeti da Subudi lanya Jesusu katanya la mafinya maya luma kabala lugure abala niyego
0: ligenda niyego bainhon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupay nugu chibungi aguwa rupay lu
1: luma gedan ligia saragu hanya hada geha afala rubali Jesusu aba higiru aba maibu hanya la luma abati laniyego Jesusu hon duusu disipuligo
0: agi huguya usentu ginya hidi noye
1: Abalona bosimo, la niña.
7: Kaba gia umo wodi, dimuri burile barinye gupai, lani na ibagari magumu chaditi. Waguya, afinye diva, anisubudi wamuti, luago buguya la Kristu pa ileli raubungi vivati.
1: Abalariye go Jesusu hon.
0: Masa au anua dirubadu dusu gupai huguya, lausun lira, ani abahita gien, lani mafia.
1: Da lariye go bali Jesusu lira, luago inhudasi, Lelira Simon Iscariot. La diga ligia bala buga lugure. Lausu abala hadage dus discipulu.
4: San Juan capítulo 7.
1: Lari Jesu katile, aba ebuga yala Jesus, lobo Galilea. Babusero tilere de un judea, la diga habusero huri u hafarun hilagube. Keiti yarafa lila aba. Lida ge hafedu huri le giribe tufedu dibasen aba haniye go lamule nulo
7: mere de revaya baiba kudeo arihe hamamu ge ginye bani gu ha nyei banya kate lebri badigbe dan le busen la ba girigi la subu diruniva madig lumuti buri kate ramu do guarg ke tie diga ba kate libe na le adiga bai ligibu ginye sun ubo
1: Ni ibini la muleno mafinya tiya luago. Abad laniego Jesusu hon.
0: Masilgi li dan lun nidi Jerusalem luago fedu ligia. Ahin hon, buiti furume warg aura. Sinyati hiere gudun hon halani na ubo le. Anati au hiere gutina hon. La diga ruvuda numuti luago uriba laburi kati leha diga bai. Heiba li dan fedu. Au, midi badina kwento. Masilgi li nidani lun nidi.
1: Larige laniego nisun le hon. Aba le deteru Galilea. Larige houdi la muleno, lige lidi Jesus lida fedu lige. Mafura guru gulinha, kamaha muga mabuse eruti larihinio. Itra linha halu hani huri lida fedu lige. Aba hariago.
7: Hagei funasavu girile.
1: Sarago hayati algu dahati aluago, hada grige. Nyinga noriago ti aluago. Aba la ugiri buiti lige. Hibiri aniaga.
7: Mabui dunt. Eye halumuti ya ngirigi.
1: Uwatinia baadimu na hati ifunaha guluwaka. Latiga hanufu di hawai huri. Lamida unhali fedu luma kwa. Ligia lebelu nuhu Jesusu templu rugu. Aba lagume seru arufuda. Aba tawairi duhanigi huri. Aba haniya kwa.
2: Idalinya salasubu dinuba ile saragu kate. Matuni ya haga ligia.
1: Aba lariya kwa Jesusu hon.
0: Le narugu tahabai mama numa ginyati. Luma ginyati leuna habalin. Ahi anihi lubai aba le ransa ti lula dugu ni le la buse rubi bungiyo. La subu di rubai ahi luma ginyati lubai bungiyo le naruhu da habai lumo luago la nani nungwa na dimure. Le adimure habai luago lani lungwa, la dugu ni lun luweiri ngu wanarugu. Le alu habai weiri ngu ni lun leona habali, lege ariye gubali inarune ani uwati maricha ulida. Ma inaru ni luago rulani moisesi lurudu hung, lausun lira, uwati ni abahida age uwara zuti luma lurudu ligie. Kau wagu habunse ra hafaru ne hilagu bai.
1: Aba harinya gulu.
13: Ani hin sifiri wuriba tibida. Kabu sembe lafaru ni bu hilagu bai.
1: Aba larinya gu Jesus hon.
0: Lagu ri gama kate lena digu bilida luwire mera guni tawire da hanigi sun huguya. Aru da lumuti Moisesi luagu ti hagabri huriyu le sei ni tuagu austaruni. La usun mama lan ligia aguma serubali igaburi ligia. Aguma serun lagucha gu lubaragi. Lige lebu beleresi biron aba irahu sei ni tuwago lousteron ibini lidan lueiru emeraguni. Ahinya diga hubali lira ibini lidan lueiru emeraguni lueiru gahadura gunu lilurudu Moisesi. Kati wago haganyinda numa luege narida wagdan aba uguri dayarugu beledan lueiru emeraguni. Magusereguta huma laule harihubai. Laula irisha uhaguseraguta.
1: Abati hagumeseru hada gen haganobo in Jerusalem alugudaha harinyegu.
13: Masa anihale halu habai lung hafaru ni hilagu bai anihaga adimuri hali gibuge guriri wol aniwati niaba ariya guti nikata lung lefna sa afiye hama gumadi mantelo agu ugiri la le kristu bai subudi tiwon halie gela liabin le ahiti deme liabi kristu ibidia bai nikaun halie gela liabi
1: da la gambu bali Jesus kate ile da la rufu dahen lubai templu lugu Aba laniye gula umala liheriti.
0: Subudi humuti na lubaiti. Subudi humai halia gen la niabi. Mama lau nani nungwa niabi. Aba le inare nibe iluagwa nihin la. Lige auna habalina. Ani ibidi ti hon. Au subudi numuti ladiga luma gen la niabi. Ani lige auna habalina.
1: Aba ebeti habu seru hadagrini. Uwati niaba aguru ti luagwa ladiga. Machili gili la lidani. Saragu hanya afiru te luagwa. Aba haniye gula.
7: Tamelele abi Kristu, la dugu ba funage amu milagro sugula wugirile.
1: Abaga mani fariseu gule haniye gube girige lugu Jesus. Hagi ha habuti gufadi. Abahona hasuda ago templo lugu gielo hadir. Abad lariye gube Jesusu.
0: Murus lugu beta nere dero humaya. Aba menagir budulumo le ona habalin. Halu habadin, gamalumo madari habadin. Dadaga sinyabi lahidi linyihi badina lubai.
1: Abati hagume serun huriyu aligu dagua hama.
9: Halion bafunasa liti le sinyabi lubai nega wadayu ni. Laibu gafunasa hama huriyu hagresi ya banya. Kamini la la ularinya guwon halu wahabadu. Gama lumo madari hubadu. Ladaga sinyabi lahidi linyihi badina lubai.
1: Le lagumu honwe yulida fedu ligia. Ligia di mawiri gu. Lida tiwai ligia. Aba larana mu Jesusu. Aba laniya gu lau umala liherati.
0: Le magra buti. Nyubi la nomo. Gurala. Le afinya tinuago. Lau iha baduna wima titita ge lanigi. Keitaniya gu nilereru bungi.
1: Laniya gu Jesusu lau lira. Luago. Hala afinya nute luago. Heresi biruba ila sifiri sandu. Da ligia. Mia bingili meha sifiri sandu ladiga. Magiri budungi lila Jesusu lari kong siyelo lido luweiri. Nyenye nuhata ang igrigia dale hagambu bali kate ile abahaniye kong.
14: Inari ni luago aniha la profeta le mehe lubo ili abi.
1: Hariye gahibiri.
13: Aniha Kristu bay.
1: Hariye gahibiri.
7: Ida lubasa Galilea na bay la Kristu. Tariya hare lerenu bungi luago la duga magumbo ila uruwe Davidi Kristu. Ani belengi enti baila, fulasu memele, nyengi enti lubai David.
1: Aba lwaiti hafani inagun grigi ya lwaiki ya Jesus. Nyenye nuyebe abuse enuti ya hadagrini, uwati niyaba hadiguti. Aba hagiri bundusuda rago, hatani na templu harigon, hamo fariseo guha habuti kufadili. Aba haniye guhon suda rago.
9: Kawagu manugu habali.
1: Aba haniye guhon suda rago.
9: Pua gili niyaba adimure hati keila dimure ha wukurile.
1: Abati, harinya gu fariseo gu hon.
9: Higira wagda doginye hongo lule yeduna. Anihifunage aba hadage wabutigu o hadage la fariseo gu afinyetien luagu. Ahen grigye ha,
7: ha afala rubali wogiri ligi ya ha ibidi ebu banya lulu luru dun inya rogu wanyi
1: Nicodemo leyendo bella de mujer lo más Jesús guño ligi abajada que fariseo abalanie gujón
7: según waluru tu si ati wasiye diruni aba wogiri magambu gawamai furumie lun wasubu diruni kala lidunu bay
1: abati hania golun
7: Galilea nagin ebugu ya Badimon habay lagu lufulesey. Aturi habon leren ubungiu. Basubu direbay lagu uwa gilila niya ba profeta Galilena.
1: Aba hau disungu bay, habyo.
4: San Juan, capítulo 8.
1: Ahinti Jesusu, abalidin lagu ubu legiri bay oliu. Naruga binafi, abalagiri budu templu ni. Aba hayabi sungri gen lubadu. Aba lanyunu, Aba lagu meserung arufu dah ho. Aba tihanu arufu dah ten liru do Moisesi, ama Fariseu gu. Aba uri hadari regu, aga berhei tuman. Aba hichu gunu, hamida gu hama gu ha nyeme. Aba hari gu nu Yesusu.
11: Maestro, anu ha buri to dari waguaru aga berhei tumari. Lari yang hari liru do Moisesi aba gu hibe buri nyaha, lu la camora wagu debu ha wagu dari hove gu. Angge bubu ya kabari yang gu.
1: Ari aku balik lira lu, hau cakap. Lu gak pun allah hichu guni dulu. Abad lelai macam Yesusu, abad labur hamu orang gula uluhab. Iti hasi gino, alik dagoi, abad larana, abad lari aku ham.
0: Furumi uguarik hidang yang lemah figonti, siul lagi furumi itu tu butu aku.
1: Abad lelai macam, abad hasi gino labur hamu orang. Dah hagam bubani, lelari aku bay. Abad hafri duga, abad. Aku meser hamagi ha, wena mutima hanya banyak. Yesus urugunya eredera tuma wuri tuwe. Abat lari itu agu, abat lari aku tu.
0: Agaknya sabu kahai cikup banyak beduru. Uat sania basia dirutibo.
1: Abat lari aku lu.
6: Uat ni apa napureme?
1: Abat lari aku Yesus tu.
0: Ni aku, masia dirunu badibo. Baiba, mafigo hatiki apa?
1: Abaya. La dimune a Jesus hongrigia aba laniego.
0: Auli lampu bay ubau. Le afala rutina, meibu kum bay lida luburiga. Ibiharu gulu bay larugonga le ichugu bay ibagari.
1: Aba tihariya gu fariseu gulu.
13: Buguya, ba dimune ha buiti bogu, me begi ti lira.
1: Aba laniego Jesus hong.
0: Lausun aula dimune ha buiti nuogua. Ge begi ti lendarinha gu bay. Au subudi numuti halinha ge laniabi, lumahalion balanidi. Ahe huguya, ibidnya tihong halia gyalani abi ni halion badi nala. Huguya, agosa ragudun kai hasami na rubo waguna. Au, magosa ragudutin na ni aba. Ahan hamuga agosa raguda, na dugin hamuga lau uwarani. Ladaga mama ruguba au agosa ragudu. Nugu chileuna habali na lagosa ragudu baginya numa. Buruwa tilida hilurudu, lagudan la le gefeha ma biya guriga lwagu aba meme kate, gebegi la le harinya gubay. Itra linyati au adimur habay lwagu nufulesen. Nugu chileuna habali na adimur hatiginya lwagu nufulesen.
1: Abati harinya gulun.
7: Hageigye buguchi?
1: Aba laniya gu hon.
0: Ibidnya tina hon. Ni nugu chin ibidnya tiginya hon. Luhamuga subudi humani na subudi tihamuga ginya nugu chin hon.
1: Lida laniya gu bani Jesus ukate ile. Larufda ya templu gu. Lida flasu le nye tuba iburi gafu to laga isensu. Madagri ngilumuti niyaba la daga machili gilila lidaan. Abaya lariya gu Yesusu hon.
0: Au naibuga, ani halu habadin, gama luma hoi guba lidaan haifigon, siyati hidi lenyehi balubay nidi.
1: Abati hariya gu huriyo.
13: La faraguafu na salungwa, lariya gubay, siyati hidi lenyehi balubay nidi.
1: Abati lariya gu Yesusu hon.
0: Unabuna huguya. Ahin au yagatana inyo au. Lani ubaule huguya. Ahin au mama lani ubaule au. Ligia nanya gubay hon. Luago howe gubala lida hifigon. Ladaga ahin mafinya hubay luago au la au. Howe gubala lida hifigon.
1: Aba tiharinya gulun.
13: Kata buti.
1: Aba laniya gu hon.
0: Le nanya gubay hon luma gabinar. Gibet kate lunti naringu ni hon luma luna gusara gudun hida. Le unha balina aringa lumuti inaruni. Ani kata erigo bile na gambu bilu magelau na habali na nariya gahon lila no ubo.
1: Gamalumu, wadi gufuna dhamani luagula ugu chilila timu ne hahon. Ligia lariya gubai hong.
0: damele hinyuru ni na aule lira uguri ligi ame hasubu duru ni lago aula au ani madungu na ni katalita niri wedi gele la rufu bay nugu chino la duga numa yele au na habalina migrun lagi na nugu chinabu la duga duga nani le au bi lagunda rasunwa ta
1: dale la riego bali Jesus ukate ibrile aba hafiye no saragulo aba la riego Jesus hon huriu hafiye bay lago
0: Aho agun flira lau nerero, iabi balu nani huma disciple gule tima timati. Aba me hasub diruni inarini, aba me lesefruno inarini.
1: Aba hania gulu,
15: ladiga vagu aburamu vagia, ani meredi gidiwa idamu neme nika un, ida linya ti barinya gubailogu vesefru bala.
1: Aba lariya gu Jesus hon.
0: Ninarin hau, lago sun la ha digu banya figou, lidamu figou hagia. Aba idamu ni, Mama hata agia titila na muna. Ainti aba isani, hata agia titila na muna sunwa da. Ahon lubeti nesefura aule bungio irahe, esefuru baleti matimati. Subudi nali luago ladiga wagun huma Abraham. Lausun lira, usiatu hafaru nina, ladiga maha huma lule nubeibe hon. Au nadumerhe luago le larufu tubei nuguchi no. Uguya, adiga nye le hafuri ndirube luma ge huguchi.
1: Awa haria gulu,
16: Abraham waguchi boi.
1: Aba lariya gu Jesus hon.
0: Luha muga inarani la luagu lirahin huma Abraham. Adugin hamuga lela dugu bay. Lau sun ariya ga nali la inarani lila rufdu bay bunki no hon busentu hafarunina. Madugu ti meha Abraham ni kata libe lira. Le meme la dugu bay huguchi lige ha dugu bay.
1: Aba ti hariya gu lo.
11: Mama te wagye basta di. Aba rigun ye wagushi bungi.
1: Aba lariya gu Jesus hon.
0: Ahin hamuga bungi lube huguchi bay. Tinsit na hamuga hon, ladiga lumagi bungi niabi, ani anaha ya. Mama lau nani nungu niabi, bungi au na habalina. Kawagu lasi ya rubi gufona da humani le nariye gubay. Ladiga mabuse nuhu maha gabu ni nerero. Mafi ya huguchi bay, lani gu hugui, ani busentu hadigi ni lugunda. Kafar hati gubay ni mafi ya lumagi furumi ya tida. Mari gudunti luwege inarini, mariye gutiginya inarini. Lidan le lariya gu iyeni la dumri hiya ke li gabri. La duga jete ani ligia luci be iyeni. Ahiti au ke inaro ni lubay nariya gu bay mafinya tu no. Kahita agen ga yara be larufu du ni lau gafiga una. Ahiti inaro ni lubay nariya gu bay kati wagu mafinya hu bay no. Le lani bay bungiyo agamba lumuti le reru bungiyo. Ahiti huguya ke mama hu bay lani bungiyo ligia maha hu bay hagambu ni.
1: Aba ti hariya gu lu.
16: Wanari lau waniya gu lau samaria na ba, lau ginya nihi laba sifiri uribati bida.
1: Aba lariya gu Jesus hon.
0: Huwa ti sifiri uribati nida. Lena dugu bay, nichi ginya inebe se ilu nuguchi, hugu ya ishi gami nebe ni no. Malo hati na inebe se inungu, lau son nihi ila aba aluga lumuti ni nebe se, aniligia le agusere gu dubay. Ninari hau, lagu lela adugu tikaso lau len nubay bay, mawi bay la.
1: Aba tihariya gu hori yolo.
16: Anati gueto, Choru wa mali lagu ani hila sifiri uriba tibida. Hilati Abrahamu, hilagu wa profetagu. Ani aniya gagidibu, laulela adugu tigazu laule buboy bay mowe bay la. Wairigu tipfunage loi wawuchi Abrahamu, hilati Abrahamu, hilagu wa profetagu. Kata nyadibu gi?
1: Aba lariyegu Jesus hon.
0: Ahana ichiga wairigu ni nuogwa, mala bay. Ahi ti nuguchi le meme uwawu bay harinaga lwagu ligia la habungi te bay, ligia ichigu bay wairigu ni nuogwa. Uguya ibidia ti hon anati au subudi ti no ani aha na hamuga aniga luagu ibidi la no jeti na hamuga ginya kai huguya gamalumun subudi ti no leti mati mati ani adiga numuti le lupoi be Abraham le me hagucha unda ti me halau la subuduruni luagu lari be la no weyure ani ari halumuti aba la gundaro
1: aba ti hania guhuri lu Jesus
17: uwa gubayil ni dimisa irumo bau ani ari nya gatibu luagu ari habani Abraham
1: Aba lariya gu Jesus hon.
0: Ninaru hau, lagu lubara gen la nyela Abrahamu, anahi hadinameha.
1: Aba habuda hadubu lu, achamuru guni luagu. Aba laramu dugu, aba lafuri du templu gugi.
4: San Juan, capítulo 9.
1: Lidale, lasu gunuba Jesus lida gen aba flasu, aba larihi aba uguri marihi tilumage lagu rahon. Aba haniya gu lani disipulu gulu.
17: Maestro, kasa wagu lagura hombe ugiri le marihinga, ladiga sa hafigon lagubrigo, o di la diga li figon guanarigu.
1: Abalaria go Jesus hon.
0: Mama la diga li figon. Mama gen la diga ha figon la gubrigu. La son serdube itera, lulari hun wale li yara bi bungi a diga. Nuti wa diga ni luatig marileon ha bali na lagu wejo go gili lan. Gunya li ligieme, siame wa diga ni. Son anaha lan li gibogu ubou le, au li lampu bay ubou.
1: Lariga lariga con Jesús su cateile. Aba lasu en morgo. Aba la diga monosun bari barabo, lau larire. Aba lahuru duni, lagu lagu le manihibe. Aba lariga con no.
0: Baiba achebe bigi bulida duna le giri bay siloe. Mile la lira, una hout.
1: Aba lidi manihiti ligia. Aba la chibuni ligi buñe. Dale la giri budu bay, arihal. Hati lubes nanigo, hamagrigia, hanya. Ariha ya bali amuria ha aba haniego
7: masa ni ha lenya ha anyurubi amuria ha sensu
1: nyenya no aria gutia
13: aha ligia
1: hariega hibiri
14: mama ligia lenege
1: aba laria go ugri ligia
13: aha au
1: aba ti haniego lu
7: idalia ti ariha di bulubai
1: aba laria go hon
3: ugri lagiri bo hesusu ligia dugu bo musu bari bari mu aba lahuru duni logu nagu aba lariya gunu bai bali ta duna le giri bai siloe aba me bachi buni bigi bunyi aba tini di lasuro na chibu ni nigibu aba narihi
1: aba ti hariya gollo
7: hake giya bu giri ligia
1: lariya ga hon
3: ibidi ya tinu aga ila
1: aba dhanang ni ugiri le me hamani hi bai hagi bu yo fariseu kai ti lidala lwe yure mera kuni la dege Jesus bari bari bule au bai lari da guag di mani hi tiligia aba gie hal guduni farisee gu gri ligia idali la gayar halilu bay lari hi aba lani gu hon
3: aba li chu gu bari baro mu logu nagu aba na chibu ni nigibu gwento ari hadin
1: aba ti hani gu hada ge farisee gu
17: le bu gri le adu bali kata ile sinyati lo na gle la bungi yo la duga mine benti luwe yuri emera gu ni lu
1: hani ga ti hibiri
8: idali at la dagu ni buri milaguru le ahin ka figo lubai
1: aba lubai dinye la fani go hada aba ye hal gu dini le me mani hi be
11: age buguya ka bari ye gu bi lwag bu gure le kai si buguya lubai lari ha gu be
1: aba lari ye gu
3: au nari ye ha ye logo aba la profet
1: ma te be farise gu hafi ye logo mani hi la me ha bu gure li gya ani ari ha li la gu to dari lu ha gu wan hon lag buri aba hani ye gu hon
14: ani asa hire le wago bai harin ga lagu mari gu bai la luma ga lagri hon idaliya ti ari halu bai go eto
1: aba hariye go lagu buri go
14: subudi wa muti lagu ware la le ani mari hi la dale lagu ra ho bai ibide tu won idaliya la ari halu lu bai nikala ari ha gdu bali alug da hamai wai ri ali ganyala ti lo na bulwe ge go
1: anu fu dai ti ari gdu bani lera hon lagu buri go gari ligi Ladega ariye ganya la farise logo sula ha firo be logo Jesus sula Kristu be ha bugu bala ti da nge haligi li singuri. Ligi hariye go be lagu buri go.
14: Alu gida humai wedi ali.
1: Aba ti ha guar huri ulu ugari le meha mani hi be. Aba hariye go lu.
14: Ariye ga be inari ni wong ligi buge bungyo. Subudi ti wong logo kafigo la ugari lire.
1: Aba ti laniye go hon.
3: Ibini ti nu ahi kafigo lu be lumu mafigo la. Lena subudiru bai log marinya na meha ani gwento ari hadin
1: abai harinya gollo
8: kasa ladig bai bau idala sa ladig alu lari hagad nibu
1: aba laniya go hon
3: ariya ganna ali hu me bere se guntu nau kati ogo habu se nariya go niya hu o di busiye tu ke hafalaru ni
1: aba ti hanna buni aba hariya gollo
11: bugu ya falabu mutilaru fuda hawu giri ligia ahi wagiya laru fuda ha moise si wafalaru bai Subudi tiwon luagu adimure hala meha bungi ulu Moisesi. Ahi ile ibidien gubwai tiwon halie genti la.
1: Abadi lariye gu ugari ligia hon.
3: Ani ha kata ile buidi tumabwe. Ibidi ya tila anu halie genti la. Ani ariya gdala adin. Subudi tiwon luagu magambu lani ya bungi u kafiko ti. Haaruguye nu ahudra gubanya lu hama ha adigubali ligunda lagamba. Magambu nya hagili. Logo ni aba ari ha gudu ti aba gri gele agura hoti mari hi lu hamu ga mama la lu ma ge buin ki uliya bi wugri le siati hamu ga ladu ni kat
1: aba ti hani go lu
17: bugu ya san le agura ho bai buin lau figo busenti bubarufu daha won.
1: Aba habugu nitida gihali gilisi. Aba lagambo hesusu, logu buka hamani imanihi itile mehalare ita kwakdube. Tatile, ladura kupa iluma, aba lariye kulu.
0: Afinye tibu lagu lira ubuguri.
1: Aba lariye kubuguri ligia lu.
3: Ariya kapa inu kata ila, afinye naamu galuagu.
1: Aba lariye ku hesusu lu.
0: Ariya bali, aule uma bai badimureha.
1: Aba lahu duragun ligi bugi Jesus. Aba lariye ku.
3: Afinye tina naburem.
1: Aba lariye ku hesusu.
0: Ni abi benyahu ubo wagun, lunadugun iricho. Lunharihi ha marihi banya, lumalumarihi gudanani ya ha ariha banya.
1: Dale lagabu bali, hata gifariseugu ha, nyembe ya kata ile. Aba hariye ku lu.
3: Bariye ku nyatiye luagu marihi wama.
1: Lariye ku hesusu hon.
0: Lunhamuga marihi huma. Mafigo tu hamuga, gamalumo kai harinya go lagu arija huma, kafigo hatu.
4: San Juan, capítulo 11.
1: Nyeye apa uguri sanditi, giri di Lazar. Lila na flasu le giri bei Betania. Le tagaira Maria tu mamarta to tibuga. Maria tuguya, to litu Lazaru le sandibe. Tuguya to eser buibiye in luagu lugu di Jesus. Aba tamabi dagudani lautidibu. Aba di hona ha bia itu no ha aniga no Jesusu.
5: Jesusu, sandi en tiabu mada.
1: Da la gambo bali Jesusu katele, aba la niego.
0: Mama bai owe ni lebe ha sandi le. No ti bai lari hino a loeri gupungio, lumba gina lo lari hino a loeri gu lira gupungio li da gini.
1: La usun weri la hisie, Marta, Maria, luma Lazaru lu Jesusu. Da le, la niego wa gumba ilo, luago, sandi en la Lazaru, Rey de Igi li biave yu li da flasu le nye ilubay. Lari gye, aba lari yagu hon lani disipulu gu.
0: Kaimu Yahude.
1: Aba ti hari yagu lu.
7: Maestro, maliki li luma gye halu gu huri yu hachamuru gu dubu wagu nye. Usenya dibu bidi nye.
1: Aba lari yagu Jesusu hon.
0: Matu sinye aura li da aba weyu. Ahin lupay te ebu ka aba gurigi o weyu ago. Machugera gubay. Ladiga lari hubi la larugonga le yabi ubogo. Ahin ebu ga ariyabu la sugar guba la duga luburiga.
1: Lari ye aba lariye gu Jesusu hon.
0: Arumu ga wamada Lazaru. Nebu ga agagu dahay.
1: Aba ti hariye gu disipulu gu lu.
17: Maestro, ahin arumu ga lubay lariye da guari gu linya.
1: Mini la ti Jesusu lau lira luagu hila la Lazaru. Harita gu ti disipulu gu luagu la furume guari arumu ni ladimure. Aba ti lariye gu Jesusu hon furagu.
0: Hila Lazaru. Anigunda atna lau uwa na nyei. Latika buiti mati itara hon, afinye humamuga, kaimu warihei.
1: Abati larinye gu Tomasi, leubi harinye gamado, hon hibiri disipulugo.
3: Kaimu uginye, hila wa mamuga uwa raluma.
1: Tale la chilire bai Jesusu, gadre lewe iluma gen labunu Lazaru. Lidise Betania lwe Jerusalem kei bia kilometru dimi. Sarago hayati hada gen, Huri yunyudu tia Jerusalem gie, bisi don Marta tuma Maria, lun hamali haninyo, luagu lome hamule. Da tagabu bai Marta, luagu anite la Jesusu achuli reina, aba tafuri dun lubano. Ahu Maria, aba terede nun munata, aba taniego Marta lun Jesusu.
18: Lun hamuga, yayanti puti, mohuyeti hamuga namule, anisubuditi no... Loglicho bai la bungi sule pa muri a haluma bu.
1: Lariye ga Jesusu tu.
0: Lagu yugo baba mule.
1: Lariye ga Marta lu.
18: Aha, subo di tinu. Lagu yugo bala. Lida me hasar wilay. Lida me lagu muwe.
1: Abati lariye ga Jesusu tu.
0: Au au bi yugo nibe. Au ibagari. Le afinya tinuago ibini lowe la bagari dayabu. Ani son levin a gilbe ani afinya ligia nuago. Mawen bay lon son da. Afinya bomuti san lira.
1: Tariya galu.
18: Aha na bureme. Afinya na logo bugia la Cristo bay le lira ubungio. Le me halu bay le abi ubo wagun.
1: Lariye tariya gu ni Marta le. Aba ti di ogo Maria. Aba tariya gu tuma.
17: Ani heng maestro ya. Lune ge bidi lu.
1: Kita gamba ni Maria kata ile, aba tasaru, aba tidi furese arihi Jesus. Mebelu giliti Jesus uburugo, lida aquele flash le nyen lubei tadari rei Marta. Nyen yanu grigi a muna da ama liho Maria. Dale hari hibei tasaron aba tafuri dun frese goin aba houdi tariki.
7: Harita guyebe lagu teibu gala ayaho ha lagu umuahu.
1: Dati le tachini rei Maria le nyen lubei Jesusu aba tahu duragun ligibuki aba tariya go.
18: Nabureme. Mohamu kayanya tibu. Moheti hamu kanamule.
1: Dale larihi be Jesusu tayahu Maria hamagriya hanyibu be tuma. Aba liru da guti da lani. Aba lani agun hon.
0: Aliya san habu nai.
1: Aba hani agun lo.
18: Higabu. Bali hei.
1: Aba layahu Jesusu. Aba tihania gugurigia.
7: Arika kuma, nuwe iri meha lisi ya lu.
1: Nye nye nuhada age, arinya gutia.
17: Aniha le ariha gudubali nguguri le marihi mbay. Sinyati hamuga funasana ladugu nlu mwe ila lasaru.
1: Aba yetiru dago lanigi Jesus. Aba layara fadu, nu umuha. Umuha ligia, aba huyu luagu dubu. Nye nye aba dubu lidame. Aba larinya gu Jesusu.
0: Gidahu maidubu.
1: Aba tariya gu Marta lu.
18: Moste hingi alila. Laduga gadriwe iguele luma gelongi.
1: Aba lariya gu Jesusu du.
0: Masa aniya gatina bun. Luagu ahabula afiya nuago. Barihibe la luwehi gu bungiyo.
1: Aba ti hagidaru ni dubu. Aba larihi Jesusu cielo. Aba lariya gu.
0: Nugu chien. Tenki numutu bu luagu bagambu nina. Subudi numutu luagu agamba bani na sunwa dan. Naniya gu nyinlira hawagu gurige hajabanya. Luhafinya no luagu bugia la auna habalini.
1: Lari ilaniya gu nikata ile. Aba laguwa ragu.
0: Lazaro! Furiba nyengi.
1: Aba lafuridu hilali. Lauluha buluma lugudi giragu tau gamisa. Giragu ligibu tau abanga famelo. Aba lariya gu Jesusu hon.
0: Farara humei. Igre humei lunlidi.
1: Lau lasusere dunlira. Saragu hadangi gurige ha. Nyudu bayi ariha umaria, ariha hama ile ladiga bayi Jesusu, aba hafinya nulagu. Nyenye nuhada agen, aba haudi hama ufariseu, aba habahuda guni ile ladiga bayi Jesusu hon. Aba tihayabi fariseu gu hama habu tiku fadiri gu, aba honda nu hama hinyu agai agumba dihatinya, aba haniya gu.
19: Kabasa wadiga, ladagu yete uguri le saragu milaguru, ahite wigra itera. Afinya nubate sungrigia luagwa aba meti hayabi gumadi mati Roma na. Aba mehagumusha guwaga dinu watempulo lo sungwa rasa.
1: Nyenye aba hadage giriti gaifasi. Ligie habu tibe fadri gulida irumu ligie. Aba lariye gu hon.
14: Ibidi ya tinikata hon. Marihi humwe lagu buidu tumala wong. Lulonwe aba rege wugiri hawagu hibidi. Mama lula gini cha wagu sungwa rasa.
1: Mama lau lani gaifasi lungwa lariye gailira. Laduga kai ligia la fadiri le inyu tima belida irumu ligia aba laniya kuduni bongi ulo lwagu lowe bala Jesusu hawagu hurio ani mamarik hawagu hurio lugie londoro ni sun lirahi bongi uha disa gobaya hawari wago lumage tiwe ligia aba hagume seru aguma dihatinya arase lu hafaru ni Jesusu hilagube ligia aba lubai maibugu hali la Jesusu furagu hada hurio. Aba lafri dun hode again, aba lidi lido aba flasu giri di efurain. Yara falun flasu magaira wat. Aba lededer unyei, hamalani disipulu. Yara faliti hafedun huri ule giri be ilue yuri sefuruni. Saragu haya grigi anyidu Jerusalem. Lu hadugu ne igaburi le lani na haruma dun lubarage fedu ligi. Halu ahanyei ti Jesus. Dati le, tempulu rugunya nula. Aba halik daha hamagwa.
9: Kaharinya gubay. Lia biba lida fedu o dimia bibai.
1: Ruhe ti fariseu gu hama habu ti gufadiri gu dimurei lule la subudiruti halia in la Jesusu lula laniye guni baruha mamu gai adagra.
4: San Juan, capítulo 12.
1: Sisiwe ilubara gen lue yuri esefuruni abalidi Jesusu betani lenye ilubai lagana wa Lazaru le Lazara gudubai hadage hilaj. Aba hadugu aba Adineru ninye iluagu ulufuleisa. Marta, tugeehe ragubo. Lazaro, abahada gihanyumbaya luagu dabu la luma Jesusu. abati tanuhu Maria aba budei ibinye le seruti aba tahuru dagune lugu de Jesus lao aba taragahani lauti dibul aba lehemo gadu ibinye ligiyanye monad aba laria gohudas iskariote le liro simo aba hada gelani Jesus.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: haberlaramos de un joven. Lao Sun, a ti que la Jesús usará con milagros aquí porque más fin de ti lo hago. La olvida a cumplir le la niña que veis profeta Isaías.
1: Napureme, casa fin de lo hago jugando le bicho que caún la luz de guacuye me pungi lo pafa.
0: Ligue más fin de no habéis la diga a burri hatiquinha Isaías y Itar.
1: Darun mutipungi uharigi, derege darun hanigi, lumarihi hama lauhak, uo megufara nda hama, miabi hagia menu, lunarei da guagutini.
0: La ria gobali Isaías y le loago Jesús la diga ari hella lila luweiriku. La osun lira, saraguay hada que hurio afirte loago Jesús, ibini hada que abutiku. Ani Maria gohamuti bogudi. Le hanufu de Hawaii fariseo. Lui habugu ni tida ge haligelisi. La de gunda timati ya lau uairi gunile hichi gube grigia sugilau le nichi gube bungi. Aba la niego Jesus lau mala liherti.
2: Le afinha ti nuago, mama ruginha nuago la finira. Afinha ti ginha luago nugu chile au na habalini. Le ginha arietina, la rihinha ginha leu na habalina. Au lampu bei, ni abin bei ubo wagun, nun sun la hafinha ti nuago, no mere derramar lida luburiga, le agambo tinereron, animaduga antigasso lau, mama au asia de rubalin. La diga mama niabia luna sia de runia gurigia ubogo, niabia asalbaranha. Le me bene siete nau, madugan liga gasso lau neneron, anihin lunti la sia de runi, demore burilearinha ganalibe, ligia bacia de relida melagumo honwejo. La diga matumere hatina lago le nani nungo. Nungu chile una habalina, ligi arinya gubalini le lube inarinya guni nu, luma le lube inarufu tahani. Ani subudi numuti, lagu barun la luguma di ibagari magumu chatiti. Le lube iti narinya gubai, ke ilarinya guni nungu chile nu narinya gai.
3: San Juan, capítulo 13.
0: Abarigali vei luba luwei ri esefruni. Subudi lali Jesusu lagu chile hala aura lu, ligiri ni ubo le lo lidi lumo luguchi suwa dameha hisi hama lani gu hao bo gu baya lun ani itara liye hisi ye lun dagala gu muhon dala alibu ga mafia samino lido un judas iskariote lun letere geru ni jesusu on lagani la usu subudi lani jesusu luago luma gela bungi uliabi ani lumo balagi ye bungi ulagiri buda subudi lumuti meha kiye luago rula lila uguchi li sunkati luha burugon dalo baiti hadineru ya la aba Lázaro luegi edabula, aba la raga chono lida, aba la gure aba tuaya liranago. Aba lichi gunduna lidu aba dabarasi, aba la gome seru achibei hagudi disipulu. Aba la raga hanitao tuaya to liranago abu. Daebele la chiba alilubai, lugu disimo feduru, aba la riego feduru lo.
4: Nabureme, pachiba lisano gudi.
0: Aba la riego Jesusu lo.
2: Mueto. Uwati kufuwa nda bani le na dugo bai, kufana da bubai lari ginya.
0: Aba la riengo feduru lu.
4: Machibu bubai nugudi.
0: La riengo Jesusu lu.
2: Ahi machibu na bugudi, sinyabe ikafara banuma.
0: Aba la riengo Simon feduru lu.
4: Mamari gula nugudi bachiba, chibabe ginye nuha buluma ni chigi.
0: La riengo Jesusu lu.
2: Le aga walibai, lugudi rigunye abusin ra la chibuniwa, la diga haruma ti libiri lugubu. Kuguya haruma tu, lui dingin aba hita agi.
0: Le lariya gubai, lagu mama la suhagi haruma tiya, la dugu subudi lani kabala edergeri. La suru la cibuni Jesus suhagudi, abai la dunu nuli dha, abai la nyunu lagu dablu, abai la niya guhon.
2: Ufona ta humuti san sun le na dugu bihong. Kuguya, agu wahatu no maestro, luma na bureme, ani rishatu la dugu itara linya. Ahi tishu banu bali hugudi, lausun ha maestro na ani habureme lunti gen hachubu ni hugudi humagu ruha dina aba hempulu hon lunha dugu ni libe meme lena dugu bai ni narin hau lagu minyo gula ni aba musu loi li yubudiri ni aba le ona hoti loi le ona habali ahi ngufuran da humaburi kati le ani aduga humeime gunda abadu mama tiana dume henya huwagu sun hugwe subudi lumuti ya katan ya lana nuwa dirubanya lo nani gumele tema tema te ani luti lagun fliru le tida beleren ubungiyo. Garaba wale egyo bay numa nuago. Nanayo gingin le hon lubarege la suseredun. Ludame la suseredun, afin de humano que luego habla Cristo bay ni nada en hau luego le la recibiruti le no naha recibe lo muti neguine ani le recibiruti na recibe lo muti guine le au naha balina
0: Lázaro la niego ni Jesús son cate y le abalasandi no sarago iru ni tida la niki abala niego furago
2: ni nada en hau luego le derega rubad na la abahita guine
0: Abat dihago meseru disipulu gu aria gu hawo gu. Ibide gu hong kalna hada gen wagu bela dimu reha Jesus. Au hua lebur habanu gara dato. Aba hada ge disipulu. Le wairi ba yisi elu Jesus. Loba gen yadi nalida adineru ni. Aba ladugu Simon Federu sayin nu. Nu nalgu duni Jesusu kalna wada gen wagu bela dimu re. Abat dina yarafaduti ma lu Jesusu. Aba nanie gu lu.
4: Napure me. Kati salube la dere geronip.
0: Aba la niego Jesus no.
2: Na dudra gada amuru son fein. Le onti nichigon le geba e dere gerana.
0: Aba ti la dudra gada amuru son fein. Aba lichigon no no Judas Iscariot. Le liro y simo. Iter gai lar gada no Judas fein tuguya. Iter niegue en lebelo no mafia ti don la niego. Aba ti la niego Jesus no.
2: Le nubi badugani. Adega bai furesa.
0: Gamalomo, uoti kufuna dalani ni aba hada giha egi me lwagu dabula kala wagu laniege Jesus lira lo. Kei, huida si lubai tau bai laga isensu segun hagia laniego en la Jesus lo la ganyi hani le habu seru bai luba fet o nun la lichigun sensu hon gudemeti lari gen legi nu huida si fein aba lafrito gunyeli ora ligie Lari el afrido judasi, abalaría con Jesús.
2: Lari hua no irigun, aule liro uguirigun eto. Ari hua me luirigun uguchile noago. Ainti arufu da nubali luirigun bungio. Larufu tu beigin e bungio no irigun aule liro uguri. Ani la digo bai madise. Nirahanyi, merede badina huma sarago da. Halwa hapadina. La meme nariña gu bai hon hurio, nariña gali hongu eto. Sinyabe hidi le njihi balubbe nidi. Nisi gali iseri gomadi lehon. Lo hinsia go huma huma goa. Itreke hinsia no. Lutigen hinsia go huma huma goa. Ahan hinsia go huma goa. Asubu dirubbe songurigi ya luago nani huma disipulu.
0: Abalaria go Simon Federu lun Jesusu.
4: Hali umbadi busana bureme.
0: Abalaria go Jesusu lun.
2: Sinyati bafala runina le njihi badina lubbe gwento. Kamalumo, bafala rubadina lari ginye.
0: Lariga Federu lun.
4: Napureme, kawagu sinyan lubei na fala unibugwento. Aranse tinalunichigu ni nibaga ribuagu.
0: Lariga Jesus lun.
2: Binare saluagu aranse ban lubichigu ni bibaga rinuagu. Ninaru bau, lagu bayede gubalan na uruwa weyasu lubaraga la yugur hagayu.
3: San Juan. Capítulo 14.
2: Madijere de Juma, afin de Juma luago bungio, afin de jugué menuago. Anije sarago ubaro tida luba nuguchi, nebu alubeti aranse ha aba ubaro huba. Luhamuga mitarati, anije ganali hamuga hon. Larigieme nidi aranse neime ubaro ligia, aba menagiri buduya, luna nugu no numago. Lunyein badun lagi ele meme nyeno muti, anisubudi humuti umalidon fulaso le nyein badina lubai.
0: La niega Tomás y Lun.
5: Labúreme. Y vidi a tibón jalí un badibula. Y del bati wasubu diruni uma.
0: La niega Jesús y Lun.
2: Au uma bay. Au inaruni. Au ibagari. Ani uati a chiluriti lumon bungi uguchili. Ahi mama lubei noigi. Ahi subudi hubalina. A subudi rubegi en nuguchi. Ani subudi humali lumagi gueto. La diga ariha humali.
0: La niega ti Felipe Lun.
6: Labúreme. Arufu da bay ugu chili won, bui durigali me won.
0: La niega Jesus no.
2: Felipe, luha dina huo mai bid niya gidi na bon. Le arihiti na, larihi nyengiye bungi ugu chili. Kati wagu barienga no lo narufu dini bungi ugu chili hon. Mafinya tibonsa lagwa nahi la lida bungi ugu chili, anehi la ginye bungi ugu chili nida. Lebri kate le nariya gubay hon, mama lan lao nani nungwa nariya gay. Bungi ugu chile le aga nobe nida, ligia digu balin luadiga mari wanariga. Afinya humano luago anahi la lida bungi ugu chile. ani anihi lagi ebungi ogu chelenida ibine luagorogo kate leburi na dugobe inaru hau laulela afinyati nuago la dugobe la kate leburi na dugobe ani la dugobe buri kate weina otumati la duga au neibu ga lengihi lubai nuguchi sunle hamuri halida nir na dugobe arvu da namu ge luairi gu nuguchi na dugobe furume guarga kate le hamuri halida nir ahin hinsia nubai hun gunfli huma laule nubai bai aba mena yumro gu lun nuguchi lo lona ha amu amali hati hun lo huma bai la sifiri lani na inari ni lo sun wada alani gu baule zinyati heresi biruni sifiri sandu ligie la dega sinyala harihini ni ha subu diruni ahin huguya subu di humale la dega nihin huma ani leredaru bahida migru nubadu habugu nagiribu da yabalu humana malu hatina ahana marihi hama gurigi ahi huguya harihu badna ani gabagari badna ladiga gabagari tina la la regia me liabi sifiri sando luhuma la lunsunta asubdi rubai lo agua nahi la lida nuguchi huguya nida au gia hida asubudi he butinya lun nuguma di ani uwara wa hagia luma aruhu da hamuti lo agu hinsi ya na hon le tima timati ani hinsi ya bube nuguchi hon ha hinsi ya butinya no hinsi ya banyagi ya no aruda wa au menungu wa hon
0: aba lariye gu huda si mama tiye leis kariyote
7: apureme kasa wagu barufu da gubalubai bungu wa mo mama hon grige ha lani gubau le
0: lariye ga Jesus lo
2: a hinsi ya butinya no adiga niya kasu lau le nubai bai ani hinsi ya dubai lu nuguchi aba me wayabi au luma nuguchi agana wa hama hamisi ya butinya no madagat niya kasu lau le nubai bai ani dimure le nariya gubai mama nani lani nuguchi le unha balina nariya gu yensun le hon lawa anha wala huma sifri sandu le lubai lona ani nuguchi lida niri lulitara gunu la rufu taha bahon la rita guagu tu patungi ya luagu sun le ariya ganali bin hon nigra li nitana gila hon runu muti darangi lo hon mita na tinichi gu ni kaisi le lichi gubai ubo madihere da huma manu da da huguya me agamba gu mali nariya gu luagu neibu gala ani nagiri buda ya bala lo huma na lo hamuga hinsi ya na hon lau hinare unda hatu hamuga lau hasubu diruni lagu neibu gala lo mu nuguchi la dega ligia inyu kutimabu inui ligia aringa kakia no bali hun no dame la la susira don afinya humamu ga madimu ya hadi na sarago huma la dega nita lile aguma di abeli na ubo le la suma bafu la nuagu lo titara luba la lu la subu diruni ubo lagu hinsi ya la nuguchi no ani adiga nani le lubaibi no sarahuma kaimu yagi
3: San Juan capítulo 15
0: la riega Jesus
2: au tidi bubai bai bai le tima tima ti bai nugu si ti abu nubaru nada shanlu muti son limu le miti gamalumo atiru moha lumuti le gin bai haruma gada le lunti ma la gindu uguya haruma adon lari ge naruhu da hahon Leda meme huma aba numa ke lida yadina la aba huma. Sinyati la gindo aba limu ahi mama yin lubei luagu idibu. Itra hinyagi, sinyati ha gindo ahi mama lubei badula nyo hiyan nuagu. Au idibu bei, huwiya limu. Ha badula nyo tiyan nuagu, badunya luagu hawago, ha gindo bagibe. Ladiga sinyati ha dugu ni kata ahi dire nyo hiyan lubei noe. Ha merete tiyo badula nyo nuagu, ha gruba baugu dien, aba me hama bai do kei buru limu le abu da hobe lo lagu dunio. Ahan asigra badula nyo nuago, ma bui le dun humei me le naruhu da habai, gayara bai hamuni hani le habun seru ani hibihu bai. Ibiha ti nugu jin uairi guni da legi belahi, ani lau lira, aruhu da humuti lagu nani gu huma disipulo gu hati mati mati. Hinsia tunu itara kei nisi lu nugu jin, itara meme huma lubai ti li da nisi habu. Ahan nyudu lau le nubai bai, hinsi meme badu nu itra kei nidi laule lubai be nuguchi aba hinsi meme nalu na dimre habi hun itra luhagunda runuma da yaro lamu ga hugunda ani hanu gumba dimbe lu hinsi ga huma hungu ke hinsi no luiri age hinsi ni lega yara be gani lani gurigia lu lisi uni libagari hawago lumadago numadago huguya ani hadiga le nubai bai manugo nadu kai ubuigo la daga ibidi ti la daga be liyugu diru woin lo na nanga na kai no madago la daga subuti ga danna li son le la ringo be nugu chi no ho Mama hugu ya nuwa di habalina, awa nuwa di habalun. Ani ruha di nyadumuri hon lunga gindu gibe, lunga ladura no hin. Itara luba lishi guni nugu chi son leha muri ha luma lida niri hon. Itara linya lubaiti nuguma di hon, lunghin siya guahuma hongwa. Ahun iere gu da lung ubou, subuti humay lagu iere gu hati na lan lung hubaragin. Luhamuga lani gu huma ubou, insiya tun hamuga hon gurigi ha lani gu ubou ke insiya hani gu hon. Anuwa da hanumutun hata agen ha lani gu ubou. Ligia hiere gu ubay lung ubou ladiga mama adun la ubou waguna. Harita kwa huma lagu lena ingi gu bay hon, uwa ti musu ingi gu ti loe liyubu diri. Ahen eiba ha mani na lubay, eiba ha badun ginye. Ahi ginya ti gagamba di habay lo naruhu taha, gagamba di banyaginye hon. Adugu bay sun le hon noe ginya, ladugay bidinye la le au na habali na hon. Luhamuga meha miyambi na adimure hon, madunu ti hamuga lau hafigon. Ahi guwe toga duro hanya lau hafigon. Ha yere habuban yo nu, yere gutigi ya nugu chi hon. Maduru banyaye be, luhamuga madugan na ni kate le uwa gile dugu ti hagana guwa. Guwe to, Ariya hamali burikati ligia ane lau sun lira, iere gugidu na hon, iere gugia nugu chi hon. Kamalumo, la susa na dubi le, la diga lunti la lagun fliru timuli le buruwa yube lida halurudu, aba ni iere gugidu hon meburu. Dame liabi sifiri sandu le lube lida ragunu, sifiri le lani na inarini le lube nouna hani luagu lobat na nugu chi, ligia ba diumere lagu nufule sen, uguya ha diumere bagia lagu nufule sen. La diga numa ya dun la luma gen furumia tita.
3: San Juan, capítulo 16.
2: Nariye guñen burikati lehon lumowe la hafinya nuago. Habuga gubadun tita gen haligilisi. Uriba bayda hon, darime lun ahon la lafara gua furumia guarig grigi ya hilagu bay. La rita gubaluago le seri vidunya la lubungi la ulira. Hadiga bay lira la diga ibidi ya gili la nugu chin hon, ibidi ya nugu ya hon. Nania gu yele hon, lo dame la la chiluru dan ligia, lo harita gu lagu aria ganali la meha hon. Maria gu numuti meha le hon luma gen binaru, la diga meha huma ya dina la. Ahiti gu eto, nebu ga lumu le una habalina, ani malu gu du lumuti na ni abahita gen hali un badina la. Hiru rugu ton lagu nania gu ni kate leburi hon. Inaru ni nania gu bi hon. Buiti mati hon lu nidi, la diga hana midi, Miami bay sifiri sandu humo lu lidara gunu. Ani ahana nyudu, nuna habay. Dame liabi, la rufu du bay kala aga figon banya. Kala madunu banya, luma kala lagusa rago du banya bungi. La rufu du bay hon lagu ga figon hama lau mafinye hama nuago. La sobu dirago du bay hon, lagu madunu hama. La rufu du ni hon, lagu nidi bala le nyihi lu bay nugu chi dame le nigiru no. Lishu guba fe hon lagu lagusa rago du bungi. La diga siyadi wali la mafia, le aguma di habay lida ubawle. Gibe gili luti nanigo ni hon gama lumo, hansi rubi kufona da gweto. Gama lumo dame liabi sifiri sando le lani na inari ni, la ruta habay son inari ni hon, la diga madimo ni habay luago lani lungua, le lagambu bay ligia balariaga. La sobi dirago du bay kati lebri lumbi la susara don hon, lichi gubo weiri guni no, la diga leresi biruba lida ange le nani, abame la sobi dirago di ni hon. Son le luma bay nugu chi nani ginye. Liga nanya gu bay luago le resi birubala sifiri sandu lida ge le nani abame la subu diragu di ni hon. Murusu da lari gen le marihin humadi na me. Murusu ya me da lari gen abaya me harihin na. La diga neibu ga le nyihin lu bay nugu chi.
0: Aba ti hal gida gu hada ge lani Jesus disipulu gu hama gua. Aba harinya gu.
4: Kasa mini lale. La ularinya gu von. Murusu da lari ge le marihin humadi na me. Murusu ya me da lari ge aba ya me ya harihin. La diga neibu ga le nyehin lubay nuguchi. Ka mini lan lau, murusu da lari ge le. Uo ti gufaran da wamanin ka la wagu la dimreha.
0: Aba la subu diruni Jesusu luagu buse hama haligu daguni. Aba la niya gu hon.
2: Aya geti na hon, luagu murusu la da lari ge le marihin humadi na me. Murusu ya lame da lari gine, aba ya lame harihinina. Ligele wagu bay halugu da guwa humagwa. Ninaru hau, lau hayahu wa bala. Hiru wa hugia me, ahan ya tigirigi ya ha lani na ubole, hagunda aruba. Lau sun lira, ibi ni hiru huma, la sansira guba hiru lu ugunda ni me. Dan le tagra hala aba wuri, sufri tu la diga chiluha la torate. Larigen lagra hon irah. Marita kon haro lagu garite. La deko gunda ni leta sandro be lagu agra haro la aba irah ubowo. Kitra lenyagin. Ugu ya hiru tu weto. Nariha ya badan. Aba meta buincho hanigi lau ugunda ni. Aba ugunda ni lewo be gayara ti lagidaro ni huwe. Lida me weyu ligia. Malugu dun homadi na me lagu nikata. Ninaran hao. Lagu lichi kome la nugu chin son le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumo da le. Mamuri hagi dun nikata lida niri. Hamuri ha. Aba me hibihi. Buin ha mamuga lau ugunda ni. Aniye ga nali burikati le hon lau hemplu. Ani te bai dan lo ma dimbre ha hadi na la me hon lau hemplu. Aba me na dimbre ha furango hon luago bungi uguchili. Ita me wei ligia, hamuri ha balida niri. Baniya gu tina luago na yumro gu bala lo nugu chin huago. La duga ligia gu anari gu hinsia ton lo. Hinsia ton lo la duga hinsia na hon. Afinya dungi luago luma gen la bungi u niabi. Luma gen bungi uguchili na frida, aba niabi ya uboa gu. Weto, nigra li ubo le, nebo ya lumu nugu chi.
0: Aba hariye gulani disipulu gu.
4: Anati ngwento, baduman haya frango, mayusu nunga hemplu. Ariha omali gwento, luagu subudi la sunkata ibu. Mon la balgudu, luagu ni kata, la duga subudi banin harita gungirigya. Luagu lira wafinyera, luagu lumange la bungi ubiabi.
0: Aba lariye gu Jesusu hon.
2: Afinya dunti gwento, anite le ora, anigwento gwento. Dame leha chagara gun sun huguye, kala aba luege loubadina. Aba me higiru nina nabu guwa. La usun mama la nabu wanyadina, la daga nihin nugu chinoma. Nariya gu bali isun le hon, lunhadari ron darangilo lida hafinya ron nuago. Hasufri rubo ubawago. Kama lumo nganigi huma, ganya inali ubawo.
3: San Juan, capítulo 17.
0: Larige laniya gu ni Jesus usun kate ile, aba larige cielo, Aba laniego.
2: Nuguchi. Siluha nidani. Rubo weirigu ni lubirau. Rulamu gaginya birau weirigu ni bon. Ruha dibu ubafu lubirau hawagu sungurigia. Lulichigu ibagari magumucha diti honha bichi gubanya lun. Aniha lebu nabai ibagari le magumucha diti. Lunha subdiruni bubugia le bungi amarigute. Le inari uniti. Luma luha subdirunina au Jesu Kristo le bona habai. Ruhati na uwerigu ni bu ya ubogo. Kumuna gini ya le wagu bebona hana. Wetoti nugu chi. Rube uwerigu ni le meme meha nani bebuma lubarege meha nyi la ubogo. Subuti kata nali honha basaga rubanya. Litage ubogo lubichigu ni anu katabula. Bane gu meha aba bichigu ni anu. Ani nyudu tia la ule bubaybay. Weto. Subudi hamali lagu son la le bichi ube inu bumagin la liabi. Runa li uganu le bichi ube inu hon ani resibi hamuti. Ani subudi hamali lagu inari ni la lagu bumagin la niabi. Afinya nyaginye lagu bugia la au na habalini. Ajumra watu na bun hawago. Majumra guti na hawago lani gu ubo. Na yumra gu hawago ha bichi ube inu. La diga bani hama. Son le nani bani. Le bani nani. Ani ari huwa ti nuwiri gong hadan. Au merede di na ubowogo. Ani hagiya herede roba. Au naibu ga bumon. Nugu chin sandu ti. Goni gibanya ha bichi ubanya nu lau bubafu. Lulida hama aba le tima tima ti kei au buma. Dame hale hama na ubowogo. Goni gu numuti ya mea ha bichi ubanya nu lau bubafu. Meferi di ruti na niyaba hada agiya. Luedi ga leme ha feri di halibay. Non lagun fle non le buruan yu beti da berero. Weto, neibu ga liye hin bubay. Lua wana ha wala ubawa go ariya ga nomuti burikati le lon ha buinsu lau ugunda ni meme le nuagu bay. Runa li berero hon, aba ha yere go don lo ubawa. Dadega mama ha ma lanigu ubawa itera keisi mama na lanigu ubawa. Mamori ha hati na bumba lo basaga ronia ubawa go gine. Mamori ha bumba lo bau nigi ronia lo iwuribane. Itra kai mama na lani ubole, mama gine lani ubou hagie. Derebe waguta banya hongu wabon, lau lupafu berenu le inari nibay. Kei bauna hanina hadon lani gu ubou lau uganu alani na asalbaru ni. Itra gine nona hanina hadon lani gu ubou. Ani derebe watina nungu wabon hawagu. lungi hedere gara gun hongo bun leti mati mati. Mamar gini hawa gu namuri habuma. Amor ya tinagi hawa gu halumba ya hafinya ro nuagu dame leha gabuni uganu hamagi. Amor ya tinabuma lun lida hama aban sun hagiya. Lun aban meme hama wama kei au buma. Buguya numa lun lida hama aban buidu buidu. Lun lafinya ro ubo luagu bona hana. Ronali ueri unileme me biju bei nu hon. Lun aban meme hama kei aban meme wama au buma. Au hada. Buguya nida, luhayabi lu aba meme banyala buidu buidu, subudi lamuri ubo, la ubona hala au, ane hisi hama bon sarago ke nisi bon. Nuguchi, buguya ichi gubali eno, puset na lunuma banyala, le nye inumute, luharihi ni uweri guni le bichu ubo ino, la dega hisi ya kubanya di nabon lubare gen la deguno ubo, nuguchi yorishago ote, ibidi ya tibahon lila na ubo, kamalumu, subudi tibono, Subudi hamali gini uguni haluagu bona hala au. Subudi guda nali hon kata bula. Ani asogu dira guda meme badibu, lunye la insi ni le buagu binu hada. Luginye nyaina hada.
3: San Juan, capítulo 18.
0: Larige larian guni Jesusu, kata ile, aba lafri du haulani disipulu gulun houdin, lo bafru guduna le sedron. Nyai apa flasu lebur nyai lubai tidi bu olivo nyai lubai lebelur Yesus haulani disipulu ko subuh di lumut kini Judas sila alu guru bani Yesus flasu lagi ladega onda raguanya hal Yesus nyai hamalani disipulu apa lubai di lachilu nu Judas nyai au saragu sudaragu hau na habu tigo fadiri gu hama fariseu gairu matetinya barei nagi lampu lumat touch ke subuh di lalila Yesus lelu bela suseredulu Aba lafridu, aba lania gu hon.
2: Kahalo habay.
0: Aba hania gu lo.
7: Walo hayin Jesus le Nazaretna.
0: Lania ga Jesus hon.
2: Au Jesus le halo habay.
0: Nyenye ti Judasi le etere girubani ham. Da lania gu be Jesus hon. Lago ligia la le halo habay. Aba hodi hari gong. Aba hei guadu. Aba lania gu Jesus hon.
2: Kahalo habay.
0: Aba hania gu lo.
7: Walu hanya Yesus le Nazaret.
0: Aba tilania gu Yesus hon.
2: Ania gadina ti hon lagu aula ahin aulu bai halu habai. Igi de humanya halu haudi.
0: Yesus tere du bai lira lu lagu fle lu le lania gu bai Yesus guana.
1: Me fei di tinia ma hata di na bichu gu bai.
0: Aba tila sagra no Simon Fedor le fei te. Aba libu ni lariga ya ba lu musu fadri le iyo tima bai giri di maluku. Aba lania gu Jesus lu Fedro.
2: Dabon be feinte tarigon. Ahe rula lu bei nubuchi uni engi fitile nu. Mo le muti funagi anatuni.
0: Aba dhenug ni sudara gu. Guma da hama sudara ni guhuri yu. Jesus wadar. Aba harig dhani. Lari gien aba hanug ni lu biu anasi. Anasi ligi ya leme damuru gaifas. Fadri le inyu tima bai lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme me meha. Ariya gu bai hon huri lagu buit mala hon lu lo we aba uguri hawa gu sungri ge abali ni Simon Fedor lu ma mu disipulu lari ge Jesus kiti subudi lani fadri le intima bai disipulu ge ya abale belu nu lu ma Jesus ido tiburi lu ba fadi ai ti Fedor abale le deru bogu di lu ba du ben lige lafri du bai disipulu ge ya di mu ne tuma Tahu ni kerbau ben na lo, tapi lagu tu ni Fedor. Abah di tali gitu ni, tahu ni kerutu ben na Fedor.
8: Ma buku ya abah ada gelan ni giri gelat disiplu gu.
0: Lari ke Fedor,
4: mamau.
0: Iti dili galu bay, abah afro gu musuh hama sudara gu, wat. Rana hanya tinye abah cara gua, nyenye ke Fedor hama abah cara gua lari giri gu wat. Abah lagu masih rufadri. Lainnya tiap hari alat itu gue Yesus kata yang lain gue banyak disiplin kata lagi yang lalu sudah habis dari yang Yesus lo
2: bau kita na dua mereka lagi buka songo bau song ada naru sudah hati dan lagi lisi lama templu rugo lainnya lubai honda ragu song huri madukung kita na lubai tini kata ramu dah guar kau aku awal bayi balik itu alat itu banyak hakam bu balina agi alarinya gele wau bayi na dua mereka hong subuh dihamu tilen dari yang gue hong
0: dalaria kubali Jesus katele abalia bia bahada Jesus daraguha tani na templo abalagayo haligi bogu abalaria gulo
9: itralinha sabuno buni fadri lenyu tumabui
0: laria ga Jesus lo
2: ahin aria ga nobai uribate aria ga bai halia yila luriba ahin ti buitu lobai len aria gubai kagi uwagu bagayo hanuago
0: abadilona nena si gragulo gaifas fadri lenyu tumabui lidairu muligi Suti dale, ane ko buka fedur apa cara gulari giri kuat. Apa hari ya gulu?
10: Masa buka apa hada ye lan giri ye le disipulu gu?
0: Apa laye dah ko fedur apa lani ya gu?
4: Mama u.
0: Apa ti lal gitu ni apa hada ye lumus ni fad diri le inyu tima bay. Apa lidu le libu ko buka fedur hari gay?
9: Maaf nge hari ya lumuti bulu malih dan flas sulle burinya ilu bay titi boliu.
0: Apa ya laye dah ko fedur lida ora ligi apa layu guru hagai. Apa tiada ni Yesus lulu bagi gaya fasil lulu biang gumada. Aru ke dina lihati, mebelu tihuri upalasi rugu lalui haviya tu. Sinyal megada lania adine nila lania bi resefurun. Ligia lafri tu bagi pilaku lulu ladi moneha ham. Aba lania guhong.
4: Tasa liduru bagi gale hum.
0: Aba hariya gulu.
4: Luhamu gumada gula uri bani. Medele geru guhamu tiamu gabung.
0: Aba ti lania gu pilaku hong.
4: Baruhulu. Aku sedang terhumai kehilannya guni hilul tu kuan naru.
0: Hariya gahuri ulu.
11: Wagi gahuri yu, mari cati walno wasiya dirunia ba grigia lun longwe.
0: Itarliya lagu fliru, le hariya gube Yesus ulu ida lu balan longwe. Aba lebelu rupila tu palasi ugu. Aba lagu anu lu Yesus. Aba hariya gulu.
4: Aku jasa haru itu bayi huriu.
0: Aba hariya gube Yesus ulu.
2: Lagu bani bungo balg dah lagu lira, odi ladega hanya guni amu bunu lagu.
0: Hariya ga pilat ulu,
4: huri ufna giau, binasi ugu hama habatu ugu fadri ugu, hagi ayadera gerbali bunu, kage biduru bay.
0: Abadi hariya gu Yesus ulu,
2: mama lani na ubole na ruiha, luhamuga itraniya lah, agente gu nyahamuga nani gu lume dera geruni wana hon lurdu gu huriu, mama jana na ruiha.
0: Abadi hariya gu pilat ulu,
4: huru ilu bay tipu guya.
0: Lariya ga Jesus ulu
2: buya ariya go belo go uruina lule nagar ho lule niya bi lidon ko bole lunariya go nile inaro ni be zo ha ga gamba di banya lo inaro ni agamba hamuti le nariya go be
0: lariya ga pila tulu
4: kate di nare ni be
0: lariya la dugni pila to alu da hani le aba ila fri do dimre ha mahuri aba laniya go ho
4: madare di nani muru su duru logo go gari le Kehecho huma lu nigra gadu abadan riti hun lida fedu le lueiru e sefru ni. Kusente lu nigra gadu ni Jesus le haru e tahuriyu.
0: Aba ya haguara gosong hagi.
5: Migira gada baile, barawasi la bigira gada.
0: Barawasi ligia, aba hiveriti.
3: San Juan, capítulo 19.
0: Aba ti lanuga ni pilatu Jesusu, aba lona ha abaycha gade. Aba hichu gusudara aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadere guagdani tawaba dugu kolor guchu. Da meme jarafaya nubadu ariye gaina.
4: Ui, kapagari la haruwe te huri.
0: Aba hagayu ahaligi bogo. Aba yati lafridu pilatu aba laniye guhon huriyo.
4: Nasagara liyahu. Luhasubu duroni luagu madare na duro luagu.
0: Aba lafridu Jesus lau ridi lauti hiyo lablu. Tahu ladau ragu kolor guc, abah tilariya gu pilatu hong,
4: aniha wakiri lagi ya.
0: Dah hari ini bani habuti gu fadri gu haus susu daragu, abah aku meseru aku ara.
5: Dagu belau guru, dagu belau guru, dagu mai.
0: Lariya gu pilatu hong,
4: baru kemeiti, dagu hume logo guru, ladiga aku, madarit nani murus duduru luagu.
0: Abah hari ini gu hori ulu.
12: Wagi galuru dutiwa ani segun waluru dunu tilome la dega larinya gulugu alogulire la bungi
0: da lagambo bali pilatule aba timala nofududu aba lebeluru palasi rugu aba laniya gulu Jesus
4: haliana sabuguya
0: mona bu Jesus nikat aba laniya gu pilatulu
4: mona bu bumutna sa bidat sabun logo gabafuna lu nigira gudni bu gabafu au lu nadara gudni bu logo guruwa
0: Lariya ga Jesus ulu.
2: Uwati hamuga ni muruso ubafu buma nuwago lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weri ti malubi lifigon le edere gerubali na bun sugu bau.
0: Numuge ura ligia, Aba lalgo Pilato ida luba la ligira gudoni Jesus. Aba hagua rego hori ulo.
11: Ahi bigira gud. Mama bugu ya lumada uruwa I Roman. Furumi ya guar glearinya guti luogo lagu uruwa ila lagan uruwa I Roman.
0: Ta lagabo bali Pilato lira. Aba lona asagari Jesusu. Aba lanyuru lagu halu le. Agu seragle. Ubaru leo beharinya ga dubu. Gabata alida herenu hori. Da midheli lea bawe luba luwe yure sefuruni. Aba lani aku pilat tuhan huri,
13: aniha huru itu.
0: Aba hagu orang.
14: Ilala, aha, ilala. Dago bela huru.
15: Dago bela.
0: Lani aku pilat tuhan.
13: Usia tiup nagi, nada lagu ni huru itu lagu guru.
0: Aniha kahap tu ku fadri gulung.
11: Maru itu tiup amu luai huru itu Roman.
0: Laulira, aba ledera geruni pilat tuhan nu, lada lagu lagu guru. Aba handukan. Abah di lafir tu Yesusu, baru ini lelaki luguru alu lidi lidi onfulas sulai umbai hari ini galu fulas sun lab ugub. Golu gotali dah heranu huri. Yang ini hadar agui lagu guru. Dagu hagi biya ugunya uaralum. Abah lalu ye kalau. Abah lalu nha pilat tu ichi gakuda. Abah abur huni lagu guru a. Dari ini ganyai.
13: Yesusu nasaret na aru ite huri.
0: Saraguhan yang ada yang huri wali hati Abu Rahman ini lagi. Ketika flasulah ini lubai, ada raguhan Yesus lagu guru wa mati situ buru. Ani lida Hebreo, Greek gulung Latin, Abu Rudu. Lagi hari yang lubai habu tu kafat dini huri lu pilato.
11: Ma buru daba nyai haru itu huri. Buru ba le hari yang lubai lagu haru itu lah huri.
0: Awal lagi yang pilato hong
13: le buru nali bayi buru nali.
0: Lari ke hadragun ni sudaragu Yesus log guru wa aba handugun la douragu aba hadugun gadir fani ditau aba fani dinu kada sudar aba gi handugun lisimisi ke macha wagun tubai aba argun yo fiesu ingilu unabu aba hariye gu sudaragu amago
13: mahari dago womo aure oma tuogo ariye oma amuga gabala aganyiru
0: itraniya la gonflinu le tariye gu belene no bungi
16: Paling
0: wahabu puna dalam hutan, aku yang hendak tuat misi kabala agaknya. Itulah yang lupa itu hadapan Yesus dar. Nyanyi lugu Yesus, Maria tolong Maria Cleophas, tuma Maria Magdalene. Dah lari baru Yesus lugu curara lupa tu disiplin lule. Isi abel lugu saraku, apa lari aku tu lugu cur.
17: Lugu cur, aniha. Birang.
0: Apa lainnya gunung disiplin?
17: Anuha, hukujung.
0: Lama ke orang lagi ya? Apa leres birun disiplin lagi lugu? Lari Yesus kata ilah. Kesibuk di lani Yesus lagu. Gumpul lani lah. Sun lenu bayi ladeg ni. Lagu asal baru. Apa lainnya gun? Nun lagu gumpul lenu. Letarinya gun bayi lenu punya.
17: Mager buhadin.
0: Yang ia bafu tu tau di mana? Garuk itu. Abah hati teragut tu, abah mudah sedih dah. Di mana itu gua? Abah hiccu guni lagu abah wewe. Abah hiccu ni lagu liom. Abah latu nu Yesus di mana garuk itu gua? Abah lari aku.
17: Gung fliha, song, kate.
0: Abah labu luca gua, abah longe. Wei lagi ya, abah wei lupa wei resefron. Mampu seru tadi huri ulo. Lelaki itu hagu bukiri ke lagu guru alida luai ruh meragu ni. Lalu kita wajib tiwai lagi. Lagi hamun yang habai luma pilatu. Lalu naha ahalahi hayat ha dawa goni banyak lagu guru a. Lagi yang lagi danu hagu bunyai. Aba dihodi saudaraku. Aba halachuni liat dafuru meti bukiri hadang ha dawa goni banyak lagu guru a. Uara luma Yesus. Lari gie. Aba halachuni liat dale apa. Dale hayarafatu bayi. Nuh Yesusu, abah hari ini lagu hilal lila, lagi mahal cuchu hamba lilubai liat. Abah lihat ya abah saudara, abah liminunni Yesus lobo agun tau abah efeng, abah lafri tu hitu lumat dua nanyaingi. Lari hubalin le, lagi abah dah gubani, ani aniya galumuti inarun. Subuh di lumuti lagu aniya galani inarun lugi hafinyer. Laduga lasus terdu bayi burikat ille. Lu lagu fulen oleh tanya gue beli renu bungi.
16: Mahal cuma bayi ni apa abu abu.
0: Aria katiknya tidak lene rubungi yo.
1: Aria kubai le kimi la kubai.
0: Lari ke sung kat ele, nyengi apa ugeri aria mete ana, giri tihose. Falan mudi meh ugeri ligi Yesus. Lalu suaram daguar gilna ladugai, laduga lanuf dehawai huri. Aba lamuri hani lugu bu Yesus sunuma pilat. Aba lichi gunilu. Aba laneng nihose lugu bu Yesus. Aba gien lea bini kodemo. Leme hanyi dubai ayanu haluma Yesus kunyo aba leabi lau saragu ibinye aba tihanegu ni Jose loma Nicodemo lugu bu Yesus aba hauburu ni tau gamisa to tuwa gotu lau ibinye ligia sagu hagaburi huri luba habuna ha nyenye aba fuluri aga ilida fulasu le nyenye lubai hadara gwe Yesus luagu gurua lida tifulasu ligia nyenye aba umuwa hu iseri le maisurungil nyihi hichi gai lugu bu Yesus Nadega jarafalna umuho ligia nadega ginye laguma serala buga luwe yuri meraguni
3: San Juan capítulo
0: 20 Bedi maso lubalaruga dale buri gagili abatidi Maria Magdalena arihe umuho data cheli rubenye wali dubule lido umuho nge abatidi ibagwena lenye wobei au Luma Simon Pedro, apa tanya kamu?
10: Baru sama Yesus ni dah gelumua. Hanya upun asa hijai.
0: Apa tiwafri tu? Apa wudi luang umua? Uara wudi biang bui wagi ayi baguin. Foreset nalui Pedro, apa nacilu reforme luang umua? Apa nelayan mencuri hanyehi? Gamis argunyo nari hanyehi? Mebelutin. Lari gian apa nacilu Simon Pedro? Apa lebelun lidung umua? Gamisa tau bon, lagira wagu Yesuso, tuge irguny ogi en lari hanye. Gamisa ti tau bon lobro wagu lichig Yesuso, mama lida yawa ba tuma buri tau bon lagira wagu. Hobro gutiya tabugo. Aba get nebeluru, aba nari hini le Yesuso redubai. Aba nafinya ro lagu sarali la Yesuso lida gawweni. Ligi aliti gufuna danani le taniya gubelene rubungi lagu la sarubala Yesuso lida gawweni. Abati wagiri budun wabiyo. Ahoti Maria, abatere deno bogu de Yahwa, lubadru muho. Sun, anuhala Yahwa, abatele mucho ariha lido muho. Abatarihi bia angeligu harutu hadagrago. Nyun lenye lubaybuga lugu bu Jesus. Abalichigu gien, abalugu digien. Abahariye gu angeligu hagi tu.
4: Kawagu ba Yahwa.
0: Tariye gahon.
10: Baru sama anak boleh. Bila tinu hal yang lain juga.
0: Kau tariya kau itara, apa tadi kira kau, apa tarihi ni Yesus wani hal lainnya. Ibi jadi tuh lagu lagi ala, apa tariya kau Yesus itu.
2: Kau wagu bayahu ha, kau balu ha bay.
0: Sunti tariya kau lagu lela, oni girubal ni fuluri aga di murah bay tu. Apa tariya kau lo?
10: Ahi bener gelu bayi, hanya gak bayi nuhal ya labi juga, baru namu gay.
0: Aba dilaniya gu Yesus tu,
2: Maria.
0: Aba tagara ragu, aba taniya gu lu lida herenu huriyo.
8: Rabuni.
0: Mini lalira maestur. Laniya gu Yesus tu,
2: magu raba nuagu. Lada gak mamu deh rugi dina, lenyeh hilu bayi nugu sih. Bayi ba. Banyak kami hong nani disiplu gulagu naibuga la lenyeh lubai nugu sih, leginye hugu sih, nubungi yete, leginye hubungi yete.
0: Aba titi di Maria Magdalena, awisanya disiplu gulagu ariya tali la Yesus, ani ariya galani burikate le tu lu taniya guni hong. Wei wei meligia gunyo, ondra guhaya disiplu, geleni uliati benhau la dughanu fudha hawi huri, ligia lebelu nung Yesus, aba larana mu hamida. Aba labusu ruhong itar.
2: Nye la darangilu hita.
0: Lari ke lainnya gunilira, aba larufu duni luhabu luma loba hong. Aba hagunda ragu disiplu gulau hari ini Yesus. Aba ilaniya gu Yesus hong.
2: Nye la darangilu hita. Itra ke ilona nina nuguchi, itra liya genona hana.
0: Aba tilafu ruhawagu, aba laniya gu hong.
2: Resibi humai sifiri santo. Ahin ferut na humaha figon amo. Ferud na wale, ahi uwa ferud na humani, rere hali owo ga ferud na wala
0: Tomasi abahada ge dus discípulo gu leu bai hania ga mado uo tihama dan le lia bi be Jesus lari ge abahania gu ha hi bi discípulo gu lu
11: ari ha wa mali wa bude me Jesus
0: lari ge Tomasi hon
5: ai mari hina lari gura bu lu gu lu habu dan me ni finga lidu hu yule lari ge gura bu dan nu habu lidu lu ba siambi na finyeru
0: Vidive yu lari nye, ondra guhaya disipulu gutida aba amundu. Nye nye ti Tomasi hama dali ye. Lausu gelen yu lien la be na hau, aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamida wa, aba labusuru hon itan.
2: Nye la darangilo hita.
0: Aba laria gulu Tomasi.
2: Dabi bifiga nyaho, ariha beime nuhabu, dabi beime buhabu lito nobo, masigra balauli logwa afinya ni, afinya ba.
0: Aba ti lania go Tomasi.
5: Nabureme, nubungi yute.
0: Lania ga Jesus ulo.
2: Tomasi, afinya dibu weto, dadiga ariha badi na la. Fulese watinya hafinya rubanya marihi ga hagia.
0: Adiga yate Jesusu, amu sarago milagro hagibu gelani disipulu. Lewa baiburu nye tida liburu to. Laburu du baiburi le, lu hafinya rulog Jesusu la Kristu be. Lelira ubungi yu. Lugie gabagari huma, keisi lani gulau hafinya no.
3: San Juan, capítulo 21.
0: Larige, aba el arufu da Jesus ulu wa haulani discípulo gularu duna legiri be Tiberias. Aniha ligaburi la dugani. Lida eno aba Simon Pedro, Tomas leu be hania gamado, Natanaeli le lila na Cana le lani Galilea. Lirahin Sebedeu, hama ya bia hada gelani Jesus discípulo. Aba larie go Simon Pedro hon,
4: nem buga esenia.
0: Aba haria golu
11: Wai buga ginye bumu.
0: Aba hadi lutidon hagune, aba hodi. Suwari obligia manyugo tia nikat. Dale aruga dene lubai, aba hari ni Jesus unye ilaru dunu. Ibida tia behon disipulu gu luagu Jesus ula. Aba tilania gu hon.
2: Numata gu, manyugo gitu sa.
0: Haria galu.
11: Ua.
0: Aba tilania gu Jesus hon.
2: Si u maluegen tonwere ugune, hanyugo bo.
0: Aba hagune, lari ye. Siaya behachawarunu seni dunarugi lehi beudro tida. Abad naniago au huan lu Pedro.
11: Jesus utiale.
0: Ke ilagambu Simon Pedro. Lago Jesus la. Abaladurun ladurago. Abalachubaru dunargo. Hahibri disipulugo. Abahudi larun be taugune. Aduruhin hamo seni buiha udre. Ke abargin la sa metru hadisalu beya. Dale harari nubai muarugo. Aba hadari no watu gemet lau enyegura lau aba udro ligibogu tumafen aba lariego Jesus hon
2: baru mafiyo hada ye udro ha hadige bany
0: aba ladino simo Pedro tido ugune aba ladurgu dunu seni larumbe ya buinha udro wenumti sa de misa irwayen lau sun hibe mahei dogu tusen aba lariego Jesus hon
2: higo gu hata pachato
0: Uat niya bahada ke disipulu gu algu dagutu kate ila. Nadaga subudi hamane luagu Jesusula. Aba liabi, aba lanigu nu fein luha burugu, aba lichugu nu hon. Ligia meme ladaga lau udure. Ligia lirua, larufu dagu Jesusulu gu hon lani disipulu gu larige lasaru lidage aweni. Larige hatu bachati, aba lariego Jesusulu Simon Pedro.
2: Simon, liro Juan, hinse ti nasa abonsu gu lau nisia hon ha.
0: Lariega Pedro no.
4: Aha na bureme. Subudi tubun lago hisi en banu.
0: Lariega Jesus no.
2: Goni gibanya tenanigo.
0: Aba el algo de ni lago libia maweyas.
2: Simón, liran Juan. Inse tenas abun le tima tima ti.
0: Lariega Pedro no.
4: Aha na bureme. Subudi tubun lago hisi en banu.
0: Lariega no.
2: Goni gibanya tenanigo.
0: Aba el algo de ni luago liru maweyas.
2: Simón, liru Juan. Inse tenas apon.
0: Aba liru da con Pedro la diga, lalgo de ni Jesus luago liru maweyas ahi. Inse el bailo. Aba lania gulo.
4: Nambureme. Subudi tisun kata ibu. Subuse tibu luago hisi e banu.
0: Aba lania gu Jesus lu.
2: Goni gibanya tinanigo. Ninaro bao, laudnalame ha nibure ingidubo. Sansi guati bo apabidi lenyi lumuti babusera. Gamalumo, damelewe ya dibu, iyura rugu bali me baruna aba me laguru ni busombadi ama me lanugu ni bulenyi lumuti ba muse rubabidi
0: la ularia gune Jesus ukatele la subu diragu di ida lubala ligabri lomu efedu lulichugu uweri gune lubungi yulao lari gye aba laria gulu
2: falabana
0: da la digira gumba efeduru aba larihi logo anita la disipulu le hisi yetimaba ilu Jesusu harigi hari le meme anyuru bai loba gi Jesusu lida adinerume le gie aligudubali Jesusu kabala wadage ederegere ta larihi bali feduru aba larihi gulu Jesusu logo
4: nabureme asan le kapasa asusur dalu
0: larihi gulu Jesusu lu
2: ahana busne la bagari dun darime nagir budu kame gie bumu buguya falabana
0: Abati leiba gudimure hada hibri lani go Jesusu luago moe bailani ge disipulu ligi Maria gut Jesusu luago moe baila Ari gurguti
2: ahna busne la bagari don dari lumo nagir budon kame ge buma
0: ligi me me disipulu ligi le chol bani buri kata ile abur ha baru ge gara dato to halli ha mungu eto ani subudi oti luago inare nila le la niya gu ani ge ge saragu kata ile dega Jesusu Ain hamu gaburu hawa, aba, afiya wati lagu mabarata hamu gaburi liburu to, aburu hau tu lau lida sumbo.
15: Hawade gimari apostolugu, kapitulu aba.
16: Lunti afulu, aburu hati na bunu tida furume tu nigara dalwagu sunle la digu bai Jesusu lumale la rufu dahabai. Lumage lagume seha luwade gimari. Dari lumo uweyo le lamu deiru bai sielo. Lubara gebe lidi sielo, lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostologo ha mehalanua dirubayo. Lida bian wenweyo le lau bai ubowago larige lasaru lida ge oweni, arufu dagwati lungo furango hon sarago weya aso luago winwa la, aba buriti la dimure han hon luago larue habungio. Dame han le hama gele lubai apostologo Jesusu, Ariya gati meha hon lo mafri du hama lida ge uburu gu Jerusalem. Lariya ga hon.
18: Abura ba hama la gufi ru furama se le lishi ubi nyugu si hon. Le wago bin ariya ga hon. Subudi humuti lo agu badise gita la huan la uduna. Gama nubo, na subu di rang di hon. Bago malu hadun la gen ahu badise wa lau sifi isana.
16: Dati le ondara gu nyuhanya la apostolo gu luma Jesusu. Aba halu gudini.
7: Wabure me. Ani ha sa da le lumbe bichu guni ya Israel lun la ruwe ha?
16: Lariya ga Jesusu hon.
18: Sinyati Jesusu diro ni kala weyo o kala da la lua dirube nyugu chin lau lupafo lo la dobe ni kata ile. Kamaluno, tamele liadi sisi di santo huago, ibiho ba upafo lu ge fehu manu wago tanto Jerusalem ki loko ugudea Samaria, chilo nubu li disi agi fulasu kukogo.
16: Lariya lariya guni Jesusu kata ile, Sun ayan halla ariya goy, aba linyuruniwa, aba leabi aba duwairi, aba ladawra gulao, aba marihi hamali la. Yenyanu ariya goy siyalo sun amude reyna la Jesusu, ligie hasali ragu biyama wugiri harugabu harutu hadawragu. Aba hariya goy hon,
18: wugiri yengali lehani, kawago herete ariya goy siyalo, Jesus meme le amude rupay siyalo humani, leabi yaba itra meme kay harihi lilidi.
16: Abati hagiribu do apostolo gu loige wubu le giribu olio lu uburu gu Jerusalem. Yarafati kaiburi milu metru. Dale hachiliribu uburu gu. Aba hamudeiru lido rumu inyoti. Yenyen Fedru hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le liregalfeo, Simon le lida bai adamurini le giribu kanonisite. Luma Judas ile lamule Santiago. Ondere guanyu haya, sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria, Maria ato lugu su Jesusu hama lamule enu. Luago aba weyu lida dan ligia, aba laramu Fedru hagibu ge sun afinyati ya hanyemba ya, hawara san wen grige, aba lariye gu hon.
4: Idu wenyu, multibu galagufi ule lariye gu bisifiri sandu li umu lugu kinye David tida lerenu bungi, Lida le la dumre habu lagu Judasi. Le adun de habali ha anigbalin Jesusu adaira. Aba meha hada giwani gu Judasi. Eni gafana ti meha lida wawadigimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu lau sensu lea fai iruba ilu luago uriba ni lela digube. Aba laburha inyugie, aba lafonche, aba lafridu sumi sasa. Taliha gambu balengirige ha ganomba in Jerusalem. Aba hatu ni...
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Ini la lida jere.